0: perlawanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam ya,
1: melalui Abu Bakar radhiyallahu taala anhu.
0: Utsman lahir
1: 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun ya. Itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kathirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam ya. Kemudian kathirul sya'r, rambutnya sangat tebal ya. Kemudian di antara kemuliaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
0: Di antaranya digelari dengan Zunurain
1: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi 2 putri seorang nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan 2 putri nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam.

0: kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor tiga Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah. Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-Usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya. Maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang, kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh atau pembunuhan diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Inilah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai. Disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Yaitu kata mereka lengser. Dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang, dekat. Dilarang, tidak boleh kau sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul siap melawan. Mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi satu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulai orang-orang gelisah, mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah, kalau kau berhukum ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, disebut dengan Al-Maut, Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam, maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman, dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak, maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat, Fasayakfikahumullah, bahwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun itu yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya, ya hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain, khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang

itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat ariyat ma'ilat mu'ilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati,

0: Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya, dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
1: Assalamualaikum.
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ma yaftahu Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursila lah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asingnya seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nanti ngegebret. Si dukunna oge seseri sorangan. Malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alam. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat, haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliaulah khalifah yang pertama ya dari Khulafaur Rasyidin dan memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain ya. Dalam suatu riwayat disebutkan seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat, maka lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nama beliau adalah Abdullah. Ada khilaf, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Atiq ya. Bin Utsman. Utsman ini ayahnya Abu Bakar yang julukannya adalah Abu Quhafa. Kemudian bin Amir, bin Amr, bin Ka'ab, bin Sa'ad, kemudian bin Taim, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, kemudian seterusnya sampai kepada bin Adnan, sampai kepada Ismail alaihissalam. Tapi bertemunya Nabi SAW dengan Abu Bakar di sini, bin Murrah. Ya. Ya. Jadi ketemunya di kakek mereka namanya Murrah. Ya. Dan ini semua adalah keturunan dari Quraisy. Ya. Ayahnya masuk Islam. Ya. Masuk Islam ketika Fathu Makkah. Jadi ayahnya masuk Islam, ibunya juga masuk Islam. Jadi ini keluarga yang berkah, ayahnya masuk Islam, ibunya masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam. Anak-anaknya juga Islam, Masya Allah ya. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dia memiliki beberapa istri ya. Empat ya. Di antaranya Habibah bintu Kharijah Al-Ansariyah, kemudian Qutailah ya, Ummu Ruman, kemudian Asma binti Umais. Adapun dari istri yang dia nikah di zaman jahiliyah dengan Qutailah, maka punya anak dua ya, namanya Abdullah dan Asma, Asma binti Abu Bakar. Yang Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Adapun dari Ummu Ruman lahirlah Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Abdurrahman. Dari Asma binti Umais lahirlah Muhammad bin Abi Bakar. Dari Habibah binti Kharijah Ummu Kulsum. Inilah keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah, Amul Fil. Abu Bakar wafat 2 tahun setelah wafatnya Nabi. Itu sekitar tahun 13 Hijriah. Amul Fil artinya tahun di mana tentara bergajah yang dibawa oleh Abraha menyerang kota Mekah. Di tahun itulah lahir Nabi Muhammad SAW. Dari sini dia tahu bahwasanya Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Dan ketika beliau meninggal, umurnya sama dengan Nabi SAW. Sama-sama umur 63 tahun. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, fisiknya, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah sendiri, berkulit putih. Ya. Orangnya kurus. Ya. Matanya agak ke dalam mungkin saking kurusnya. Ya. Matanya agak cekung ke dalam. Kemudian kalau pakai sarung, sarungnya sering jatuh ya. Jadi saking kurusnya sering sarungnya melorot kalau bahasa kita. Saking kurusnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini orang yang sangat pemalu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu suka menangis ya. Sering menangis. Di antara akhlak Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau orangnya kalau kita bahasa kita pandai bergaul. Ya. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang paling pakar nasab. Tidak semua orang Quraisy pakar nasab. Orang dahulu di antara pembicaraan yang menyenangkan bicara tentang nasab. Oh, kamu keluarga ini, nasabmu begini-begini. Kenal, itu menyenangkan. Ketika dia pakar tentang nasab-nasab orang, maka dia mengerti tentang kabilah-kabilah ini, bagaimana menghadapi kabilah ini, bagaimana sifat-sifat mereka. Dan beliau adalah pedagang yang kaya raya, sehingga beliau sering bersafar ke sana kemari. Orang-orang kenal Abu Bakar. Ketika di zaman jahiliyah, beliau tidak pernah minum khamar. Padahal khamar adalah minuman yang sangat-sangat wajar ketika itu di zaman jahiliyah, bahkan minuman kebanggaan. Minuman kebanggaan orang-orang Arab dahulu adalah khamar. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah minum khamar. Bahkan juga lam ya'bud sanaman. Beliau tidak pernah menyembah berhala. Meskipun di zaman jahiliyah beliau tidak pernah menyembah berhala. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu keistimewaannya sangat sangat banyak. Ya. Di antaranya beliau digelari As-Siddiq. Artinya apa yang selalu membenarkan. Dan dalil akan ini sangat sangat banyak ya. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis ya, yang maknanya benar, kata Nabi SAW, bahwasanya tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada keraguan. Abu Bakar saja yang langsung membenarkan Rasulullah SAW. Abu Bakar selalu membenarkan Nabi SAW. Jadi beliau ketika ditawarkan Islam tidak ragu, langsung terima. Tidak mikir-mikir dulu ya. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Kata para ulama, karena Abu Bakar adalah teman dekat Nabi SAW. Jadi dia tahu benar bagaimana Rasulullah SAW sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Dia tahu kejujurannya Nabi SAW, tahu amanahnya Nabi SAW, sering bareng sama Nabi SAW. Ketika Nabi bilang saya seorang Nabi, dia langsung percaya.
1: Dia langsung percaya. Makanya dia siddiq. Kemudian di antara kisah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Beliau orang dewasa yang pertama masuk Islam. Laki-laki yang pertama kali masuk Islam ada tiga orang. Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha. Anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Ali di luar masuk Islam atau Zaid bin Haritha, wajar karena mereka tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi orang luar yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Dan Islamnya Abu Bakar tidak sama dengan Islamnya Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar begitu Islam, langsung dia berdakwah, ya. Pengin tahu siapa yang masuk Islam gara-gara Abu Bakar, luar biasa. Di antaranya orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi siapa? Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaid bin Al-Jarrah. Ini semua termasuk 10 orang dijamin masuk surga. Ini orang-orang yang masuk Islam semuanya lewat Abu Bakar. Semua pahala mereka ngalir kepada Abu Bakar. Ya, kenapa? Karena Abu Bakar yang menunjukkan kebaikan kepada mereka. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajli fa'ilihi. Barang saya menunjukkan pada kebaikan bagi dia, pahala orang yang melakukannya. Kemudian di antara keistimewaan beliau, beliau bersedekah di awal Islam dan sedekah beliau paling bermanfaat. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada harta bermanfaat sama sekali seperti hartanya Abu Bakar kepadaku. Beliaulah Abu Bakar yang telah memerdekakan Bilal dan beberapa budak-budak yang lainnya. Abu Bakar keluarkan uangnya semua memerdekakan budak. Dan inilah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala sedekahnya luar biasa. Dan itu di awal-awal Islam. Di antara juga kata Umar, Rasulullah SAW menyuruh kami bersedekah. Kebetulan saya punya uang ketika itu. Dan Umar selalu bersaing dengan Abu Bakar. Kata dia, saatnya saya mengalahkan Abu Bakar dalam persaingan amal soleh. Ini saatnya. Saya lagi punya duit. Kata Umar, saya pun datang kepada Nabi dengan setengah hartaku. Maka Rasulullah bertanya, yang kau sisakan buat keluargamu apa? Kata Umar, setengah buat aku bawa kepada engkau ya Rasulullah, setengah aku simpan buat keluargaku. Masya Allah. Tiba-tiba datang Abu Bakar dengan hartanya seluruhnya. Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, aku sisakan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Subhanallah. Dia sumbangkan seluruh hartanya. Seluruh hartanya sumbangkan di jalan Allah. Siapa Abu Bakar? Imannya luar biasa. Ada sebagian sahabat ingin menyumbangkan harta banyak, Rasulullah SAW larang. Contohnya Sa'd bin Abi Waqqas. Dia merasa dia akan meninggal. Dia ingin menyumbangkan hartanya seluruhnya. Kata Rasulullah SAW, jangan. Kemudian juga Ka'ab bin Malik ketika dia diterima taubatnya gara-gara tidak ikut dalam perang Tabuk, dia ingin menyumbangkan hartanya seluruhnya. Kata Nabi, jangan. Tapi ketika Abu Bakar menyumbangkan hartanya seluruhnya, Rasulullah SAW tidak bilang jangan. Rasulullah SAW terima. Kenapa? Rasulullah SAW tahu bagaimana Abu Bakar, bagaimana tawakalnya, bagaimana hebatnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di antara keistimewaan Abu Bakar, tidak ada sedekah yang paling bermanfaat bagi Nabi seperti sedekahnya Abu Bakar. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau semangat dalam banyak amal soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bertanya, siapa di antara kalian, wahai para sahabatku yang berpuasa hari ini? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang hari ini mengikuti jenazah? Ya, mengantarkan jenazah sampai dikuburkan. Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang beri makan kepada orang miskin pada hari ini? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah perkara-perkara ini berkumpul pada seorang mukmin kecuali masuk surga. Ya. Dan menunjukkan bahwasanya beliau semangat dalam banyak amal soleh. Jadi beliau punya andil dalam banyak amal soleh. Ini beramal, itu beramal, ini beramal, itu beramal. Dan ini jarang orang yang seperti ini ya. Jarang seperti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau satu-satunya yang jadi imam ketika Rasulullah sakit. Bahkan Rasulullah yang suruh. Itu Rasulullah SAW ingin sholat berjamaah. Rasulullah SAW pingsan. Tidak kuat. Di hari-hari akhir hayat beliau. Kemudian Rasulullah SAW terbangun. Minta air lagi agar beliau semangat. Dia semangat untuk sholat berjamaah. Ketika beliau tidak mampu, beliau mengatakan, muru Aba Bakrin. Suruh Abu Bakar jadi imam. Setelah 13 hari Rasulullah SAW sakit. Pada hari Senin, Rasulullah SAW meninggal. Itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW meninggal, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menerima hal tersebut. Maka Umar waktu itu berteriak di hadapan para sahabat, demi Allah Rasulullah SAW belum meninggal. Sungguh Allah akan bangkitkan dia kembali. Dan dia akan memotong kaki-kaki dan tangan-tangan ya mereka, yaitu orang-orang munafik. Ya. Kata Umar menjelaskan, dia menyesal. Dia mengatakan, wallahi makana yaqo fi nafsi illa dha. Ketika itu tidak ada terbit dalam benakku kecuali Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah SAW tidak meninggal. Ya. dan orang tidak ada yang berani menegur Umar karena karismatik Umar. Dan orang pada bingung Rasulullah SAW meninggal atau tidak. Maka Abu Bakar keluar. Abu Bakar berkata, wahai yang bersumpah, tenang, jangan kemana-mana. Diamkan Umar. Setelah Abu Bakar mulai ngomong, Umar diam, tidak berani ngomong di hadapan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar kemudian memuji Allah, menyanjung Allah. Kemudian beliau berkata, ketahuilah siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Muhammad telah meninggal. Barang siapa yang menyembah Allah, sungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati. Wa qala, kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau akan mati sebagaimana mereka juga akan mati. Ayat ini turun kepada Nabi. Engkau akan mati sebagaimana mereka akan mati. Lihat bagaimana Abu Bakar berdalil dengan cepat dengan ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Rasul akan meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, "Ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul." Tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang rasul sebagaimana telah lalu rasul-rasul sebelumnya. Afa immata? Apa kalau dia meninggal dunia? Au qutila, atau dia terbunuh? In qala butum ala aqabikum, kalian kembali murtad? Ketika para sahabat mendengar ayat-ayat tersebut, maka kaget mereka mendengar ayat ini, maka mereka sadar bahwa Rasulullah SAW benar-benar meninggal dunia. Tapi mereka seakan-akan luput dari mereka dua ayat ini. Abu Bakar tenang dan dia menghadirkan dua ayat tersebut. Sehingga ketika dia membaca dua ayat tersebut, para sahabat kemudian menangis. Ya, mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar telah meninggal dunia. Ya. Ini secara singkat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menjadi khalifah. Secara umum ketika beliau diangkat menjadi khalifah, pertama yang beliau lakukan adalah melanjutkan semua petugas atau wali-wali yang telah ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika masih hidup, Nabi pernah menugaskan si fulan jadi wali di sana, jadi gampangannya seperti kita bupati di sana, bupati di sana. Itu Rasulullah SAW telah menugaskan mereka. Dan tugas mereka adalah memimpin sholat, menegakkan hukum had, mengurus uang zakat dan jizyah, kemudian jihad, dan yang lainnya. Jadi yang pertama. Yang kedua, Abu Bakar melanjutkan pasukan Usama. Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah SAW akan meninggal, Rasulullah SAW sempat mengirim pasukan Usama menuju ke arah Syam, ya, untuk menyerang pasukan Romawi. Akhirnya tetap berangkatlah pasukan Usama. Dan selama 40 hari perjalanan mereka pulang, akhirnya bawa gonima, ya, dan mereka menang. Begitu pasukan Usama berangkat, muncullah sebagian orang-orang. Mereka siap menyerang kota Madinah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuruh para sahabat untuk tidur di masjid sehingga mereka senantiasa siap untuk berperang. Dan ketika benar ketika datang penyerangan, maka Abu Bakar pun keluar dan dia berperang dengan para sahabat, akhirnya mengalahkan orang-orang yang ingin menghancurkan kota Madinah. Di antara tugas berat yang dijalankan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah berperang melawan orang-orang yang murtad. Dan orang yang murtad di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu ada tiga model, ya. Yang pertama, ada yang kembali menyembah berhala. Kemudian di antaranya yang kedua, ada yang ikut nabi-nabi baru. Muncul nabi-nabi baru. Ini pengikutnya banyak sekali. Ini model murtad yang kedua. Model murtad yang ketiga, yaitu orang-orang yang menentang kewajiban zakat. Mereka mengatakan zakat tidak wajib lagi, ya. Menurut mereka, zakat itu hanya wajib ketika nabi masih hidup. Setelah pasukan Usamah pulang, ya, mulailah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur strategi peperangan untuk menghadapi problematika ini. Ini problematika yang sangat berat. Di mana-mana muncul murtad. Nah, Abu Bakar masing-masing mewasiatkan, kamu lewat sini, nanti lewat sini, nanti lewat sini. Kamu lewat sini, lewat sini. Makanya saya bilang, Abu Bakar radhiyallahu anhu kayaknya kepala beliau tuh kayak ada GPS. Beliau mengerti peta-peta. Makanya dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini. Sampai beliau kirim perintah. Ada pasukan sudah selesai dari sana, bantu pasukan yang sana. Kamu jangan pulang. Dan luar biasa ya, kalau kita baca tentang bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur perjalanan perang. Dan dia di Madinah dan dia mengatur seluruhnya. Karena ada surat datang, kemudian dia lihat kondisi, mendengar kondisi, maka dia kirim pasukan, maka dia pindahkan pasukan dari sini, pasukan ke sana. Perjuangan hebat dari Abu Bakar dan para sahabat. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di bulan Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah, beliau sakit. Dan sakitnya parah, ya. Dan beliau menyuruh Umar bin Khattab untuk menjadi imam. Dan para sahabat menyungguh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Bakar akan meninggal dunia, dia berkata, coba lihat, sejak aku jadi khalifah, hartaku apa saja yang bertambah? Coba cek. Kalau ada hartaku yang bertambah, tambahannya kirim kepada khalifah setelahku, itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata harta yang bertambah setelah Abu Bakar menjadi khalifah cuma dua, ada tambahan budak. Kemudian juga diantaranya ada onta yang untuk mengambil air. Itu saja dua harta tersebut. Kata Aisyah, maka kami kirim dua harta ini kepada Umar. Ini jatah khalifah berikutnya. Ya, jatah khalifah berikutnya. Fabaka Umar, Umar pun menangis.
2: Dia berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Dia telah benar-benar merepotkan khalifah setelahnya. Itu merepotkan Umar ya. Karena Umar melihat bagaimana Abu Bakar bertakwa, bagaimana bertanggung jawab ya, bagaimana sulitnya menjalankan pemerintahan, kemudian dibebankan kepada Umar. Ini perkara yang sangat-sangat berat ya. Abu Bakar sakit dan akhirnya selama 15 hari, kemudian beliau pun meninggal sama pada hari Senin. Seperti wafatnya Nabi SAW, tapi kalau Nabi meninggal di waktu duha, Abu Bakar meninggal di waktu malam. Itu di malam Selasa, tanggal 22 Jumadil Akhirah, tahun 13 Hijriyah. Dan wafat ketika usia beliau 63 tahun, persis seperti usianya Nabi SAW. Kemudian dikuburkan di samping Nabi SAW, di mana agak mundur dari Nabi SAW, jadi menghadap kiblat. Kalau Nabi di depan, ini kepala Nabi misalnya menghadap kiblat, maka Abu Bakar agak di belakang. Sama menghadap kiblat, tapi kepala Abu Bakar di pundak Nabi SAW. Nanti Umar pun demikian, Umar di pundaknya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang saya sampaikan. Tentunya terlalu banyak kehebatan Abu Bakar ini. Tidak cukup waktu bagi saya untuk bisa membaca kisah Abu Bakar secara lengkap ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Ustaz, anak baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasim meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Padahal kami sudah bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua banyak. Salah satunya Rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dhalika jazau dhalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qala iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wal iyad billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Ja'imul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suul khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisak, kara-kara, geletuk, maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru, jantungnya bermasalah gitu. Letup ke maut, gak ada. Ya, seperti itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

Apa yang dimaksud dengan salafi haroki? Qadarullah, anak berada di lingkungan sekolah yang mengajarkan anak-anak sesuai dengan kebiasaan para ulama terdahulu, seperti adab dan Quran, semua sunnah diajarkan. Tapi tidak taat pada pemerintah. Seperti tidak terdaftar, tidak bayar pajak kendaraan, tidak vaksin, dan grup orang tuanya mencaci-caci, memprotes pada pemerintah, pemimpin sekolah, selalu berbicara tentang kebangkitan umat. Apakah penyimpangan akidah itu, Ustaz? Ana tidak faham, mohon penjelasan, karena ana bingung. Apa dampaknya jika tetap ada di lingkungan seperti ini? Baik. Salafi haroki. Mereka dulunya aktif di dunia harokah. Harokah itu Islamic movement, gerakan Islam. Seperti zaman dahulu ada Ikhwanul Muslimin dan seterusnya. Itu gerakan Islam yang lahir di negara lain, di Mesir. Ada yang lahir dari IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Ada yang dari Maroko, macam-macam gerakan Islam. Ada yang mendunia, ada yang lokal di suatu negara. Di Indonesia ada Negara Islam Indonesia, TITI. Yang setelah dahulu mereka dilarang secara politis oleh pemerintah RI menjadi gerakan bawah tanah, menjadi harokah. Sampai sekarang ada. Ketika saya masih muda, sering berjumpa dengan mereka, berdialog. Sampai sekarang ada. Itu harokah, gerakan Islam. Apa tujuannya? Mendirikan negara Islam secara politis, bukan secara ajaran. Dan secara ajaran mereka enggak faham Islam yang sebenarnya enggak bararodo. Enggak ada ulamanya, enggak ada yang faham bahasa Arab, apa isi kitab. Saya ngomong begini bukan kata orang. Ketemu presidennya, ketemu imamnya, ketemu menteri-menterinya, bararodo. Biar omongan saya sampai ke mereka, kepada orang-orang harokin. Wah, ingin buktikan datang, sok datang. Asongan tah kitab, suruh baca. Motif mereka bagus membela Islam, tapi dengan kebodohan. Akhirnya lahir seperti itu. Dampak buruk yang berikutnya harokah ini adalah menganggap orang di luar harokah ini bukan ikhwan. Ada sebagian mereka yang mengkafirkan harokah di luar mereka. Walaupun sesama harokah tapi beda harokah itu mah dianggapnya bugot. Dianggapnya bugot. Bugot itu kelompok pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Mereka satu-satu yang sah. Dan yang begitu banyak. Atau NI, oke, gubernurna di Jawa Barat aya 5, imam nage ada beberapa, satu sama lain saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Jadi yang mana yang benar? Gak ada yang benar, semuanya salah. Nah, di kalangan mereka sudah mendarah daging harokah. Sampai menyatakan istri pertama saya adalah harokah. Yang ada ini istri kedua. Istri yang sebenarnya ini istri kedua, istri pertamanya harokah. Saya lebih baik pisah dengan istri pertama, dengan istri kedua daripada istri pertama. Tinggal nyari yang ketiga. Sampai begitu tuh. Ketika datang dakwah salaf. Mereka menerima, ini pemahaman yang berakidah yang benar, ya pemahaman yang benar. Tapi kecintaannya kepada dunia harokah enggak bisa dilepaskan. Akhirnya mereka ingin memilih jalan tengah. Haroki yang salafi. Salafi yang tetap berharokah. Seperti itu. Nah, di kalangan pergerakan Ikhwanul Muslimin banyak. Yang tadinya tokoh Ikhwanul Muslimin, lalu belajar akidah salaf, menerima, tapi tetap dengan metodologi dakwah harokiyah. Salah satu tokoh di antaranya namanya Muhammad Surur Zainal Abidin.
Dia pernah belajar akidah kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Akidahnya lurus. Tapi metode dakwahnya tetap melanjutkan metode haraf. Mencela para penguasa negara Islam secara terang-terangan, kayak gitu tuh. Sampai dinasihati oleh para ulama, demempan. Malah mencela para ulamanya. Akhirnya dia itu diusir dan pindah ke Inggris. Akhirnya mendirikan sebuah yayasan. Setiap kali ada orang yang memiliki hubungan dengan Muhammad Surur disebut Sururi. Pernah dengar kata Sururi? Itu nisbat kepada Muhammad Surur. Akhirnya lambat laun, walaupun tidak ada hubungan organisasi, tapi pola fikirnya seperti dia, akidahnya salaf tapi metodenya haroki, disebut aja dengan sebutan Sururi. Tah eta, salafi haroki teh Sururi. Salah apa enggak mereka? Benar-benar salah, menyimpang. Ditahdir oleh para ulama. Kita juga sudah dari dulu mentahdir Sururi. Ada enggak yang seperti ini? Ada, ngaku salaf tapi Sururi. Banyak. Dan kita tidak mau ta'awun sama orang seperti itu. Bagus gak sekolah ke mereka, hadir ke mereka? Tidak bagus. Akan terbawa seperti itu. Berdasarkan hal itulah, maka yang disebut dengan salafi haroki adalah orang yang akidahnya merujuk kepada akidah salaf, tapi metodologi dakwahnya masih tetap berharok. Ciri khas harokah anti pemerintah. Dan ini adalah karakter khawarij. Hanya karena pemerintah ini fasik. Muslim tapi banyak melakukan penyimpangan. Mereka menuduh, bahkan kadang menuduh kafir kepada pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam. Berdasarkan ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir. Ayat ini benar apa salah? Benar, tidak ada ayat yang salah. So what? Kalau begitu, kenapa disalahkan? Yang salah bukan ayatnya, tapi interpretasi orang tentang ayat ini. Ayat itu ada tiga lafaz dengan ujung yang berbeda. Ada fa'ula'ika humul kafirun, fa'ula'ika humul fasiqun, fa'ula'ika humul zalimun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir, dia fasik, dia zalim. Kenapa yang dipilih kafir? Yang fasik dan zalimnya tidak dipilih. Terus kenapa dia langsung memahami ayat itu dengan kebodohannya, tidak melihat penjelasan para ulama tentang ayat itu? Padahal dirinci oleh para ulama. Yang satu kafir, yang satu zalim, yang satu fasik itu adalah vonis dari Allah kepada orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah dengan tiga kondisi yang berbeda. Tiga alasan yang berbeda. Siapa yang menghukum dengan hukum manusia dengan keyakinan hukum buatan Allah mah gak benar, gak baik, tidak sesuai zaman, lebih baik hukuman manusia, yaitu kafir. Keluar dari Islam. Karena menganggap produk manusia lebih baik daripada produk Allah dari aspek hukum. Tapi siapa orang yang meyakini hukum Allah? Bagaimanapun terbaik. Kenapa diterapkan hukum manusia? Karena kepentingan dunia. Fasik dia. Atau karena ingin balas dendam dengan kekuasaan yang dibikin oleh hukum manusia kepada orang yang tidak disukai, zalim dia. Adapun kalau orang, ya, dia berkuasa, tidak menerapkan hukum Allah, yang dia terapkan hukum manusia karena keadaan. Tidak mungkin menerapkan hukum Allah. Coba, andai, pemilu kapan? Tahun 2024. Yang menang Partai Islam. Karena rakyatnya sudah terdakwahi. Bagian.
Kemudian pas dipilih presiden dari orang Islam. Lalu anggota dewan karena semuanya orang Islam yang loyal, yang soleh, dipilih presidennya muslim yang soleh, walaupun dalam kondisi seperti ini itu mustahil. Presidennya soleh, semua anggota dewan, DPR atau MPR semuanya soleh-soleh. Lalu musyawarah. Lalu ditetapkan kita terapkan hukum Islam. Diumumkan ke seluruh rakyat Indonesia. Di saat rakyat Indonesia seperti ini sekarang. Ada pengumuman, wahai saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Semua pihak yang berwenang, presiden, MPR, DPR memutuskan menerapkan aturan Islam. Sholat wajib yang tidak sholat dihukum. Wanita harus dijilbab yang tidak dihukum. Minuman keras semuanya dilarang. Yang coba-coba dihukum. Terus begitu semuanya. Yang berzina di apa? Dirajam. Pencuri dipotong. Dalam kondisi rakyat ini seperti ini. Bagaimana reaksi rakyat ini sih? Apakah sujud syukur? Alhamdulillah kita jadi negara Islam. Apa begitu? Dalam kondisi seperti sekarang. Enggak mungkin. Masih timbul pemberontakan. Ya enggak. Madarat apa tidak? Madarat. Bisa pecah Indonesia? Bisa pecah. Dalam kondisi rakyat Indonesia seperti sekarang. Atau jangankan seperti tadi. Ada calon dari orang yang dianggap mewakili umat Islam. Pernah kan ada 5 pasangan calon ya? 2 periode, 2 apa? 2 tahapan pemilihan. Baru 1 tahap aja wakil dari umat Islam sudah kalaut. Yang terpilih 2 pasangan calon ini, dua-duanya dari apa namanya? Nasionalis sekuler. Tetap. Ini menunjukkan memang bangsa Indonesia belum terdakwahi secara benar. Belum berhasil dak. Nah, karena itulah, karena kondisi seperti ini, kemudian anggaplah jadi penguasa dan mustahil menerapkan hukum Islam, maka pelan-pelan dia jalan yang baik-baiknya. Yang buruk-buruknya sedikit-sedikit dirubah, dirubah, dirubah. Walaupun ini belum tentu 20-30 tahun bisa berhasil, ya enggak? Apalagi jabatannya cuma berapa? 5 tahun. Akhirnya dia terapkan hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah terbaik dan kita akan menuju ke sana tapi pelan-pelan. Yang seperti tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim. Ada enggak penguasa seperti ini di zaman Nabi Muhammad SAW? Ada. Raja Najasyi, dia masuk Islam. Tapi menyembunyikan keislamannya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan, dia tidak sholat, tidak saum Ramadan. Karena pas saat sholat menerima delegasi tamu. Ketika Ramadan menerima tamu dan harus menjamu, ikut makan. Dia sembunyikan keislaman. Dia penguasa. Ketika mati dan Nabi SAW masih hidup, beliau menyatakan, mata ahukum soleh, yaitu Najasyi. Pada hari ini, saudara kalian yang soleh sudah mati. Sholatkan. Disolatkan. Dia tidak disebut kafir, padahal penguasa loh. Kenapa tidak terkena dengan ayat wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafir, karena kondisi tidak memungkinkan. Apakah dia kafir? Enggak. Dia sebut hamba Allah yang soleh dan disolatkan. Ya. Itulah penjelasan para ulama. Sampai 3 ulama besar abad Kiwari, 3 orang imam abad Kiwari, 3-3 sudah meninggal. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Al-Albani.
menyusun sebuah buku yang berjudul Fitnatu Takfir. Fitnah takfir. Artinya ada orang Islam karena hamasah yang tinggi kepada Islam sampai mengkafirkan. Mengkafirkan siapa? Mengkafirkan penguasa Muslim yang tidak menerapkan hukum Allah. Padahal situasi tidak memungkinkan. Mengkafirkan para ulama yang tidak mengkafirkan mereka. Sebab mereka punya kaidah man lam yukaffiril kafir fahuwa kafir. Man syakka fi kufril kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Siapa yang ragu kepada kekafiran orang kafir, dia kafir. Jadi siapa yang tidak mengkafirkan penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah, dia juga kafir. Semua dikafirkan. Ini takfir. Ini berbahaya, ya. Jadi Salafi Haraki masih memiliki prinsip-prinsip yang menyimpang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya pajak tidak bayar. Akhirnya apa? Akhirnya tidak punya KTP, akte kelahiran, tidak punya apa-apa. Karena dianggap syirik taat kepada pemerintah seperti itu. Nah, yang seperti itu coba minta uang. Itu kan uang pemerintah tuh. Yang bikin pemerintah tuh. Ya. Kalau tidak mau mengakui pemerintahan, jangan pakai uang di sini. Dijamin menolak. Ih, enak aja. Dulu ada kawan saya, orang Harokah. Kalau melihat gambar presiden saya itu Soeharto kan. Atau gambar Garuda. Langsung musrik. Saya lihat, itu uang ada Pak Hartonya tuh. Ada gambar, setiap uang pasti ada gambar burung Garuda kan. Musrik, sini. Anak aja. Khusus uang mah tidak musrik. Gak konsisten ya. Ini berbahaya ya. Akibatnya dia bisa merongrong kebijakan pemerintah yang baik. Berasal dari tidak setuju kepada pemerintah yang buruk, kepada kebijakan pemerintah yang buruk, akhirnya yang baik-baiknya pun tidak ditaat. Ya. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ya'ti alaikum zaman. Akan datang kepada kalian satu zaman.

0: membantah seperti pedangdut yang membantah hadis tentang isbah. Apa bedanya pedangdut dengan kita kalau kita dalam membantah hadis itu tuh? Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Kata Nabi SAW, sabar, walaupun mereka memukuli punggungmu dan merampas hartamu sampai kamu bertemu dengan aku di Haud, taati mereka dan sabar atas kedzaliman mereka. Ini hadis. Mau dilawan dengan akal? Pakai akal dong sayang. Masa dirampas harta, dilucuti punggung, diem aja, siremnya ditincak-tincak ting mah, paeh. Apa bedanya kita dengan orang seperti itu? Ya, jadi memahami Islam, ayatnya, hadisnya, pahami dengan pemahaman para ulama, ikutkan akal kita ke sana. Bukan menggunakan akal untuk membantah ayat dan hadis yang gamblang dan jelas tentang hal. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Ngaji. Belajar agama. Sinau Al-Quran itu jalan kebaikan atau keburukan? Jalan kebaikan. Setiap orang yang meniti jalan kebaikan pasti ada pihak-pihak yang tidak suka, pasti ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Dan dia akan terus berusaha untuk menggoda kita meninggalkan jalan kebaikan tersebut. Menggoda kita untuk menyimpang dari jalan kebaikan tersebut. Siapakah dia? Dia adalah setan. Karena dia pengin kita manusia menemani dia. Di mana? Di neraka. Maka tidak ada jalan lain kecuali menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Salah satunya adalah ngaji. Salah satunya adalah belajar agama. Sehingga dengan sekuat tenaga, setan akan menimbulkan perasaan-perasaan yang menghalangi kita dari belajar. Di antaranya, apa yang disebutkan oleh sebagian ulama kita saat mereka menyampaikan wejangannya, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Apa yang pertama? Pemalu. Yang kedua, sombong. Aslinya sifat malu itu terpuji. Makanya Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Berarti terpuji atau tercela? Terpuji. Tapi yang dimaksud oleh ulama di sini dengan sifat malu itu adalah malu yang membuat seorang menjadi tidak mau belajar. Itulah malu yang tercela. Sedangkan malu yang terpuji adalah malu yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Malu nyuri, ya, itu berarti malu yang baik atau yang jelek? Yang baik. Malu suami tidak menafkahi istrinya, itu malu yang baik. Malu seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, itu malu yang baik. Malu pegawai masuk telat-telat, itu malu yang baik. Tapi malu yang tidak baik adalah malu yang menghalangi seseorang dari jalan-jalan kebaikan.

0: Kok kenapa orang ngaji? Isinlah wis tua. Ini malu yang baik atau yang jelek? Yang jelek. Yang kedua, sombong. Oh, masa aku lebih senior harus belajar sama yang junior. Aku anaknya wis papat loh, kok nikah beurung. Masa saya suruh belajar sama kamu? Ini sombong. Kata para ulama, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang apa tadi? Pemalu dan orang yang sombong. Para ulama kita kasih contoh bagaimana mengkikis perasaan gengsi. Bagaimana membuang perasaan malu dan sombong untuk belajar. Di antaranya apa yang dicontohkan oleh seorang ningrat dari kalangan tabi'in. Dan dia juga seorang bangsawan dan seorang yang berdarah biru. Dialah Zainal Abidin. Zainal Abidin itu cicitnya Rasulullah SAW. Apa? Cicitnya Rasulullah SAW. Nama lengkapnya siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Kenapa jadi cicitnya Rasulullah SAW? Karena Husain adalah cucunya Rasul. Dari mana? Sebab Ali bin Abi Talib nikah dengan putrinya Rasul SAW. Sinten? Fatimah. Ali bin Abi Talib nikah dengan putrinya Rasul. Sinten wau? Fatimah. Terlahirlah Husain. Hasan dan Husain. Nah, Husain ini punya anak salah satunya namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Nah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib itu biasa mendapatkan gelar Zainal Abidin. Zain itu artinya hiasan. Al-Abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa mendapatkan gelar Zainal Abidin? Karena dia adalah ahli ibadah yang sangat tekun. Yeah. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib atau Zainal Abidin. Ini kan ningrat. Ini kan bangsawan. Ini kan orang yang berdarah biru. Dia itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang paling ningrat di antara bangsa Arab. Bukan hanya dari suku Quraisy, Zainal Abidin. Dia ini cicitnya siapa? Rasul SAW. Berarti berdarah biru. Maksudnya, ya, ningrat. Ya, sudah bangsawan, ningrat, dan dia juga seorang yang alim. Akan tetapi keningratannya Zainal Abidin, kebangsawanannya Zainal Abidin ini tidak menghalangi beliau untuk mau duduk di pengajian. Diceritakan bahwa di Masjid Nabawi itu banyak majelis. Banyak pengajian. Banyak orang ngumpul. Begitu Zainal Abidin masuk, dilihat ada kumpulan orang-orang Quraisy, ada kumpulan ini. Semuanya dilewati sama beliau. Beliau menuju majelisnya seorang yang bernama Zaid bin Aslam. Siapa? Zaid bin Aslam. Dia lewati semua majelis-majelis itu. Lewati langsung menuju ke majelisnya Zaid bin Aslam. Siapa Zaid bin Aslam? budak, budak hamba sahaya. Secara strata, ya, secara kasta, budak itulah kasta yang paling rendah. Sedangkan Zainal Abidin kastanya paling tinggi. Tapi dia rela untuk duduk di majelisnya Zaid bin Aslam, yang dia seorang budak yang kastanya menurut ukuran manusia rendah. Walaupun dia Zainal Abidin adalah orang yang kastanya tinggi. Zaid bin Aslam duduk di atas kursi, sedangkan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib alias Zainal Abidin duduk di lantai. Dia hilangkan perasaan gengsi tersebut karena dia tahu Zaid bin Aslam adalah seorang ulama. Zaid bin Aslam adalah orang yang layak diambil ilmunya karena ilmunya mumpuni. Sehingga Zainal Abidin tidak lagi melihat kasta. Tidak lagi melihat, oh itu bukan nengirat, oh itu kastanya rendah, stratanya rendah dalam masa. Enggak. Dia kikis kesombongan, perasaan malu, gengsi dari dalam hatinya. Buang semuanya. Saya ingin belajar. Saya ingin mendapatkan ilmu dari seorang ulama. Ulamanya ada namanya siapa? Zaid bin Aslam. Sehingga ada sebagian orang merasa heran. Sebagian orang merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin. Masa pejabat, ya kira-kira seperti itu. Masa pejabat usel-uselan karo rakyat ngaji. Ya. Kudune itu kursine dewek. Ya. VIP. Bukan VIP, VVIP. Ya. Apa bedanya? Very VIP. Bukan hanya VIP, VVIP. Harusnya kan dipisah gini. Kenapa kok usel-uselan, desak-desaan sama yang lain, kanan kirinya entah siapa? Maka ditanya beliau, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak bermajelis dengan orang-orang Quraisy, para bangsawan? Kenapa engkau malah justru bermajelis duduk di majelis pengajiannya Zaid bin Aslam, seorang budak? Maka beliau menyampaikan sebuah nasihat yang harus kita ingat dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Innama yajlisur rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinihi. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Orang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberikan manfaat untuk agamanya. Apa? Seorang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberi manfaat untuk agamanya. Apa maksudnya? Pilih-pilih. Kalau duduk di sebuah majelis, pilih-pilih. Kalau mau berteman, pilih-pilih. Kalau mau mencari sahabat, pilih-pilih. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan manfaat yang akan dia dapatkan. Manfaat apa? Duit apa? Mohonnya karo kae ditraktir terus Ustaz, mulanya aku betah karo kae. Bukan. Manfaat agama. Apa itu manfaat agama? Ya tadi, kalau saya duduk di sana dapat ilmu, itu namanya manfaat agama. Aku naik kembul karo kae jadi ngaji, itu namanya manfaat agama. Aku naik jagong karo kae mendapatkan nasihat. Kalau saya melakukan kesalahan, diingatkan, itu namanya orang yang layak untuk dijadikan teman. Majelisnya layak untuk diduduki. Bukan kita, wah, nek kembul karo kayak kepenak, kenang apa? ya bisa udut gratis. Jangan. Oh, kalau duduk sama itu enak, kenapa? Dikasih bocoran nomor sing bakalan metu sing ndi. La ilaha illallah. Ini bukan teman yang layak untuk dijadikan teman. Ya. Innama yajlisu rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Seseorang itu seharusnya hanya duduk, hanya berteman dengan orang yang bisa memberi manfaat untuk agamanya. Pelajarannya apa? Jangan gengsi belajar agama. Mengapa gengsi belajar agama? Apa alasannya? Sudah tua. Justru wis tua wis perek pacule. Siap-siap. Ya, justru karena sudah tua itu siap-siap arep mati. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Terus apa alasannya? Bangsawan, berdarah biru, Raden, Roro. Ya. Lebih tinggi siapa sama Zainal Abidin? Enggak ada apa-apanya. Ya. Zainal Abidin yang ningrat, yang bangsawan saja mau duduk, bukan hanya di majelisnya sembarang, bukan hanya di majelisnya orang biasa, tapi budak. Ya. Maka contohlah para ulama kita dan sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengkikis perasaan-perasaan gengsi dari hati kita yang sering menghalangi kita untuk belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana keadaan antum, Ustaz?
2: Alhamdulillah, masih pilek ya?
1: Flu nih, Ustaz. Ada yang mau Anda tanyain, Ustaz.
2: Naam.
1: Dan ini penting juga, Ustaz.
2: Iya.
1: Sangat-sangat penting. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz. Ana, barangkali teman-teman yang lain juga sering dengar kita benci karena Allah dan kita berteman karena Allah. Itu gimana sih, Ustaz, penjabarannya di kehidupan sehari-hari, Ustaz? Karena kita agak rancu tuh, Ustaz. Maksudnya standar-standar itu apa, Ustaz? Kita yeah. benci karena Allah dan kita cinta juga sama teman kita tuh karena Allah.
2: Ya, yeah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada hadis yang menarik, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, "Ainal mutahabbuna bijalali?" Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Ini mutahabbun berarti saling mencintai, satu dengan yang lainnya saling mencintai. Bukan hanya dari satu sisi tetapi ada dua sisi yang saling mencintai karena keagunganku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma udhilluhum fi dhilli. Yauma la dhilla illa dhilli." Pada hari ini aku akan naungi mereka dengan naungan dariku. Yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganku. Ini menunjukkan bahwa di dalam syariat Islam ada namanya al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Artinya mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ibadah, ibadah hati. Dan ibadah hati lebih besar, lebih agung, lebih tinggi derajatnya dibandingkan ibadah lahiriah. Dan berdasarkan hadis tadi, berarti kita mencintai karena Allah itu adalah ibadah. Termasuk di dalamnya mencintai saudara sesama muslim karena Allah. Ana mencintai antum karena Allah, bukan karena apa-apa. Tetapi karena mencintai karena Allah. Saya tidak mendapatkan komersil dari antum, antum juga tidak mendapatkan komersil dari ana. Kemudian tidak ada keuntungan duniawi yang kita saling harapkan dari hubungan ini, hanya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan al-mahabbatu fillah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis lain riwayat Imam Tirmizi, dan ini keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur yaghbituhum an-nabiyyun wasyuhada." Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, karena aku, maka mereka memiliki rumah, memiliki tempat-tempat yang tinggi dari cahaya di hari kiamat. Mimbar-mimbar terbuat dari cahaya dari heaven. Saking indahnya dan mulianya orang tersebut, para nabi dan orang-orang mati syahid iri dengan kedudukan mereka.
3: Iri, ya?
2: Iri. Maka ini ibadah yang agung sekali. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari 7 golongan tersebut adalah orang yang rajulani tahabba fillah ijtama alaih waftarqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Jadi ini ibadah yang sangat agung. Bahkan ada ayat di dalam Al-Quran yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Artinya orang-orang di hari kiamat akan mengatakan, "Kita tidak memiliki syafi'." Yaitu orang-orang yang memberi syafaat pada hari kiamat. Apa maksudnya? Syafaat itu mekanismenya begini. Ada sahabat yang nanti datang di hari kiamat kepada Allah, minta kepada Allah agar sahabatnya diampuni. Itu namanya syafaat dari saudara, teman yang kita cintai karena Allah. Itu disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 100 sampai 101.
3: Agung betul.
2: Iya. Dan subhanallah, kalau kita lihat, perhatikan, ada perkataan dari Imam Qatadah, penjelasan terhadap ayat tersebut. Ya'lamuna wallah anna as-sadiqa idza kana salihan nafa' wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'. Orang-orang kafir mengetahui bahwa seorang teman kalau seandainya dia saleh, maka itu akan bermanfaat. Dan kalau seandainya teman dekat, kalau dia saleh, kita temani karena Allah, dia akan memberikan syafaat. Yang tadi, nanti di hari kiamat, dia datang kepada Allah, ya Allah ampuni temanku itu karena Allah SWT. Yang mungkin temannya ini, orang tuanya tidak bisa memberi bantuan, anak istrinya tidak bisa memberi bantuan, kemudian kawan saudara-saudaranya tidak bisa memberi bantuan. Ternyata ada kawan, bukan hubungan, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan perkawinan, kawan yang dia cintai karena Allah. Makanya ada saya seorang punya teman di Lombok ini mengatakan kepada kawannya di Surabaya, ini Ustaz susah untuk saya musuhi. Maksudnya ini teman dekat. Nah maka antum harus nyari teman-teman seperti ini.
1: Iya Ustaz.
2: Cuma nanti ada masalah.
1: Nah gini Ustaz, di kehidupan sehari-hari ya Ustaz. Ya. Ya, ana paham Ustaz, masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, penjelasan antum. Di kehidupan sehari-hari Ustaz, itu kan kita juga berhubungan karena dunia juga Ustaz.
2: Ya.
1: Nah, kebetulan pada saat kita berhubungan karena dunia itu, kita ada masalah Ustaz. Itu boleh enggak kita membenci dia? Boleh enggak kita memarahin dia? Atau kita enggak maulah sama dia? Itu karena masalah dunia.
2: Sebelum
1: itu
2: saya
1: sebatas-batasnya itu gimana?
2: Iya, sebelum saya jawab tentang boleh atau tidak,
1: iya.
2: Sebenarnya kita harus mengetahui bagaimana berteman karena Allah yang langgeng.
1: Nah, iya.
2: Sebenarnya ada jawabannya karena Allah tadi. Teman Anda akan langgeng kalau Anda temani karena Allah.
1: Karena kalau dunia itu kan,
2: karena kalau seandainya kita urusannya dunia, maka tidak akan abadi.
1: Tidak akan abadi. Betul.
2: Tapi kalau dia ditemani karena Allah, dia lebih mungkin lebih sukses, lebih populer, lebih kaya, lebih dibandingkan kita. Tapi karena memang kita teman karena Allah, kita tidak akan pernah iri.
1: Nah itu juga yang saya mau nanyain, Seth. Boleh enggak kalau pada saat teman itu sukses, atau teman itu dalam segi ekonomi dia lebih gitu ya. Terus kita iri sama dia, Ustaz. Kita, waduh kok dia, kita iri. Dari berangkat dari keirian itulah sifat iri itu banyak timbul masalah, Ustaz.
2: Iya. Iya. Ini lari kepada masalah tadi. Ya, ada ayat yang berbunyi fa ammazzabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yamkuthu fin nas wa amma ma yanfa'u fin nas fayamkuthu fil ard. Artinya dalam surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 17. Adapun az-zabad, zabad itu adalah buih-buih yang ada di lautan. Maka dia akan hilang. Fayadhhabu jufaan. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, dia akan langgeng. Nah, di sini perlu kita tekankan, Anda berteman dengan dia karena Allah atau karena komersil? Kadang-kadang hanya sebatas klaim kita berteman dengannya karena Allah, akan tetapi sebenarnya ingin komersil dari dia. Ya, betul. Ada perkataan juga dari ulama-ulama terdahulu, di antaranya Imam Malik, Abdullah bin Abbas, kemudian radhiyallahu anhu rahimahumullah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menulis Fathul Bari dicela. Kenapa? Karena sudah banyak syarah Sahih Bukhari, sudah banyak, ngapain membuat buku-buku yang syarah lagi terhadap Sahih Bukhari? Mendingan bikin yang lain. Beliau mengatakan, "Ma kana lillahi yabqa." Sesuatu yang karena Allah itu yang akan tetap. Masyaallah. Imam Malik juga begitu. Nulis kitab Muwatta. Kitab Muwatta banyak di dalam zaman Imam Malik. Imam Malik, maka beliau menjawab, maka nalillahi ya, sesuatu yang karena Allah itulah yang akan abadi. Maka begitulah berteman, tunjukkan dulu niatnya untuk Allah, bukan karena komersil. Ya. Seperti yang antum sebutkan tadi, iri. Iri dia lebih sukses, iri dia lebih tinggi jabatannya, iri dia lebih banyak penghasilannya, iri dia lebih mewah, lebih megah rumahnya, mobilnya. Maka ini bukan berteman karena Allah namanya. Orang berteman karena Allah itu memang yang dilihat adalah ini teman saya yang saya temani karena Allah. Tidak ada embel-embel ataupun tendensius apa-apa karena Allah. Dan saya ingin berpesan, kenapa permasalahan ini penting? Permasalahan ini penting karena begini, kita ini makhluk sosial. Yeah. Manusia itu ya selalu ingin berteman. Yeah. Tidak bisa dia hidup sendirian. Yeah,
1: kita
2: rumah,
1: bukan tinggal di
2: kamar.
1: Di hutan saat ya.
2: Iya. Yeah, betul. Dia makhluk sosial yang selalu harus mencari teman. Makanya ada hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Tirmidzi, dan ini pelajaran bagi sebagian kaum muslimin yang mungkin saya di rumah aja, nanti saya kalau berteman nanti menyakiti orang atau orang tersakiti dengan saya atau saya sakit hati dengan orang lain. Enggak. Dalam agama Islam kita malah dianjurkan untuk berteman. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adha'um khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adha'um. Di riwayat Tirmidzi, seorang yang beriman yang sabar ketika bergaul dan dia sabar tatkala dia disakiti, ini lebih baik dibandingkan orang yang tidak bergaul dan tidak sabar. Maka penting pembicaraan ini. Kita ini muslim yang bersosialisasi dengan makhluk lain, entah itu muslim ataupun orang kafir. Nah, agar pertemanan kita karena Allah, maka tadi satu, ikhlaskan niat. Untuk apa saya datangi si fulan? Karena hanya karena Allah. Untuk apa saya komunikasi dengan dia telepon, WhatsApp, Facebookan atau apa? Hanya karena Allah. Bahkan kadang-kadang sebagian orang yang cinta karena Allah sudah lama nih berbulan-bulan gak telepon. Apa kabar? Hanya say hello.
1: Insyaallah. Dengar hanya, aja sudah.
2: Iya, ucapkan salam. Bagaimana kabarnya? Ini sudah senang gitu.
1: Senang sekali.
2: Nah, itu yang cinta karena Allah. Yang kedua adalah bahwa orang tatkala ingin langgang berkawan karena Allah, sering-sering ihtimal itu mencari alasan agar orang yang kita kawani itu bisa kita maafkan. Contoh,
1: uzur ya?
2: Iya,
1: uzur kita, buat dia ya?
2: Iya, kita lagi telepon-teleponan misalnya.
1: Oh iya, Ustaz. Lupa. Ustaz.
2: Kita lagi telepon-teleponan misalnya. Mati. Anda telepon antum mati. Teleponnya. Wah, ini kurang ajar nih, gini.
1: Apalagi sudah lama enggak ketemu.
2: Iya, orang lagi membicarakan judul kajian gini kok mati. Oh, enggak beradab nih sama ustaz segala macam. Akhirnya apa? Saya malah berpikiran kotor dan buruk terhadap antum. Orang yang berteman karena Allah dia akan sering-sering ihtimal. Ada perkataan yang sangat menarik dari ulama salaf mengatakan, ihtamil. Ya bunayya ihtamil. Fa innal ihtimal qabrul ma'ayn. Wahai anakku sayang, ihtimal. Ayo berikan uzur kepada kawanmu. Sesungguhnya memberikan uzur alasan agar bisa dimaafkan, ini adalah menguburkan aib dari kawanmu tersebut. Sedih itu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi misalkan tip yang kedua, yaitu berlakulah sebagaimana kita ingin orang lain berlaku kepada kita seperti itu. Yeah. Antum tidak ingin orang angkat suara di hadapan antum, jangan angkat suara di hadapan dia. Antum tidak ingin orang tidak tepat janji sama antum, maka tepat janjilah kepada dia, jangan tidak tepat janji.
1: Kadang kita egois.
2: Bikin kan? Video dari mulai jam 8, sekarang 9:30 baru dimulai.
1: Betul Ustaz. Banyak faktor.
2: Antum sih sebab.
1: Iya, ada faktor-faktor X juga yang lain Ustaz. Ada teman-teman kan, bukan hanya kita berdua Ustaz.
2: Ini. Jadi jangan kita tidak ingin orang berdusta kepada kita. Maka jangan kita mendustai dia. Ini tips. Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang mereka suka bergaul dengan itu. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang kita suka digauli dengan sesuatu tersebut.
1: Insyaallah itu langgeng saat
2: ini. Iya, itu langgeng itu.
1: Kita akan senang.
2: Apalagi subhanallah, sering di antara jamaah pengajian, panitia pengajian tuh. Sering yang satu merasa saya lebih beramal, yang satu enggak. Ya. Hati-hati tuh antum tuh.
1: Iya. Mudah-mudahan panitia-panitia lihat Ustaz. Dengar ini kita ya Ustaz.
2: Yang satu
1: masukkan.
2: Wah, saya sudah capek ini, sudah keluar keringat, dia malah senang santai-santai aja. Maka kita tadi pakai tips yang kedua, yaitu apa? Ihtimal. Oh, mungkin dia lagi sakit. Oh, mungkin dia istrinya sedang hamil, mungkin anaknya sedang sakit dibawa ke rumah sakit dan berbagai macam. Oh, kok enggak pernah hubungin saya? Orang ini sudah ingin melepaskan begini, mungkin dia lagi habis pulsa, ihtimal. Kemudian yang ketiga tadi, berlakulah sebagaimana kita ingin orang lain berlaku kepada kita seperti itu.
1: Saat itu yang kedua itu bisa masuk ke ketiga, Ustaz. Karena umpamanya kalau kita memberikan uzur, kita ihtimal kepada teman kita, itu bisa secara otomatis nanti dia juga akan begitu sama kita. Gitu.
2: Iya, seperti
1: ini,
2: itu.
1: Teman kita nih, setiap kita ini dia selalu kasih uzur sama kita.
2: Iya.
1: Kita juga kasih. Iya.
2: Iya. Ya sedikit-sedikit. Kemudian yang jangan sedikit-sedikit ngambek.
1: Iya.
2: Ya sedikit-sedikit ngambek. Apalagi gini loh, dalam urusan dakwah, ya antum misalkan panitia kajian, dalam urusan dakwah nggak boleh sedikit-sedikit ngambek.
1: Siapa?
2: Rugi kita tidak masuk ke dalam dunia dakwah ini.
1: Iya.
2: Ya. Orang-orang pilihan yang masuk ke dalam dunia dakwah ini, baik itu yang kamera, yang punya kameranya,
1: iya, yang, punya, iya.
2: Yang bikin videonya, rugi. Makanya saya sering mengatakan, dakwah harus tetap jalan. Ada atau tidak ada Anda di dalamnya.
1: Betul,
2: Ustaz. Artinya, mungkin nama kita tidak tersebut di situ, mungkin tidak ada nama kita di situ, ya pilihin aja, yang penting kan dakwahnya jalan. Nah, kalau sudah ingin nama kita tersebut harus tersebut di situ, nah ini perlu dikoreksi niatnya tadi. Nah, itu dia. Nah, kemudian tip yang keempat, yang sebelum terakhir ya, bagaimana kita bisa bergawan dengan yang baik, yaitu sering memaafkan kesalahan. Kalau tadi kan sering tenggang rasa kan, artinya memberikan uzur alasan gitu. Ini sering memaafkan kesalahan.
1: Kalau ini berarti kita sudah tahu dia salah gitu.
2: Dia salah.
1: Iya, iya, iya.
2: Sering memaafkan kesalahan. Apalagi permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu penting. Saya beri contoh misalkan. Ada orang mengatakan, nanti masjid akan meminjam kipas angin untuk keperluan Idul Fitri. Kemudian yang satu marah. Minjam kemana tuh? Saya kan punya banyak kipas angin. Kenapa saya disingkirkan? Tidak menghargai saya. Dan semisal, padahal permasalahannya permasalahan remeh, bukan permasalahan-permasalahan yang prinsipil. Maka sering-sering memaafkan. Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah. Setiap hadis riwayat Imam Tirmidzi, setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan.
4: Maka sering-sering memaafkan kesalahan. Kita berhadapan dengan makhluk yang sering melakukan kesalahan. Ada pepatah Arab mengatakan, "In kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka, lam talqa alladhi la tu'atibuh." Jika engkau di dalam setiap perkara memburukkan temanmu, maka engkau tidak akan mendapatkan teman yang tidak engkau burukkan. Enggak ada teman yang enggak punya aib. Ya. Minimal kadang-kadang nunjuk pakai tangan kiri, misalkan.
1: Dia manusia, Ustaz.
4: Manusia.
1: Bukan malaikat, Ustaz.
4: Ya. Kemudian patah tersebut mengatakan fa'ish wahidan au sil akhaka fa innahu muqarifu dhammin maratan au mujanibuh. Kalau begitu, kalau kamu ingin mendapatkan teman yang tidak punya salah, udah tinggal aja sendirian di sana. Di hutan kah, di mana? Di hutan pun masih masalah.
1: Masalah ya.
4: Iya. Atau kamu hubungi temanmu. Hubungi temanmu. Ya, tetapi ingat bahwa dia pernah melakukan kesalahan. Kadang dia melakukan kesalahan, kadang tidak. Artinya sering-sering memaafkan. Sama istri juga gitu tuh. Sering-sering memaafkan kesalahan. Nah, itu. Bisa ya, dipahami. Bisa, ya. Kan? Mau ya, maafan sama saudaranya ya.
1: Ya, insya Allah, Ustaz.
4: Jangan insya Allah, siap gitu.
1: Siap insya Allah, Ustaz. Iya, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz.
4: Jazakallahu khair, barakallahu fiik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khayra khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya, dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya, dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya, sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit, dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita, bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
7: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustadz-ustadz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya.
2: Yang berbahagia kali ini, sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah.

0: dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apalagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan, dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar. Lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak. Bersih, jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat. Menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani, termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil. Dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya, ya dia khusyuk di dalam sholatnya, ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. 3 gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa, termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.
2: Iya. Tentang kebidahan. Sangat panjang di media sosial.
3: Iya.
2: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
3: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan 2 hal, enggak ada 3. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masih ad-dajjal. sampai yang akhirnya memerangi Dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Gak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi Dajjal atau diam membaur menjadi bagian mereka bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini iya itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustadz kemana? Jangan. Masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
2: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat bahkan juga sebagian para ustadz-ustadz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Pendapat Ustaz gimana?
3: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah, itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir. Kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang dai dituntut menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup. Ya,
4: terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesan ya, dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu, kesannya apa? Kemudian ya kesan bagi kami-kami yang muda-muda ini,
3: ya.
4: Awam ini gimana Ustaz?
3: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, Tauciyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablek-tablek kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun nggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam. Ya, apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok enggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilahi lantas suruh wa tubulaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan diantara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. "Man ahsaha mi'ah ila wahidah," 100 kurang 1. "Man ahsaha dakhala al-jannah." Barang siapa yang menghafalnya, masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
7: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Barakatuh. Barakatuh. Barakatuh. Barakatuh.

0: Garis miring domisili, garis miring Ikhwan atau Akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring Ikhwan atau Akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
3: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring Ikhwan atau Akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
3: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
3: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
4: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Mukarramah yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa, para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa membahas tentang fenomena akhir zaman atau tanda-tanda kiamat. Salah satu di antara tanda sudah dekatnya kiamat adalah banyaknya kemaksiatan dan dosa. Di antara dosa-dosa yang banyak merajalela di akhir zaman adalah kathratul qatl, banyaknya terjadi pembunuhan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta yakthura al-haraj. Qal wa mal haraj ya Rasulullah? Qal al-qatl, al-qatl. Rawahu Muslim. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga banyak terjadi haraj. Para sahabat bertanya, apakah haraj itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, pembunuhan, pembunuhan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis dalam bab Akitabul Fitan, bab Ashratus Sa'ah, bab tentang tanda-tanda kiamat. Hadis lain dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, baina yaday sa'ah ayyamul haraj yazulu fiha al-ilm wa yadhharu fiha al-jahl. Qala Abu Musa, wal haraj al-qatl bilisanil Habasyah. Menjelang hari kiamat ada hari-hari haraj. Di hari-hari tersebut, ilmu hilang dan nampak kebodohan. Kata Abu Musa, al-haraj adalah pembunuhan di dalam bahasa Habsyah, dalam bahasa Habsyi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari Kitabul Fitan, kitab tentang fitnah. Hadis ini pun menunjukkan bahwa salah satu di antara tanda menjelang kiamat banyaknya pembunuhan. Hadis lain dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Ini hadis ketiga dari sahabat ketiga. Sahabat pertama Abu Hurairah, sahabat kedua Abdullah bin Mas'ud, ketiga Abu Musa. Berkata Rasulullah SAW, inna baina yaday sa'ah al-haraj. Qalu wa mal haraj? Qal al-qatl. Sesungguhnya menjelang terjadinya kiamat akan banyak al-haraj. Para sahabat bertanya, apakah haraj itu? Beliau menjawab, al-qatl, pembunuhan. Qalu, para sahabat bertanya, aktsaru mimman naqtul? Inna naqtulu fil 'amil wahid aktsar min 70 alfa. Apakah pembunuhan itu lebih banyak daripada yang kita bunuh? Padahal dalam satu tahun kita membunuh lebih dari 70 ribu. Maksudnya di medan perang ketika melawan orang-orang musyrik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu laysa biqatlikumul musyrikin walakin qatala ba'dukum ba'da. Maksudku bukanlah kalian membunuh orang-orang musyrik di medan perang, tapi maksudnya menjelang kiamat sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Pembunuhan terjadi di kalangan sesama muslim. Qalu wa ma ana uquluna yauma idzin? Mereka bertanya lagi, apakah di saat itu kami masih memiliki akal, kok sampai bunuh-bunuhan sesama muslim? Qal, menjawablah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yunza'u uqulu aktsari ahli dzalika zaman fayukhlifu lahu haba'an minan nas yahsabu aktharuhum annahu ala syai' wa laysu ala syai'. Kata beliau, sungguhnya tercabut akal kebanyakan orang-orang di zaman itu. Akalnya itu tidak berfungsi. Sebagian atau kebanyakan orang di kalangan mereka merasa benar dengan prinsipnya, padahal mereka tidaklah benar. Jadi membenarkan alasan membunuh orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, dalam Kitabul Fitan, dan hadis ini sanadnya sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. Hadis keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta ya'ti 'ala an-nasi yawmun la yadri al-qatilu fi ma qatala wal maqtul fi ma qutila." Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak akan musnah dunia ini sebelum datang satu zaman ke tengah-tengah manusia. Di zaman itu orang yang membunuh tidak tahu alasannya kenapa dia membunuh. Dan orang yang dibunuh pun tidak tahu kenapa dia dibunuh. Tepuguh alasanata. Qila kaifa yakunu dhalik. Ditanyakan bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah. Beliau menjawab, al-haraj al-qatil wal-maqtulu finnar. Itulah pembunuhan. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya, hadzal qatil fama balul maqtul, orang yang membunuh layak untuk masuk neraka, kenapa yang dibunuh juga masuk ke neraka, kan dia korbannya? Dijawab, li annahu kana harisun ala qatli sahibihi, karena yang dibunuh pun tadinya sudah berupaya mau membunuh kawannya. Tapi mungkin kawannya gesit, dibacok, ngelok, ditusuk, nangkis, disabet, nyingcet. Pas mau nusuk lagi, bres keduluan, mati dia. Jadi dua-duanya masuk ke dalam neraka, yang membunuh dah, yang membunuhnya, bahkan yang dibunuhnya. Ini menunjukkan niat yang sudah disertai ikhtiar, mau berhasil mau tidak, itu sama dengan orang yang melakukannya. Baik dia itu melakukan kebaikan ataupun keburukan. Orang umpamanya mau melakukan kebaikan azan, dia mau ke masjid, sudah berwudu, sudah memakai gamis, kopiah, pakai semprotan apa, parfum, sudah bukan hanya niat, sudah ikhtiar. Pas mau melangkah keluar, gebret hujan badage. Ya jadi

kemana masuk, kemana keluar, kalau ketuan lari kemana sudah direncanakan. Berombongan 3-4 orang. Pas malam yang direncanakan, mereka pergi. Ajlok teh banyak tamu, banyak polisi di rumah itu. Gak jadi, mungkin ada hajatan mengundang polisi, security gitu. Aduh, gak jadi. Merampoknya gak jadi. Walaupun gak jadi, dosanya sama dengan perampokan itu sudah dilakukan. Kenapa? Karena dia tidak hanya niat, tapi sudah ikhtiar, sudah berusaha. Mau berhasil, mau tidak. Mau jadi, mau tidak, kalau sudah ikhtiar, dosanya sama. Sama dengan tadi, dua muslim bermagak memakai pedangnya masing-masing, mau saling bacok, saling bunuh. Yang membunuh, yang dibunuh, dua-duanya neraka. Termasuk yang dibunuhnya, walaupun dia korban, tetap dia sama dengan dosa membunuh karena sudah ikhtiar membunuh lawan. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Itu hadis keempat. Dan banyak hadis lain yang senada. Yang intinya salah satu di antara kemaksiatan yang terjadi menjelang kiamat, banyaknya terjadi pembunuhan. Apa yang diceritakan dalam hadis ini sudah banyak terjadi bahkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, segera setelah itu terjadi dengan terjadinya banyak peperangan antara sesama Muslim, bunuh-bunuhan, apalagi setelah terbunuhnya Uthman bin Affan. Lalu peperangan terus berlangsung di beberapa tempat, di beberapa zaman dengan sebab-sebab yang tidak jelas alias samar. Di zaman modern sekarang ini, peperangan melahirkan korban yang lebih dahsyat lagi. Ribuan orang dan ditambah dengan perkembangan teknologi mengakibatkan lahirnya senjata-senjata pemusnah massal. Sekali rudal diluncurkan, belum bisa puluhan, ratusan, ribuan orang. Apalagi kalau yang dijatuhkannya bom atom, bisa jutaan orang mati. Bukan hanya mati manusia, tapi ekosistem, lingkungan hidup juga untuk sekian puluh tahun itu mati. Karena adanya radiasi, karena adanya racun, macam-macam tuh. Dan itu perannya amat sangat besar di dalam memusnahkan hidup dan kehidupan manusia. Karena itulah maka pembunuhan sejak wafatnya Nabi sampai sekarang, sampai akhir zaman akan terus berkembang. Baik atau buruk ini untuk umat Islam? Ada baiknya. Apa baiknya? Pembunuhan, fitnah, penderitaan kanyeri kaperi yang dialami oleh kaum muslimin itu adalah azab yang disegerakan di dunia sehingga mengurangi, minimalnya mengurangi, bahkan bisa menghilangkan azab untuk mereka di akhirat. Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa hadis, berkata muallif, وقد جاء أن هذه الأمة أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة وأن الله

Ana ja'ala adzabaha fid dunya al-fitan wal zalajil wal qatl. Ada keterangan bahwa umat Islam ini umat marhumah. Marhumah itu yang disayangi, yang dikasihi oleh Allah. Tidak ada azab bagi mereka di akhirat. Allah menjadikan azab untuk kaum muslimin ini di dunia berupa beragam fitnah, kegoncangan, penderitaan termasuk kehinaan yang teralami oleh kaum muslimin di dunia karena dosa-dosa mereka. Setiap muslim yang ada komunitas di satu negeri, komunitas muslim jauh dari Islam, Allah azab. Kadang dengan bencana alam, kadang dengan diberikannya penguasa jahat yang akan menyengsarakan kehidupan mereka. Adanya diangkatnya, dipilihnya penguasa-penguasa yang jahat adalah azab Allah bagi warganya yang jauh dari Islam. Penguasa jahat ini menyengsarakan, membuat warganya tercekik dari segala segi. Menderitalah mereka. Itu azab di dunia supaya meringankan nasib mereka di akhirat. Dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Sadaqah bin Al-Muthanna. Hadisnya itu sampai ke sahabat namanya Abu Burdah. Kata Abu Burdah, bainana ana waqifun fi suq fi imarati Ziyad idh darabtu bi ihda yadaya ala al-ukhra ta'ajjuban. Faqala rajul min al-ansar qad kanat li walidihi sahbatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mimma ta'jabu ya Abu Burdah, qultu a'jabu min qaumin dinuhum wahid wa nabiyuhum wahid wa da'watuhum wahida wa hajjuhum wahid wa ghazuhum wahid yastahilu ba'dhum qatla ba'd. Kata Abu Burdah, ketika aku sedang berdiri di sebuah pasar di negeri Ziyad, kecamatan atau daerah. Tiba-tiba aku memukulkan satu tanganku kepada tangan yang lain karena takjub. Maka bertanyalah seorang bangsa Ansor yang orang tuanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu bertanya, apa yang membuatmu takjub wahai Abu Burdah? Aku menjawab, aku takjub terhadap satu kaum. Agama mereka sama, nabinya sama, dakwahnya sama, hajinya sama, perangnya sama. Tapi kok mereka menghalalkan darah sesamanya dengan saling membunuh? Maksud kaum di sini umat Islam. Sama-sama Islam, agamanya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, sholatnya sama, hajinya sama. Tapi saling berperang, ya enggak? Aneh tidak? Aneh. Abu Burdah merasakan keanehan itu. Qal, orang tadi menjawab, fala ta'jab, fa inni sami'tu walidi akhbaroni annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu kaget, jangan takjub, karena aku mendengar ayahku berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati ummatun marhumah laisa 'alaiha fil akhirati hisabun wala 'adzab innama 'adzabuha fil qatli wal zalazil wal fitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku ini umat yang dikasihi, disayangi oleh Allah.
Tidak akan ada hisab di akhirat bagi mereka, juga tidak akan ada azab. Hanyalah azab untuk mereka adalah pembunuhan, kegoncangan, dan banyak fitnah. Jadi semua penderitaan, apapun kejadian, kegoncangan, kesemrawutan hidup yang teralami oleh kaum muslimin di dunia, itu azab Allah yang Allah segerakan karena kedurhakaan mereka. Dan itu minimal mengurangi azab untuk mereka di akhirat nanti. Hadis barusan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Berkata Al-Hakim setelah meriwayatkan hadis ini, sahihul isnad walam yukhrijah. Wa wafaqahu al-Dhahabi. Hadis ini sanadnya sahih walaupun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Dan pensahihan Al-Hakim terhadap hadis ini disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Hadis ini pun diterangkan kesahihannya dalam kitab Silsilah Al-Hadis Al-Ahadits As-Sahihah yang menunjukkan hadis ini hadis yang makbul di kalangan para ulama. Ada hadis lagi yang menjadi penunjang atau penguat, namanya syahid. Arti syahid adalah penguat. Cuma berasal dari sahabat yang berbeda. Kalau tadi Abu Burdah meriwayatkan hadis ini. Ada hadis yang senada, semakna diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, inna ummati ummatun marhumah laisa alaiha fil akhirati azabun innama azabuha fid dunya al-qatl wal balabil wal zalazil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku ini umat yang dikasihi. Tidak akan ada bagi mereka azab di akhirat. Azab mereka hanyalah di dunia berupa pembunuhan, beragam musibah dan kegoncangan. Zalazil, apapun kegoncangan dari aspek apapun yang dialami oleh manusia. Goncang secara ekonomi, krismon umpamanya. Goncang secara politik, kegoncangan secara sosial, atau kegoncangan secara apa geografis terjadinya gempa, bencana, zalazil namanya. Dan itu yang menggugurkan dosa-dosa mereka. Jangan berharap kita masuk surga sebelum mengalami penderitaan. Lihat Al-Baqarah 214, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma, apakah kalian walamma khalau min walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wal zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apa kalian akan menyangka kalian mudah masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian penderitaan seperti yang teralami oleh orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu. Mereka ditimpa penderitaan, kesakitan dan kegoncangan. Sampai Rasul dan orang-orang mukmin yang bersamanya berkata, kapan sih datangnya pertolongan Allah? Sudah emergensi begini, sudah terdesak begini, kok belum datang juga? Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib.
Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Kalau sudah sampai level, sudah enggak bisa ngapa-ngapain, itu menunjukkan pertolongan Allah sudah dekat. Hadis dari Abu Musa yang barusan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dengan sanad yang sahih. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab sahih Al-Jami'us Saghir dan juga dalam kitab silsilah Al-Hadith As-Sahihah yang menunjukkan bahwa banyaknya penderitaan, kanyeri kaperi, pembunuhan, kegoncangan yang sangat dahsyat yang menimpa kaum muslimin atas dosa-dosa mereka, itu azab yang Allah segerakan di dunia. Kita menderita secara fisik dan secara minimalnya psikis. Dan itulah azab Allah yang disegerakan. Semoga itu menebus dosa dan kesalahan kita di akhirat, sehingga di akhirat kita tidak lagi memperoleh azab, ya. Inilah poin pertama jenis fenomena akhir zaman yang akan terjadi, banyak terjadi pembunuhan. Kedua maksudnya kita jelaskan di hari ini. Dengan hari-hari sebelumnya, ini yang ke-23 nih. Taqarubuz zaman, dekatnya zaman. Zaman itu waktu, sudah dekatnya waktu. Apa maksudnya? Nanti diterangkan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, la taqumu sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan terjadi kiamat sebelum waktu semakin dekat. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, la taqumu sa'ah hatta yataqaraba zaman fatakunu sanatu kasyahr wa yakunu syahr kal jumu'ah wa takunu jumu'ah kal yaum wa yakunu al yaumu kasa'ah wa takunu sa'ah ka ihtiraqil sa'afah. Tidak akan terjadi kiamat sampai zaman semakin dekat. Sehingga satu tahun terasa seperti sebulan. Sebulan terasa seperti sepekan. Sepekan terasa seperti sehari. Satu hari terasa seperti satu jam. Dan satu jam terasa seperti hanya beberapa saat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Juga Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Selain diterima dari Abu Hurairah, hadis ini juga diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan berkata Imam Ibnu Katsir, isnaduhu ala syarti muslim. Sanad hadis ini sahih berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Imam Muslim. Berkata Al-Imam Al-Haythami, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Dalam kitab Majma'uz Zawaid. Ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan rijaluhu rijalus sahih. Rijal hadis ini adalah rijal hadis sahih. Rijal itu maksudnya para perawi. Yang meriwayatkan hadis ini adalah rawi-rawi yang dipakai oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, menunjukkan hadis ini sahih. Juga diterangkan kesahihannya dalam kitab sahih Al-Jami'us Saghir. Nah, jadi salah satu di antara fenomena akhir zaman, tanda kiamat adalah dekatnya zaman, dekatnya waktu. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dekat dengan dekatnya waktu adalah ada lima makna.
Pertama, annal murada bidzalika qillatul barakah fiz zaman. Pertama, yang dimaksud dengan dekatnya zaman adalah hilang atau sedikitnya barokah dari waktu tersebut. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, qad wujida fi zamanina hadha fa innana najidu min surati marral ayyam ma lam nakun najiduhu fil asri alladhi qabla asrina hadha. Kita menemukan di zaman kita sekarang, zaman kita sekarang itu zaman Imam Ibnu Hajar abad ke-7. Beliau hidup di abad ke-7 Hijriah. Kita sekarang berada di abad keberapa? 15 ya. Berarti ini 8 abad yang lalu tuh. Kata Imam Ibnu Hajar, kita menemukan di zaman kita betapa cepatnya waktu berlalu yang tidak terasakan seperti zaman-zaman yang lalu. Zaman-zaman lalunya, lalu mah waktu teh terasa lama dan ternikmati untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Sekarang mah waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa. Kenapa? Karena tidak diisi dengan ibadah dan amal soleh, diisi dengan hal yang melalaikan. Saking lalainya dengan sesuatu aktivitas yang tak berguna, waktu yang lama terasa sebentar. Asalnya relek waktu, itu kan gitu ya. Ya relek itu berjalan secara cepat. Ini yang pertama, barokah dari waktu itu hilang karena waktunya digunakan untuk hal yang sia-sia oleh umumnya manusia. Manusia menghabiskan waktu dengan sesuatu yang tak bernilai di mata Allah. Terlebih kalau umpamanya maksiat. Maka semakin terasa cepat waktu ini berlalu. Ini makna dekatnya zaman, artinya cepatnya waktu berlalu. Tanpa ada barokah dan manfaat. Kedua, makna kedua, annal murada bidzalik huwa ma yakunu fi zamanil Mahdi wa Isa alaihi salatu wassalam. Min istiadadin nasi lil aish. وتوفر الأمن وغلبة العدل وذلك أن الناس يستقصرون أيام الرخاء وإن طالت وتطول عليهم مدة الشدة وإن قصرت. Kedua, makna dekatnya waktu itu hanya akan terjadi di zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa. Kita tahu nanti akan muncul Imam Mahdi. Imam Mahdi ini kemunculannya merupakan tanda pertama dari tanda-tanda besar dari kiamat besar. Kita kan sudah jelaskan Anda ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda kecil dari hari kiamat ada 3. Tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Seperti terbelahnya bulan, diutusnya dan wafatnya Nabi SAW dan banyak lagi. Sudah kita terangkan. Ada tanda kecil yang sudah terjadi dan masih terjadi sampai sekarang. Salah satu itu merajalelanya kemaksiatan. Sekarang masih terjadi. Ketiga, ada tanda kecil yang belum terjadi tapi pasti nanti terjadi. Salah satunya adalah mengeringnya sungai Efrat. Terus muncul emas, orang berburu berebut. Belum terjadi itu, tapi nanti terjadi. Itu 3 tanda kecil. Tanda besar ada 10. Ditandai dengan munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam.
Imam Mahdi nanti memimpin seluruh kaum muslimin berperang dengan agama-agama lain dan menang. Seluruh dunia ini dikuasai oleh Islam. Sehingga Imam Mahdi sebagai pemimpin kaum muslimin kita saat itu menerapkan aturan sesuai dengan manhaj nubuwah, menegakkan Quran sunnah. Maka sejahtera merajalela, merata kesejahteraan. Nggak ada yang miskin sampai orang susah kalau mau zakat, infak, dan sedekah. Saking susahnya disimpan di jalan, siapa tahu ada yang ngambil yang membutuhkan. Di pinggir jalan tuh. Besoknya dilihat bukannya hilang, maka malah bertambah, ngendogan. Kenapa bertambah? Orang-orang lain melakukan hal yang sama. Ingin infak, ingin zakat, infak sedekah, gak ada yang nerima. Semua sejahtera, disimpan aja di pinggir jalan. Ini sudah terjadi belum? Wah, udah belum. Sekarang mah jangankan disimpan di pinggir jalan. Di lemari, di berangkas juga dibongkar. Di bank juga di mana, di rekening kita juga di hack ya. Nyaris tak ada tempat yang aman untuk menyimpan kekayaan. Nah nanti zaman Imam Mahdi begitu. Umat Islam ini gak ada lagi lawan di dunia ini. Keluarlah Dajjal, lawan terakhir. Nah Dajjal ini membawa fitnah yang luar biasa dahsyat. Gak ada yang bisa menghadapinya. Imam Mahdi juga gak bisa membunuhnya. Sampai turun apa? Nabi Isa. Turun kemudian membunuh Dajjal. Lalu Nabi Isa memimpin kaum muslimin menerapkan Quran sunnah. Tambah merata kesejahteraan. Di sanalah terjadi yang disebut istildadun naslil aish. Manusia merasakan kenikmatan dalam hidup. Kenapa? Karena tidak ada iri, dengki, benci. Seluruh kaum muslimin waktu itu semuanya saling bersaudara. Saling menyayangi, saling mencintai, saling peduli, saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu, saling mengangkat kesulitan saudaranya. Gak ada orang kafir, semua muslim. Karena begitu Nabi Isa muncul, Nabi Isa tidak menerima jizyah, tidak menerima kekafiran, kecuali keislaman. Siapa yang kafir, maka begitu mencium aroma badan Nabi Isa, dia mati. Dan aroma badan Nabi Isa tercium sejauh pandangan Nabi Isa, asal kelihatan mati itu. Itu yang menyebabkan ketika Nabi Isa turun tidak menerima jizyah dari orang kafir. Karena orang kafir percuma gak si jizyah tapi masih kafir, mati dia. Dajjal yang sakti mandraguna pun begitu melihat tubuh sosok Nabi Isa, tubuhnya apa? Meleleh, seperti melelehnya garam ketika kena air. Yang apabila dibiarkan begitu, niscaya Dajjal binasa. Tapi Allah tidak menghendaki Dajjal binasa dengan cara itu. Allah menghendaki Dajjal mati dengan berhamburan darah. Dikejar oleh Nabi Isa, terpojok di sebuah tempat namanya Babulud di Palestina, ditusuk dengan tombak pendek, darahnya muncrat, mati Dajjal. Orang biasa, orang kafir dengan kekafirannya melihat Nabi Isa, maka mati dia. Jadi gak ada lagi orang kafir ketika Nabi Isa hidup. Semuanya muslim, semuanya tidak ada yang saling dengki benci. Bahkan nih, kambing bergaul akrab dengan serigala.
Orang bermain dengan ular berbisa, ular kobra, ular black mamba yang sangat berbisa, itu hilang bisanya, hilang juga karakter jahatnya tuh. Di zaman itu. Itu yang disebutkan istildadun nas lil aish. Manusia merasakan kenikmatan di dalam hidup di zaman itu. Watafurul amni, meratanya keamanan. Waghalabatul adl, dominannya keadilan. Wadhalika annan nas yastaksiruna ayyam ar-raha wa intalat. Saat itu orang-orang merasakan betapa sebentarnya waktu berlalu di tengah kenikmatan kebahagiaan. Kalau lagi senang-senang, kalau lagi bahagia, waktu terasa berlalu begitu cepat. Walaupun sebenarnya lama, tapi karena seneng gitu, cikene kan gitu. Terasa baru aja. Sebaliknya ketika orang menderita, walaupun sebentar, waktu sebentar, tapi dialami dengan penderitaan terasa sangat lama. Ini diterangkan oleh Imam Al-Mundhiri ketika menerangkan makna dari dekatnya zaman. Inilah makna kedua. Makna ketiga, annal murada taqarrabu ahwali ahlihi fi qillati din hatta la yakuna minhum may ya'muru bi ma'ruf wa yanha 'an munkar li ghalabatil fisq wa dhuhuru ahlihi wa dhalika inda tarki talabil ilmi khasa wa ridha bil jahl wa dhalika li anna an-nasa la yatasawuna fil ilm fa darajatul ilmi tatafawut kama qala ta'ala wa fawqa kulli dhi ilmin alim wa innama yatasawuna idha kanu juhala. Makna yang ketiga, yang dimaksud dengan dekatnya zaman adalah dekatnya keadaan orang-orang yang masih hidup saking sedikitnya pengetahuan agama mereka. Mereka bodoh tentang agama. Sehingga tidak ada lagi orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Dan dominannya kefasikan, dosa dan kemaksiatan. Hal itu terjadi karena mereka sudah meninggalkan talabul ilmi, ridho dengan kebodohan. Tidak ada lagi pengajian, tidak ada lagi pendidikan Islam. Karena manusia itu tidak sama level ilmunya. Derajat ilmu mereka itu berbeda-beda. Nah, baru dianggap ilmu mereka sama. Kalau semuanya bodoh tentang agama. Semuanya bodoh, baru satu level yang sama. Jadi ditanya, yang bertanya tidak tahu, yang ditanya sama tidak tahu. Peribahasa dalam bahasa asing menyatakan, pajenggut-jenggut jeng nudugul. Asing menurut antum, menurut saya tidak asing. Menurut orang di luar, orang Sunda. Pajenggut-jenggut jeng nudugul itu apa? Saling jambak dengan sesama orang botak. Bisa? Gak bisa, apa yang bisa dijambak? Artinya pajenggut-jenggut jeng nudugul itu sarwana. Sama bodohnya atau sama miskinnya, gak bisa saling bantu, gak bisa saling mengajari gitulah. Itu namanya pajenggut-jenggut jeng nudugul. Baru orang merasa selevel ilmunya. Akhirnya karena sama-sama bodoh tentang agama, sama-sama bergelimang dalam dosa dan maksiat, maka mereka akrab dan dekat, bersahabat, bahkan melebihi kedekatan dengan saudara. Jadi yang dimaksud dekatnya zaman, maksudnya dekatnya hubungan pertemanan orang-orang di zaman itu.
karena sama-sama bergelimang dalam dosa dan maksiat dan tidak memiliki pengetahuan tentang agama sedikit pun. Ini yang ketiga. Keempat. Nah, kalau keempat ini pas mungkin di zaman kita ini ya. Annal murada taqarrubu ahli zaman bisababi tawaffur wasail al-ittisalat wal maraqibil ardiyah wal jawiyati sariyah allati qarrabatil ba'id. Yang dimaksud dengan dekatnya zaman artinya dekatnya penduduk di zaman itu karena majunya alat-alat komunikasi, alat-alat transportasi darat, bahkan laut, bahkan udara. Sehingga jauhnya jarak terasa dekat. Dulu mah dari sini ke Jakarta, zaman saya kecil kakek saya tuh di Jakarta kerjanya. Bandung-Jakarta 7-8 jam. Gak ada tol saat itu. Ke puncak-puncak pun belum macet. Tapi karena belum aspal, masih batu-batu, gak bisa ngebut. 7-8 jam. Sekarang mah pakai bus cuma setengah jam. Baru duduk, ngalenggut meusan, sudah sampai lagi. Bandung, Jakarta terasa apa? Dekat. Apalagi pakai pesawat. Di jalannya mungkin 15 menit. Yang lama itu muter-muternya dulu proses landing, proses take off-nya itu mungkin yang agak lama. Di jalannya cuma 15 menit. Dulu orang haji ke Mekah itu setahun PP itu. Jadi kalau mau haji itu kayak mau ditinggal mati gitu, para nangis semua. Satu orang yang haji diantar oleh orang sekecamatan. Kayak mau perang aja gitu ya. Pulang pergi 1 tahun pakai kapal laut, ya enggak? Nah sekarang mah tuh pakai pesawat Boeing biasa 9 jam, 9,5 jam sampai. Kalau pakai jet pribadi 4,5 jam sampai itu. Dekat dari sini ke Madinah, dari sini ke Jeddah. Karena alat transportasi. Apalagi dengan alat komunikasi. Dengan dari sini ke Mekah itu seolah-olah dekat. Halo, bisa pakai video call, bisa pakai Zoom gitu. Bisa pakai telepon biasa, seolah-olah dekat. Nah ini yang dimaksud dengan dekatnya zaman, dekatnya waktu. Artinya jarak yang dekat, jarak yang jauh terasa dekat. Karena mudahnya alat transportasi dan alat komunikasi. Kakek saya dulu bilang ya, rahimahullah, dulu kakeknya, berarti kakek dari kakek saya, pernah diketawain oleh orang-orang gara-gara ngomong, nanti Mekah teh bisa kelihatan dari sini. Diketawain. Gimana mungkin Mekah yang jauh jaraknya bisa terlihat dari sini? Sok we tinggali kan engke, bisa katinggali itu dia, gitu katanya. Sekarang terbukti? Iya, terbukti. Lewat satelit, lewat TV, lewat video, lewat macam-macam teknologi, benar kelihatan. Beberapa puluh tahun yang lalu, saya waktu itu masih SMP atau SMA. Ayah saya nonton TV ada iklan, dalam iklan teh seru. Dalam iklan itu ada makanan. Pikabitaeun. Bikin apa? Pikabitaeun teh bikin ngiler, apa kata ayah saya. Itu yang membuat saya tertawa. Nanti mah beberapa tahun yang akan datang makanan di TV teh bisa diambil sama kita dan dimakan. Saya ketawa, si bapak menghayal, ngalamun, kan gitunya. Sekarang sudah terbukti belum? Sudah terbukti belum? Belum. Belum kan?
Mungkin beberapa tahun yang akan datang bisa terbukti. Sekarang gak kepikiran gimana caranya. Sebagaimana dulu juga gak kepikiran bagaimana Mekah bisa kelihatan dari sini. Entahlah kapan akan terjadi. Yang jelas, yang dimaksud dengan dekatnya zaman adalah waktu dan tempat yang sangat jauh terasa dekat karena mudahnya alat komunikasi dan alat transportasi. Itulah yang keempat. Yang kelima, makna yang kelima adalah annal murada bidzalik wa qasruz zaman wa sir'atuhu haqiqatan wa dzalika fi akhiriz zaman. Mana yang kelima yang dimaksud dengan dekatnya zaman adalah singkatnya atau ringkasnya cepatnya waktu berlalu secara hakiki. Dan itu akan terjadi nanti di akhir zaman. Sekarang ini belum terjadi. Bahkan saat waktu zaman Dajjal muncul nanti, sebaliknya. Satu hari, hari pertama keluarnya Dajjal, lamanya sama dengan satu tahun. Dan ini maknanya hakiki. Hari kedua, satu hari lamanya sama dengan satu bulan. Hari ketiga, kemunculan Dajjal, lama satu hari sama dengan sepekan. Hari keempat dan seterusnya, lamanya satu hari normal seperti hari-hari biasa. Jadi di zaman Dajjal itu malah waktu yang sangat singkat, terasa sangat lama. Dan itu maknanya hakiki. Sehingga para ulama menyatakan, وَذَلِكَ لِيْخْتِلَلِ نِظَمِ الْعَالَمِ وَقُرْبِ زَوَلِ الدُّنْيَا. Itu karena perubahan kondisi alam dan sudah dekatnya kehancuran dunia. Dan ini didukung dengan hadis dari Ibnu Abi Hamzah. Dia berkata, yuhtamalu ayyakun al-muradu bitaqarrubi zaman qasruhu. Yang dimaksud dengan dekatnya zaman artinya ringkasnya waktu. Sebagaimana hadis tadi menyatakan, la taqumu sa'ata takuna sanatu kasyahr. Tidak akan terjadi kiamat sehingga satu tahun terasa hanya sebulan. Sebulan terasa hanya seolah-olah sepekan. Satu pekan terasa seolah-olah hanya sehari. Satu hari terasa seolah-olah hanya satu jam. Dan itu adalah makna yang hakiki. Dan itu disebabkan karena berubahnya situasi dunia, kondisi dunia atas kuasa Allah Azza wa Jalla. Nah itulah lima makna dekatnya zaman. Ya, manapun diantara kelima makna ini, sebagian diantaranya sudah terjadi, sudah teralami. Adapun makna terakhir bahwa yang dimaksud dekatnya zamanlah berlalunya waktu lebih cepat, setahun terasa sebulan, sebulan terasa sepekan, sepekan terasa sehari, sehari terasa sejam. Itu makna yang hakiki. Kalau itu belum terjadi, tapi sangat mungkin terjadi menjelang terjadinya kiamat nanti. Ya, itulah poin kedua yang akan terjadi menjelang kiamat, yaitu dekatnya zaman. Ketiga, nah ini lebih mutabak lagi di zaman kita. Mutabak itu sudah terrealisir, yaitu apa? Taqarubul aswaq. Dekatnya pasar. Apa maknanya? Nah, maknanya juga diterangkan secara detail oleh para ulama. Yang dimaksud dengan dekatnya pasar ini kita akan ketahui bulan depan. Kita akan bahas sebulan lagi, sekarang sudah habis waktu untuk menerangkan. Tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab, cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya. Di majlis taklim di era sekarang ini banyak penceramah bermunculan dari belakang profesi, belakang beragam. Seakan berlomba-lomba untuk mendapatkan popularitas di kalangan dunia dakwah. Kadang kita terbius dengan retorika dan performa yang disampaikan. Kajiannya lebih mengarah ke masalah kehidupan keluarga, tapi yang tidak saya pahami tentang keeksisan penceramah di medsos yang gemar memposting kehidupan pribadi, keharmonisan keluarga, liburan, dan lain sebagainya. Bukannya itu ain, Ustaz? Bukan. Ain itu penyakit karena pandangan mata yang dengki. Tapi itu mengundang ain, iya mengundang ain. Bukannya itu bisa jadi fitnah, Ustaz, betul. Maksudnya fitnah itu ya menjadi apa ya, sesuatu yang menjadi sumber dosa. Dosa bagi orangnya, dosa bagi netizen yang melihatnya. Orangnya nanti ada unsur riya dengan kehidupan pribadinya, pamer, apalagi yang dipamerkan kekayaan. Mobilnya pada mewah sekian, usaha ini rumahnya gede gitu. Keluarganya harmonis, pamer bangga dengan dunia. Itu ujub, tidak boleh. Si netizennya bisa dosa menggibahi atau iri, dengki. Atau suudhan, dari mana dapat orang ini, dan seterusnya ya. Maka tidak layak memamerkan kehidupan pribadi seseorang. Saya selalu memikirkan hal-hal buruk, baik itu tentang orang lain ataupun tentang kejadian. Atau hal buruk lain terhadap sesuatu. Seperti nanti kecelakaan enggak ya? Atau kenapa orang itu sikapnya seperti itu? Apa dia ingin dipuji? Padahal enggak ada keinginan untuk memikirkan itu. Selalu tiba-tiba muncul. Sehingga saya jarang ingin bermain dengan teman lain. Ditakutkan ada pikiran negatif. Muncul pikiran negatif seperti itu baik ke teman maupun ke keluarga. Apakah itu bagian dari godaan setan? Tah eta. Dan bagaimana ya Ustaz? Karena sangat mengganggu sekali. Seperti sibuk dengan pikiran saya dengan hal-hal negatif. Sehingga saya selalu mengecap diri saya ini orang yang sangat jahat. Betul. Mohon nasihat. Tabarakallahu fiik. Yaitu godaan syaitan. Itu namanya waswas. Alladhi waswisu fi sudurinas. Yang membisikkan dalam hati-hati manusia. Kata Imam Al-Qurtubi, waswas adalah bisikan syaitan yang isi bisikannya langsung muncul di hati atau di pikiran. Tanpa ada suara apapun di telinga. Tiba-tiba ada pikiran buruk tentang diri kita, tentang kehidupan, tentang takdir, tentang orang lain. Itu tidak ujug-ujug, itu setan yang membisikkan. Karena itulah orang itu menjadi stres sendiri, terus suudzon ke orang. Terus banyak terjadi kekhawatiran kalau saya keluar nanti ketabrak atau nabrak. Ah lebih baik jalan kaki. Ya bisa aja jalan kaki di pinggir seluduk ada yang nyeluduk motor atau mobil. Kan banyak. Akhirnya tidak tentram. Ah mending di rumah. Di rumah juga kalau umpamanya nanti setrika kesetrum. Nanti ah macam-macam tuh. Macam-macam. Selalu khawatir. Apa yang terjadi? Depresi dia. Dan itu salah satu di antara target setan dalam menggoda, membuat orang sedih, membuat orang takut, membuat orang depresi.
innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Bisik-bisik itu dari setan untuk membuat orang-orang beriman sedih, depresi, was-was. Itu setan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ta'awudz. Begitu muncul pikiran-pikiran buruk, ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Atau baca tuh al-falaq an-nas, di antara an-nas tadi, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan waswas al-khannas. Al-khannas itu setan yang hit and run. Dia begitu mendekat, menemukan celah untuk menggoda, menggoda. Begitu orang itu zikir cepat sembunyi. Al-khannas itu yang sering ngumpet sembunyi di saat orang berzikir atau bertaut. Di saat orang lalai, maju lagi menyerang. Begitu. Minal jinnati wan nas. Jadi itu waswas setan. Baca ta'awudzah dengan baca al-falaq, an-nas, kulhu. Atau ta'awud, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Atau dengan baca rabbi, a'udhu bika min hamazatis syayatin, wa'udhu bika rabbi ayyahdun. Pokoknya minta agar Allah melindungi dari godaan setan, apapun jenis dan bentuk godaan setan tersebut. Jadi yang pertama, ta'awud. Jangan diikuti terus. Kedua, segera palingkan pikiran kita kepada urusan yang lebih bermanfaat. Pikirkan yang lain-lain, yang bukan keburukan. Ya. Ketiga, ini yang afdol. Yang lebih utama, segera berzikir kepada Allah. Istighfar, segera bisa tasbih, tahmid, takbir, tahlil dengan dihayati. Atau ambil mushaf Al-Quran, kemudian baca. Atau umpamanya ambil air wudhu, kemudian sholat dua rakaat, sholat syukur wudhu. Atau umpamanya buka gadget kita, laptop kita, tablet kita, atau TV di rumah. Setel murattal atau kajian. Pokoknya jangan biarkan pikiran ini diombang-ambingkan oleh apa? Oleh syaitan. La'natullahi alaih, ya. Terus perhatikan adab mau tidur dan bangun tidur. Awali kehidupan kita setiap hari itu dengan kebaikan. Dan akhiri juga dengan kebaikan. Begitu bangun langsung terapkan adab-adab sunnah. Baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Kemudian baca surah Ali Imran 190 sampai akhir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab sampai akhir. Hafalkan. Kalau enggak hafal baca. Lihat mushafnya ya. Setelah itu ambil air wudu kemudian salat. Kalau memungkinkan bangun jam 2:30, jam 3 lalu tahajud, membuka hari itu dengan ibadah yang agung. Allah akan kasih perlindungan dan bimbingan, ya. Nanti ketika mau tidur, tutup hari itu juga dengan kebaikan. Terapkan adab sunnah menjelang tidur, ya. Berdoa, baca ayat kursi, baca al-fatihah 7 kali, al-ikhlas, al-falak, an-nas, kemudian tiupkan ke kedua telapak tangan, terus usapkan ke seluruh bagian tubuh yang terjangkau. Terus tidur. Menjelang tidur kan tidak dugseknya. Tapi begitu tidur teh ada saat ngalamun heula. Nah, setan bisa masuk. Coba setelah zikir baca-bacaan tadi masih belum ada ngantuk, coba memurojaah surat-surat Al-Qur'an yang kita hafal. Baca Al-Mulk, hafalkan setiap malam baca. Itu bisa bebaskan kita dari azab kubur, ya. Baca surah Al-Mulk. Rata-rata mungkin dibantu setan juga. Setan berupaya agar kita tidak parat, tidak tamat membaca Al-Mulk, lalu digantukan tidur. Tidurnya dalam keadaan kita baca Quran. Kalau sudah Al-Mulk sudah tamat, kemudian masih belum ngantuk, lanjut ke surat lain yang kita sudah hafal. Ini perlunya kita memiliki banyak hafalan.
agar dimanapun dalam keadaan kemana, bagaimanapun kita bisa memurojaah tanpa melihat mushaf. Apalagi pas mau tidur kan matikan lampu kan. Jangan sampai matikan lampu, pasang gadget, kemudian kita membaca Al-Quran melalui HP bisa rusak mata. Dan itu gak bagus juga. Ya lebih baik lewat hafalan, nanti insya Allah tidur sendiri. Insya Allah kalau awal hari, akhir hari kita buka, kita tutup dengan ibadah, maka kehidupan kita di hari itu penuh barokah insya Allah ya. Insya Allah gangguan setan tadi akan hilang dari diri kita. Bagaimana cara bertawassul dengan amal soleh yang benar? Contohnya umpah kita melakukan amal soleh ngaji seperti sekarang. Niat kita ikhlas, sungguh-sungguh mencatat, dapat faedah ilmu ya. Lalu nanti menjelang zuhur kita berdoa antara azan dengan qomat. Setelah azan kita wudu, kita sholat qobla, masih ada waktu sebelum qomat, kita tawassul. Ya Allah, baru saya ngaji, ikut kajian thalabul ilmu seperti yang Engkau perintahkan. Kalau ngaji saya barusan adalah amal soleh yang Engkau terima, dengan amal soleh itu beri saya jodoh. Tawassul dengan amal soleh, boleh, bagus. Dengan amal soleh tadi, lancarkan rezeki saya, boleh. Sembuhkan penyakit saya, boleh. Umpamanya, ini hari Senin, umpamanya kita saum. Ya Allah, kalau saum saya sekarang adalah amal soleh yang Engkau terima, dengan amal soleh ini, kabulkan keinginan saya. Itu tawassul dengan amal soleh. Apakah akan menghilangkan pahala di akhirat nanti? Karena saya pernah dengar ada ustaz yang bilang, katanya kalau tawassul dengan amal soleh nanti gak dapat pahala karena sudah disegerakan. Tidak. Kata siapa? Dari mana keterangan ini? Sayang atuh. Kalau amal soleh kita ditukar dengan kehidupan dunianya. Kalau umpah dikabulkan nanti pahala amal soleh di akhirat itu hilang. Gak mau siapapun. Apalagi Nabi dan para sahabat. Nabi mengajarkan itu menunjukkan tidak hilang pahala di akhirat. Ya, itu adalah balasan yang Allah segerakan tanpa mengurangi, apalagi menghilangkan balasan yang akan diberikan di akhirat nanti. Tidak hilang pahalanya. Di Singapura itu kan macam-macam agamanya. Ah, di Indonesia juga sama. Gak tahu mayoritas Nasrani atau bukan. Pernah dengar di salah satu kajian, kalau sembelihan Nasrani dan Yahudi halal kita makan, memaknainya perkataan sembelihan Nasrani dan Yahudi halal kita makan bagaimana ya Ustaz? Apakah lihat mayoritas agama negara itu atau lihat agama pemilik resto? Iya, maksudnya kalau orang Yahudi, Nasrani menyembelih sesembelihan dengan cara mereka, hasil sembelihannya halal untuk kita makan. Mereka kan gak baca basmalah, ya pastilah. Gak mungkin mereka baca basmalah ya. Mustahil baca basmalah ya. Tapi ini adalah firman Allah. Makanan mereka halal bagi kita. Wanita mereka halal bagi kita. Maksudnya halal itu dinikah, untuk dinikah ya. Bukan karena halal digabrugan. Bukan. Halal untuk dinikah. Kalau kita laki-laki menikah dengan wanita Nasrani atau Yahudi, maka pernikahannya sah dan wanita itu halal untuk kita gauli. Walaupun dia bukan muslim, iya bukan muslim. Walaupun dia musyrik, iyalah musyrik. Karena menyembah bukan kepada Allah tapi kepada, atau mungkin menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada selain Allah. Tapi inilah nas, dibolehkan. Ya. Tapi tidak afdol. Tidak afdol. Ahwat yang muslimah banyak berharap. Kenapa harus mencari yang non-muslimah?
Ustaz, belakang ini saya sering tertidur setelah sholat subuh. Bagaimana mentobatinya? Saya tahu tidak boleh tidur setelah subuh. Kenapa tuh bandel pisan? Maka biasakan nanti tubuh nagih. Setiap pada subuh ngantuk. Tubuh nagih loh. Karena dibiasakan begitu.

Saya tahu nggak kenapa. Kalau saya umpam orang umroh malam pulang, subuh sampai di rumah jam 9 saya sudah ngaji lagi. Tidak jet lag. Bukan tidak jet lag, sebenarnya ada ngantuk. Jadi begitu hari, apalagi pulang ya, pulang itu seminggu itu jet lag. Bawaannya apa? Tidur, ingin tidur. Kalau diikuti bisa jet lag terus, bisa seharian tidur. Maka berupaya begitu, ba'da subuh walaupun ngantuk, lari saja, jalan-jalan, olahraga. Ngantuk, kalau dibawa olahraga hilang ngantuknya. Hari pertama berlalu, sudah. Jadi bisa langsung kajian nanti ba'da menjelang zuhur atau ba'da zuhur baru tidur. Besoknya begitu juga ada rasa ngantuk karena jet lag. Jangan diikuti, lari saja, olahraga. Hari ketiga tubuh sudah adaptasi, hari keempat hilang rasa ngantuk. Hilang jet lag dengan segera. Jadi kita bisa mengatur tubuh untuk beradaptasi segera dengan waktu hidup di tempat kita ya. Jangan diikuti. Dua, untuk dosa gibah pun kadang saya tidak bisa menghindar bahkan terpleset lisan. Gimana cara agar mampu mengamalkan ilmu yang didapatkan? Terkadang sering terpleset lidah atau lisan setelah berkata baru menyesal. Adakah doanya agar dimudahkan agar anak mampu mengamalkan ilmu yang didapat? Iya. Pertama, agar bisa terhindar dari dosa gibah atau dosa-dosa yang lainnya. Pupuk iman. Terplesetnya kita dengan dosa apapun bentuknya itu degradasi iman. Tanda menurunnya kualitas iman kita. Kalau iman kita ini naik, meningkat, pasti akan jaga mulut. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan akhir, dia akan berkata baik atau diam. Ya, jadi tingkatkan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap bayangkan, yakini besarnya dosa gibah, kerugian gibah, bahaya dari gibah. Gibah ini tidak hanya di dunia, terutama di alam kubur, di akhirat. Dosa-dosa kita nambah, pahala kita berkurang. Ya. Dan itu menghalangi hidayah karena kezoliman. Dan itu menyebabkan kita bisa ditembak oleh doa orang yang kita gibahi. Karena zolim, orang itu mendoakan keburukan ke kita, kita bisa kena dengan doa buruk mereka ya. Jadi bayangkan bahaya dari gibah itu. Terus gaul, gaullah dengan orang-orang saleh. Orang-orang yang mampu menjaga mulut. Ketika kita mau gibah, dinasihati, diingatkan. Dan jauhi pergaulan dengan orang yang tukang gibah. Nanti kita ke bawah, kita tidak gibah juga ke bawah-bawa. Kalau duduk di sana, diajak gibah, tidak mau gibah, dasar sok suci. Kalau kita menegur, jangan gibah, ukhti, dasar sok suci. Kan gitu ya, jauhi orang-orang seperti itu. Keempatnya berdoa, minta hidayah kepada Allah. Bagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Pertama, doa jangan sampai hidayah yang sudah Allah berikan dicabut lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Baca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah untuk berbuat banyak kebaikan dan meninggalkan semua yang mungkar. Baca Allahumma aslih li dini allati hiya ismatuli. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang itu merupakan pelindung dari segala urusanku, penyelamat dari segala urusanku. Perbaiki bagiku

0: duniaku yang di dalamnya aku hidup. Perbaiki bagiku akhiratku yang ke sana aku akan kembali. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan kehidupanku sebagai tambahan dalam segala kebaikan. Waj'alil mauta rohatan li min kulli syar. Dan jadikan kematianku sebagai saat istirahat dari segala macam keburukan. Itu doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah melewati Madain Ula atau Madain Soleh saat perjalanan Perang Tabuk. Rasulullah SAW mempercepat langkah dan menundukkan pandangan dan tidak meminum air di wilayah tersebut karena wilayah tersebut adalah kota terkutuk. Tapi zaman sekarang banyak travel mempromosikan untuk wisata ke sana dan menginap di sana. Bahkan travel umroh ada yang destinasi perjalanan ke sana. Apakah itu memang dibolehkan untuk wisata ke sana? Taib, jazakallahu khairan. Yang dilarang satu tempat namanya Madain Soleh. Madain Soleh itu salah satu bagian dari daerah Ula. Seperti umpamanya contohnya Madain Soleh itu, Ula itu sebuah kecamatan gitu. Madain Soleh itu desa di pojok kecamatan itu. Madain Soleh bagian dari Ula. Yang terlarang adalah mengunjungi Madain Soleh secara sengaja. Kecuali kalau lewat, cepat-cepat lewatnya. Ya, itu yang terlarang. Sekarang yang dijadikan destinasi wisata adalah Ula di luar Madain Soleh itu. Jadi daerah Ula yang dijadikan destinasi travel atau kunjungan ke sana bukan Madain Soleh yang dilarang. Tapi ada tapinya, tetap jangan, dosa enggak? Dosa, bukan dosa karena itu daerah terkutuknya enggak. Ulahnya tidak termasuk Madain Soleh yang terkutuk itu, bukan. Tapi apa? Itu sama aja dengan ke Pantai Sanur di Bali. Pantai Sanur itu di Balinya. Di sana ada apa? Ada aurat terbuka. Di sana itu kayak begitu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya juga diminta oleh travel ke sana. Saya bilang enggak. Bukan karena itu terkutuk terlarang. Bukan karena di sana ada banyak maksiat. Karena saya belum tahu saat itu. Enggak, kenapa? Karena pergi ke sana berangkat ba'da sarapan pulang tengah malam. 4 waktu sholat terlewat. Para tujuan kita ke Madinah itu untuk bisa sholat di Masjid Nabawi. 1 kali sholat berapa? 1000 kali lipat. Itu pertama. Jadi 4 sholat 4000. Kedua, target kita sekali ke masjid 1 juz. Setengah jam sebelum azan kita datang. Baca setengah juz. Ba'da sholat, duduk dulu setengah jam. Baca setengah juz lagi. 1 kali sholat, 1 juz. 4 kali sholat, 4 juz. Kan sayang. Untuk sesuatu. Saya bilang enggak, walaupun umpamanya dibayarin, dikasih uang saku, tidak. Pas mereka pulang, salah satu untung aja Ustaz enggak kesana. Kenapa gitu? Di sana itu ada kolam renang di tengah padang pasir pakai kaca, tapi dari luar ke dalam enggak kelihatan, dari dalam keluar kelihatan. Itu banyak orang-orang kafir, orang-orang bule ya di pinggir, bayangkan anehnya itu di tengah-tengah padang pasir ada kolam renang, ada kafe-kafe di sana gitu. Sejuk juga. Ya, sebagai orang kafir di tengah di dekat kolam renang yang bagus, bersih. Gimana yang mereka lakukan? Telanjang, minim, gak telanjang bingit gitu. Tapi auratnya terbuka. Mereka berbaring, berjemur, masuk lagi kolam renang kayak gitu. Alhamdulillah tidak ikut. Mata bisa rusak. Mata batin ya. Mungkin matanya bisa bersih karena disebut cuci mata. Mata lahir. Tapi mata batinnya kotor, rusak ya. Jadi kalau ada program travel ke sana, saya anjurkan jangan. Termasuk di Mekah, ada salah satu tujuan ke Mekah itu, terus ada tur ke Thaif. Acara yang paling tak bermanfaat. Gak ada gunanya. Apa yang ada di Thaif? Paling-paling ada masjid Ibnu Abbas, ada maktabah atau perpustakaan Ibnu Abbas ya. Hanya itu. Terus destinasi di sana apa? Ada pabrik parfum. Gak aneh-aneh amat. Yang paling utama adalah naik lift, kereta gantung. Itu dibanding mending ke Dufan kalau mau senang-senang, jauh lebih seru, lebih menyenangkan daripada ke sana. Naik mobil-mobilan kayak gitu, yang ala kadarnya lah dibanding Dufan, jauh lebih seru Dufan. Ingat kita ke sana untuk ibadah, bukan untuk senang-senang. Kalau mau senang-senang ke Dufan aja, lebih seru loh. Atau ke di TSM itu iklan lagi. Jadi lebih seru ke sana. Gak ada manfaatnya meninggalkan 4 waktu sholat. 100 ribu satu kali sholatnya di Mekah itu. 4 kali 400 ribu. 4 juz juga hilang. Ngapain ke sana ya? Sudah jauh-jauh ke Mekah ingin sholat, sampai di Mekah keluar ke Thaif ya. Berangkat ba'da sarapan, pulang ba'da isya, 4 waktu sholat terlewat. Ngapain ya? Kita ke sana bukan untuk senang-senang, tapi untuk ibadah. Jangan ya. Apa tanda Allah meridai jalan kehidupan kita setelah melakukan sholat istikharah untuk menentukan pilihan masuk PTN? Sebelumnya saya berpikir bahwa yang Allah ridai adalah ketika Allah memberikan kemudahan masuk di salah satu PTN. Namun ternyata saya masuk lolos ke beberapa PTN. Apa saja tanda-tandanya apa yang saya pilih adalah yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah itulah, kalau bisa jangan memasuki beberapa PTN. Setelah semua diterima bingung. Tetapkan satu yang terbaik itu ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Lihat kurikulum, lihat hasil lulusannya, lihat dan seterusnya ya. Kemudian istikharah baik gak? Tidak setiap yang baik menurut kita, baik juga menurut Allah, istikharah. Setelah istikharah tetapkan. Tidak ada tanda-tanda. Bisa lewat apa? Mimpi mungkin, tapi tidak selalu. Bisa lewat informasi dari orang. Oh ini mah jelek-jelek ini. Ah, akhirnya tidak kita pilih. Termasuk umpamanya ada calon jodoh kita. Dari segala sisi baiklah. Tapi istikharah. Setelah istikharah nanti Allah beri petunjuk. Ada we berita, oh dia teh begini, oh dia teh begitu. Akhirnya gak jadi ya. Ada data yang tertemukan yang menunjukkan dia itu gak bagus dari istri kita. Yang tadinya tidak tertemukan. Tidak selalu dalam bentuk mimpi. Bisa dalam bentuk chatting, tiba-tiba ada chat dari dia. Saya begini-gini, safar tanpa mahram. Oh ini pertanda buruk ya, dan seterusnya. Pokoknya istikharah, nanti Allah kasih petunjuk yang kita tidak duga dengan bentuk yang tidak bisa juga kita prediksi. Apa hukum mengikuti perlombaan berbayar untuk pendaftaran? Ada sebagian lomba yang berbayar lalu mendapat goodie bag berisi kaos dan seterusnya. Ada juga lomba berbayar hanya untuk pendaftaran. Kalau uang pendaftaran dijadikan hadiah, dikumpulkan lalu diberikan kepada pemenang, maka gak boleh, itu judi. Tapi kalau uang pendaftaran itu sekedar untuk biaya administrasi gitu, umpamanya butuh kertas, butuh promosi, butuh apa logo atau banner kayak begitu, dari sana hadiah ada sponsor. Jadi hadiah tidak diambil dari uang pendaftaran. Maka itu boleh ya. Kalau umpah hadiah dikumpulkan lalu diberikan ke pemenang, itu yang tidak boleh, sama dengan judi. Boleh enggak membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni di sujud terakhir ketika sholat malam? Boleh. Itu doa apa? Doa Lailatul Qadar. Tapi isinya bagus, boleh dibaca kapan saja. Allahumma innaka afun. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afa, mencintai maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Boleh dibaca ya, walaupun itu bukan Lailatul Qadar. Cukup ya sampai sini. Insya Allah kita akan jumpa sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعه sekalian kami hormati, kenapa banyak orang yang baru baca Al-Qur'an sebentar kemudian dia bosan, bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik. Kalau anak-anak sekarang ketika dia main game, kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit sudah dia tutup. Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton, tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya? Sumber permasalahannya. Supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah, atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat, atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak? Atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu, ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan, yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin gak enak. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qurannya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud, khatam Al-Quran. Kenapa beliau tidak bosan, tidak capek? Karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, enggak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca malas? Karena kita tidak menikmatinya, karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek enggak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah ini orang daki gunung. Rela berangkat malam-malam untuk daki gitu, dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana, untuk subuhan di sana, untuk nonton, nonton apa? Nobar, nobar sunrise, matahari terbit. Itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang. Letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu, mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran juga-juga banget ngantuk. Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Qur'an itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Qur'an itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duwe hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy, hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran adalah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae usah terus ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu Ustaz penyakit hati? Oh, macam-macam. Ria, apalagi sum'ah. Apa bedanya ria sama sum'ah? Kalau ria itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat, ngaji supaya dipuji-puji, didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri, ya. Aku mau ngkot ngaji kalau sepeda ondel kayak mau motor. Aku nganggo motor, kayak nganggo mobil, iri, apalagi, ujub, ya, takjub, sombong. Wis tua orang bisa maca, kayaknya masih enam masih bisa maca, sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Quran. Apa cuma penyakit hati saja Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita, maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita. Ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang gak jelas,
2: di smartphone, ya searching sesuatu yang nggak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak. Ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk ghibah, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun?" أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? أم نحن المنزلون؟ Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air. Kita sering menggunakan air. Tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi asy-syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binis fi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah, mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khuruj al-ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati. Air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu. Berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bi jami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki. Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka." Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sudah menjadi watak dunia gampang tertimpa krisis, berganti layar dan berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada sesuatu yang konstan di dalam kehidupan. Sehingga sang penyair mengatakan, "Tsamaniyatun tajri 'alal insan wala budda lil insani minath tsamaniyah." Ada 8 perkara yang mau tidak mau akan terus menghantui, membuntutin, dan menimpa setiap manusia. Dan mau enggak mau itu akan mereka dapati. Yang pertama adalah sururun wa huznun. Ada gembira, ada sedih. Usrun wa yusrun. Ada mudah, ada sulit. Terus kemudian sihatun wa suqmun. Ada sakit, ada sehat, ada sakit. Terus kemudian ada kaya, juga ada miskin. Kekayaan dan kemiskinan adalah semata-mata ujian. Menjadi orang kaya juga ujian, menjadi orang miskin juga ujian. Maka bagi seorang muslim, kaya syukur, miskin sabar. Suatu kebaikan, apalagi kaya sabar, miskin syukur. Dengan demikian, seorang muslim ketika sekarang lepas kunci atau lepas rizkinya, bukan terpaku di dalam satu penyesalan dan tidak boleh putus asa. Sehingga bergembira, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Senang ketika mendapatkan harta. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedih, bahkan menyalah-nyalahkan Allah ketika saat rezekinya turun, bahkan lepas. Bahkan seorang muslim harus mau dan mampu mencari kunci-kunci rezeki yang telah hilang. Adapun kunci-kunci rezeki yang bisa mengembalikan lagi dan membuka gudang-gudang perbendaharaan yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang telah menemukan kuncinya sebagai berikut. Yang pertama adalah doa. Di mana Allah telah menegaskan, Ud'uni astajib lakum, berdoalah, aku akan mengabulkannya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala juga di dalam hadis qudsi yang mengatakan, ya ibadi kullukum ja'i'un, setiap kalian adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Fastad'imuni, mintalah makan kepadaku. Ud'imkum, maka aku akan berikan makan itu. Artinya bukan berarti Allah akan memberikan sepiring, dua piring nasi, kuntan, tidak. Maksudnya, fastad'imuni, berdoalah kamu kepadaku untuk meminta makan, dipenuhi rizki. Banyak sekali Rasulullah mengajarkan kita berdoa. Di antaranya adalah doa kemiskinan supaya jauh dan kekayaan datang. Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan juga Rasulullah mengajarkan dalam doa yang sangat panjang. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulli syai'in faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Allahumma qdi 'anna ad-dayn, ya Allah bayarlah hutang-hutang saya. Wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah kami dari kemiskinan. Allahu akbar. Ini sungguh sangat disayangkan, doa itu mudah, murah. Dan kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillaha yaghdhabu alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Ini sangat disayangkan, kita sedang jatuh dan terpuruk rizki, kita malah putus asa tidak berdoa. Yang kedua adalah beristighfar. Istighfar merupakan satu pembuka kunci yang paling dahsyat. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam merayu, mengajak dengan lemah lembut kaumnya agar mengikuti dakwahnya, agar kembali kepada Allah, apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Maka aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Nanti wahai kaumku, kalau kamu beristighfar kepada Allah, taubat, Allah akan kirimkan hujan sebagai pokok asas sumber berbagai macam rezeki. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan bikin ladang-ladang kita subur. Kemudian sungai mengalir, rezeki kita melimpah, dan anak-anak kita juga banyak. Ini asas daripada rezeki. Dengan demikian, pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri. Wahai imam, saya itu sudah nikah lama tidak punya anak. Jawabannya, perbanyaklah istighfar. Kemudian yang lainnya, wahai imam, saya hidup selalu dalam keadaan susah, perbanyaklah istighfar. Wahai imam, saya ini terpuruk usaha saya, banyak tertimpa utang. Beliau juga mengatakan, perbanyaklah istighfar. Akhirnya orang di sampingnya bertanya, ini banyak orang menanyakan tentang sesuatu, jawaban kamu satu. Dia mengatakan, saya tidak menjawab dari otak dan perut saya, tetapi dari firman Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, dan seterusnya. Ini dahsyatnya istighfar. Kemudian taubat. Kita tahu semuanya, beberapa kondisi atau bisa kita katakan semua dosa selalu mengakibatkan efek buruk di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Berarti istighfar itu, taubat itu mendatangkan rezeki. Kemudian dosa itu, fa inna al-'abda la yuhramu min ar-rizqi li dhanbin yusibuhu. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dihalangi dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Selanjutnya, kunci yang keempat adalah bersyukur kepada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Artinya, syukur itu akan menambahi nikmat. Bahkan katanya Fudhal bin Iyad, banyaklah kalian berbuat syukur karena berapa banyak nikmat-nikmat hilang kembali karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumudzur fa ilaihi tuhsyarun. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan pertama mengucapkan alhamdulillah, mengakui nikmat itu datang dari Allah dan mengalokasikan nikmat-nikmat itu pada tempatnya, akan mengembalikan rezeki-rezeki kita yang lepas dan kunci-kunci kita akan bisa bukanya. Kunci rezeki yang kelima yang menyebabkan terbukanya perbendaharaan harta yang menjadi karunia Allah buat kita adalah beriman dan bertakwa. Kita semuanya tahu bahwa keberkahan langit dan bumi hanya bisa diturunkan oleh Allah melalui iman dan takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan juga kami akan alirkan keberkahan dari bawah bumi. Subhanallah. Dengan demikian, Syekh Al-Qasimi menegaskan yang dimaksud dengan keberkahan dari langit adalah hujan. Karena itu pangkal sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan rizki. Karena dengan hujan tanaman tumbuh, dengan hujan bumi segar, dengan hujan orang semangat kerja. Dan berkah dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ini para ulama di dalam menafsirkannya. Langkah yang keenam adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita semuanya faham, tawakal adalah suatu perkara ibadah hati yang dikatakan oleh para ulama pasrah hati mengerahkan tangan. Artinya kita pasrahkan hati kita kepada Allah, tapi kita kerahkan kaki dan tangan untuk usaha. Itu tawakal yang benar-benar. Sehingga wa may yatawakkal 'alallah huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Sehingga pernah ada seorang sahabat yang ingin masuk masjid, tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini unta kita tali, kemudian kita masuk masjid tawakal kepada Allah, apa lepas masuk masjid tawakal kepada Allah?" Apa kata Rasulullah? "I'qilha fatawakkal 'ala Allah." Talilah kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Ini hakikat daripada tawakal. Dan tawakal sebagai kunci rezeki kita. Langkah yang ketujuh, rajin ibadah dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya mengatakan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghina wa asuddu faqraka." Subhanallah. Wahai hambaku, berkonsentrasilah kamu beribadah kepadaku. aku akan berikan tangan kamu itu, ya, maksudnya dada kamu itu penuh dengan kekayaan dan aku tutupin kemiskinan kamu. Ini janji Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan bakal menyelisihi janjinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga menegaskan, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka itu lurus di dalam beribadah kepada Allah, maka aku akan berikan siraman air yang begitu deras. Dan kata Imam Al-Baghawi, mereka berkata bahwa makna ayat di atas, jika mereka beriman, maka akan kami luaskan kepada mereka keduniaan dan kami berikan kepada mereka harta kekayaan yang banyak, yaitu ma'isyah. Karena di sini diungkapkan oleh Allah, ma, air yang saya katakan, dari air itu akan menjadi pengurai segala rezeki. Sehingga Allah memberikan sampel kemurahan rezeki, simbol kemurahan rezeki dengan air, menunjukkan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang khusyuk ibadah, konsen dan istiqamah. Yang kedelapan, mengiringi haji dengan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, tabi'u bainal hajj wal umrah. Ikutilah antara haji dengan umrah. Fa innahuma yunfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yunfil kir khubthal hadidi wadh-dhahabi wal-fiddah. Ikutilah haji dan umrah susul menyusul. Karena keduanya itu akan melenyapkan kemiskinan, melenyapkan kemiskinan dan dosa seperti melenyapkannya pandai besi, kotoran besi, emas dan perak. Allahu Akbar. Yang kesembilan, silaturahmi. Jelas. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyub satolahu rizkuhu wa yunsa'lahu ajaluhu fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Dan itu faktual. Dengan kita bersilaturahmi, jelas kok. Dari mulai kita bertamu ke tempat saudara kita, paman kita, adik kakak kita, sukuannya pasti ada. Pulang kadang dibekali uang. Belum lagi dapat solusi-solusi pekerjaan, peluang-peluang bisnis, minimal dapat pinjaman. Itu yang jelas. Oleh karena itu, kita buka silaturahmi kita dengan siapapun. Jangan sekarang sudah terpuruk, kita hanya terkungkung di dalam rumah, di atas kesedihan dan penderitaan, seakan manusia paling nista di dunia. Jangan. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Kenapa hadirin sekalian? Abghuni, kejarlah aku, kata Rasul. Du'afa'akum, di dalam menyantuni orang-orang fakir, miskin, lemah di antara kalian. Karena kata Rasulullah, innama turzakuna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu dibantu oleh Allah. Kalian itu diberikan rizki oleh Allah berkat menyantuni orang-orang lemah di antara kalian. Selanjutnya, infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah, membangun masjid, ya, melengkapi sarana prasarana dakwah, membangun pesantren, yatim piatu, semuanya ini fisabilillah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, pasti Allah mengetahui. Dan enggak mungkin cuma tahu. Maksudnya Allah mengetahui, menghargai, memuliakan, bahkan membalasnya. Karena ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Yang bikin takut itu hanya syaitan aja. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang hanya membuat kalian itu takut. Miskin, nanti kalau kamu infak akan bakal miskin. Kalau kamu berikan ini akan miskin. Anak kamu bagaimana? Sekolah anak kamu bagaimana? Wa ya'murukum bil fahsya. Kata para ulama, semua kalimat fahsya di dalam Al-Quran itu maknanya keji. alias zina, kecuali satu. Fakhsha di dalam Al-Quran maknanya adalah bakhil di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 268. Nah, inilah kunci rezeki yang ke-11. Adapun yang ke-12, memberi nafkah para penuntut ilmu agama. Ini merupakan suatu hal yang harus kita tekankan. Dengan kita memberikan infak kepada para penuntut ilmu, harta kita akan menjadi tambah dan barokah. Makanya Imam Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, kenapa engkau senantiasa memberikan infak kepada orang-orang yang menuntut ilmu? Apa katanya beliau? Saya membuat mereka fokus belajar, mencari ilmu, dan tidak tersibukkan dengan mencari harta. Itu lebih baik daripada saya alokasikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Karena kemiskinan orang ahli ilmu itu sangat rapi dan terjaga, bahkan tidak kentara. Makanya sang penyair mengatakan, innamal faqihu wal faqir wa inna mara'ul faqihi tajamma'at atrafuha. Sesungguhnya fakir itu faqih, faqih itu fakir, cuman bedanya di ra'nya. Kalau fakir, ra'nya itu ke bawah. Kalau faqih, ra'nya itu tertutup, tidak ada yang tahu. Inilah semoga rezeki-rezeki yang telah macet di dalam kehidupan kita dan perbendaharaan harta karunia Allah yang selama ini menjauh dari kita, kembali lagi dan kita bisa mendapatkan kunci-kunci rezeki tersebut dengan izin Allah. Dengan melaksanakan 12 perkara tersebut, insya Allah rezeki yang telah lepas akan kembali lagi. Demikian, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim, inna allaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat enggak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia, dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbab bin Arad, dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari, lihat Abdullah bin Mas'ud, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah, Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah, hidup gak punya rumah, memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang seperti itu, kami nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Di kehidupan para sahabat, namun lihat bagaimana mulianya mereka dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah, merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana, dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia, tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, sehingga sudah sepatutnya bagi seorang mukmin ia berusaha untuk menjadi pribadi yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan tersebut. Maka di antara bentuk rasa syukurnya seorang hamba terhadap nikmat yang telah ia dapatkan adalah hendaknya ia berusaha untuk senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dan sampai kapanpun. Itulah salah satu bentuk rasa syukur ya, terhadap nikmat yang telah didapatkan oleh seorang hamba. Dan mudah-mudahan apa yang kita agendakan di kesempatan sore hari ini adalah merupakan salah satu upaya kita dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan, yaitu hadirnya di majelis ilmu, hadirnya kita di majelis ilmu, hadirnya di majelis yang di dalamnya membahas tentang ayat-ayat Allah, sabda Rasul alaihi salatu wassalam, perkataan para sahabat atau perkataan para ulama kita semua, yang mana sebagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala juga adalah ketika seorang berusaha untuk mensyukuri nikmat yang telah ia dapatkan, maka Allah akan janjikan untuk menambah nikmat tersebut. Allah pasti akan menambahkan nikmat yang telah diberikan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ya, la in syakartum la azidannakum ya, wa la in kafartum inna adhabi la syadid. Jika seandainya kalian benar-benar mensyukuri setiap nikmat yang telah didapatkan, la azidannakum, pasti aku akan menambahkannya ya. Dan jika kalian kufur terhadap nikmat tersebut, maka sungguh Allah akan mengazab orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat. Maka dari apa yang kita agendakan di kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan ini salah satu dari upaya dan juga asbab kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Tentu saja nikmat yang diiringi dengan keberkahan. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tema di kesempatan sore hari ini adalah Al-Quran menjadikanmu baik. Ya. Maksudnya adalah Al-Quran mampu menjadikan seorang hamba menjadi seorang atau pribadi yang baik. Merubah seseorang ke arah yang lebih baik. Ini memang salah satu fungsi daripada Al-Quranul Karim. Karena memang di antara fungsi daripada Al-Quran adalah syifa, ya, sebagai obat. Yang punya penyakit hati atau yang bahkan penyakit secara fisik bisa diobati dengan Al-Quranul Karim. Dikatakan Al-Quran juga sebagai huda, yaitu petunjuk. Seorang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka Al-Quran akan menunjukkannya, sehingga dia akan tahu dan bisa memperbaiki kualitas pribadinya, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah maksud dari tema kita, yaitu Al-Quran mampu untuk menjadikan kita berkepribadian baik. Merubah seseorang yang mungkin tadinya kurang baik menjadi benar-benar baik. Atau merubah seseorang yang tadinya sudah baik tapi juga bisa jauh lebih baik. Al-Quran memang fungsinya demikian, ya. Baik. Namun perlu kita ketahui terlebih dahulu, ya, baik atau definisi baik ini seperti apa dulu, ya. Karena terkadang seorang mengartikan atau memaknai sebuah kalimat atau sebuah pemahaman itu kadang relatif, ya. Ada yang mengartikan seperti ini, ada yang mengartikan seperti ini, dan seterusnya, ya. Kadang baik menurut sebagian pihak belum tentu menurut pihak yang lain, ya. Seperti misalnya apa? Kita ada orang yang mencuri misalnya, kita tahu ini pencuri. Ada pihak berwajib mau menangkap. Dia yang pencuri bukan? Bukan. Padahal kita tahu. Anggapan si pencuri yang sudah melindungi kita, kita orang baik. Ya tidak. Ya. Tapi hakikatnya bukan. Maka kadang kata baik ini relatif, ya. Baik bagi sebagian, baik sebagian bagi sebagian pihak. Maka patokan baik itu seperti apa? Tentu saja menurut syariat. Baik itu seperti apa? Dan kita tahu sebetulnya secara umum baik itu baiknya kepribadian seseorang, baiknya kualitas kepribadian seseorang, baiknya agama seseorang itu kita tahu bersama secara umum, ya, maknanya secara umum kita ketahui bersama. Namun ada beberapa indikator, ada beberapa ciri, ya, yang menjadi indikator bahwa seorang tersebut memiliki kepribadian yang baik, kualitas pribadinya baik, kualitas agamanya juga baik. Di antaranya adalah, di antara ukuran baik tidaknya seorang mukmin tentu saja adalah, di antaranya menurut sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah riwayat dari Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, ini hadis yang hasan. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti baiknya keislaman seseorang, artinya kualitas pribadi seorang mukmin, di antara bukti baiknya kualitas pribadi seorang mukmin adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini di antara ciri baiknya kepribadian seseorang atau kepribadian seorang mukmin itu, dia selalu meninggalkan apa? Sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat baik dari sisi duniawinya apalagi untuk akhiratnya. Ini seorang mukmin yang secara kualitas kepribadiannya baik, ya. Sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, ya, bisa berbentuk atau bisa bentuknya itu perkataan, bisa bentuknya perbuatan, ya, atau semacamnya. Sekarang juga termasuk ketikan, ya, tingkah laku dan semacamnya. Ya. Jadi setiap perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, baik itu untuk kepentingan yang duniawi ataupun yang ukhrawi, bagi akhiratnya seharusnya ditinggalkan atau pasti akan ditinggalkan oleh seorang mukmin yang secara kualitas pribadinya dia baik. Nah, jadi bisa disimpulkan orang baik yang menurut definisi sabda Rasul tadi, ya, disebutkan dalam hadis, adalah orang yang apapun yang dilakukannya, apapun yang diucapkannya adalah sesuatu yang bermanfaat. Ini salah satu, ya, bukan satu-satunya indikator baiknya kualitas pribadi seorang mukmin. Tapi salah satu indikator baiknya kualitas pribadi seorang mukmin adalah apapun yang dilakukannya, apapun yang diucapkannya, dia pasti akan selalu bermanfaat. Baik. Sekarang kita, ya, afwan, ini di sore hari ini kita coba merenung sama-sama, ya. Bukan berarti saya secara pribadi ini semua apa yang dilakukan bermanfaat semuanya, isinya manfaat semua. Tapi kita berusaha semua sama-sama. Kita saling merenung, ya, merenungkan apa yang sedang kita bahas saat ini. Baik. Sekarang kita coba untuk melihat setiap apa yang kita lakukan, paling tidak sehari ini. Waktu yang kita lalui paling tidak hari ini, apakah semuanya betul-betul manfaat ataukah masih banyak, atau persentase, kita mainnya persentase. Dari apa yang sudah kita lalui dari hari ini, apa yang kita lakukan, persentasenya mana yang lebih banyak? Yang dilakukan, yang diucapkan dan semisalnya, yang bermanfaat ataukah sebaliknya? Ya. Enggak perlu jawaban, ya. Silakan kita taksir diri kita masing-masing. Itulah, ya, setidaknya mendekati penilaian kualitas kepribadian kita masing-masing. Jika apa yang kita lakukan kebanyakannya didominasi oleh sesuatu yang bermanfaat, baik secara duniawi ataupun secara ukhrawi, maka mudah-mudahan kualitas kepribadian kita sebagai seorang mukmin pun, ya, mudah-mudahan termasuk yang baik. Tapi kalau tidak, nah, ini jadi renungan setiap kita semua, menjadi bahan introspeksi setiap kita. Namun tentu saja, ya, tentu saja kalau dikatakan secara kualitas kepribadian baik itu di antara indikatornya adalah setiap apa yang dilakukan itu bermanfaat, bukan berarti kita ini tidak butuh hiburan. Bukan berarti kita itu tidak butuh istirahat, tidak. Istirahat sangat bermanfaat. Hanya saja bukan istirahat terus, ya, bukan terus-terusan. Makan manfaat tidak? Manfaat, sangat dibutuhkan. Tapi bukan berarti apa tadi? Makan terus, ya. Refreshing misalnya, dibutuhkan tidak? Dibutuhkan. Bahkan sangat dibutuhkan. Supaya tidak jenuh. Tapi jangan seolah refreshing terus, cari hiburan terus. Bukan yang seperti itu, ya. Maka kita bisa mengevaluasi, melihat, ya, introspeksi diri kita masing-masing, sejauh mana kualitas pribadi kita sebagai seorang mukmin. Hadirin sekalian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sekarang, ya, di antara apa yang juga bisa dilakukan agar supaya kualitas pribadi kita itu menjadi baik adalah sebagaimana yang menjadi tema kita di sore hari ini, adalah mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, membaca kitab para ulama, melihat sabda-sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam kitab-kitab yang disusun oleh para ulama, atau perkataan para sahabat ridwanullahi alaihim, atau duduk di majlis ilmu. Ini adalah salah satu cara agar supaya kita mudah-mudahan bisa termasuk daripada orang-orang yang dikatakan baik secara kualitas kepribadian yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tadi, yaitu mengisi sesuatu dengan perkara yang akan bermanfaat baik secara duniawi ataupun secara ukhrawi. Ya. Tentu saja yang paling dominan mungkin atau yang paling diutamakan menjadi prioritas adalah apalagi yang menjadi yang akan bermanfaat bagi akhirat kita. Ini tentu saja yang menjadi prioritas. Ya. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita upayakan di kesempatan kali ini, di kesempatan sore hari ini adalah salah satu upaya kita menjadi pribadi yang termasuk secara kualitas kepribadian seorang mukmin lebih baik. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara klaim ya, melihat dari apa yang tadi disampaikan ya, di antara klaim yang cukup sering digembor-gemborkan ya, ikhwan-ikhwan kita ya, atau para jemaah itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pernah dengar ini? Sering ya. Ini memang sebagian kadang mengolok-ngolok kalimat ini ya. Mana bisa kita kembali kepada Al-Quran langsung, kepada Sunnah langsung tanpa penjelasan para ulama. Padahal enggak ada orang ya, atau di antara kita secara tekstual langsung memahami Al-Quran. Ini susah enggak? Bahkan kebanyakannya itu susah. Tentu saja merujuk kepada perkataan para ulama, merujuk kepada kitab-kitab tafsir, merujuk kepada kitab-kitab syarah ya. Enggak mungkin bisa seperti itu. Baik. Ala kulli hal, di antara klaim sebagian ya, sebagian besar atau kebanyakan di antara kita itu adalah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang jadi pertanyaan, bagaimana teknisnya? Teknisnya itu seperti apa sih? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu maksudnya seperti apa maksudnya? Tentu saja yang dimaksudkan adalah berupaya sekuat tenaga mempelajari isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Mempelajari, berusaha memahami maksud dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan tentu saja tidak bisa secara tekstual langsung ya, mempelajari misalnya wa innahu lihubbil khairi la syadid ya, ini secara tekstual kita artikan, dan sesungguhnya dia manusia itu lihubbil khairi menyukai kebaikan la syadid, sangat-sangat suka. Al khair kalau diartikan secara tekstual ya baik, padahal secara tafsiran artinya apa? Maknanya adalah harta, al mal. Al khair yang dimaksud adalah al mal. Enggak bisa secara tekstual makanya. Maka harus merujuk kepada kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tafsir, perkataan para sahabat dan seterusnya. Ya. Maka teknis bagaimana atau maksud daripada kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, kita berusaha mempelajari dengan sungguh-sungguh apa yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih, tentu saja sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama, para sahabat dan para salaf terdahulu. Ya. Dan diantaranya adalah seperti apa yang kita lakukan cukup sering ya, bahkan sebagian besar mungkin banyak yang ikut kajian secara rutin ya. Kita punya kajian di sini setiap pekan beberapa kali, kadang dua kali, kadang tiga kali, bahkan kadang sampai lima kali kadang ya. Dan ini apa yang kita praktekkan? Walhamdulillah. Ya. Inilah apa yang kita upayakan agar supaya kita termasuk daripada golongan orang-orang yang dikatakan baik secara syar'i tadi. Bukan baik yang relatif bagi sebagian pihak lain tidak. Tapi menurut syariat ini absolut. Ini tidak bisa dipungkiri. Kalau baik menurut syariat, maka dia betul-betul baik. Di antaranya tadi apa? Indikatornya adalah dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang mungkin tidak akan bermanfaat. Baik bagi dunianya, apalagi untuk akhiratnya. Atau mungkin paling tidak setiap apa yang dilakukan itu kebanyakannya ya, kebanyakannya selama hidupnya adalah sesuatu yang bermanfaat baik untuk dunianya ataupun untuk akhiratnya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian ada indikator lain ya. Tadi kalau kita kembali kepada tema adalah Al-Qur'an, apa tadi teh, Al-Qur'an menjadikanmu baik. Maka kita perlu merenung, kita perlu menintrospeksi diri kita masing-masing, kita perlu lihat, mengevaluasi secara kepribadian, kualitas pribadi kita itu seperti apa. Atau bisa dimaknai dengan hasil dari ngaji kita itu seperti apa. Hasil dari kajian rutin kita itu seperti apa. Hasil dari kita mempelajari Al-Quran, firman Allah dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Hasil dari kita mempelajari hadis-hadis atau sabda Rasul alaihi salatu wasallam dari riwayat-riwayat yang sahih itu seperti apa? Bukti konkretnya seperti apa? Indikator-indikatornya apa saja? Kita sempat enggak berpikir sampai ke sana. Ini kita misalnya sudah cukup sangat rutin dalam sepekan bisa 3 sampai 5 kali, bahkan mungkin ada yang setiap hari kita belajar. Kira-kira hasilnya itu apa? Ada perubahan tidak dari sisi kualitas kepribadian kita? Ini perlu jadi renungan. Kalau ingin ada progres ke arah yang jauh lebih baik, harusnya di situ ada catatan paling tidak. Kita lihat ada

wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ya. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Jangan suka berghibah. Jangan suka menyakiti hati orang lain. Jangan suka membeda-bedakan antara satu suku dengan suku yang lainnya. Jangan suka rasis dan seterusnya. Jadi harusnya ada hasilnya. Ya. Ada hasilnya. Tampak dari apa yang kita lakukan. Tampak dari akhlak, dari adab, dari tutur kata itu. Tampak hasil dari kajian itu seperti apa. Ya. Ini menjadi renungan bagi setiap kita masing-masing. Maka di kesempatan kali ini saya akan coba ingin membahas ya, sebagai bahan renungan setiap kita, hasil dari kajian kita itu seperti apa ya. Di antaranya adalah apa yang disebutkan, diriwayatkan, yang merupakan kalimat yang disampaikan oleh salah seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menyebutkan, وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ينبغي لحامل القرآن. Ada enam di antara indikator kualitas kepribadian seseorang setelah sering ikut kajian itu seperti apa. Paling tidak ada enam yang beliau sebutkan ini. ينبغي لحامل القرآن. Kalau konteksnya ini biasanya riwayat ini ya, disebut juga dengan asar ya, perkataan sahabat ini biasa juga disebutkan dalam kitab-kitab motivasi untuk menghafal Al-Quran ya. Dalam kitab Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala juga disebutkan ya, kitab beliau At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran juga disebutkan. Jadi konteksnya itu lebih kepada para penghafal Al-Quran. Tapi disebutkan juga oleh para ulama, ya, secara umum adalah orang-orang yang berusaha untuk mempelajari ilmu syar'i atau kaum muslimin bahkan secara umum. Dan kita sedang berusaha untuk mempelajari ilmu syar'i, berusaha untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mempelajari isi kandungan Al-Qur'an. Yang kita tahu juga di antara kajian kita di sini juga adalah kajian tafsir, ya. Meskipun satu bulan sekali ya. Kajian tafsir itu Masya Allah ya, banyak sekali, ramai sekali, sampai penuh masjid, sampai ke teras-teras bahkan. Itu salah satu bukti bahwa kita bah, berusaha untuk mempelajari, mengetahui isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Kita ingin mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dari ayat-ayat yang difirmankannya di dalam Al-Quran ya. Maka tidak salah ketika ya, kita atau para ikhwah sekalian yang sering hadir di majelis ilmu adalah pembelajar ilmu syar'i juga pembelajar Al-Qur'anul Karim. Sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan qala yanbaghi li hamilil Qur'an, maka selayaknya bagi para pembelajar Al-Qur'an, bagi para penuntut ilmu secara umum atau bagi kaum muslimin lebih umum lagi. Yang pertama adalah ayyu'rafa bilailihi idzin nasu naimun. Seharusnya orang yang mempelajari Al-Qur'an, orang yang mempelajari ulumus syar'iyyah secara umum, di antaranya adalah yang bagi itu seyogianya ya, idealnya ayyu'rafa bilailihi idzin nasu naimun. Dia diketahui atau dikenal dengan sholat malamnya sementara orang lain sedang tertidur. Ini diantara hasil daripada pengajian, hasil daripada pembelajaran terhadap Al-Quran itu. Diantara indikatornya, diantara cirinya, ini idealnya ya. Idealnya adalah dia terbiasa untuk bangun malam, untuk menunaikan salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah apa yang menjadi kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Disebutkan dalam banyak ayat ataupun dalam hadis atau dikatakan perkataan para ulama terdahulu juga menyatakan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat banyak. Kanu qalilan minal

0: lima yahja'un. Sesungguhnya mereka orang-orang saleh. Ini pembahasannya adalah al-muttaqun, ya, orang-orang yang bertakwa atau orang-orang saleh secara umum. Di antara kebiasaan mereka adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sangat sedikit sekali tidur mereka di malam hari. Digunakan untuk apa? Tentu saja digunakan untuk ibadah, untuk salat, berdoa, meminta kepada Allah, kemudian istighfar, ya, tilawatul Quran dan seterusnya. Apalagi di zaman sahabat radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, ya, sebagian para sahabat itu bekerja menjadi kuli panggul di pasar. Itu dari pagi sampai sore. Lelah tidak, ya, luar biasa itu, ya. Ngojek juga luar biasa itu. Tapi di malam hari, apakah seperti kebanyakan kita? Aduh, seharian udah jadi kuli panggul para ragel. Selesai sholat isya, bismika Allahumma amutu wa ahya, sampai ngong azan subuh. Itu kebanyakan atau sebagian di antara kita demikian. Para sahabat jadi kuli panggul sebagiannya di pasar. Tapi malam, qalilan minal layli ma yahja'un. Sedikit sekali tidur mereka diisi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga wabil asharihum yastaghfirun, dan mereka orang-orang al-muttaqun, orang-orang saleh terdahulu itu, di antara kebiasaan mereka adalah bil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur, ya, di sepertiga malam terakhir, yastaghfirun, banyak beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang telah dilakukannya. Yang terakhir juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun ini konteksnya adalah kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, tapi secara umum juga disampaikan atau ditujukan kepada kaum muslimin. Wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam, ya, bangunlah di malam hari sedikit, setengah atau lebih banyak lagi, ya, atau lebih daripada itu. Maksudnya apa? Meskipun cuma sedikit, meskipun serokaat, katakanlah witir saja, meskipun misalnya cuma dua rokaat, cuma tiga rokaat, cuma sebentar saja, bangun, bermunajat kepada Allah. Selalulah ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tujuannya, di antara faedahnya adalah agar supaya kita itu jangan sampai terlalu lama tidak ingat sama Allah. Makanya di antara dua sholat yang sangat panjang jaraknya, itu ada sholat yang sangat ditekankan. Seperti malam setelah isya ke subuh itu berapa jam? 12 jaman meren, ya, sekitar 12 jaman, 11 atau 12 jam kurang lebih. Ada sholat yang sangat dianjurkan, apa? Tahajud tadi, minimal witirnya, ya, sangat dianjurkan, pahalanya besar sekali. Dan sebagai bukti kecintaan orang tersebut kepada Allah dan Rasulnya, sebagai bukti bahwa dia adalah orang saleh tadi. Ya. Contoh lagi, dari subuh ke zuhur jaraknya berapa? Sekitar 6 atau 7 jam, ya, 7 jaman. Ada zikir atau salat juga yang sangat dianjurkan, apa? Salat duha. Di antara faedahnya apa? Agar supaya seorang hamba itu tidak terlalu lama tidak mengingat Allah. Jangan sampai terlelap dengan tidurnya sampai berapa jam tadi, ya, 11 jam atau 10 jam paling tidak, tidak mengingat Allah. Ayo bangun, ingat Allah. Demikian juga ketika subuh sampai dengan zuhur, di antara yang disyariatkan adalah salat duha, agar supaya apa? Tidak terlalu lama tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, terlelap dengan kerjaannya, dengan aktivitas yang sangat, ya, yang sangat betul-betul menguras tenaga kita, menguras pikiran kita dan seterusnya. Baik. Maka ikhwah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Di antara indikator hasil dari pengajian itu, hasil dari pembelajaran terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, di antara cirinya adalah dia senantiasa berusaha untuk menjaga malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu panjang-panjang. Enggak perru sampai 11 rakaat, 23 rakaat, sampai puluhan rakaat. Enggak perlu panjang-panjang. Apalagi kalau belum terbiasa, harus step by step, harus perlahan. Harus pelan-pelan. Satu rakaat dulu enggak apa-apa. Kalau susah misalnya untuk bangun malam, langsung setelah Isya, enggak masalah juga. Terbiasa dulu. Kalau sudah cukup terbiasa, kemudian nyaman, nanti coba baru bangun di jam 1, jam 2 pakai alarm. Kalau niat betul-betul insya Allah bangun itu. Kalau betul-betul niatnya sungguh-sungguh, insya Allah bangun. Ya. Kalau masih agak kesusahan ya, atau sudah mulai gampang sebelum tidur, sudah terbiasa sholatnya, nanti sebelum subuhnya bangun lebih awal. Misalnya 3:30-nya, bangun lebih awal. Sudah terbiasa nanti baru sepertiga malam terakhir. Jangan langsung 2 jam, jangan langsung 1 jam. Ya, 5 menit dulu sudah bagus, sudah sangat baik. Ya. Kalau langsung 1 jam, langsung 11 rakaat, langsung 23 rakaat, dijamin besok kapok itu. Kecuali ada kondisi diri yang mendesak ya. Misalnya orang tua lagi sakit, istri lagi sakit, anak lagi sakit parah, ini biasanya lebih gampang gitu, ya. Tapi kalau lagi santai, semuanya lagi stabil, semuanya lagi kondusif, itu biasanya subhanallah sangat berat. Ya. Maka butuh latihan. Silahkan dilakukan secara perlahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bangun di tengah malam. Ikhwah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka inilah indikator pertama yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, yang merupakan hasil dari pengajian, hasil dari mempelajari ilmu syar'i, itu diantara indikatornya adalah dia terbiasa untuk bangun malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, saya tambahkan sedikit ya terkait dengan salat malam ini, subhanallah. Tadi kita sempat singgung diantara klaim sebagian besar ikhwah itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, atau berusaha untuk menegakkan Sunnah Nabi Alaihissalatu Wassalam. Begitu tidak? Dan perlu disadari dan diketahui setiap kita adalah bahwa menegakkan Sunnah Rasul Alaihissalatu Wassalam bukan hanya pada penampilan kita saja. Kadang sebagian orang berusaha untuk bagus, memelihara jenggot bagus, pakaiannya betul-betul tampak sesuai syar'i, atau berusaha untuk tidak menyelisih syariat. Berusaha untuk menebarkan syiar sebagai seorang muslim itu sangat baik. Tapi harus disadari bahwa bukan hanya itu saja mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara bukti kecintaan kita terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, di antara bukti yang paling konkret kita untuk berusaha menegakkan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam adalah mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan salaful ummah terdahulu. Dan di antara apa yang dikerjakan dan menjadi kebiasaan salaful ummah, salaf terdahulu dan Rasul alaihi salatu wasalam, adalah salat malam. Kalau kita mengklaim kita adalah pengikut salaful ummah, salaf terdahulu, para sahabat, kemudian generasi-generasi berikutnya dan seterusnya, ikutilah kebiasaan mereka. Di antara kebiasaan mereka apa? Bangun di tengah malam, beribadah, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini the real mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Real mengikuti salaful ummah terdahulu. Membiasakan diri untuk bangun malam, salat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian berikutnya di antara indikator yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, indikator hasil daripada pengajian seorang mukmin atau pengkajian dia terhadap Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul alaihi salatu wasalam adalah wa binaharihi idzan nasu muftirun. Orang tersebut juga dikenal dengan puasa di siang hari sementara orang-orang tidak berpuasa. Maksudnya apa? Memperbanyak puasa sunnah. Ini juga diantara kebiasaan salaf terdahulu dan kebiasaan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja. Ini kebiasaan mereka. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa diantara maknanya juga adalah tidak banyak makan. Ini cukup relate di zaman sekarang ya. Zaman sekarang kuliner aja kerjaannya ya kebanyakannya. Atau sebagian di antara kita itu kuliner aja, apalagi yang punya fulus ya. Harus kuliner itu. Tidak ada waktu yang terlewat 5 menit, 10 menit kecuali apa? Harus ngemil weh. Ya. Salaf terdahulu tidak demikian. Pondasi itu sebagian gitu. Kumpul sedikit, aduh gara ringkil. Bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh, tapi jangan selalu seperti itu. Maka diantara bukti hasil daripada pengajian itu banyak puasa, banyak melakukan puasa sunnah. Ya. Jadi diantara maknanya adalah apa? Tidak banyak makan, tidak selalu nyemil, ya. Ya. Maka kita perlu menjadi bahan renungan ya poin ini. Ini sangat relate ya, sangat relate di tengah-tengah kita. Datang ke sebuah kota, di pikiran pertama apa? Kulinernya paling bagus apa di sini? Subhanallah. Ya. Jadi seolah harus tentang perut, seolah ya. Tidak diharamkan, tidak sampai level haram. Tapi kalau sudah levelnya berlebihan, ini tidak menunjukkan hasil daripada pengajian itu sendiri. Kenapa? Karena sahabat terdahulu atau salaf terdahulu, di antara juga Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, mereka terbiasa untuk berpuasa sunnah. Terbiasa untuk berpuasa sunnah. Ya. Bukan berarti tadi kita katakan, bukan berarti tidak boleh. Ya. Tapi yang tidak boleh adalah pikirannya makanan terus. Pikirannya cemilan terus. Ya, bahkan terkadang ketika ngaji itu enggak lepas dari minimal kopi ya. Tapi alhamdulillah di sini jarang ya. Tapi kopi masih aman. Tapi harus sambil nyemil, subhanallah ya. Sebagiannya itu. Bukan berarti tidak boleh, tapi jangan selalu terus-terusan seperti itu ya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyatakan di antara bukti atau poinnya adalah jangan sering-sering kenyang. Tentu saja maknanya adalah jangan terlalu sering makan. Ya, jangan terlalu sering makan. Beliau menyatakan, qala Syafi'i, "Asy-syab'u yuthaqqilul badan wa yuqassil qalb wa yuzilul fitnah wa yajlibun nauma wa yudha'ifu sahibahu 'anil ibadah." Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyatakan asy-syab'u yuthaqqilul badan. Makan yang kenyang itu akan memberatkan badan. Jadi hoream apa-apa itu. Ya. Wa yuqassil qalb, dan juga akan apa? Mengeraskan hati. Wa yuzilul fitnah, dan akan menurunkan kecerdasan. Terlalu kenyang, apalagi sering-sering. Subhanallah. Wa yajlibun nauma, dan akan membuat ngantuk. Ini sampai kenyang ya, apalagi sampai kemerdekaan ya atau apa? Kemerkaan ya. Makan itu jangan terlalu berlebihan. Ini sebabnya ya. Wa yuzilul fitnah, akan menurunkan kecerdasan. Wa yajlibun nauma, akan membuat kantuk, sering membuat kantuk. Nah, ini poin yang terakhir yang jadi pembahasan kita. Wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadah, dan akan melemahkan orang tersebut untuk beribadah. Artinya akan semakin malas untuk beribadah. Jadi kalau lagi kekenyangan tadi kemerdekaan teh ya, apa? Lagi sangat kenyang. Nyaman tidak ngaji, nah, belum satu ayat udah terab-terab, ya tidak. Lagi apa? Kajian apa lagi? Kajian kondisi perut sangat kenyang. Kira-kira apa yang terjadi? Sangat khusyuk sampai ngangguk-ngangguk ya. Itu yang terjadi itu. Sholat pun demikian, susah khusyuk, betul-betul susah. Nah, jadi ini diantara poin yang ditekankan oleh Imam Syafi'i, jangan terlalu sering ya, jangan terlalu kenyang ketika makan, apalagi sering-sering ya. Ini larangannya itu adalah saran sebetulnya ya. Untuk tidak terlalu kenyang ketika makan, apalagi sering-sering, terlalu sering kenyang ya. Selain itu juga merusak tubuh kita sebetulnya dari sisi kesehatan. Dan yang paling berbahaya adalah membuat kita lemah atau malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kalimat yang juga berkaitan dengan hal tersebut adalah perkataan Luqman al-Hakim kepada anaknya. Beliau pernah menyatakan, "Ya bunai, idham tala'atil ma'idah, namatil fikrah, wa kharasatil hikmah, wa qa'adatil a'da'u an ibadah." Beliau pernah menyatakan, "Ya bunai, wahai anakku, idham tala'atil ma'idah, namatil fikrah, kalau perut ini penuh, artinya kenyang, namatil fikrah, maka pikiran itu atau apa akal itu akan tertidur, akal itu akan fungsinya akan menurun, tidak akan terlalu smart seperti tidak akan terlalu cerdas ya, kecerdasannya akan menurun seperti perkataan Imam Syafi'i tadi. Kemudian beliau menyatakan wa kharasatil hikmah, dan juga akan menghilangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan seorang ketika memutuskan sesuatu jangan dalam kondisi kenyang. Ini juga diantara maknanya. Akan menurunkan kebijaksanaan orang yang kenyang itu. Karena apa tadi? Pikirannya itu akan semakin sempit. Akalnya dia akan semakin turun untuk berfungsi. Sehingga kebijaksanaannya pun akan turun. Kemudian beliau menyatakan dengan makna yang kurang lebih sama seperti Imam Syafi'i tadi. Beliau menyatakan waqa'adatil a'dha'u 'anil ibadah, dan juga anggota tubuh, anggota badan, seluruh anggota tubuh akan malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah ini juga berkaitan dengan poin yang pertama tadi ya, untuk bangun malam. Kalau sebelum tidur misalnya jam 8 jam 9 nasi goreng dulu. Di sampingnya ayam bakar, kemudian ada tai ti deh. Oh, itu udah fix enggak bakal bangun malam itu. Susah. Ya. Maka maksud di antara maksud dari poin ini adalah hendaknya kita berusaha untuk apa? Memperbanyak puasa sunnah dan tidak terlalu banyak dalam mengkonsumsi makanan apalagi sampai kenyang, ya. Ketika makan jangan terlalu kenyang, apalagi sering-sering kenyang, ya. Di antara dampaknya adalah seperti yang tadi disebutkan. Baik, hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Berikutnya poin yang ketiga yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di antara hasil daripada kajian kita terhadap Al-Qur'an dan juga sabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Wa bi wara'ihi idzan nasu yakhliqun." Di antara hasil daripada pengajian itu, beliau menyatakan orang-orang tersebut dikenal juga dengan selektif dalam bergaul. Sementara orang-orang yang lain sangat mudah untuk bergaul. Maksudnya apa? Terlalu sering nongkrong, bahasa kita sekarang. Semuanya jadi teman, terlalu banyak teman itu, tidak diseleksi. Harusnya dia selektif, tidak hanya urusan nongkrong saja, tapi juga selektif dalam mengkonsumsi makanan. Ini diantara maknanya juga. Berhati-hati dalam bertindak, selektif. Tidak asal hap, tidak asal makan. Ada makanan nganggur sedikit, mumpung lagi raramean, hap-hap aja. Padahal gak tahu itu punya siapa. Ada banyak orang ngumpul di situ, ada beberapa kenalan kita nimbrung sampai berjam-jam di situ. Enggak selektif dia. Harusnya dia seleksi dalamnya siapa aja itu. Oh, ada si fulan, ada si fulan. Oh, baik si fulan. Tapi ada si fulan enggak kenal seperti apa. Ketika masuk ikut aja. Dia tenggelam dengan pembicaraan padahal banyak hal yang tidak bermanfaat atau bahkan madarat. Ini akan membawa kemadaratan bagi diri kita juga. Baik. Para ulama menyebutkan bahwa di antara maksud dari poin ketiga ini lebih spesifik kepada apa yang dimasukkan ke dalam anggota tubuhnya atau dari sisi makanan. Dia harus betul-betul selektif dalam urusan makanan. Tidak asal makan, khususnya dari sisi yang halal dan haram. Apalagi yang syubhat, ya. Atau yang syubhat ini juga harus sangat selektif, apalagi yang haram maksudnya. Ini harus betul-betul selektif. Apa yang dia masukkan ke dalam tubuhnya, apa yang dia berikan kepada keluarganya, kepada anak istrinya juga harus dia seleksi. Karena ini nanti akan mempengaruhi secara akhlak, secara kepribadian, secara kualitas kehidupan. Ini sangat mempengaruhi. Apa yang dikonsumsikan oleh seorang, dia akan sangat mempengaruhi perilakunya. Dia akan sangat mempengaruhi dari karakternya juga sangat mempengaruhi. Yang secara khusus lagi atau secara umum lagi adalah keberkahan dalam menjalani kehidupan berumah tangga misalnya. Atau secara pribadi juga sama. Ya, maka dia harus betul-betul selektif, harus sangat berhati-hati dengan sesuatu, apakah ini halal ataukah tidak. Dan jangan sampai mudah terpengaruh. Ya, maksudnya kadang kita ketika bekerja, ya, apapun dilakukan, yang penting cuan, begitu tidak? Dia nggak mau tahu, yang penting saya untung banyak. Dia nggak mau tahu ini hukum bermuamalah atau jual beli seperti ini tuh boleh nggak ya? Nggak mau cari tahu, ah ini takut haram nanti. Padahal cuan kita banyak di sini. Akhirnya nggak mau tahu ya, mis, yang penting mah untung lah. Ini hati-hati ya. Kita harus betul-betul selektif apa yang kita konsumsikan, apa yang kita berikan kepada anak istri kita, kepada keluarga kita harus betul-betul diseleksi. Harus betul-betul selektif. Jangan mudah terpengaruh dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kita tahu juga ya bahwa di sekitar kita ini banyak orang-orang yang tadi, yang penting cuannya banyak, halal atau haram belakangan. Yang penting saya bisa bertahan hidup di dunia ini, hidup dengan nyaman ya. Merasa bisa membeli segala sesuatu, kemudian menyenangkan dan seterusnya. Ini dia tidak memikirkan tentang efek daripada apa yang dia lakukan tersebut. Efek dunianya pasti ada, efek kepada akhiratnya itu sudah pasti. Efek dunianya diantaranya adalah tadi, ya, disebutkan oleh para ulama juga bahwa efek apa yang kita makan, konsumsikan dari sesuatu yang haram, maka akan berdampak juga dari sisi karakter. Dia akan malas juga untuk beribadah. Tidak apa, cenderungnya itu adalah kepada keburukan. Selalu risih ketika melihat kebaikan. Ini diantara dampak-dampaknya. Bayangkan ketika hal tersebut ia jalani sepanjang hidupnya dalam berumah tangga, itu gak tahu seperti apa. Dan ini akan diturunkan kepada anak cucunya dan seterusnya. Kualitas hidup atau karakter semacam ini bisa secara turun-temurun dia berikan kepada anak cucunya nanti. Maka ini harus menjadi perhatian kita juga bahwa setiap kita sangat-sangat butuh untuk selektif secara khusus dalam apa yang kita konsumsikan atau yang kita berikan kepada anak istri kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian poin yang keempat disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan di antara bukti atau hasil indikasi indikator dari hasil kajian itu adalah wabibukaihi idzan nasu yadhhakun. Seorang yang rutin ikut kajian, selalu menuntut ilmu syar'i, dia berusaha untuk mempelajari Al-Qur'an, apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dalam isi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, maka dia juga dikenal lebih banyak menangis daripada tertawa. Dia dikenal mudah menangis, bukan berarti cengeng dikit-dikit ya. Tapi mudah menangis karena mengingat dosa-dosa yang banyak sekali yang pernah ia lakukan di masa lalu. Dia menangis akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu betapa banyak dosa yang belum ditaubati. Dia banyak menangis karena sadar betapa jarangnya dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah, padahal dosanya menumpuk. Padahal kehidupannya berlumuran dosa. Seringkali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika sendirian. Dia lebih banyak merenung daripada tertawa terbahak-bahak. Meskipun sementara di sekelilingnya, orang-orang banyak tertawa, ya, maka dia akan lebih banyak untuk menangis. Dia menyesal atas apa yang telah diperbuatnya. Banyak sekali dosa, banyak sekali efek dari dosa-dosa yang dia lakukan di masa lalu, ternyata efek atau dampaknya sekarang. Ya Allah, sholat susah. Ya Allah, bangun malam susah. Ya Allah, umroh fulus kuat tapi badan gak memungkinkan, dan seterusnya. Ya Allah, menyesal dahulu gak suka belajar membaca Al-Quran, sekarang terbata-bata untuk belajar susah. Lidahnya udah kaku, udah keras untuk mengucapkan huruf Ain itu, aduh gimana caranya. Mengucapkan huruf Bod, Vo itu bagaimana, aduh susah. Menyesal dia. Dia akhirnya enggak, di akhir hayatnya atau di umur sisa umur usianya, dia tidak mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik, sehingga amal solehnya tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan. Dia menyesal, lebih banyak menangis. Meskipun sementara orang-orang di sekitarnya banyak yang suka tertawa, ya. Maka ya, hasil daripada mengaji itu, hasil daripada orang-orang kajian itu diantaranya adalah melembutkan hatinya. Lebih banyak menangisnya, lebih banyak menyesali apa yang telah dilakukan. Banyak sekali hal yang tidak bermanfaat telah berlalu. Waktu banyak telah berlalu, tapi banyak sekali perkara-perkara yang tidak bermanfaat dilakukan atau bahkan bermadarat. Entah baik bagi diri sendiri atau bahkan bagi orang lain madarat. Dia harus banyak menyesal. Dia lebih banyak menangisi apa yang telah dilakukannya. Banyak sekali kesalahan yang berlalu, banyak sekali dosa-dosa yang belum ditaubati, belum kita istighfarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia banyak menyesal, lebih banyak menangisnya daripada tertawanya. Maka penekanan bagi setiap kita, ya, di antara yang menjadi poin itu adalah banyak menangis. Tidak harus selalu nangis, ya, maksudnya. Tapi maksudnya menyesali apa yang telah dilakukan dari dosa-dosa dan kemaksiatan di masa lalunya misalnya. Dan di antaranya juga adalah jangan terlalu banyak tertawa. Ya, di antara poin yang dimaksudkan adalah jangan terlalu banyak tertawa. Apalagi sampai terbahak-bahak. Terlarang? Tidak. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam pernah tertawa. Tapi beliau alaihi salatu wassalam, di antara bukti kemuliaan akhlak beliau adalah beliau tidak pernah seumur hidupnya tertawa terbahak-bahak, ya. Tidak pernah. Tertawa-tertawa. Sempat pernah saja sampai terlihat gigi gerahamnya. Itu pernah saja. Ya. Kalau terbahak-bahak itu kan wah sampai apa? Sampai pegang perut dan seterusnya. Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah. Kenapa demikian? Ya ikhwah sekalian. Kita ini banyak sekali melakukan dosa yang terancam dengan neraka jahannam, yang apinya itu di antara sifat neraka jahannam itu as-sa'ir. As-sa'ir itu apa? Berkobar, membara dan apa? Menyambar. Itu di antara makna as-sa'ir, di antara sifat api neraka itu seperti itu. Bagaimana bisa kita tertawa terbahak-bahak sementara kita pernah melakukan sesuatu yang diancam dengan neraka seperti ini? Bagaimana bisa? Harusnya gak bisa. Kita pernah melakukan sesuatu, mungkin sering bahkan. Bisa-bisanya tertawa terbahak-bahak padahal kita diancam dengan neraka jahannam yang diantara sifatnya adalah sa'ir. Sangat membara, berkobar-kobar dan menyambar. Bagi para pelaku kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi poin yang keempat, ya, bahwa kita hendaknya lebih banyak menangis, menangisi, menyesali apa yang kita telah berbuat di masa lalu berupa dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahkan belum ditaubati, bahkan mungkin belum juga kita beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara poinnya juga jangan terlalu banyak tertawa. Karena sebagian itu seolah selalu butuh hiburan yang untuk menertawakan kita, diri kita sendiri. Bukan menertawakan kita, maksudnya apa? Membuat kita tertawa. Seolah harus seperti itu. Seolah kita itu sangat membutuhkan hiburan terus. Secara acara-acara di TV atau di YouTube itu banyak sekali yang sifatnya apa? Entertain, ya. Apa entertain itu? Maknanya apa? Hiburan. Seolah kita itu selalu membutuhkan hiburan. Subhanallah, ya. Ini aneh. Yang harus dilakukan kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Diciptakannya kehidupan dan juga kematian tujuannya apa? "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Untuk agar supaya diuji kalian ini siapa yang paling bagus amal salehnya. Itu tujuan hidupnya. Bukan seolah cari hiburan terus, ya. Boleh cari hiburan tidak? Boleh. Tapi bukan terus-terusan, ya. Maka di antara dampaknya adalah tadi akan mengeraskan hati kita. Tayyib, hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian poin yang kelima yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, idealnya seorang yang telah mempelajari ulumu syar'iyyah atau orang pengajian itu adalah wa bi samtihi idzan nasu yakhudun. Di antara ciri atau hasil dari pengajian itu adalah dia banyak diam sementara orang lain itu banyak ngomong, ya. Banyak bercakap, sibuk bercakap yang tidak bermanfaat. Maka di antara hasil dari pengajian itu dia banyak diam, tidak terlalu banyak bicara. Dan ketika berbicara apa? Hanya sesuatu yang bermanfaat saja. Hanya sesuatu yang menguntungkan secara dunia ataupun secara akhiratnya. Jangan sampai bermadarat. Baik untuk diri apalagi untuk orang lain. Jangan sampai bermadarat berupa sesuatu yang menyakiti hati orang lain. Orang yang merupakan hasil dari pengajian, dia akan selektif juga ketika berbicara. Sebagaimana tadi kita sebutkan. Berhati-hati ketika berbicara. Gak banyak ngomong. Sementara banyak orang yang suka ngoceh. Sementara banyak orang yang suka apa? Cerita. Ceritanya ngawur lagi, ya. Ceritanya bohong lagi. Dan seterusnya, ya. Maka hendaknya setiap kita berusaha banyak diam, ya. Termasuk juga di antara penekanannya adalah selektif tadi. Selektif ketika berucap. Memilah dan memilih dalam berucap, dalam berkata. Berhati-hati di antaranya juga adalah ketika menulis. Menulis sekarang enggak begini, ya. Masih sebetulnya, ya. Tapi di antara bentuk menulis itu sekarang apa? Ngetik. Ya. Ini harus betul-betul selektif. Harus betul-betul berhati-hati dalam menulis, men-share, repost sebuah postingan. Ini harus betul-betul selektif. Ya. Nah, ini juga ini afwan, saya coba berikan poin secara khusus penekanan. Bahkan kita perlu selektif ketika repost, apa, ketika nge-share ulang postingan mungkin akun dakwah. Tidak semuanya benar. Tidak semuanya baik. Betul-betul. Niatnya mungkin baik. Niatnya mungkin bagus. Ini untuk dakwah. Oh, ini ada kalimat apa? Kalimat para ulama, kalimat salaf terdahulu. Tapi ketika berdakwah, ada namanya fiqhud dakwah. Ada apa? Perlu mengetahui, menguasai tentang medan dakwah. Apa yang harus dilakukan? Timingnya seperti apa? Timingnya tepat ataukah tidak? Ini juga harus dilihat. Sekarang saya coba ambil contoh. Ada orang di depan, misalnya ya, makan bala-bala pakai tangan kiri berdiri. Kita melihatnya, oh ini enggak, tidak, bukan adab yang baik. Kalau kita bilang, Pak, makan tangan kiri itu adalah salah satu yang biasa dilakukan oleh syaitan. Nah, kemarinnya tangan kanan, Pak. Yang kita sampaikan benar enggak? Yang kita sampaikan benar enggak? Benar. Timingnya tepat enggak? Apalagi kita lebih muda, meren, bisa jadi. Timingnya tepat tidak? Mungkin bahasan juga halus. Kira-kira orang itu nerima gak? Belum tentu. Bahkan kebanyakannya apa? Kadang seperti itu. postingan sekalipun tadi, ya. Apalagi yang akun-akunnya itu anonim, ya, akun-akunnya itu tidak jelas. Mungkin official, mungkin apa ya. Bahkan ya mudah-mudahan ini juga didengar oleh banyak orang ya. Bahkan terkadang dakwah salafiyah, kadang namanya itu dakwah salafiyah tapi isinya tidak mencerminkan, banyak provokatif, isinya itu selalu menyudutkan. Padahal kalau dia adminnya itu faham fiqih dakwah, harusnya tidak seperti itu. Ini banyak. Makanya berhati-hati ketika nge-share. Ya. Isinya mungkin benar, tapi secara timing, secara kemasan, apalagi situasi yang tidak sedang kondusif, menyampaikan sesuatu yang akhirnya menimbulkan sesuatu madarat yang jauh lebih besar lagi. Semakin dimusuhilah dakwah itu. Kadang jadi seperti itu. Makanya ini menjadi peringatan setiap kita. Selain ucapan yang perlu kita seleksi, selain kita perlu betul-betul selektif ketika berucap, maka kita juga perlu untuk selektif dalam mengetik, termasuk dalam repost sebuah postingan di dalam media sosial. Tidak semua harus dipost. Bahkan terkadang orang itu gara-gara kita terlalu sering ngepost, ya, itu orang jadi ilfil. Kadang kita itu norak ya, afwan. Terlalu sering ngepost, akhirnya orang itu, apaan sih ini? Anak pengajian enggak? Karena enggak paham fikih dakwah tadi. Enggak tahu bagaimana cara berdakwah yang benar, yang bisa kira-kira masuk kepada hati orang itu seperti apa, kita enggak paham. Ya tidak, tidak semua orang paham. Sehingga bahkan terkadang maksudnya baik tapi malah respon dari orang itu menjadi ilfil, menjadi antipati. Ya. Maka ini perlu betul-betul selektif. Maka perlu berhati-hati dalam mencatat ataupun dalam mengetik atau repost tadi ya, apa yang kita posting di media sosial. Apalagi kita betul-betul tahu apa yang dari postingan itu menyudutkan orang lain, akan mengakibatkan sakit hati bagi sebagian pihak. Ini perlu betul-betul selektif. Ya. Kalau kita enggak punya kalau kita tidak punya kapasitas di bidang tersebut, maka saran dari, kalau saya secara pribadi, sarannya diam saja, merenungkan, belajar lagi terus ya, berusaha untuk mendalami apa yang kita tekuni, apa yang kita pahami ya, berusaha terus belajar sehingga kita akan jauh lebih bijaksana ketika menulis sesuatu, ketika komentar sesuatu, ketika merepost sesuatu, kita akan jauh lebih bijaksana karena secara pemahaman kita jauh lebih menyeluruh sehingga lebih bijaksana. Ya. Ikhwah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya. Poin keempat atau kelima tadi ya. Maka hendaknya setiap kita lebih banyak diam daripada banyak berbicara ya, dan ketika berbicara hendaknya dipastikan bahwa itu adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang di sekitar kita. Tentu saja hal ini juga selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Ya, pilihannya adalah hanya berkata baik atau diam, tidak ada pilihan ketiga ya. Baik, hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Poin terakhir di antara indikator hasil dari pengajian, hasil dari mempelajari Al-Qur'an dan hadis juga yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan yang terakhir, wa bi khushu'ihi idzan nasu yakhtalun. Orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi, mempelajari ilmu syar'i juga dikenal dengan kekhusyuannya. Maksudnya adalah ketawadu'an. Idzan nasu yakhtalun. Sementara banyak sekali orang yang selalu berbangga diri. Dia dikenal dengan tawadu'. Dan tawadu' tentu saja bukan klaim dari diri sendiri. Saya mah ada tawadu' atuh. Enggak bisa seperti itu tawadu'. Tara mawa duit meureun ya, tawadhu. Tapi tawadhu itu terlihat dari sikap, terlihat dari karakter. Rendah hati, low profile ya kalau bahasa orang Jakarta meureun ya. Seperti itu. Hasil di antara hasil ngaji itu, di antara hasil dari kajian itu adalah dia tawadhu. Rendah hati. Di saat sebagian orang banyak sekali yang berbangga-bangga dengan pencapaiannya. Mungkin tidak diharamkan sebagiannya. Ya. Senang dengan pencapaian. Oh, alhamdulillah anak saya ranking 1 di pos. Alhamdulillah hasil kerja keras selama. Ini faedahnya apa? Ya, ini gak tahu ya. Ini berbangga. Dosa dilarang Allahu a'lam. Saya gak tahu ya. Jangan tanya. Tapi tergantung hati kita seperti ini maksudnya apa? Kalau tujuannya agar supaya dipuji, wah ini orang tuanya berarti disiplin. Ini pasti turunan orang tuanya pintar, ya. Orang tuanya, nah ini akan menjadi masalah, akan berdampak buruk, ya. Maka diantara hasil dari kajian itu adalah tawadhu, rendah hati. Ya. Sebagian orang itu kadang berbangga dekat dengan apa tokoh katakanlah ya tidak nggak tahu itu bangganya itu tujuannya apa ya padahal nggak terlalu berdampak positif nggak terlalu juga kalau ketemu apa tokoh foto kemudian di share nggak tahu tujuannya itu apa ya kalau saya secara pribadi nggak paham itu tujuannya apa apakah kemudian ketika kita berfoto dengan seorang tokoh yang atau artis atau orang yang apa famous apa terkenal kemudian dipost itu apa faedahnya kira-kira apakah otomatis kita jadi hebat dengan berfoto tersebut kan cuman ketemu aja ya enggak kemudian dikasih uang sekoper begitu enggak juga enggak tahu atau dengan asatidzah terkadang sebagian orang berbangga karena dekat dengan asatidzah di video-video kalau ada faedahnya di situ faedah kebaikan. Kalau ada kebaikan di situ, mungkin syiar atau apapun, maka nggak jadi masalah. Maka semuanya kembali kepada hati kita. Untuk apa itu semua? Sementara banyak orang yang berbangga-bangga dengan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dibanggakan, maka di antara hasil dari kajian itu adalah hendaknya ia banyak bertawadhu. Hendaknya ia memiliki sifat tawadhu, rendah hati, tidak banyak memamerkan suatu pencapaian, ya. Yang seharusnya bahkan tidak perlu untuk di-share, tidak perlu diketahui oleh orang lain. Hadirin kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Di poin ke-6 tadi ya, kesimpulannya adalah ia hendaknya berusaha untuk memiliki sikap tawadhu dan ini juga bertahap sebetulnya ya. Hendaknya ia berusaha untuk tawadhu, rendah hati, tidak banyak memamerkan sesuatu yang tidak perlu untuk diketahui oleh orang banyak. Karena dia tahu bahwa sesuatu tersebut ketika di-share, ketika dipamerkan, katakanlah, tidak penting, ya, tidak penting untuk, bahkan untuk duniawinya saja tidak penting. Apalagi untuk akhiratnya. Kadang kehidupan dunianya itu tidak penting. Maka hendaknya ia berusaha untuk menahan diri. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, inilah 6 poin ya di antara yang menjadi indikator atau ciri atau merupakan hasil dari kajian seorang mukmin terhadap Al-Qur'an, terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, perkataan para sahabat, perkataan para ulama terdahulu ya, maka mudah-mudahan dari 6 poin tersebut bisa kita realisasikan ya. Sebagian besarnya paling tidak ya, atau minimalnya 1, 2 atau 3-nya ya, kalau bisa semuanya maka ini menjadi salah satu ciri baiknya. Pribadi atau kualitas pribadian seorang mukmin. Kalau kita coba simpulkan ya, atau kita ringkas dari 6 poin tersebut adalah dia terbiasa untuk bangun di tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak puasa yang sifatnya sunnah, kemudian selektif tentang perkara yang halal dan haram untuk dikonsumsi, kemudian yang keempat adalah banyak menangis ya, menyesali apa yang telah dia lakukan dari kemaksiatan atau dosa-dosa di masa lampau, kemudian berikutnya adalah banyak diam tidak banyak berbicara, dan yang terakhir adalah hendaknya ia senantiasa bertawadhu', merendahkan hatinya di sekitar orang-orang yang terdekatnya. Hadirin kaum muslimin rahimaniallahu wa iyyakum jami'an, yang pada intinya ya, hasil dari pada pengajian itu sebetulnya adalah hendaknya ia memperhatikan ibadahnya. Ibadahnya pasti dia akan meningkat, baik secara kualitas atau juga secara kualitas ya, atau kuantitas ya. Kuantitas dan kualitas ibadahnya dia pasti akan meningkat, dan juga tampak dari sikap ketika bermuamalah, baik itu tutur kata, sopan santun ketika bersosialisasi, dia akan tampak betul-betul hasil dari kajian tersebut. Sosialisasi yang baik, menjaga sopan santun ya, hati yang lembut, punya empati dan simpati kepada orang-orang di sekitarnya ya, sangat peka mungkin juga terhadap kondisi orang-orang yang ada di dekat kehidupannya, dan juga waktu yang tidak pernah lepas dari sesuatu yang selalu memberikan manfaat bagi apapun atau bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, difahami dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memponis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung, ya. Ya, pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah
3: yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetapi bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat. Karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini, apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran, kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Handalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
6: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia. Dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahli dar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya. Hal ra'aita khairan qatta. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya. Didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rab, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu sholatul asr faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi alaihissalam, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita gak merasa. Gak merasa ada yang kurang dari dia. Gak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuh mau hilang dua rakaat, jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, "Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal-akhiratu khairu wa abqa." Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita gak tahu besok bisa sholat. Gak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru. Malam mati. Dapat apa itu? Gak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu. Sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
7: Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, maafkan saya. Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. Minggir, main sana, ganggu saja, teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan ku beri lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan. Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku. Kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar, melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh, sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup, tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, di mana bapak mereka? Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada, teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu ku lihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi, ini dia keluargaku yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmatullah wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dan salat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kata tabiat berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya. Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Quran, padahal Al-Quran itu turun kepadamu, ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, tidak, aku ingin mendengarnya darimu. Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, hasbuk, cukup. Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya, pada Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Quran yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Quran itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, Tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan.
4: Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي الإيمان di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Kelah, capek kan? Darul Ihsan yang Allah muliakan, jam segini biasanya baru selesai. Sekarang kita baru mulai. Afwan. Kita sudah membahas rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir, mencakup iman kepada adanya hari kebangkitan. Keduanya kepada hisab dan balasan. Yang ketiganya beriman kepada adanya surga dan neraka. Kita lanjut. Termasuk beriman kepada hari akhir adalah al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Beriman kepada apa yang akan terjadi setelah kematian. Dan ini mencakup tiga hal, yaitu adanya fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Adapun fitnah kubur berupa pertanyaan para dua malaikat munkar nakir kepada si mayit, bertanya tentang tiga hal, yaitu Rabbnya, dinnya, dan nabinya. Lalu Allah memantapkan orang-orang beriman dengan ucapan yang mantap, dengan jawaban yang benar. Dia akan menjawab Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbku Islam, Rabbku Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang zalim, baik dari kalangan kafirin atau munafiqin, mereka akan menjawab, haha, la adri, sami'tu an-nas yaquluna wa qulnahu. Apa? Apa? Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar orang-orang berkata, kami pun mengatakan seperti perkataan mereka. Inilah fitnah kubur sebagaimana dijelaskan dalam ayat dan hadis yang sahih. Ayatnya kita sudah pernah bahas. Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap. Dan ayat ini dipastikan tentang alam kubur, karena Nabi SAW membaca ayat ini ketika menjelaskan peristiwa di alam kubur. Ketika orang-orang mukmin ditanya lalu bisa menjawab dengan jawaban yang benar, lalu Nabi membacakan ayat ini, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya. Itu langsung penafsiran Nabi terhadap ayat itu berdasarkan wahyu. Adapun azab kubur diterangkan baik dalam ayat ataupun hadis yang sahih. Sehingga orang yang mengingkari adanya alam kubur hanya karena dengan akal, berarti mereka menghakimi Quran Sunnah dengan akal. Kata mereka, kalau alam kubur ada dan sudah ada azab kubur padahal belum dihisab, berarti Allah tidak adil. Belum dihisab, sudah diazab. Itu akal mereka. Keduanya, alam kubur itu bertolak belakang dengan realita, kata mereka. Karena ketika di hadis disebutkan orang mukmin setelah ditanya di alam kubur bisa menjawab, meluaslah alam kuburnya seluas sejauh mata memandang. Ini ada orang mukmin yang soleh digali, kuburannya anggar segitu-gitu juga, tidak meluas. Ada orang kafir atau orang durhaka dalam hadis digencet sampai remuk, diazab, besoknya digali, tetap tidak berubah. Lalu disimpulkan gak ada namanya alam kubur. Itu otaknya. Mereka menyangka alam kubur teh kuburan. Padahal dua hal yang berbeda. Kuburan mah alam nyata. Kita yang bikin, yang gali, bisa dipindah, bisa dirubah. Itu alam nyata. Alam kubur beda. Di mana duka. Sebab itu alam gaib. Menyangkut perkara gaib, wajib kita percaya hanya kepada keterangan dari yang maha mengetahui yang gaib, yaitu Allah dalam Quran dan hadis yang sahih. Dan Al-Quran berbicara tentang alam kubur, baik nikmat kubur ataupun fitnah kubur. Fitnah kubur tadi diterangkan dalam ayat. Dalam surah Al-An'am 23 Allah menyatakan, walau tara idz dzalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Seandainya engkau melihat ketika orang-orang zalim itu berada di ambang kematian, ketika sakaratul maut, ketika dicabut nyawanya, para malaikat memukulkan tangan-tangan mereka kepada orang kafir ini, orang zalim ini, sambil berkata, keluarkan ruh kalian pada hari ini. Kalian dibalas dengan azab yang menghinakan. Karena dahulu waktu hidup kalian berbicara atas nama Allah secara tidak benar dan kalian takabur kepada ayat-ayat kami. Ini alam gaib. Ketika kita menyaksikan orang kafir mati, kita tidak melihat peristiwa itu. Tidak melihat malaikat mencabut nyawanya, memukuli wajah, bokong mereka, membentak mereka, enggak mendengar, enggak melihat. Karena peristiwa ini gaib. Hanya terasakan, terdengar oleh yang bersangkutan. Allah pun menyatakan dalam ayat lain, wala taro idh yatawaffal ladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir, para malaikat itu memukuli wajahnya dan bokongnya sambil dibentakkan, rasakan oleh kalian azab yang membakar. Ini ketika sakaratul maut. Kita melihat proses kematian orang kafir, tapi peristiwa gaib yang teralami oleh yang bersangkutan, yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, itu enggak kita saksikan. Itu padahal baru di alam nyata. Tapi di alam nyata ini ada alam gaib yang kita tidak lihat. Jin di sini mungkin banyak, malaikat banyak. Ini alam dunia. Tapi alam mereka beda, kita enggak lihat. Kita enggak saksikan, kita enggak dengar, tapi ada. Itu baru di dunia. Apalagi kalau sudah di alam kubur, beda alam lagi. Nih, Allah menyatakan dalam surah Ghafir ayat 44 tentang si Fir'aun, laknatullahi alaih. Apa kata Allah tentang Fir'aun? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyah. Neraka itu dihembuskan setiap pagi dan petang kepada si Fir'aun dan bala tentaranya. Setiap pagi dan petang. Kapan? Sekarang. Di alam dunia kita, mereka ada di alam kubur. Itu berupa azab. Kata Allah, wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab, dan nanti setelah kiamat maka masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke azab yang lebih dahsyat lagi. Dua kali diazabnya di alam kubur, diazab berupa setiap pagi dan petang dihembuskan neraka. Nanti di akhirat benar-benar dimasukkan ke dalam neraka dengan kadar azab yang lebih dahsyat. Ini tentang azab kubur. Dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falaula alla tudafinu la da'awtu Allah an yusmi'akum min azabil qabr alladhi asma' minhu." ثم أقبل بوجهه فقال تعوذ بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب تعوذ بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذ بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذ بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku tidak khawatir kalian tidak mau menguburkan jenazah-jenazah di antara kalian, pasti aku akan berdoa agar Allah membuat kalian mendengar jeritan alam kubur seperti yang aku dengar. Alhamdulillah Nabi SAW tidak berdoa. Kalau berdoa, kita enggak akan berani ke kuburan. Walaupun azab kubur itu di alam kubur, tapi masih tetap ada hubungannya dengan kuburan, tempat mereka dikubur masih. Sehingga Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ini juga Syekhul Islam menjelaskan dalam kitab Majmu'ul Fatawanya, zaman baheula tersaksikan oleh para malaikat ada mayit yang loncat keluar dari kuburannya dalam keadaan gosong. Loncat tapi enggak hidup, langsung berbaring lagi mati. Kenapa? Itu dahsyatnya pengaruh alam kubur, pengaruh azab kubur kepada mereka di alam kubur, sehingga ada efek ke jasadnya di kuburan. Karena Syekhul Islam menjelaskan jasad mereka di kuburan dengan roh mereka di alam kubur ini taubahnya seperti orang yang masih hidup bermimpi. Ruhnya ketika tidur itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian masih ada hubungan dan nanti dimasukkan lagi ketika bangun. Nah, ketika tidur ruhnya mengalami peristiwa di alam mimpi. Kadang saking hebatnya apa yang dia alami dalam mimpinya, ada efek ke jasadnya di tempat tidur. Kalau umpamanya mimpi dikejar-kejar orang gila, teriak-teriak, oh tolong, tolong. Jasadnya benar-benar teriak ya. Mimpi main bola, nendang, benar nendang jasadnya. pada diri anak-anak mimpi kencing. Apa yang terjadi? Benar-benar ngompol. Para orang dewasa mimpi melakukan hubungan suami istri. Ternyata jasadnya benar-benar junub. Ada yang pernah mengalami? Semua pasti pernah mengalami. Nah, itu masih ada hubungan. Apa yang dialami oleh ruhnya di alam mimpi dengan jasadnya di tempat tidur. Seperti itu hubungan azab kubur di alam kubur dengan jasadnya di kuburan. Nah, karena itulah apabila orang hidup bisa mendengar jeritan alam kubur, enggak akan berani ke kuburan. Bukan karena takut ngejungjurikan, tapi enggak kuat mendengar jeritan orang yang sedang disiksa. Enggak mau ke kuburan. Pas ada yang mati, enggak mau dikuburkan. Makanya Nabi selesai menyatakan, falaula alla tudafinu lada'utullaha yusmi'aku min azabil qabr. Seandainya aku tidak khawatir kalian tidak mau menguburkan jenazah-jenazah kalian, pasti aku akan berdoa. Supaya Allah membuat kalian mendengar jeritan alam kubur seperti yang aku dengar. Nabi selesai mendengar. Dan bila orang mendengar pingsan, saking apanya, mengerikannya jeritan orang yang disiksa di alam kubur. Kemudian berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada para sahabat, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab neraka. Lalu para sahabat berkata, kami berlindung kepada Allah dari azab neraka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Lalu para sahabat berkata, na'udzubillahi min azabil qabr. Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Lalu Nabi SAW berkata lagi, berlindunglah kalian dari fitnah baik yang zahir ataupun yang batin. Lalu para sahabat berdoa, na'udzubillahi minal fitan ma zahara minha wa ma batin. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah baik yang zahir ataupun yang batin. Lalu Nabi SAW berkata lagi, berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah Dajjal. Lalu mereka pun berdoa, ya Allah kami berlindung kepada engkau dari fitnah Dajjal. Hadis tentang alam kubur sampai mencapai derajat mutawatir maknawi. Lebih dari 45 hadis sahih dari puluhan sahabat menjelaskan tentang adanya alam kubur, baik nikmat kubur, azab kubur, fitnah kubur, atau berita lain tentang kubur dari Rasulullah SAW yang menjadikan hadis azab kubur mencapai derajat mutawatir maknawi. Sehingga tak ada alasan bagi orang untuk menolak adanya alam kubur. Adapun nikmat kubur diterangkan oleh Allah di dalam beberapa ayat. Salah satunya Surah Fussilat 47. Allah berfirman, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami Allah, lalu mereka istiqamah di atas ucapannya. Para malaikat akan turun. Lalu membisikkan, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi berbahagialah kamu dengan surga yang telah dijanjikan untuk kamu. Kapan malaikat turun kepada orang istiqamah dan membisikkan bisikan tadi? Dan kenapa ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang adanya nikmat kubur? Karena turunnya para malaikat ke orang yang istiqamah membisikkan bisikan yang menenteramkan tadi itu beberapa kali, di beberapa momen yang sangat krusial, yang sangat genting. Pertama, ketika orang mukmin yang istiqomah ini akan mati pada waktu sakaratul maut. Setiap orang yang akan mati muncul dua perasaan. Perasaan takut dan perasaan sedih. Takut terhadap masa datangnya setelah mati ini di alam kubur, apa yang saya akan alami? Takut kan? Sedih terhadap apa yang akan ditinggalkan dari kehidupan dunia. Tentang hartanya, tentang anaknya, tentang istrinya. Jangan-jangan saya mati habis masa idah kawin lagi. Sedih. Datang malaikat membisikkan, "Alla takhafu wa la tahzan." Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Jangan kamu takutkan masa depanmu baik di alam barzah ataupun di alam akhirat. Jangan kamu sedihkan apa yang kamu tinggalkan dari duniamu. Tapi berbahagialah dengan surga yang Allah telah janjikan untukmu. Ini dibisikkan dalam kondisi orang itu takut dan sedih. Hilanglah rasa takut dan sedih. Itu pertama. Kedua, malaikat turun membisikkan hal ini ketika di alam kubur. Ketika akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, pasti takut. Pertama, sepi di alam kubur, enggak ada orang lain. Kondisinya gelap lagi. Kita sudah terangkan, kata Nabi SAW ketika beliau habis menyolatkan wanita yang meninggal malam-malam yang tukang nyapu masjid kan. Malam-malam dikuburkan, Nabi tidak diberitahu besoknya beliau kehilangan wanita tukang nyapu. Ditanya, mana dia? Mati, sudah dimalamkan tadi kubur. Sudah dikuburkan tadi malam. Kenapa tidak diberitahu? Karena engkau sudah tidur, kami tidak ingin mengganggu. Tunjukkan kuburan, ditunjukkan, lalu sholat. Sholat di kubur.

dan aku berharap Allah menyinari, menerangi kubur mereka dengan sholatku atas mereka tadi. Di alam kubur gelap, menakutkan. Datang malaikat yang sosoknya menakutkan, munkar dan nakir. Warnanya hitam kebiru-biruan. Sebagaimana hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, "Tsumma yaji'uhu malakan aswadan azraqan. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir." Syadidul intihar, bayangkan. Datanglah dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Terus, nah yang satu disebut munkar, yang satu disebut nakir, syadidul intihar, bentakannya dahsyat luar biasa. Nanya man rabbuka itu sambil membentak. Walaupun dia orang mukmin, yang mati ini orang mukmin. Dari mati ke nikah jauh amat. Yang mati ini orang mukmin dibentak. Dan ini disebut akhirul fitan alal mukmin. Ini fitnah terakhir bagi orang-orang mukmin. Dan setelah ini enggak akan ada fitnah-fitnah lain. Nah, bayangkan menghadapi situasi itu tegangnya tak enggak ketulungan. Datang malaikat, malaikat rahmat membisikkan, "Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Lalu Allah meneguhkan mental orang ini dan bisa menjawab dengan benar. Makanya Nabi selesai membacakan ayat, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit." Allah memantapkan, meneguhkan hati orang-orang mukmin ketika difitnah di alam kubur dengan ucapan yang mantap, maknanya jawaban yang benar. Ini termasuk salah satu di antara nikmat kubur. Ya. Di dalam surah Al-Haqqah ayat 83 sampai 89 Allah Azza wa Jalla menyatakan, ya Al-Haqqah, Al-Waqiyah afan. Allah menyatakan, "Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa ruihanun wa jannatu na'im. Kata Allah, apabila nyawa sudah sampai dina alak-alakan, dina apa alak-alakan, ditenggorokan. Wa antum hina idzin tandurun, waktu itu kalian melihat. Apa maknanya melihat? Orang yang akan mati, kalian yang akan mati melihat malaikat. Malaikat rahmat kalau dia orang mukmin datang membawa putih bersih, sumringah, ramah gitu, menyenangkan yang melihatnya. Membawa kain kafar dari surga, membawa aroma wangian dari surga. Lalu duduk ngeriung di sekitar orang mukmin yang akan mati jauh sejauh mata memandang, radius sampai radius sejauh mata memandang. Saking banyaknya malaikat rahmat untuk menyambut kematian seorang. "Tsumma yaji'uhu malakul maut alaihi salam hatta yajlisa inda ra'si." Lalu datanglah malakul maut alaihissalam sampai dia duduk di samping kepala orang yang akan mati. Terlihat oleh orang yang akan mati, ya. "Wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Kami lebih dekat kepada orang yang mati ini daripada kalian, tapi kalian tidak melihat. "Falaula in kuntum ghaira madinin," seandainya kalian ini tidak dikuasai oleh Allah jiwanya dan raganya. "Tarji'una in

0: In kuntum sodir, coba kalian kembalikan lagi nyawa yang sudah mau dicabut, tahan tuh. Kalau kalian benar, kan enggak bisa. Fa amma in kana minal muqarrabin. Ini orang nikmat kubur nih. Adapun orang yang muqarrabin, orang yang dekat kepada ahli ibadah, fardu kalaku sunnah kalampa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan, farauhun waroihanun wajannatun na'im. Mereka akan merasakan rauh, raihan, dan surga yang penuh kenikmatan. Makna rauhun, ini ketika sakaratul maut mereka merasakan ketenangan. Raihan, ini nikmat kubur, kebahagiaan di alam kubur. Wajannatun na'im, dan surga yang penuh kenikmatan di akhirat nanti. Ini yang akan dialami oleh orang mukmin yang taqarrubnya intensif, baik dengan yang fardu termasuk yang sunnah. Sebuah hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika orang mukmin di alam kuburnya ditanya, lalu bisa menjawab. Pertanyaannya tiga. Tiga materi pertanyaan ini yang kita bahas dalam kitab yang sedang kita bahas. Makanya kita membahas kitab dengan judul As'al-Usul Al-Thalasah. Tiga masalah pokok. Tiga masalah pokok ini yang menjadi materi pertanyaan di alam kubur. Rabb, agama, dan Nabi. Nih. Setelah bisa menjawab, yunadi munadi minas sama, ada yang berteriak dari langit. Suaranya terdengar di alam kubur. Dipastikan yang berbicara ini Allah. Melihat isi konten dari yang dibicarakannya. An sadaqa amdi, hambaku ini telah benar dalam menjawab. Kalau mengatakan hambaku pasti Allah ya. Gak mungkin malaikat. Fa'afrishu minal jannah wa'albisu minal jannah wa'aftahullahu baban ilal jannah. Maka hamparkan baginya kasur dari surga. Berapa harganya? Enggak akan terbeli oleh kita. Semewah, sehebat, semahal apapun, sebaik apapun kualitas kasur di dunia, satu kasurnya umpah semiliar kalau ada ya. Kebayang kayak apa empuknya dan enggak ada apa-apa dibanding kasur yang diberikan dari surga. Hamparkan hamparan dari surga. Walbisuhu minal jannah, pakaikan pakaian dari surga. Buka pintu yang menuju surga. Fayatihi min rauhiha wa taibiha. Maka bertiuplah angin surga dan aroma wangian surga. وَيُفْسَهُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مُدَّةَ الْبَصَرِ. Lalu diluaskan di alam kuburnya seluas sejauh mata memandang. Ini beberapa bentuk nikmat kubur. Nikmat kuburnya berupa ada hamparan dari surga, pakaian dari surga. Termasuk apa? Termasuk diluaskan. Tidak sempit lagi, tidak sumpek lagi. Sejauh mata memandang. Dibuka pintu menuju surga, angin surga bertiup, aroma wangiannya, suasana yang terciptanya. Aduh, enggak kebayang. Adakah makanan di alam kubur? Ada enggak keterangannya? Wallahu a'lam. Tapi dari hadis ada. Salah satunya umpamanya doa di dalam sholat jenazah setelah takbir yang ketiga. Apa isi doa takbir ketiga dalam sholat jenazah? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anu wa'akrim nuzulahu. Akrim nuzulahu, muliakan nuzulnya. Apa nuzul? Hidangan. hidangan bagi orang yang biasanya tamu datang, baru datang, lalu disajikan, namanya nuzul. Nuzulam min ghafurir rahim, dalam ayat ada begitu. Itu hidangan, makanan. Dan ini isyarat adanya makanan di alam kubur. Dilihat dari doa, sholat jenazah tersebut, wa akim nuzulahum, wasi' madkhalahum, waghsilhum bil ma'i wath-thalji wal bard, dan seterusnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dalam satu penjelasan hadis yang panjang, tapi salah satu penggalan kalimat dari hadis itu adalah yang barusan, dan ini menunjukkan adanya nikmat kubur. Ya. Oleh karena itu, karena adanya alam kubur, diterangkan di dalam ayat, dijelaskan di dalam hadis yang sahih, yang bukan hanya sahih tapi mencapai derajat mutawatir maknawi. Baik berita tentang alam kubur itu berupa nikmat kubur, azab kubur, atau fitnah kubur, itu semuanya menunjukkan bukti adanya alam kubur yang pasti dialami oleh sesama, oleh seluruh manusia. Baik manusia yang mati itu dikuburkan ataupun tidak, karena tidak semua orang yang mati dikubur, ada yang dibakar, apa namanya, ngabennya, dikremasi gitu, dibakar. Ada terus abunya disimpan di dinakendina, atau ditebar di angin gitu ya, tidak dikuburkan. Atau ada yang diawetkan seperti mumi gitu. Atau ada yang mungkin mati di hutan, dimakan oleh binatang buas, dimakan oleh ular, atau di lautan, dimakan oleh ikan, tidak dikuburkan. Apakah orang yang mati tidak dikuburkan masuk alam kubur? Iya, masuk alam kubur. Karena alam kubur bukan kuburan. Alam kubur, alam barzakh, makna barzakh adalah pemisah. Karena alam barzakh memisahkan dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Maka disebut alam barzakh. Disebut alam kubur karena umumnya orang yang mati, umumnya nih, dikuburkan. Walaupun tidak semua yang mati dikuburkan, tapi karena umumnya yang mati dikuburkan, maka disebutlah masuk alam kubur. Tapi, dan ini menunjukkan alam kubur bukanlah kuburan, berbeda dengan kuburan, ya. Inilah penjelasan tentang wajibnya beriman kepada apa yang terjadi setelah mati berupa adanya alam kubur, baik fitnah kubur, azab kubur, ataupun nikmat kubur. Dan iman kepada hal itu termasuk bagian dari iman kepada adanya hari akhir. Selesai penjelasan tentang beriman kepada hari akhir sebagai rukun iman yang ke-6. Beriman kepada hari akhir dengan rincian yang sudah dijelaskan tadi dan beberapa hari sebelumnya, itu akan membuahkan beberapa hal yang sangat agung, mulia, dan tinggi nilainya. Apa saja buah yang lahir dari iman kepada hari akhir? Pertama, ar-rughbah fi fi'li ta'at wal hirs 'alaiha raja'an li thawabi dzalikal yaum. Pertama, beriman kepada hari akhir memberi motivasi, dorongan untuk melakukan ketaatan, bersungguh-sungguh melakukan ketaatan karena mengharapkan balasan di hari akhir tersebut, balasan yang baik di hari akhir. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan baik, balasan baik. Perbuatan buruk, balasan buruk. Kata orang Cimahi mah, melak bonteng mual jadi cabe, melak cabe mual jadi bonteng. Artinya melak goreng mual jadi hade, melak hade mual jadi goreng. Melak teh nanam. Menanam cabe pasti tumbuh cabe, menanam apa tadi bonteng teh? Timun akan jadi timun juga. Enggak akan mungkin kita melak cabai, jelek itu jadi si montong. Enggak mungkin. Kedua, ar-ruhbah inda fi'lil ma'siyah wa ridha biha khaufan min iqabi dhalikal yaum. Iman kepada hari akhir akan melahirkan rasa takut berbuat maksiat. Ridho meninggalkan kelezatan maksiat, kesenangan maksiat karena takut terhadap azab yang pasti diberikan di alam akhirat nanti, di hari akhir nanti. Tahu nanti ada neraka, tahu bahwa ada azab kubur, sian. Nikmatnya enggak seberapa, sengsaranya luar biasa. Ada judul buku namanya Sengsara Membawa, Nikmat Membawa Sengsara. Judulnya apa? Sengsara Membawa Nikmat apa Nikmat Membawa Sengsara? Kalau ini mah maksiat mah nikmat membawa sengsara. Bermaksiat tuh nikmat. Makanya banyak peminatnya walaupun harus bayar. Mahal lagi, mabok. Mahal apa murah? Mahal. Kopi mah 2.000 apa 3.000 segelas ya. Nikmat. Enak. Dan murah. Nikmatnya minum kopi itu tidak ada orang minum kopi kecuali pasti bilang setelahnya. Suka perhatikan enggak ada tek, minum kopi seperti itu enggak ada. Itu menunjukkan nikmat. Dan minum minuman keras mah tuh sasloki lek kayak nahan nafas ya enggak enak mahalnya luar biasa sabotol entah ratusan ribu entah jutaan wallahu a'lam saya tidak tahu dan enggak mau tahu lah dan mau meli walaupun mahal peminatnya banyak. Kenapa? Karena ada unsur kesenangan. Bukankah enggak enak? Waktu minumnya enggak enak. Tapi setelahnya itu fly. Serasa terbang melayang sanajan teboga jang-jang. Katanya. Entah apa enaknya wallahu'alam. Enggak tahu dan enggak mau tahulah. Ketiga, tasliyatul mu'min amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirah wa thawabiha. Ketiga, beriman kepada hari akhir akan menghibur seorang mu'min karena kesenangan yang luput dari dirinya dalam kehidupan di dunia. Dalam rangka mengharap kebahagiaan dan nikmat akhirat. Kita melihat maksiat itu menyenangkan, buang-buang waktu, hangout, kongkow-kongkow itu kelihatannya menyenangkan, orang tertawa-tawa di sana ya. Kita tidak mengalami itu. Gak masalah, terhibur kita karena apa? Di akhirat jauh lebih nikmat, lebih membahagiakan, lebih menyenangkan daripada semua kesenangan yang dialami, dirasakan oleh ahli maksiat di dunia, ya, terhibur. Dan banyak lagi buah manis dari beriman kepada hari akhir ini, ya. Cukup sampai di sini, sebentar lagi azan maghrib. Tapi sebagai penghibur atas keterlambatan, dibolehkan bertanya 1-2 pertanyaan yang ringan. Ada mic, kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, sebelumnya syukran jazakallahu khair. Barakallahu untuk ilmunya hari ini Ustaz. Semoga sehat selalu dan kita Amin. Juga semoga sehat selalu dan selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ustaz, Amin. Izin bertanya, ini satu kejadian tapi jadi beberapa pertanyaan Ustaz. Ana baru kehilangan adik ana gitu ya Ustaz ya.
0: Allah yarham. Maksudnya
1: meninggal. Jadi adik saya tuh meninggalnya karena kecelakaan, dari Lembang mau ke rumah ana menginap untuk membantu ana merawat ibu ana yang sedang sakit di rumah karena pada saat itu besoknya ana mau pergi ke keluar pulau gitu Ustaz ya. Nah, qadarullah meninggal gitu ya Ustaz ya di pertengahan jalan gitu di daerah Setiabudi.
0: Tabrakan di
1: dalam CCTV enggak terlalu jelas Ustaz karena kan malam-malam ya Ustaz ya. Jadi enggak jelas tabrakan atau apanya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika adik ana semasa hidupnya, ini beliau itu perempuan, uangnya sering dicuri gitu ya sama adik saya yang bungsu gitu ya. Terus juga sering sedekah juga, tapi kalau antara ikhlas dan tidaknya kan saya tidak tahu ya Ustaz masalah itu. Cuman yang jadi pertanyaan adalah ketika sering sedekah, bukankah sedekah itu salah satu keutamanya dalam menghindari musibah atau kecelakaan gitu ya Ustaz ya, seperti itu yang pertama. Bagaimana gitu dengan kejadian dengan adik saya dan apakah meninggalnya ini husnul khotimah atau tidak karena kan kecelakaannya Ustaz ya, saya tidak menemukan di kajian manapun atau bahkan di rumah ISO bahwa kecelakaan itu bisa menjadi apa meninggal yang husnul khotimah. Dan yang ketiga adalah ketika ana bersedekah untuk adik ana, ana tidak tahu adik ana seperti apa secara agamanya gitu ya, karena kajian pun belum pernah ikut kajian sunnah gitu ya Ustadz ya.
0: Muslim
1: pastinya muslim. Apakah ketika ana sering bersedekah atas nama adik ana, Allah akan meluaskan kuburannya atau seperti apa Ustadz? Apakah apa namanya sedekah yang ana lakukan untuk adik ana atas nama adik ana itu apakah bermanfaat untuk di alam kubur atau nanti di padang mahsyar ketika nanti ditimbang amalannya? Seperti itu Ustaz. Syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Allah yarhamha. Semoga Allah merahmatinya, mengampuni dosanya, diberikan keteguhan ketika menjawab pertanyaan di alam kubur. Bahman. Nanti aja ya Senin depan ya tanyakan lagi ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian, jangan melihat orang yang di atas kalian. fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas, dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat diniyah ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah. Kalau nikmat agama, kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama. Pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar. Ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz, kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan, baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah, semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas kalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari, ada dua orang yang bersaudara. Yang salah satunya bekerja, dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini, biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan, gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang perilaku saudaranya ini yang, ya, yang belajar terus, tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk

0: Mereka itu sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan. Mereka bekerja mati-matian. Keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah. Dia akan bergerak. Dia akan berbicara. Dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab, Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz, antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan? Apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak. Si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua, seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya, emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah, begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah, akur, rukun, ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim, sama kakak, sama adik, gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi SAW, laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir syarafa kabirina, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya, kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi. Dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang dia, biasa lagi senang. Lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa. Tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Ya. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah. Dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip, ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita SAW pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi SAW, ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifka fis syiddah. Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan, ingatlah Allah, ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariyah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariyah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
3: Banyak dari saudara kita, kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranullah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Quran kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat, yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang ikhwati fillah setelah khabar tentang Al-Quran, ya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Telah datang kepada kalian Al-Qur'an, nasihat dari Rabb kalian. "Wa syifa'un lima fis sudur," dan obat bagi apa yang ada di dada. "Wa huda," dan petunjuk. "Wa rahmatun lil mu'minin," dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika," katakanlah, "dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu," kata Allah, "falyafrahu," hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga. "Huwa khairum mimma yajma'un," itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi, dan yang lainnya, kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Qul bifadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin. Maksud dari fadlu Allah, qul bifadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah, dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul sallallahu dalam hadis Bukhari pernah bersabda, "Laqad unzilat 'alayya al-lailah suratun laihi ahabbu ilayya min an tatlu 'alaihi syamsu." Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, Inna fatahna laka fatham mubina. Satu surat. Lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran? Yang terdiri dari 114 surat. Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Kemudian kata budak tersebut, nah. Kata budak tersebut, hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmati. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amiral mu'minin. Umar bin Khattab berkata, kadzabta. Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu, menurut lughat ahli al-Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya. Bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika." Kata Umar bin Khattab, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Kata Umar, "Bil huda, bis sunnah wal Quran." Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah.

Manusia bangga dengan itu wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya. Senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran. Dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal Anda bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insya Allah kita akan membahas tentang kisah Qarun juga. Dari kisah dari surat Al-Qasas. Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa, fabagha 'alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. "Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah." Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Yeah. Allah katakan, "Idz qala lahu qaumuhu la tafrah." Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, "La tafrah, jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri." Terus ayat selanjutnya sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, "Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha." Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya ke dalam bumi. "Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana minal muntasirin." Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta ini harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di Istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran. Enggak boleh juga begitu. Bangga kan itu. Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? Fayaquluha umqra'u kitabiyah,

0: ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Kutufu hadaniyah, buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat, tinggal dipetik. Kutuf qatf, dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengget dulu pakai pring. Tahu pring, orang Cirebon bilang begitu. Ya. Itu di surga tinggal dipetik. Kutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian, minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar, ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang, bukan ajaran apa? Islam. Nah, jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah ini khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya.
1: Nah, kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin fa minallah, kalau engkau dapat kebaikan itu dari Allah, kalau engkau dapat keburukan itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Ana dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Perbaiki hubungan antum sama Allah, Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim, coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah, serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
2: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, had Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar, tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, ya Rabbi, asrif wajhi anin nar, wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, la wa izzatuk, tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa'a min 'ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu 'anil nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallah an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu, dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji, habis-habisan, gak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, ya Rabbi, la akunu ashqa khalq. Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا, ketika sampai ke depan pintu surga, رَعَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الْمُضْرَةِ وَالسُّرُورِ. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, Masya Allah, aniskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia. Ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku. Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi, la taj'alni ashqa khalqin. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa bnu abdik wa bnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu, ya Allah. Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, La taj'alni ashqa khalqik. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga, yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan, gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah, gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini, tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzan qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada, wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadhalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga, orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai, wa mithlahu ma'ah, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni, dalam duduk ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian, kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, Wallahu'alam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana menyikapi doa, misal minta dijauhkan dari musibah, tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Ya, kalau kita umpamanya berdoa, ya Allah jauhkan saya dari musibah, baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia tapi ditunda di akhirat, atau Allah akan memalingkan satu musibah yang musibah besar yang tadinya akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya, maka tidak jadi, doanya tidak dikabul saat itu, tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar, lebih baik kegetok orang. Musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala, minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya, ya. Berdoalah sesering mungkin.
5: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
3: Apa hal Ustaz?
4: Alhamdulillah. Baik.
3: Ustaz, gini, ana ingin nanya. Sekarang ini alhamdulillah kan dakwah di dakwah sunnah terutama Ustaz ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ataupun sekarang juga via internet di YouTube ada Yufid TV dan sebagainya. Itu sudah mulai pesat sekarang, sudah mulai banyak peminatnya. Dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu satu dakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial, Ustaz. Nah, media sosial ini kalau kita nih Ustaz yang awam-awam ini kadang takut gitu Ustaz, karena di sana banyak pendapat Ustaz. Banyak mungkin kita enggak tahu, kita ragu ini benar atau salah, kayak syubhat gitu Ustaz. Nah, itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Qur'an dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan Ustaz. Gimana Ustaz?
4: Ya, tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik. Tidak bisa dari sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life ya. Saya bahasakan way of life yang Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana, telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid. Ada lengkap di situ. Nah, tentunya kita mau belajar Islam juga harus sistematik. Ya. Kebanyakan masalah yang kita temukan itu karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat. Ya, dari satu video ke video yang lain, dari satu majelis taklim yang lain. Dan sayangnya juga majelis taklimnya juga tidak sistematis.
3: Ya, betul, ya,
4: tidak sistematik, tapi tematik. Beda antara tematik dengan sistematik.
3: Oh, ya, betul.
4: Nah, kalau tematik ini, tema ini dibahas hari ini selesai. Besok tema lain lagi. Nanti pekan ketiga, pekan keempat, pindah-pindah tema. Tapi secara menyeluruh, bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik? Pokok-pokoknya apa? Kaidah-kaidahnya apa? Nah, saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar. Sehingga ilmunya ini seperti main puzzle.
3: Kayak puzzle gitu ya.
4: Jadi nyebar, enggak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya. Ilmu agama sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum, kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma?
3: Susah, Ustaz.
4: Sin cos tan. Susah kan?
3: Susah, Ustaz.
4: Ya, kita harus mulai dari angka dulu, kenal dulu angka 1, 2, 3 sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, naik, naik, naik, logaritma, sin, cos, tan, dan seterusnya. Kan begitu harusnya kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu. Karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah. Dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar. Harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan akidah, alhamdulillah, akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan masalah takdir. Ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Nggak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah, setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan ijtihad para ulama. Nah, jadi ketika ada satu pembahasan, ada khilaf di situ umpamanya ya, ada perselisihan, kita harus tahu ini perselisihan dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih. Kapan kita harus toleran dan kapan kita harus punya sikap yang baku di situ, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita nggak tahu akidah Ahlussunnah itu yang seperti apa dan masalah fikih yang seperti apa, kita akan bingung terus.
3: Iya, Ustaz, betul.
4: Nah, banyak orang yang, ya ini kan cuma pendapat. Iya, tapi tidak semua masalah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Nggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi. Dan dia di samping menyelisihi Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi atau mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah sepakat menempuh jalan ini, diambil jalan yang lain, keluar dari ijma'nya mereka. Ini apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan kemana saja dia berpaling, dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau kita tahu, oh ini sudah kesepakatan di sini, nggak boleh ada pendapat lain, kan enak kita. Ya. Biar aja orang mau berpendapat, mau 1000 pendapat, ahlus sunnah wal jamaah jelas kok pendapatnya A. Gitu. Tapi ada hal-hal yang ahlus sunnah wal jamaah berselisih. Nah ini kita toleransi di situ. Asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa. Karena kebenaran tidak bisa dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan ahlus sunnah wal jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu. Jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah. Akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah, repot nanti kan. Iya, gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak, gak ada yang nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
3: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita gak mudah terombang-ambing, kita nih yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu.
4: Iya, dengan dan untut. Harus belajar dari sumber yang otentik. Sumber di sini baik kitabnya otentik, dan juga guru yang mengajarkan. Ini nggak kalah penting ya. Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan. Dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah la yantazi'u hadzal ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intiza'an yantazi'u walakin biqabdhil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafatkannya para ulama. Ulama ini guru-gurunya. Ya. Fa idza lam yubqi 'aliman, kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka. Ya. Kalau sudah enggak ada lagi ulama yang hidup, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadikan tokoh-tokoh yang jahil sebagai panutan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka pun ditanya karena jahil, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar din itu harus ada gurunya memang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian para sahabat mendengarkan hadis dariku, kemudian orang-orang akan mendengarkan dari kalian, dan mereka menyampaikan kepada orang lain terus. Jadi ada tasalsulnya seperti itu.
3: Assalamualaikum Ustaz. Jazakumullah khairan.
4: Waalaikumsalam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari.
5: yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi

dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allahu binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak

0: berlebih-lebihan malah, tapi seorang mayit dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati sa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat 'ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahli dar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qat. orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La ma ra'aitu khairan qad. Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita gak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan gak dalam hidupmu? La wallahi ya Rab, gak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul aman. Tempat kita beramal. Antum bayangkan. Tadi malam. Sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu sholatul asr faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita enggak merasa. Enggak merasa ada yang kurang dari dia. Enggak merasa ada yang hilang dari dia. Salat subuhmu hilang 2 rakaat, jangan salat subuhnya. Kita tahu salat wajib itu lebih utama daripada salat sunnah. Salat sunnah yang qabla subuh, apa pahalanya? 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam, cuma semalam. Sedangkan 2 rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini, semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru malam mati. Dapat apa antum? Enggak dapat apa-apa. Tapi 2 rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana hukum mentoring? Saya mengikuti kegiatan ekskul di sekolah dan anggotanya itu dibagi kelompok untuk mentoring beserta alumni, bersama alumni. Tapi mentor saya ini belum mengenal dakwah salaf dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya? Mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. Itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudzakarah, diskusi ya. Bagus apa tidak mudzakarah dan halaqah? Bagus. Sudah kita terangkan di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin hari Ahad pekan yang lalu ya, tentang halaqah Al-Quran, baik menghafal, mempelajari bacaannya atau mengkaji tafsirnya itu bagus. Selama sang mentornya layak. Mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai da'inya atau ustadznya ya. Mursyid, pengarah yang mengarahkan kepada yang benar, mengoreksi setiap kesalahan. Bagus. Kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpamakan sistem mentoring dibacakan ayat. Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancamannya keras. Tapi karena ini mentoring, boleh. Nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru, sang mentor. Oh, kamu berpendapat begitu. Nah, kalau ada kesalahan, koreksi, keliru, ya. Dikoreksi kekeliruannya, yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan, yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman, ya. Yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya. Tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya. Ya, itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum lurus pemahamannya? Kita baru ngaji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang. Taraf seperti itu adalah langkah yang bagus untuk dialami oleh seorang calon da'i, calon ustad. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Burghuth fi ardina satastansyir. Al-Burghuth fi ardina satastansyir. Begitu beliau katakan. Burghuth itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses, pasti enggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pintar salto, pintar parkour gitunya, dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai, awalnya kan lalengka halu heulanya. Apa lalengka halu teh? Selangkah dua langkah, bro. Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari, jatuh. Ketika latihan saltonya, sekali latihan langsung bisa mutar 3 kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki. Begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran. Ya. Termasuk para ulama besar, ketika proses belajarnya mengalami hal itu. Tapi dari sana dia dapat pelajaran. Dan pengalaman itu ketika dialami oleh orang yang kelak menjadi ustaz, ketika dia sudah menjadi ustaz, ada pertanyaan kayak begini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi tahu di mana titik bahayanya, di mana titik kelemahannya, kekeliruannya, kesalahan, dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kenyataannya seperti ini, mentornya tidak bermanhaj salaf. Mungkin dia pakai ro'yu nanti, coba usahakan. Ketika akan dibahas, mungkin materinya kan sudah diberitahu, materi yang akan kita bahas ini, kita persiapkan baca-baca materi itu. Mana yang benarnya, mana yang salahnya, kita akomodir gitu, nanti pas diskusi kita punya bahan yang banyak. Boleh gak mendebat mentornya? Gak apa-apa kalau salah. Kak, maaf. Menurut kakak tadi begitu, ini ada tulisan begini nih, ini ulama besar loh gitu ya. Nah seperti itu, tapi yang santun ya, yang santun. Wallahu a'lam.
4: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
5: Halo Ustaz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka ria, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan ria, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau ria, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu ria. Pasti itu mah ditolak. Ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak ria. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan, bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, "Rabbi, in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu famin qibalik, fa kaifa ashkuru." Ya Allah, kalau aku bisa sholat, sholat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu taslifan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af. Yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Faghudi barang fa'anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
2: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, di atas ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala yang dinukil dalam kitab syarah usul salasa, ya, menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya, atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa Abdul Dinar, ta'isa Abdul Dirham, ta'isa Abdul Khamilah, ta'isa Abdul Khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa raita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Afa raita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah Ta'ala. Lihat, hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tohut-tohut di antara tohut-tohut yang ada.
1: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua, membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas. Wa abdilhu daran khairan min darih, wa ahlan khairan min ahli, wa zawjan khairan min zawji, wa adkhilhu aljannah, wa aidhu min azabin nar, wa azabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa wasi' madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beres wirid silakan berdoa, jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma ighfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung enggak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian enggak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'alaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah SAW yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qal alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qal ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Beliau memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi enggak boleh saling menyalahkan. Saya mah enggak mau imamnya bismillah na tarik teuing. Tenyunah. Kata siapa tenyunah ada sunnah. Yang lain menyatakan saya mah enggak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara? Bismillah tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, ya imamnya tidak dikeraskan. Sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh. Enggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi seorang muslim yang cerdas. Kecerdasan dalam artian yang terpuji tentu merupakan perkara yang tidak mungkin luput dalam ajaran Islam yang sempurna yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan dunia dan akhirat itulah yang dijadikan ada pada agama dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajakmu kepada hal-hal yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Kecerdasan atau kepandaian tentu perlu diukur dengan pemahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya yang maha indah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu dengan ilmu yang sempurna. Ilmu yang tidak ada padanya kekurangan dalam semua segi, ilmu yang tidak akan mungkin diliputi dengan kelalaian karena sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Subhanahu wa taala Rabbku tidak akan mungkin lupa dan tidak akan mungkin keliru. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya, mengetahui segala sesuatu yang ada pada makhluknya dengan sedetail-detailnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama yang maha indah, menurunkan agama, maka pasti agama ini penuh dengan segala kebaikan, penuh dengan ilmu, berarti agama Islam ini yang mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Buktinya apa? Dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk mengambil pelajaran dari petunjuknya, untuk mengambil ibrah dari tanda-tanda kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ini hanya akan diambil oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya kecerdasan. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal sehat. La ayatil li ulil albab. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal sehat. Li ulin nuha, bagi orang-orang yang punya kecerdasan, kemampuan berpikir dengan benar. Ini menunjukkan apa? Agama Islam benar-benar mengajarkan kecerdasan, benar-benar menjadikan pikiran manusia itu bisa memahami segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Bukanlah sekedar kemampuan untuk memahami sesuatu dalam perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat bagi manusia. Contoh saat ini ketika dijadikan sebagai simbol kecerdasan, orang-orang yang dikatakan punya pemikiran jenius, punya pemikiran yang sangat pintar katanya, tapi apa yang dipikirkannya tidak membawa dia untuk mengenal Rabbnya, tidak membawa dia untuk mengikuti fitrahnya. Apakah ini bermanfaat? Justru dia mengikuti jalannya syaitan yang memalingkan manusia dari fitrah, padahal mereka katanya melakukan penelitian terhadap alam, menemukan banyak menemukan banyak alat-alat atau penemuan-penemuan yang mengagumkan, tapi ketika tidak membimbing mereka untuk mengenal Islam untuk keselamatan dirinya di kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti, apakah ini bermanfaat? Apakah ini pantas dikatakan sebagai kecerdasan? Atau justru pantas dikatakan sebagai kebodohan yang sesungguhnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW disebut sebagai zaman apa? Zaman jahiliyah. Nisbat kepada jahil. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allahu bihadzal khair." Wahai Rasulullah, dulu kita hidup di zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan. Yakni zaman kebodohan, kegelapan. Tidak ada ilmu. Karena tidak membawa kepada cahaya yang menerangi langkah manusia. Zaman yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan. Kemudian Allah datang menurunkan petunjuk yang engkau bawa, membawa kebaikan dan membawa cahaya yang terang benderang. Coba lihat perbandingan dan apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih ini. Berarti zaman sebelum diutusnya Nabi SAW adalah zaman jahiliyah. Oleh karena itu dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, perbuatan-perbuatan yang buruk dinisbatkan kepada zaman tersebut. Contoh seperti apa? Perempuan yang berdandan, berhias, yang melanggar atau menyimpang dari syariat Islam. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumahmu dan janganlah kamu berdandan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu. Wanita-wanita yang hidup dalam kegelapan, kebodohan. Subhanallah, ini kita perhatikan. Agama Islam itu mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Karena kebodohan tidak pantas untuk orang-orang yang mulia. Tidak pantas untuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kebodohan itu Allah sebutkan sebagai sifat yang sangat melekat pada penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Penghuni neraka. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ula'ika kal an'ami bal hum adhal. Ula'ika humul ghafilun. Sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk menghuni sebagai penghuni neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka bodoh. Tidak mau belajar ilmu yang benar. Tidak mau mencerdaskan diri mereka dalam artian yang sebenarnya. Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah yang menyelamatkan, memuliakan dirinya dunia akhirat. Mereka punya penglihatan tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Ula'ika kal an'am, mereka ini tidak berbeda dengan binatang ternak yang hanya cuma bisa makan, minum, tidur. Balhum adhol, bahkan mereka lebih rendah, lebih sesat. Kenapa? Karena binatang ternak tidak punya akal pikiran. Sedangkan mereka punya akal pikiran yang harusnya digunakan untuk bisa mengisi hidupnya dengan memahami kebenaran agar dia menjadi orang cerdas yang sesungguhnya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini perlu kita satukan dulu pemahaman yang benar dari makna kecerdasan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan akal kita. Mungkinkah dia akan menurunkan agama yang tidak sesuai dengan pemikiran akal kita? Pasti akan bersesuaian. Makanya kita ketahui yang terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis kitab yang sangat masyhur, Daru Ta'arudil Akli Wan Nakal, menolak pertentangan atau kontradiksi antara akal yang sehat dengan an-nakal, syariat atau dalil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada wahyunya. Tidak mungkin akan bertentangan. Justru akal yang sehat ketika bertemu dengan wahyu dari Allah akan diisi dan dijadikan semakin cerdas, semakin berilmu, semakin terang benderang menerangi langkah manusia, dijauhkan dari kejahilan, dari kegelapan. Dan memang kegelapan dan kejahilan adalah sesuatu yang sangat disukai oleh iblis. Karena dengan itu dia akan bebas menggoda manusia, mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan, dalam kesesatan, mudah dimasukkan ke dalam jurang kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dilontarkan oleh iblis untuk menjebak manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu, dari kecerdasan yang sesungguhnya, ilmu agama. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya, menjadikan jalan manusia terang, terhindar dari kegelapan. Fa idza adfa'a masabihahum khabbatahum fil dhulami kaifa syaa. Maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya manusia, menjadikan jalan mereka gelap, maka dia pun bebas mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan tersebut. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar agama setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini menjadi sebab terangnya hati kita, terangnya langkah kita. Itulah sebabnya dalam Al-Quran disebutkan fungsi agama. memberi kehidupan dan ruh. Hidup kita akan lebih berarti. Iman kita akan memiliki kehidupan. Hati kita akan punya ruh. Kemudian memberikan cahaya untuk menerangi langkah kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Awaman kana maitan faahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bikharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia, Allah hidupkan dia dengan iman, dengan dia mengenal petunjuk Allah, mengenal ilmu agama. Dan kami jadikan dengan pada dirinya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah ini perumpamaannya sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Inilah agama memberikan kehidupan, menjadikan iman kita hidup, hati kita hidup sehingga semangat berbuat kebaikan, memikirkan hal-hal yang bermanfaat, tidak berlarut-larut dalam urusan dunia yang tidak mendatangkan sedikit pun, tidak mendatangkan manfaat bagi kita untuk kehidupan yang kekal abadi, kemudian memberikan cahaya yang akan membimbing menerangi langkah kita, untuk kita selalu diteguhkan dalam menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus sampai kita menghadapnya di akhirat kelak. Demikianlah, inilah makna kecerdasan yang sesungguhnya yang hendaknya menjadi renungan bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab pencerahan untuk meluruskan makna kecerdasan yang sesungguhnya di kalangan kaum muslimin. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan-kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang agung ini memberikan pemahaman kepada kita akan pentingnya mempelajari ilmu agama bagi seseorang. Karena siapa yang diharamkan dari ilmu-ilmu agama, maka dia diharamkan juga dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, di sini dalam hadis Nabi SAW datang dengan sighah nakirah pada kata khairan, yang artinya kebaikan-kebaikan secara umum yang luas, yang banyak. Maka mempelajari ilmu-ilmu syar'i, ilmu mengenai agama ini adalah sebab seseorang mendapatkan kebaikan yang sangat-sangat banyak. Dengan mempelajari ilmu syar'i, kita dapat mengetahui apa yang Allah inginkan dari hamba-hambanya. Baik itu berupa Allah ingin agar kita membenarkan kabar-kabar tertentu, baik itu Allah ingin dari kita agar melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu, ataupun Allah menginginkan dari kita untuk menjauhi suatu perbuatan-perbuatan tertentu. Maka dengan mengetahui ini, ya seseorang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, dan sebaliknya siapa yang diharamkan dari ilmu syar'i karena tidak mempelajarinya, tidak berusaha mendapatkannya, tidak menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka dia juga akan diharamkan dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Karena ilmu syar'i ini adalah pangkal segala kebaikan-kebaikan. Ilmu syar'i ini membantu seseorang untuk mengetahui bagaimana caranya beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Karena inilah hakikat tujuan keberadaan manusia di atas muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka beribadah kepada Allah, ibadatullah ini adalah satu-satunya tujuan keberadaan manusia di atas muka bumi ini. Tidak ada tujuan yang kedua. Karena itu kita perlu memiliki modal ilmu syar'i agar kita dapat beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan ridhoi. Baik, ini sedikit nasihat di awal kajian kita. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam pada malam Selasa ini di tanggal 4 Safar 1447 Hijriah. Kita melanjutkan kajian Umdatul Ahkam. Ini pertemuan yang kedua dari kajian kita biiznillah. Dan kita melanjutkan sekarang kepada pembahasan kita masih pada kitab Ath-Thaharah. Kita berlanjut sekarang kepada hadis yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam kitab Ath-Thaharah ini. Berkata penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menerima salat seorang di antara kalian jika dia dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita membahas mengenai perawi hadis ini. Beliau adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Beliau berasal dari daerah yang bernama Daus di Yaman. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam ketika terjadinya perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Dan Dikabarkan beliau juga ikut serta dalam perang tersebut. Ya, jadi beliau setelah berhijrah dari Yaman, ya, dengan susah payah sampai ke Madinah, ya, dikabarkan beliau juga langsung turut serta dalam perang Khaybar tersebut pada tahun 7 Hijriyah. Kemudian di antara perkataan sahabat yang lain berkaitan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, beliau adalah orang yang paling serius di antara kami dalam menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling tahu di antara kami terhadap hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini tidak heran, ya, bahwasanya sahabat yang lain berkata demikian mengenai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meskipun beliau masuk Islam baru di tahun sekitar 7 Hijriyah, ya, tapi beliau ini termasuk sahabat yang senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana saja beliau pergi, ya. Padahal beliau ini dalam keadaan yang bukanlah salah seorang sahabat yang kaya raya. Ya, beliau ini termasuk ahlus suffah yang tinggalnya di pelataran Masjid Nabawi ketika itu, yang memang dikhususkan untuk para sahabat yang fakir, yang tidak memiliki rumah. Ya, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini salah satu di antara para ahlus suffah. Dan bayangkan di tengah kesempitan hidup beliau radhiyallahu anhu, beliau terus menemani, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sekitar 5374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang menjadikan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betapa banyaknya pahala dan jasa beliau nih untuk kaum muslimin, ya. Sampai saat ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu masih dipelajari oleh para thullabul ilm, masih dinukil oleh para ulama, masih dipelajari hadis-hadisnya, dijelaskan kepada umat. Dan insyaallah, ya, sahabat Abu Hurairah memiliki bagian pahala di sana dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau wafat sekitar tahun 57 Hijriyah di Madinah. Ini sedikit berkaitan dengan perawi hadis kita, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini mind mapnya tidak bisa ditekan ini. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini, ya, tadi kita telah sebutkan terjemahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sana bahwasanya Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai ia berwudu. Dan yang dimaksud dengan berhadas, ya, ahdatha, berhadas adalah keadaan di mana seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya kesucian. Ya, jadi hadas ini adalah suatu keadaan, ya, agar kita bisa membedakannya dengan najis. Ya, kalau najis itu adalah suatu zat, adapun hadas ini adalah suatu yang maknawi, ya keadaan di mana seseorang tidak diperbolehkan melakukan ibadah-ibadah atau tidak sah jika dia melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya kesucian. Ya, dan tentu saja ada sebab-sebab yang menjadikan seseorang dalam keadaan berhadas. Di antaranya adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan. Ya. Keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur. Ini salah satu sebab seseorang dalam keadaan berhadas. Dan juga membatalkan wudu. Ya. Ketika datang sebab hadas kepada seseorang, maka hal itu akan membatalkan wudunya, dan jika dia datang di tengah-tengah sholat, maka itu juga akan membatalkan sholatnya juga. Kemudian yang dimaksud dengan tidak diterimanya sholat di sini, dalam perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, la yaqbalullah, ya, Allah tidak akan menerima. Maksud tidak menerima di sini adalah tidak dibalas dia dengan ganjaran pahala ketika melakukannya, dan juga tidak sah sholatnya tersebut. Tidak sah sholatnya tersebut jika dia melakukannya. Dan makna secara global dari hadis ini adalah bahwasanya pembuat syariat Allah Azza wa Jal telah menunjukkan kepada kita, memerintahkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh masuk ke dalam ibadah salat kecuali dalam keadaan yang paling baik, kecuali dalam keadaan suci. Ya, maka ini menekankan kepada kita agungnya ibadah salat itu sendiri. Bahwasanya salat ini adalah hubungan yang sangat kuat antara Rabb dengan hamba-Nya. Ya, dan ini jalan seorang hamba agar dia bisa bermunajat kepada Rabb semesta alam, ya, ini melalui ibadah salat ini. Ini menekankan sekali lagi mengenai pentingnya, agungnya ibadah salat. Dan bahkan ibadah salat ini adalah pembeda kita dengan orang-orang kafir. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, bainar rajul wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Ya, antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah perbuatan meninggalkan salat. Ya, dan ini adalah satu-satunya perbuatan ibadah yang mana para sahabat radhiyallahu anhum memandang meninggalkannya akan mengeluarkan seseorang dari Islam, ya, kekufuran meninggalkan salat ini. Karena itu ini menekankan bahwasanya salat ini adalah salah satu ibadah yang agung. Dan sebagai tanda dari hal tersebut adalah bahwasanya seseorang tidaklah dia diperbolehkan untuk masuk ke dalam ibadah salat ini kecuali dia dalam keadaan yang suci, kecuali jika dia berwudu, ya, jika dia berhadas kecil, dan bahkan dia harus mandi terlebih dahulu kalau dia berhadas besar, ya. Dan seandainya seseorang masuk ke dalam ibadah ini tanpa keadaan suci, dalam keadaan berhadas, ya, maka tidak akan diterima sholatnya tersebut. tidak akan diganjar dengan pahala, dan tidak sah sholatnya, tidaklah mengangkat beban sholat tersebut dari pundaknya. Ya, tidaklah mengangkat apa kewajiban sholat tersebut dari pundaknya. Tidak sah sholatnya. Seandainya dia masuk dalam keadaan sholat, dalam keadaan berhadas. Bahkan sholat seseorang yang berhadas ini haram hukumnya. Ya, dia sengaja sholat dalam keadaan berhadas, tidak berwudu, maka ini haram. Ya, karena Allah tidak menerimanya. Allah telah mengabarkan ya melalui lisan Rasul-Nya bahwasanya Allah tidak menerima salat seseorang yang dalam keadaan berhadas. Maka sengaja mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menerimanya, ini adalah bentuk penentangan dan penghinaan. Ya, karena itu haram seseorang masuk dalam ibadah salat dalam keadaan berhadas dan tidak berwudu. Maka ini adalah hadis yang pertama, ya, bahwasanya faedah yang pertama, afwan, ini adalah faedah yang pertama bahwasanya salat seseorang yang berada dalam keadaan berhadas tidak diterima. Sampai dia bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian, faedah yang berikutnya, kita mengetahui bahwasanya hadas ini adalah pembatal wudu. Hadas ini adalah pembatal wudu. Nah, faedah yang kedua adalah bahwasanya hadas ini adalah pembatal wudu dan pembatal sholat jika hadas tersebut berada di tengah-tengah sholat, yakni terjadi ketika di tengah-tengah sholat. Kemudian faedah berikutnya kita tekankan kembali bahwasanya tidak diterimanya sholat dalam hadis. Ya, tadi dalam hadis disebutkan la yaqbalullah salata ahadikum, ya, tidak diterimanya salat di dalam hadis di sini maksudnya adalah tidak sah salatnya, dan begitu juga dia tidak diganjar dengan pahala. Ya, kemudian di antara faedah dari hadis ini juga, hadis ini menunjukkan bahwasanya taharah adalah termasuk syarat sahnya salat. Taharah atau suci, yang mana ini dicapai dengan berwudu untuk bersuci dari hadas kecil, dan dicapai dengan cara mandi untuk bersuci dari hadas besar. Taharah ini adalah termasuk syarat sahnya salat. Ya, seseorang ketika hendak mau memulai sholatnya, mau masuk ke dalam sholatnya, maka dia harus sudah berada dalam keadaan suci. Ya, ini dengan berwudu untuk mengangkat hadas kecil dan mandi untuk mengangkat hadas besar. Kemudian di antara faedah dari hadis ini juga adalah bahwasanya hadis ini menunjukkan keagungan ibadah salat, ya, di mana Allah tidak menerima salat tersebut kecuali pelakunya telah dalam keadaan suci. Ya, tidak dalam keadaan berhadas. Dia berada dalam keadaan yang paling baik, dalam keadaan suci. Kita juga mengingat bahwasanya Nabi SAW juga pernah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu. sesungguhnya amalan yang paling pertama kali akan dihisab seorang hamba dengannya pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflah wa anjah. Jika baik salatnya tersebut maka dia telah beruntung dan dia telah selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Dan jika rusak salatnya tersebut maka dia telah gagal dan merugi. Ya, jadi salat ini adalah parameter amalan-amalan ibadah lainnya dari seseorang. Ya, jika baik salatnya maka amalan-amalan yang lainnya ya akan bisa diharapkan kebaikannya. Ya, ketika buruk salatnya maka amalan-amalan yang lainnya juga pupus harapan untuk diharapkan kebaikannya. Karena sudah buruk salatnya, begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Maka ini parameter timbangan-timbangan amal yang lain, ibadah salat ini. Ini menunjukkan keagungan dan pentingnya ibadah salat ini yang merupakan salah satu rukun Islam. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada hadis berikutnya. Baik, kita berlanjut kepada hadis berikutnya, hadis yang ketiga dalam kitab yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. An Abdullah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Dari

apa neraka. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, sedikit kita membahas mengenai perawi hadis, yakni Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ya, beliau ini adalah seorang ahli ibadah, penghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat yang dinukil darinya ini tidak lebih banyak dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebab beliau ini memfokuskan diri dalam beribadah. Ya, beliau banyak memfokuskan diri dalam beribadah dan tidak sebanyak Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis-hadis. Kemudian dari Imam Ahmad disebutkan bahwasanya wafatnya beliau pada akhir bulan Dzulhijjah pada tahun 63 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Ya, ini perawi yang pertama. Ya, karena disebutkan ada 3 perawi ya di dalam hadis dari sahabah radhiyallahu anhum. Ya, yang pertama Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian berikutnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan sudah berlalu sedikit penyebutan mengenai sahabat Abi Hurairah. Kemudian berikutnya adalah perawi dari kalangan sahabah Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Tep sedikit mengenai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah radhiyallahu anha, beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah setelah wafatnya Khadijah dan sebelum pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Saudah. Ya, pada saat dinikahi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berusia 6 tahun. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berkumpul dengannya ya ketika di Madinah saat berusia 9 tahun. Ya, saat berusia 9 tahun. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berusia 18 tahun. Ya, berusia 18 tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Kecerdasan, ya, pemahaman dan ilmu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang Aisyah radhiyallahu anha, "Fadlu Aisyah 'alan nisa ka fadli tsarid 'ala sa'irit ta'am." Ya, yang artinya keutamaan Aisyah di atas seluruh wanita seperti keutamaan tsarid di atas seluruh makanan. Ya, tsarid ini adalah salah satu ya makanan yang favorit lah, bisa kita katakan salah satu makanan yang paling favorit, salah satu makanan yang paling disukai ketika itu. Ya, dikatakan bahwasanya tsarid ini adalah campuran antara daging, kuah dan juga potongan-potongan roti. Ya, tsarid, dan ini termasuk makanan yang paling disukai, difavoriti ya ketika itu. Ya, Nabi alaihi salatu wasalam ya menyebutkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha ya dalam hadis ini. Ya, keutamaan Aisyah atas seluruh wanita seperti keutamaan tsarid di atas seluruh makanan ya. Kemudian sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu ya pernah berkata juga mengenai Aisyah radhiyallahu anha,

0: satupun perkara yang muskil, ya, yang ada permasalahan untuk memahaminya, ya. Tidak ada satupun perkara yang muskil bagi kami, melainkan kami mendapatkan ilmu tentangnya pada dirinya, yakni pada diri Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Karena memang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dikenal dengan ilmunya, pemahamannya, kecerdasannya. Ya. Dan banyak mengajarkan dan menyebarkan ilmunya kepada sahabat-sahabat yang lain, ya, termasuk generasi sesudahnya. Dan tidaklah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wafat, ya, kecuali telah menyebarkan ilmu yang sangat banyak kepada umat. Ya, Aisyah radhiyallahu anha wafat di Madinah pada bulan Ramadan di tahun 58 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Baik, sedikit berkaitan dengan kosakata-kosakata yang berada di dalam hadis yang tadi telah kita bacakan. Ya, kita mendapati wailun dalam hadis, ya. Ini wailun yang maknanya ini adalah ancaman dan peringatan maksudnya. Ya, maknanya ini adalah sebagian sahabat mengatakan, ada yang mengatakan siksaan atau azab, ya, ada yang mengatakan juga nama sebuah lembah di neraka, ya, wailun. Ya, intinya ini adalah sebuah peringatan keras dan ancaman terkait azab, ya. Terkait azab. Kemudian al-aqab, al-aqab yang dimaksud dengan al-aqab ini jamak dari aqab. Maknanya adalah tumit, ya, ujung belakang dari kaki. Maknanya tumit. Ya, jadi kecelakaanlah, ya, bagi tumit-tumit. Apa di sini yang dimaksud dengan tumit-tumit di sini? Ya, tumit-tumit di sini maksudnya adalah tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu. Ya, tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu. Ya, karena di antara sebab, ya, yang diriwayatkan mengenai sebab hadis ini, ya, sebab hadis ini adalah karena Nabi alaihi salatu wasalam melihat salah seorang sahabat yang tidak menyempurnakan dengan baik wudunya pada tumitnya, ya. Nah, karena itu Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan perkataan seperti ini, wailun lil aqabi minan nar, ya, kecelakaanlah bagi tumit-tumit, ya. Maksudnya adalah di sini konteksnya tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu, ya, karena kita tahu bahwasanya tumit ini termasuk dari anggota wudu, ya. Kita wajib membasuh kaki, ya, sampai ke mata kaki seluruhnya, ya. Kemudian minan nar, ya, minan nar. Minan nar di sini maknanya adalah apa? Api akhirat maksudnya, ya. Maksudnya adalah kecelakaan bagi tumit-tumit dikarenakan azab dari neraka, ya, bukan azab yang lain. Ini maksudnya minan nar di akhir hadis, ya, wailun lil aqabi minan nar, ya, kecelakaanlah bagi tumit-tumit, maksudnya adalah tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu, ya. Berupa apa kecelakaannya? Kecelakaan berupa azab dari neraka, ya, azab dari neraka. Maka dalam hadis ini, ya, Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan kita agar kita tidak meremehkan perkara wudu, ya. Beliau mendorong kepada kita, ya, bahkan dengan keras, ya, mengingatkan kita bahwasanya kita wajib untuk memiliki perhatian dalam menyempurnakan wudu-wudu kita, ya, dalam menyempurnakan wudu. Sebab ancaman dari azab, ancaman azab neraka ini ditimpakan khusus pada anggota wudu yang tidak disucikan secara sempurna. Ya, meskipun di sini yang disebutkan secara spesifik adalah tumit-tumit, ya, karena memang ini kasus yang lalai disempurnakan oleh seorang sahabah ketika itu, ya, tumit ini. Karena itu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkannya. Ya. Dan tentu saja ini bukan berarti bahwasanya hanya tumit saja yang mendapatkan ancaman ketika kita tidak menyempurnakan wudu. Ya, semua anggota-anggota wudu yang lain ketika kita tidak menyempurnakannya, maka ini termasuk ke dalam dosa besar, ya. Nah, karena diancam dengan neraka, ya. Diancam dengan azab dari neraka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ini termasuk dosa besar. Baik yang tidak disempurnakan adalah tumit ataupun anggota-anggota wudu yang lain yang wajib disempurnakan. Ya, ketika seseorang tidak menyempurnakannya, maka dia telah berdosa besar berdasarkan hadis ini. Ya. Ya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini di antara perkara yang harus terus kita memiliki perhatian padanya, ya. Masalah salat dan berwudu ini, ya. Karena terkadang sebagian orang, ya, karena salat dan wudu ini adalah perkara yang sehari-hari yang mereka lakukan, ya, terkadang mereka melakukannya karena mungkin lemahnya iman, ya, mereka melakukannya sudah seperti otomatis tanpa ada apa penghayatan bahwasanya kedua ibadah ini, baik itu salat ataupun berwudu, ini adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal. Yaitu ibadah yang dia lakukan ketika dia sedang berwudu. Yaitu adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka ketika dia beribadah, dia harus perhatikan ibadahnya tersebut. Ya, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan perkara yang diperintahkan tersebut, dia harus perhatikan dengan baik. Jangan, ya, karena terlalu sering dia telah melakukannya, ya, seakan-akan tidak ada maknanya, seakan-akan itu hanya sesuatu yang berjalan otomatis, ya. Harus dia hayati, ya, bahwasanya wudu ini adalah salah satu ibadah yang Allah perintahkan kita dengannya, ya. Karena itu kita harus memperhatikan untuk benar-benar menyempurnakannya, ya, paling tidak batasan minimal sempurnanya wudu tersebut, ya, karena kita tahu, ya, ada juga sunnah-sunnahnya, ya. Tapi paling tidak batasan minimal dari wudu tersebut harus disempurnakan, ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita tekankan, ya, berkaitan dengan faedah-faedah dari hadis yang ada di hadapan kita ini. Ya, yang pertama adalah wajibnya memperhatikan anggota wudu dan tidak melewatkannya sedikit pun. Ya, wajibnya memperhatikan anggota-anggota wudu, ya, ketika berwudu, ya, dan tidak melewatkannya sedikit pun. Meskipun hadis, ya, berbicara mengenai tumit kaki, ya, akan tetapi tentu saja seluruh anggota wudu harus diperhatikan. Ya, ini kita ambil dari qiyas, ya, analogi. Ya, bukan maksudnya hanya tumit saja yang harus diperhatikan, enggak, tapi semua anggota wudu yang lain juga harus disempurnakan, harus diperhatikan. Dan termasuk dosa besar jika kita tidak menyempurnakan anggota wudu tersebut. Kemudian sebagaimana tadi kita telah sebutkan, tidak sempurna dalam mensucikan sebagian anggota wudu ini dianggap salah satu dosa besar, ya, karena diancam dengan apa? Dengan neraka, ya, siksaan berupa api neraka. Ancaman yang tidak main-main. Maka tidak menyempurnakan wudu, ya, ini termasuk dosa besar. Maka kita harus perhatikan ketika berwudu, kita harus menyempurnakan anggota-anggota wudu dengan baik. Dan tentu saja, ya, jangan sampai kita juga terjerumus ke dalam was-was syaitan, ya, ketika menyempurnakan anggota wudu ini. Ya, karena terjadi di sebagian kasus, ya, karena dia sangat khawatir tidak menyempurnakan anggota wudunya, membasuh anggota wudunya, ya, dia berwudu lama sekali, ya, setengah jam dihabiskan untuk berwudu, ya, bahkan diulangi wudunya dengan pengulangan yang banyak, lebih dari 3 kali. Nah, ini termasuk bentuk apa? Bentuk was-was dari syaitan, ya. Ya, maka ketika sudah terbasuh dengan sempurna anggota wudu tersebut, maka ya sudah, ya, paling minimal 1 kali, ya, dan disunahkan sampai 3 kali, ya, jangan lebih dari itu. Jadi jangan sampai kita juga termakan apa, was-was syaitan, ya. Aduh, apakah anggota wudu ini sudah sempurna atau belum, ya, kayaknya belum, ya, sehingga akhirnya dia mengulang-ulang wudunya dan wudu dengan lama yang tidak wajar, ya, karena was-was, ya, ini juga termasuk kesalahan tentu saja, ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, membasuh kedua kaki ketika berwudu wajib, ya, jika keduanya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia gak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia. Padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz, ini yang benar aja. Emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Nah, keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mawdhi'i arba'ati asabi'." Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala." Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. setiap jarak 4 jari ada 1 malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman, perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada 1 manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah Jalla wa Ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh. Di atas arsh ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lahunna dawiyun kadawiyin nahl." Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, "Tudzakkiru bisahibiha." Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan 4 kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil. di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan, ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, berbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib. Barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap Muslim. Tapi Muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, wa mal jamaah, apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah. Seperti umpamai al-Maturidiyah, seperti macam-macam ada, lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi dusta karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat Id. Salat Idul Fitri, Idul Adha kan di lapangan. Boleh enggak salat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat. Istighfar kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasian, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tua. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Salat jenazah berapa rakaat? 1. Enggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena gak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi, atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqqihi min al khataya kama

Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa'wasfi madkhala, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung enggak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian enggak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal dengan syarat.

0: Syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita, silakan badalkan. Sampai enggak? Ah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja. Tapi ikut menanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga, sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat, Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat, sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat ada anak kecil nongol di punggungnya, dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Alaihissalatu Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesom itu selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan, dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak, bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik, mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu, atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga, kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu, orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede-gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kukunsungan. Uyah mata rata es kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, emang pun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mal. Dosa besar ya, dosa besar.
2: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah maha mulia, Allah maha adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
0: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada Ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Menurut cerita, ketika jin menampakkan diri dan menakut-nakuti manusia, manusia menjadi terkunci, tak bisa lari, pintu tak bisa dibuka dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita bisa menangkap jin tersebut? Itu cerita. Di film, di dongeng, ya. Ya seperti itu, realita beda lagi. Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil, murni dunia. Siapa yang berjuang, pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku. hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
4: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000. Dengan kertas ya. Oh ini ada amplop tebal. Dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain. Sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal. 2.000. Tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan. Ya. Harus untung nih. Modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta. Yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Ah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus. Nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek perdukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Ustaz, apa boleh dai menerima amplop setelah beres kajian? Kalau dari awal disyaratkan enggak boleh, haram bagi dia. Sama dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gimana kalau 1 miliar murah? Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya murah. Enggak boleh. Wala tasaru bi ayati samanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah, yang hina, ya, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Oh, saya mah enggak murah, ratusan juta, tetap murah, ya, dibanding ayat-ayat Allah SWT. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu. Kemudian kita pulang, enggak berharap, enggak apa, diberi juga ditolak. Tiba-tiba sudah ada di dalam saku kita, entah siapa yang memasukkan. Pas di rumah ulu gitu segering ada, ternyata ada surat di dalamnya hatur lumayan dan seterusnya dari panitia kajian. Itu tidak diharapkan. Maka boleh, halal. Nabi SAW menyatakan tidak ada yang layak menerima upah selain mengajarkan baca orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu kalau tidak diniatkan untuk itu. Enggak boleh diniatkan. Boleh saya ngisi kajian, ya. Kalau dalam kota, ya tergantung jarak. 1 kilo 1 juta lah jaraknya. 5 kilo 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput dulu. Ya ribet banget, ya. Jadi bisa merusak keikhlasan.
2: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen, kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan syarah kitab Al-Usul Tsalatsah. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim yang berisi ajaran Tauhid. Karena itulah Allah memerintahkan semua manusia dan menciptakan mereka untuk beribadah sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makna ibadah adalah tauhid. Ibadah ada dua macam, dua jenis. Pertama, ibadah kauniyah. Apa makna ibadah kauniyah? Ibadah kauniyah adalah ketundukan kepada perintah Allah yang Allah berlakukan di alam, atau yang kita sebut dengan hukum alam. Perintah Allah yang kauniyah ini mencakup dua hal. Hal yang pertama tadi disebut hukum alam. Hukum alam bukan hukum buatan alam, buatan Allah, tapi Allah berlakukan di alam ini. Seperti contohnya adanya gaya gravitasi bumi yang menyebabkan semua benda yang dilempar ke atas pasti balik lagi ke bawah. Itu hukum alam. Allah yang menetapkan aturan tersebut. Atau ketentuan kalau makan pasti kenyang, kalau enggak makan berhari-hari pasti lapar. Atau siapa yang tidak tidur, dia ngantuk dan lelah. Obatnya ya tidur. Itu hukum alam. Allah yang menetapkan hal tersebut. Dan seluruh makhluk tunduk kepada hukum alam yang Allah tetapkan tersebut. Termasuk orang kafir, fisiknya, raganya, badannya itu beribadah kepada Allah dalam arti tunduk patuh kepada hukum alam yang Allah tetapkan. Walaupun kafir, kalau dia kenyang, kalau dia makan ya kenyang. Kalau dia berupaya bersungguh-sungguh mencari harta ya bisa kaya. Kalau dia belajar ya bisa pintar. Tidak mentang-mentang kafir mau makan sebakul juga tetap lapar, tidak. Tetap oleh Allah dikenyangkan, itulah aturan Allah yang Allah berlakukan di alam. Tak ada seorang pun, satu makhluk pun yang bisa keluar dari aturan Allah yang kauni ini. Allah berfirman, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abadan. Tidak ada seluruh makhluk yang di langit ataupun yang di bumi kecuali mereka datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Maknanya mereka fisiknya, raganya tunduk dan patuh kepada aturan Allah yang Allah terapkan di alam ini. Semuanya begitu. Yang muslim atau yang kafir, manusia, binatang, ataupun jin, itu semuanya tunduk kepada hukum Allah yang Allah berlakukan di alam. Ketundukan mereka ini disebut dengan sebutan ibadah. Karena itulah, maka karena ini perintah yang tidak bisa diingkari oleh makhluk, pasti mereka akan melakukannya, maka ibadah kauniyah ini tidak dipahalai. Ibadah kauniyah ini tidak diberikan ganjaran. Ini yang pertama. Jadi
4: ibadah kauniyah ini ketundukan kepada hukum hukum Allah yang kauni. Dan hukum Allah yang kauni ini yang pertama adalah hukum alam. Kedua, hukum Allah yang kauni juga mencakup takdir. Apa yang akan menimpa manusia, binatang, jin, para malaikat, baik manusia mukmin ataupun manusia kafir, itu telah Allah tetapkan takdirnya. Dan semuanya pasti berjalan menjalani takdir tersebut. Tak ada yang bisa menyimpang dari takdir Allah. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu telah tercatat dalam sebuah kitab di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Bumi langitnya belum ada, dunianya belum ada. Tapi takdir yang akan terjadi di alam jagat raya ini sudah Allah tetapkan. Kapan? 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ada. Innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli ay yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Allah menciptakan seluruh makhluk. Dan Allah telah mentakdirkan, telah menetapkan takdir-takdir bagi seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit buminya belum ada 50 tahun sebelumnya. Takdirnya sudah ditetapkan dulu. Makanya Allah menyatakan, ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada musibah atau peristiwa yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian illa fi kitabin. Kecuali semua itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kapan? Min qabli ayyakhluqa samawati wal ard. Sebelum kami menciptakan langit dan bumi. Dan itu terjadi ketika Allah pertama kali menciptakan qalam. Qalam bahasa Arab, sanes balong. Artinya apa? Pena. Kata Allah, uktub. Tulis olehmu, hei qalam. Si qalam ini bertanya, famadha aktub, apa yang harus saya tulis? Allah menyatakan, uktub kulla syai'in hatta antakumasa. Tulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ditulislah oleh si kolam itu di lembaran-lembaran yang terjaga, yang terpelihara, yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Dan peristiwa itu terjadi 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini juga termasuk hukum Allah yang kauni. Apa yang Allah takdirkan tidak mungkin meleset, tidak mungkin luput, pasti terjadi. Apa yang tidak Allah takdirkan enggak mungkin terjadi. Kullu masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki, maksud dikehendaki itu ditakdirkan, pasti terjadi. Dan apa yang tidak ditakdirkan tidak mungkin terjadi. Termasuk orang kafir. Allah tetapkan orang kafir nasibnya begini, begini, begini. Itu pasti teralami. Mereka tunduk, perjalanan hidup mereka tunduk terhadap ketetapan Allah yang kauni yang berupa takdir. Jadi hukum Allah yang kauni itu ada dua. Pertama, hukum alam yang Allah berlakukan di alam. Kedua, takdir Allah berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, seluruh makhluk tunduk patuh kepada ketetapan Allah yang kauni. Ketundukan kepatuhan mereka disebut ibadah. Makanya semua makhluk adalah hamba Allah. Allah menyatakan, In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abdan. Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Datang kepada Allah untuk melakukan ibadah. Makna ibadah? Ibadah kauniyah, tunduk. Ini jenis ibadah yang pertama. Itu ditujukan untuk fisik, raga, dan badan manusia, ya. Jadi Allah menetapkan kalau tubuh kita disayat sama benda tajam, luka, berdarah, siapapun dia, termasuk Nabi Muhammad SAW, manusia tersoleh, termulia sejagat, ya tetap saja terluka. Tidak makan 3 hari 3 malam, ya pasti lapar, walaupun seorang Nabi. Karena fisiknya memang harus mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla. Kedua, ibadah syar'iyah. Ibadah syar'iyah itu adalah al-khudu' li amrillahi ta'ala asy-syar'i. Yaitu ketundukan orang kepada perintah Allah yang syar'i. Yang syar'i itu artinya yang berupa syariat. Nah ini mah ditujukannya untuk jiwa manusia. Seperti adanya perintah ibadah. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai Allah yang telah menciptakan kalian. Ibadah sini ya, maksudnya ibadah syar'i. Ada perintah sholat. Ada perintah saum. Melakukannya adalah ibadah. Ibadah syar'i dan ditujukan kepada hati atau jiwa manusia. Ya, kalau jiwa ini menerima dan melakukan, maka dia gerakkan anggota badannya untuk melakukan sesuai dengan perintah Allah. Kata Allah, sholat. Hati akan memerintahkan seluruh anggota badannya untuk sholat. Kata Allah, saum. Hati akan memerintahkan seluruh anggota badannya untuk saum. Ini disebut dengan ibadah syar'iyah. Bisa enggak si jiwa ini menolak? Bisa. Seperti halnya orang kafir suruh ibadah menolak. Akhirnya dia tidak ibadah. Disuruh sholat kaum muslimin. Ada yang tidak sholat? Ada banyak. Jiwanya menolak. Tidak dilaksanakan sholat itu. Oleh karena itu, karena ibadah syar'iyah ini diserahkan kepada kehendak manusia, ketika manusia melakukannya dipahalai. Ketika menolak, tidak mau melakukannya, diancam azab. Dianggap sebuah pembangkangan dan dosa. Nah, karena itulah maka ibadah itu disebut ibadah syar'iyah. Karena ketundukan makhluk kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mentaatinya maka dipahalai dan siapa yang mengingkarinya maka diancam dengan azab. Inilah yang dimaksud dengan ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, dan hamba-hamba Allah yang rahman. Maksud hamba di sini adalah orang yang hatinya, jiwanya tunduk kepada perintah Allah. Adalah mereka yang dengan rendah hati. Tidak sombong, tidak takabur, tapi mereka itu tawaddu. Ya. Inilah jenis ibadah yang kedua. Jadi ibadah yang pertama, ketundukan kepada syariat Allah yang syariat Allah, kepada aturan Allah yang Allah berlakukan di alam, kepada hukum alam, maka ini tidak dipahalai, tidak terpuji makhluk yang melakukannya karena tidak bisa mengingkari, tidak bisa membantah, tidak bisa menolak. Pasti mereka itu akan mengalami. Contoh umpamanya orang kafir. Yang kafir itu hatinya. bukan badannya. Badan nama tunduk kepada aturan Allah. Kalau orang kafir naik ke atas terus ngajleng, pasti akan jatuh. Karena itulah aturan Allah yang Allah berlakukan di alam. Tidak mentang-mentang dah saya mah kafir, ingkar karena aturan Allah, ngajleng terus saya kakak layangan. Enggak. Karena apa? Karena tubuh nama ibadah kepada Allah. Tubuh nama Islam, tunduk dan patuh kepada Allah. Tubuh nama taat kepada aturan Allah yang Allah berlakukan di alam. Yang ingkar mah jiwanya. Jadi kalau tubuh diatur oleh hukum kauni, kalau jiwa diatur oleh hukum syar'i. Ketika badan melakukan ketaatan kepada hukum kauni, badan itu disebut ibadah, tapi ibadahnya tidak dipahalai. Karena dia tidak bisa ingkar, tidak bisa menentang. Mau tidak mau harus tunduk taat. Inilah yang dimaksud, walahu aslama man fis samawati wa man fil ard. Dalam ayat ini, walahu aslama ma fis samawati wa man fil ard. Islamlah kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Termasuk orang kafir itu Islam. Apa yang Islam? Badannya. Apa makna Islam badannya itu? Badannya tunduk patuh kepada aturan Allah yang kauni. Adapun jiwanya ingkar dan jiwanya diatur oleh aturan syariat. Dan jiwa orang kafir ingkar kepada aturan syariat. Kata Allah ibadah, mereka enggak mau ibadah. Kata Allah tauhidkan Allah, mereka duakan Allah atau berbuat syirik. Kata Allah berbuat baik, mereka malah berbuat buruk. Perintah syariat kepada jiwanya, ya. Inilah yang dimaksud dengan dua jenis ibadah. Kita wajib Islam dan ibadah kepada Allah dua-duanya. Terutama jiwa kita dari badan pasti Islam, mau tidak maunya. Badan kita, badan orang kafir, badan binatang mah semuanya itu pasti Islam, tidak bisa ingkar. Tapi terutama jiwa kita harus tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkata muallif selanjutnya, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Perintah Allah yang paling agung, maksud perintah sini perintah syar'i, bukan perintah kauni. Perintah kauni tidak perlu dibahas. Dan semua makhluk sudah tunduk kepada perintah kauni, enggak perlu dibahas. Nah, ini perintah syar'i. Perintah syar'i yang paling agung adalah tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullahi bil ibadah. Yaitu mengesakan Allah dalam hal ibadah. Itu perkataan muallif, pengarang kitab Ushulus Thalatsah. Ketika menerangkan poin ini berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah. At-tauhidu lughatan masdar wahada yuwahhidu tauhidan. Tauhid secara bahasa itu bentuk masdar dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Masuk wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan fahuwa mufa'ilun wadhaka mufa'alun wahada yuwahidu tauhidan fahuwa muwahidun wadhaka muwahadun. Apa menjadi satu? Menganggap sesuatu sebagai satu, esa, itu tuh. Jadi mentauhidkan Allah artinya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, enggak ada yang lain, itu tauhid. Wa hadza la yatahaqqaqu illa bin nafyin wa itsbat. Dan tauhid ini tidak bisa terrealisir, terwujud, teraplikasi kecuali dengan dua.
0: Makanya dua ini disebut dengan dua rukun tauhid. Satu enggak ada, gugur tuh tauhidnya, batal tauhid. Dua-duanya harus ada. Pertama nafi, kedua isbat. Apa itu nafi? Nafi itu menolak, meniadakan, mengingkari. Apa itu isbat? Menetapkan. Dua-duanya harus ada dalam tauhid. Dan ini diambil dari kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada dua kalimat. Pertama la ilaha. Dan ini yang disebut dengan nafi. Tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan yang hak. Ini nafi, menolak semua sembahan. Illallah disebut isbat. Isbat itu menetapkan. Maka konsekuensi dari dua kalimat tauhid, wajib kafir, wajib ingkar, wajib meniadakan semua sesembahan lain. Itu rukun pertama, dibersihkan dulu hati jiwa kita dari semua sesembahan-sesembahan yang lain. Setelah kosong, steril, bersih, lalu isbat, menetapkan satu-satunya sesembahan yang hak. Illallah, illallah ini isbat. La ilaha nafi. Kalau hanya isbat, umpamanya sesembahan adalah Allah. Tapi dia mengaku sesembahan lain, berarti tidak menafikan, tidak menolak, tidak mengingkari sesembahan lain. Bukan tauhid lagi namanya. Tauhid kan satu, menjadikan sesuatu sebagai satu. Ini ya Allah diakui sebagai sembahan, yang lain juga diakui sembahan. Bukan tauhid lagi, gugur tuh. Atau nafi, tidak ada sesembahan, kosong nih. Tapi tidak ada isbat. Berarti ateis dia. Tidak meyakini adanya sembahan termasuk Allah. Bukan tauhid juga. Jadi tauhid itu wajib terpenuhi dua rukun. Pertama nafi, dua isbat. Dan itu adalah dua rukun yang ditetapkan dalam kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak, ini nafi. Illallah, kecuali Allah, ini isbat. Sesuai dengan ayat Allah dalam Al-Quran, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُتْ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ فِصَامَ لَهَا. Siapa yang kufur kepada tagut? Tagut itu maknanya banyak. Salah satu di antara makna tagut adalah kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Tagut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah. Apalagi maksa orang lain untuk menyembah seperti si Fir'aun, seperti si Raja Namrud gitu ya. Seperti si Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj. Kutila Ashabul Ukhdud. Itu memaksa orang untuk menyembah dirinya. Bukan hanya ridho ya. Atau tidak memaksa tapi pas disembah. Tidak memaksa tapi pas disembah senang. Itu tawud. Adapun kalau ada makhluk disembah tapi dia enggak ridho, maka dia bukan tawud. Ada yang disembah tapi tidak ridho? Ada, Nabi Isa. Disembah enggak? Disembah. Ridho enggak? Enggak mungkin. Ya, Uzair disembah oleh Yahudi, tapi enggak ridho. Malaikat disembah, tapi enggak ridho. Nabi Muhammad SAW, ada yang menyembahnya? Ada, tapi pasti enggak ridho. Itu bukan tawud. Jadi makna tagut kullu ma'ubida min dunillah harus pakai wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah. Mas Renal dan dia gitu. Ya. Tagut seperti itu wajib kita kufuri, ingkari. Allah menyatakan wa may yakfur bitagut, siapa yang kufur?

kepada Allah, berarti dia telah berpegang kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi tauhid tidak mungkin terrealisir, terwujud, teraplikasi kecuali dengan adanya nafi dan isbat, dan inilah isi kandungan dari kalimat tauhid. Itu makna tauhid secara bahasa. Berkata muallif, wa fil istilah arrafahu almuallif biqaulihi at-tauhid huwa ifradullahi bil ibadah ay an ta'budallaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a wa la tusyriku bihi nabiyyan mursala wa la malakan muqarraba wa la ra'isan wa la malikan wa la ahadan min al-khalqi bal tufarriduhu wahdahu bil ibadah mahabbatan wa ta'ziman wa raghbatan wa rahbatan. Adapun definisi dari tauhid secara istilah didefinisikan oleh muallif, tauhid itu adalah mengesakan Allah dalam hal ibadah. Maksudnya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah, yaitu engkau beribadah kepada Allah satu-satunya, tidak menyekutukan dia dengan sesuatu pun. Baik menyekutukan dengan seorang nabi yang diutus, atau malaikat yang dekat, atau pemimpin, atau raja, atau seorang pun dari makhluknya. Enggak, Allah enggak disekutukan. Makna disekutukan teh diduakan dalam hal penyembahan. Ke Allah nyembah, ke malaikat juga nyembah. Nah, itu disekutukan Allah dengan malaikat. Ke Allah nyembah, ke nabi juga nyembah. Ke Allah nyembah, ke raja juga nyembah. Nah, itu tidak lagi tauhid. Ya. Tapi tauhid itu engkau mengesakan Allah dalam hal ibadah. Itu pertama. Kedua, enggak sampai sana tuh. Sertakan poin berikutnya. Yaitu apa? Mahabbatan wa ta'ziman wa raghbatan wa rahbatan. Menyembah Allah satu-satunya ini karena dorongan cinta kepada Allah, karena mengagungkan Allah, karena berharap kepada Allah, dan karena takut kepada azab-Nya. Kenapa kita menyembah Allah? Pertama, karena memang cinta kepada Allah. Kedua, karena dia agung dan layak diagungkan. Ketiga, karena ibadah yang saya lakukan itu ada pamrih. Apa pamrihnya? Yang diburuhan ku Allah. Apa buruhnya? Apapun yang Allah janjikan untuk orang yang ibadah. Pahalanya, keridoannya, kecintaannya, ampunannya, surganya, perlindungannya dari api neraka. Ya, kita berharap itu. Mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Kalau ada yang membatah hitungan banget ke Allah, rajin ibadah, ingin diburuhan kayak bisnis aja, kayak jual jasa saja. Kan ada orang yang kebablasan begitu ya, sampai mengatakan siapa yang ibadah kepada Allah karena ingin surganya, maka tidak ikhlas. Ini omongan kebablasan berdasarkan zauq dan ra'yu. Zauq itu perasaan, ra'yu itu akal. Gak pakai Quran sunnah dia. Kalau pakai ayat, kalau pakai hadis, gak akan mungkin ngomong begitu. Sebab apa? Ayat Quran banyak menyatakan siapa yang beribadah kepada Allah karena mengharapkan pahalanya, surganya, Allah akan kasih surga. Siapa yang beribadah karena takut nerakanya, karena takut azabnya, Allah akan selamatkan dari api neraka. Ayat dan hadis banyak tuh. Jadi kalau orang mengatakan siapa yang beribadah kepada Allah karena ingin surga Allah, dia tidak ikhlas. Kata siapa? Itu karena dia salah dalam itu parsial dalam mendefinisikan ikhlas.
dengan mengatakan ikhlas itu

0: Beribadah hanya ingin memperoleh ridho Allah. Gak ingin pahalanya, gak ingin surganya, gak ingin ampunan. Nah, itu dia parsial di sana. Hanya ridho saja. Padahal yang kita harapkan bukan hanya ridho. Tapi selain itu, makanya Allah sering mengiming-imingi. Siapa yang saum karena iman dan ihtisab, Allah ampuni dosa-dosanya. Kan gitunya. Diiming-imingi dengan ampunan. Siapa yang melakukan sholat 10 rakaat sehari semalam, rawatib, Allah akan bangunkan bagi dia satu istana di surga. Ini kan pangbibitanya. Lalu ada orang yang termotivasi, saya mah ingin istana di surga, makanya saya pelihara tuh sholat rawatib. Benar gak ini orang? Benar. Niatnya salah apa benar? Benar. Makanya Allah iming-imingi dengan iming-iming surga atau istana di surga. Ikhlas tidak keluar dari zona keikhlasan. Karena mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Kalau niatnya mengharapkan apa yang dimiliki oleh manusia, tak eta teu ikhlas. Ingin pujiannya, ingin sanjungannya, ingin pengakuannya, ingin apresiasinya, ingin komennya, ingin likesnya, ingin jempolnya. Nah, dari manusia baru itu tidak ikhlas, ya. Jadi menyembah Allah dalam hal tauhid dengan 4 motivasi. Pertama, cinta. Kedua, karena mengagungkan. Ketiga, karena berharap balasannya. Keempat, karena takut ancamannya. Kalau saya enggak ibadah, diancam dengan azab. Kalau gitu mah, seolah-olah kita teh bisnis dengan Allah. Benar, kita bisnis dengan Allah. Yang mengistilahkan ibadah kita dengan istilah bisnis itu Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hei orang-orang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kamu kepada suatu bisnis? Tijarah itu bisnis tuh, perniagaan. Bisnis yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa bisnisnya? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Bisnisnya itu kamu iman kepada Allah, kepada rasulnya, jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Itu bisnisnya itu. Allah yang mengistilahkan iman, jihad dengan istilah bisnis. Kita menjual harta dan jiwa kita, Allah beli dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Jual beli ini, kita jual diri kita, kita jual harta kita, Allah membelinya dengan surga. Maka di akhir ayat itu, ini surah At-Taubah ayat 111, Allah menyatakan wastabshiru bi baikum alladzi bayatum bih, berbahagialah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan dengan Allah. Kita berjual beli, kita berbisnis dengan Allah. Ibadah ini bisnis. Kalau bisnis ada perhitungan untung dan rugi. Nah, itu untung rugi itu pahala dan dosa. Jadi kita menyembah Allah Azza wa Jalla karena cinta, karena mengagungkan, karena berharap pahala atau balasan, dan karena takut terhadap apa? Terhadap ancaman Allah Azza wa Jalla. Makanya seorang mukmin dalam banyak ayat Allah dalam Al-Quran, mereka dikatakan beribadah kepada Allah khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Ibadahnya disertai dengan rasa takut. Takut apa? Takut ditolak ini ibadah. Takut tidak diterima. Takut diazab. Takut diberi sanksi. Kalau ibadahnya ini tidak benar, ada enggak ibadahnya yang malah diancam dengan azab? Banyak. Fawailul lil musallin. Ceraka orang yang sholat. Ini sholat, ibadah diancam tuh. Kenapa? Ada masalah dalam sholat. Ada hal yang merusak dalam sholatnya. Alladzinahum an sholatihim sahun. Alladzinahum yura'un. Tuh takut. Makanya pantas ya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan seusai melakukan ibadah itu yang pertama kali dilakukan apa? Istighfar. Beres salat, assalamualaikum, assalamualaikum. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali. Kok habis ibadah istighfar kayak habis dosa aja? Iya, mungkin kita banyak melakukan dosa selama salat. Dosa dari mana kan lagi ibadah? Dosanya dari kelalaian di dalam sholat. Mungkin kurang ikhlas. Yang pasti mah kurang khusyuknya. Bukan kurang lagi kata. Kalau kurang mah sedikitnya. Ini mah banyak. Berapa persen kekhusyukan kita? Belum tentu 20%. Kalau di antara kita ada yang khusyuk 20%, oh bagus itu. 10% juga belum tentu. Sok. Sholat berapa menit? Anggaplah 1 rakaat 2 menit tumpah. 4 rakaat 8 menit. 8 menit itu berapa menit kita khusyuknya? Ketika ruku apakah khusyuk? Ketika sujud, apalagi ketika berdiri begitu takbir Allahu Akbar. Mulutnya mengucapkan Allah terbesar. Maknanya konsekuensinya Allah terpenting, Allah terprioritas, Allah yang harus lebih dipikirkan daripada urusan dunia. Itu maknanya kan? Konsekuensinya demikian. Tapi banyak orang Allahu Akbar ingat pekerjaan. Ingat urusan dunia. Ngitung hutang. Kalau pedagang ngitung bati, tadi naon-naon nu kajual teh tah, sabaraha bati. Nah, kan gitunya. Ada yang begitu sholatnya? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Maka kesalahan, dosa itu teh dalam sholat. Pantas begitu salam, astagfirullah, astagfirullah. Minta ampunan atas dosa yang kita lakukan selama sholat. Karena ada ancaman, fawailu lil musallin ta'ata. Makanya orang mukmin beribadah kepada Allah dengan khaufan wa tama. Dengan penuh rasa takut. Tapi juga penuh rasa harap. Berharap dapat pahalanya, ampunannya, ridhonya, mahabbahnya, surganya. Nah seperti itu ya. Inilah yang dimaksud dengan tauhid, yaitu apa? Mengesakan Allah dalam hal ibadah karena cinta, karena mengagungkan, karena berharap, dan karena rasa takut. Berkata mu'alif selanjutnya, wa'an wa'ud tauhid thalasat. Dan jenis-jenis tauhid ada 3. Apakah pembagian tauhid ada 3 ini ada enggak di zaman Nabi dan para sahabat? Enggak ada. Bid'ah dong. Itu pertanyaan. Sama dengan pertanyaan tentang disiplin ilmu lain selain ilmu tauhid. Dalam ilmu mustalahul hadis. Hadis secara umum dilihat dari banyak sedikitnya perawi ada 2, hadis ahad dan hadis mutawatir. Di zaman Nabi para sahabat ada pembagian itu? Enggak ada. Hadis ahad terbagi kepada 3. Ada hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 perawi dalam setiap tabaqatnya disebut dengan sebutan hadis gharib. Terus ada hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi dalam setiap tabaqat disebut hadis aziz. Ada hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tapi tidak sampai mencapai derajat mutawatir disebut hadis masyhur. Hadis ahad ada 3. Hadis gharib, hadis aziz, dan hadis masyhur. Siapa yang bikin itu? Para ulama ahli hadis. Ada enggak di zaman Nabi dan para sahabat? Tidak ada. Bid'ah dong. Ada enggak yang berani membid'ahkan istilah-istilah itu dalam ilmu hadis? Enggak ada. Dalam ilmu nahu yang dasar sama kitab Matan Al-Arjurumiyah. Ada istilah i'rab di zaman Nabi para sahabat enggak ada. I'rab itu ada berapa? Pertama rafa, kedua nasab, ketiga jar atau khafad, keempat jazm. Ada empat jenis i'rab. Yaitu rafa, nasab, jar atau khafad dan jazm. Siapa yang bikin? Ahli ilmu nahwu. Ada enggak di zaman Nabi para sahabat dan para ulama? Enggak ada. Bid'ah enggak? Enggak ada yang berani membid'ah. Atau dalam hal ilmu tajwid. Hukum membaca nun mati atau tanwin. Ada beberapa jenis. Ada izhar, ada ikhfa, ada idgham, ada iqlab. Empatnya. Ayat di. Ada enggak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam istilah idhar, ikhfa, idgham, iqlab? Enggak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Bid'ah enggak? Ada enggak yang berani membid'ahkan? Enggak. Ya? Kenapa itu tidak dibid'ahkan? Karena itu hanya perumusan teori. Istilah dibikin untuk memudahkan. Adapun prakteknya, aplikasinya itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Contoh izhar. Ada enggak izhar di zaman Nabi? Prakteknya ada. Mana contohnya? Man. Mana? Itu izhar. Nun mati menghadapi huruf. Huruf-huruf izhar. Ada alif, ada ha, ada kho, ada ain, ada ghin, ada ha gitu kan. Prakteknya di zaman Nabi idhar ada? Ada mana? Itu contoh. Man, mana? Itu idhar. Cuma saat itu tidak disebut idhar. Tapi prakteknya sudah ada. Cuma istilah dan teorinya belum dirumuskan. Ada enggak iqlab di zaman Nabi? Ada. Mana? Mim ba'di. Nun mati menghadapi huruf. Huruf ba. Nun mati atau tanwin gitu. Prakteknya sudah ada. Cuma saat itu belum disebut iqlab. Tapi praktek sudah ada. Cuma teorinya belum dirumuskan. Dan begitulah seterusnya. Dalam ilmu nahu ada umpamanya marfu'atul asma. Ada 7 kalau menurut Jurumiyah. Marfu'atul asma itu isim-isim yang dirafakan. Ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, ada naibul fa'il, ada isim kana, ada khobar in, ada at-tawabi gitu ya. Itu dirumuskan oleh para ulama. Sekarang apakah di zaman Nabi ada mubtada? Prakteknya ada. Mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu mubtada. Isim yang ada di awal kalimat. Isim itu kata benda, bukan jimat. Mana di zaman Nabi enggak ada mubtada? Ada. Alhamdulillah itu mubtada. Hanya saat itu belum disebut mubtada. Khabar di zaman Nabi ada? Ada. Mana? Lillah. Itu khabar. Khabar syibih jumlah terdiri dari jar dan majrur. Tapi saat itu oleh Nabi dan para sahabat belum disebut, diistilahkan dan belum dirumuskan. Nah, maka ada ilmu tata cara baca Al-Quran seperti tajwid, ada nahu sorof untuk memudahkan orang belajar dan mengajar, dirumuskanlah teori ilmu-ilmu tadi beserta istilahnya. Agar orang mudah mengajarkan tata cara baca Al-Quran, dirumuskanlah ilmu tajwid. Dan diberi istilah. Hukum nun mati ada sekian. Ketetapannya kalau ikhfa maknanya samar. Nun mati menghadapi huruf-huruf ikhfa. idgham juga nun mati menghadapi huruf-huruf idgham. Itu dirumuskan untuk apa? Untuk memudahkan kita belajar. Makanya tak ada seorang pun ulama yang menyatakan tajwid itu bidah, enggak ada. Ilmu tajwid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada idhar, enggak ada idgham, enggak ada. Ini orang tidak faham tentang aplikasi di zaman Nabi dan teori yang dirumuskan di zaman sekarang. Semua ilmu tajwid aplikasinya sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma teorinya belum dirumuskan. Semua teori ilmu nahu prakteknya sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi teorinya belum dirumuskan. Demikian juga ilmu tauhid. Rumusannya, teorinya belum dirumuskan. Tapi bukti wujud tauhidnya sudah ada. Untuk memudahkan orang memahami tauhid, para ulama merumuskan ilmu tauhid. Lahir istilah-istilah, tauhid ada tiga. Di zaman Nabi gak ada pembagian itu. Sama itu nahwu shorof juga di zaman Nabi gak ada. Di zaman Nabi gak ada hadis sahih, hadis hasan, hadis mutawatir, hadis ahad, hadis palsu, hadis gak ada. Gak ada idhar, gak ada idgom, gak ada ikhfa di zaman Nabi. Istilahnya belum ada, prakteknya sudah ada. Kenapa ini dipermasalahkan tuh? Tauhid dibagi tiga. Ini rumusan para ulama setelah melihat nas-nas Al-Quran dan hadis di zaman Nabi SAW. Nanti kita akan uji kebenaran teori ini dalam banyak kasus dengan ayat dan hadis, ya. Nah, berkata para ulama, wa anwa'u tauhid salasatu. Jenis tauhid itu ada tiga. Nanti kita kasih contoh-contohnya, ayatnya, hadisnya, dan aplikasinya. Kalau ada jenis tauhid lain di luar ini, sok buktikan. Pasti salah, pasti ngaco, dan kita akan bongkar kesalahannya. Kalau ada jenis tauhid lain selain tiga ini, ya. Atau cukup dua saja. Kita uji kalau hanya dua saja, benar gak? Kita uji nanti, ya. Kalau tiga, kita siap diuji, sok, dari segala segi, ya. Adapun jenis tauhid yang pertama disebut tauhid ar-rububiyah. Apa makna tauhid ar-rububiyah? Yaitu ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wa tadbir. Yaitu mengesakan Allah dalam tiga hal. Dalam hal menciptakan, dalam hal menguasai, dalam hal mengatur. Maknanya Allah satu-satunya pencipta. Gak ada pencipta lain selain Allah. Allah juga satu-satunya penguasa. Gak ada penguasa lain selain Allah. Allah juga satu-satunya pengatur, enggak ada pengatur lain selain Allah. Lalu pengatur ini ada rinciannya, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi madarat, yang memberi manfaat, yang memberi rizki atau yang menahan rizki, gitu ya, yang menurunkan hujan ataupun yang menahan hujan. Nah, itu sudah tercakup tuh dalam hal kerububiahan Allah, dalam hal kerububian Allah. Tauhid rububiyah artinya meyakini Allah satu-satunya Rabb. Allah satu-satunya Rabb maknanya Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, satu-satunya raja di alam semesta, satu-satunya pengatur, yang rinciannya satu-satunya yang memberi madarat dan manfaat, yang memberi rizki atau mahan rizki, yang menghidupkan ataupun yang mematikan, yang apa namanya, semuanya lah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini namanya tauhid rububiyah. Siapa yang meyakini adanya pencipta lain, gugur tuh tauhid rububiyahnya. Siapa yang meyakini ada yang mengatur alam jagat raya nih selain Allah, gugur tuh tauhid rububiyahnya. Kan malaikat ikut ngatur. Malaikat itu ditugaskan oleh Allah dan diberi kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Kemampuan malaikat juga Allah yang kasih. Kalau dicabut nggak akan mampu apa-apa gitu. Nah jadi Allah satu-satunya pengatur. Satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi maslahat ataupun madarat, yang memberi rizki atau menahan rizki, yang mematikan atau yang menghidupkan. Semuanya Allah Azza, itu Tauhid Ar-Rububiyah. Nih yang pertama. Dalilnya banyak, di antara surah Az-Zumar 62. Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah pencipta segala sesuatu. Selain Allah, makhluk. Selain Allah, diciptakan. Allah khaliq. Selain Allah, makhluk. Karena Allah satu-satunya pencipta. Ya. Lihat lagi surah Fatir ayat yang ketiga. Allah menyatakan, hal min khaliqin ghairullah yarzukukum minas sama'i wal ard. La ilaha illahu. Kata Allah, apakah ada pencipta lain selain Allah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Ini dalam bahasa kita disebut kalimat retoris. Kalimat tanya tapi tidak butuh jawaban, saking jelas jawabannya. Adakah pencipta lain selain Allah? Jelas tidak ada. Allah satu-satunya pencipta. Lihat lagi surah Al-Mulk ayat yang pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah yang di dalam genggaman tangannya lah terpegang seluruh kekuasaan. Kekuasaan semua di tangan Allah. Ini sudah tercakup dalam makna Rabb, Allah satu-satunya penguasa. Dalam surah Al-A'raf ayat 54 Allah menyatakan, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingat, milik Allah lah semua ciptaan dan semua urusan. Urusan semua diatur oleh Allah, ciptaan semua diciptakan oleh Allah. Satu-satunya enggak ada yang lain tuh. Itu dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang kerububiyahan Allah. Dan Allah wajib diesakan dalam hal itu. Ini yang disebut dengan Tauhid Ar-Rububiyah. Pasti kalau ini diyakini oleh semuanya. Gak ada yang bisa membantah. Gak ada yang berani menyatakan. Gak benar itu penjelasan. Gak benarnya di mana? Kalau gak benar berarti dia meyakini. Ada pengatur lain selain Allah. Ah, bahaya itu. Bisa gugur Tauhid Ar-Rububiyah pada dirinya. Kedua, Tauhid Al-Uluhiyah. Ini istilah yang dibikin oleh para ulama ahli Tauhid. Enggak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Iya memang, istilahnya belum ada tuh. Tapi aplikasinya, perwujudannya, pengamalan dari Tauhid Al-Uluhiyah, ya diterapkan oleh Nabi dan para sahabat. Apa itu Tauhid Al-Uluhiyah? Ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah bi alla yattakhidhal insanu ma'allahi ahadan ya'buduh wa yataqarrabu ilayh kama ya'budullaha ta'ala wa yataqarrabu ilayh. Tauhid al-uluhiyah itu mengesakan Allah dalam hal ibadah. Artinya ibadah itu hanya kepada Allah satu-satunya. Yang berhak disembah itu hanya Allah. Selain Allah enggak ada. Dengan cara seseorang tidak menyembah yang lain bersamaan dengan menyembah Allah. Maka kalau orang menyembah Allah tapi bersamaan dengan itu dia menyembah kepada selain Allah, berarti tidak mengesakan Allah. Menduakan Allah begitu. Tidak dianggap esa dalam hal ibadah. Inilah yang disebut dengan Tauhid Al-Uluhiyah. Hanya menyembah kepada Allah. Selain Allah enggak mau disembah. Nah, ini Tauhid Al-Uluhiyah. Artinya meyakini Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. La ilaha illallah. Ya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, ini seruan para nabi semuanya dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian hanya Allah, yang tidak ada sembahan yang hak bagi kalian selain Dia. Meyakini Allah sebagai satu-satunya sembahan disebut tauhid al-uluhiyah. Ini jenis tauhid yang kedua. Hanya dua ini enggak sempurna tuh. Kalau hanya tauhid satu rububiyah, dia masih musyrik. Karena tidak menjadikan Allah sebagai satu-satu sembahan. Kalau hanya tauhid rububiyah aja, yakin bahwa Allah satu-satu pencipta, pengatur alam jagat raya, penguasa, tapi nyembah kepada selain Allah, bisa musyrik tuh. Nah, yang kedua, dia meyakini kerububiyahan Allah dan meyakini keuluhiyahan Allah. Sudah benar dalam dua hal ini. Tapi yang ketiga enggak diyakini, bahaya, bisa terjerumus dalam syirik atau kufur, minimalnya bid'ah dalam hal akidah. Dalam hal tauhid. Apa tauhid yang ketiga? Tauhid asma wa sifat. Apa makna tauhid asma wa sifat? Ifradullahi ta'ala bima samma bihi nafsahu wa wasafa bihi nafsahu fi kitabi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dhalika bi itsbati ma athbathahu wa nafa ma nafahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Ini yang jarang diperhatikan, bahkan jarang difahami oleh kaum muslimin. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Apakah itu mengesakan Allah dalam hal nama dan sifat yang Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya, atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam lisannya, tanpa ya, dan menafikan beberapa sifat yang dinafikan dari diri Allah. Contoh yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya, mendengar, melihat, mengetahui, itu adalah nama-nama yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Sifat yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi diri. Ya. Ada sifat yang Allah tolak, Allah nafikan darinya seperti zalim. Allah itu laisa bidzallami lil 'abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak dikenai tidur ataupun ngantuk. Tidur dan ngantuk adalah sifat yang Allah tolak dari dirinya. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Ini dua sifat yang juga Allah tolak dari dirinya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sifat serupa dengan makhluk adalah sifat yang Allah tolak dari dirinya. Nah, jadi tauhid asma sifat telah menetapkan nama-nama bagi Allah atau sifat bagi Allah yang nama dan sifat itu Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa empat hal. Tanpa empat hal itu wajib diikut sertakan. Pertama, tanpa mentahrif. Mentahrif itu merubah makna dari makna asal kepada makna kiasan. Enggak boleh. Kedua, tanpa menta'til. Ta'til ini efek buruk dari tahrif. Ta'til ini mengingkari, menolak. Contoh umpamanya, salah satu sifat yang Allah tetapkan, Allah istiwa di atas arsy. Istiwa itu tegak di atas arsy. Sebagian orang mentakwil istiwa, oh istiwa di sana istaula, berkuasa. Ini tahrif namanya. Merubah makna yang asal kepada makna lain. Efek dari tahrif apa? Dia mengingkari sifat istiwanya Allah di atas. Allah enggak istiwa, Allah enggak tegak di atas aras. Ditaktil, diingkari. Karena makna istiwa ditahrif kepada makna yang lain. Ini contohnya nih. Jadi yang kedua, tidak mentaktil. Pertama tidak mentahrif. Kedua tidak mentaktil. Ini belajar tauhid asma sifat harus rada mikir. Ya, bukan rada. Sangat mikir. Kalau kurang konsentrasi enggak akan paham. Atau bisa salah paham. Jadi yang pertama tanpa mentahrif. Kedua tanpa mentaktil. Ketiga tanpa mentakyif. Mentakyif itu mendeskripsikan sifat Allah dengan deskripsi tertentu, baik jelas ataupun tidak jelas. Apa arti mendeskripsinya? Menerangkan sifat Allah dengan penjelasan yang gamblang, dengan penjelasan umpamanya. Allah mendengar. Cara mendengar Allah itu begini, begini, begini. Itu takyif. Itu deskripsi. Kayak tahu aja bagaimana cara mendengar Allah. Padahal Allah tidak menjelaskannya. Yang jelas Allah mendengar. Bagaimana mendengarnya? Wallahu a'lam. Yang jelas cara Allah mendengar, cara Allah melihat, cara Allah mengetahui tidak sama dengan cara kita mendengar, kita mengetahui, kita melihat. Jangankan Allah dengan kita, kita dengan binatang aja. Binatang mendengar, binatang melihat, binatang mengetahui. Caranya sama? Enggak. Ada gula tuh. Bagaimana cara kita mengetahui adanya gula? Gampang, lihat. Oh, warnanya begini terus diasaan. Amis gula. Kalau hanya dilihat bisi uyah, bisi soda. Kan ada soda yang bentuknya kristalnya. Cara mengetahui ada gula dilihat dan dirasa. Itu kita. Sekarang bagaimana caranya semut mengetahui ada gula? Dilihat? Enggak dilihat. Kan jauh. Gula di sini, semut mah di mana gitunya. Dirasakan? Enggak. Belum merasakan, tapi tahu ada gula. Bagaimana cara semut mengetahui ada gula di sana? Wallahu a'lam, mungkin kan semut punya antenanya. Enggak tahu saya, semut punya mata apa tidak? Kayaknya enggaknya. Ada, tahu gitu. Yang jelas punya antena. Mungkin melalui antena ini. Gak tahu, wallahu a'lam. Mungkin gula itu memancarkan sinyal. Ditangkap, oh ada gula. Jadi waktu kita bersih begini, semut entah di mana nyara rumputnya. Awurkan oleh gula, brrrr. Bagaimana cara gula mengetahui ada semut? Wallahu a'lam. Bagaimana cara semut mengetahui ada gula? Enggak tahu gimana. Cara mengetahui antara kita dengan semut terhadap gula itu sudah berbeda. Itu makhluk dengan makhluk, apalagi Allah. Cara mendengar kita dengan cara mendengar binatang sudah berbeda. Apalagi Allah dengan makhluk. Jadi bagaimana cara Allah mendengar, bagaimana cara Allah melihat? Wallahu a'lam. Tidak boleh kita menerangkan, oh caranya gini-gini, itu mentakyif. Yang jelas tidak sama dengan cara melihatnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Makanya Imam Malik pernah ditanya, ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Wahai Imam, Allah istiwa di atas aras. Bagaimana sih cara istiwanya di atas aras? Bagaimana itu takyif? Mempertanyakan dengan pertanyaan kaifa. Berarti menuntut deskripsi. Meminta penjelasan. Bagaimana cara istiwanya Allah di atas aras? Dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah diketahui maknanya itu tegak. Wal kaifu majhulun. Adapun cara tegaknya Allah majhul, misteri, enggak ada yang tahu. Tegaknya kita dengan tegaknya tiang listrik aja beda. Tegaknya kita dengan tegaknya ular saja berbeda. Tegaknya kita dengan binatang aja berbeda gitu ya. Yang jelas tegaknya Allah berbeda dengan tegaknya makhluk manapun. Dan tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa diterangkan. Majhul, misteri. Wal imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah istiwa wajib. Karena Allah menerangkan dalam Al-Quran Allah istiwa. Wasu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang tata cara tegaknya Allah bid'ah. Karena Nabi tidak menjelaskan, para sahabat tidak pernah mempertanyakan. Lalu Imam Malik menyuruh agar orang itu diusir, keluar dari majlisnya. Jauh ke itu, ke Sabrang, ke Palembang. Heling nyingkah sing jauh. Kenapa? Khawatir pertanyaan ini menontarkan syubhat yang akan meracuni keyakinan murid-muridnya. Disuruh keluar. Tegas tuh Imam Malik. Tidak beradab Imam. Itu adab. Adab syar'i. Adab itu jangan diukur oleh kacamata kultur, budaya, adat, kebiasaan orang. Enggak. Adab syar'i. Ini bahaya. Ibarat racun. Ibarat kotoran. Umpamanya kita mau masak nasi, zaman baheulanya, ayeuna mah enggak. Sebelum dipasakan, nyiaran heulanya. Dipilih ada. Kan sok aya keusikannya. Ada serah, apa serah? Padi yang masih utuh ya. Ada kesik tenon. Ada pasir atau batunya. Kalau itu terpasak nanti termakan bisa rusak gigi kita. Ada orang yang makan nasi duk tuh sampai coplok. Saya pernah lagi sakit gigi. Makan nasi pelutuk, nyereng nanti luar biasa. Makanya orang zaman baheula sebelum masak nasi suka ditapi heulanya. Tapi tadi naon atulah. Dipilihan heula serahna keusikna dialungkeun gitu ya ditapian apa namanya? Dedak-dedakna teh huut-huutna nya tidak langsung dipasak atau kotor ge ditapi heula. Setelah itu baru dicuci. Nah, kayak gitu. Ya. Kalau ada kotoran yang masih itu berbahaya. Ini urusan dunia. Ya, urusan dunia. Apalagi urusan agama. Kalau umat tercampur oleh sesuatu yang membahayakan, bahaya. Ada peribahasa mengatakan, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Karena racun setitik, susu sebelanga satu wadah besar rusak, terbuang semua, rusak itu. Nggak boleh diminum, bahaya bisa mati orang yang minum, karena racun setitik. Itu dalam urusan dunia, apalagi tauhid. Tauhid, murid-murid kita sudah terpelihara, terjaga dengan ilmu, muncul orang melontar syubhat. Bahaya nggak? Bahaya. Buang, sana-sana pergi. Sing jauh, hiring, kayak itu nyingkah, sing jauh, kasabrang. Ka Palembang balikna mawa durian. Mana ada durian Palembang? Nah, gitu. Jadi itu adab syar'i. Jangan sampai sikap Imam Malik yang mengusir orang itu dinilai dengan kacamata kultur atau budaya kita tanpa apa namanya memperhatikan adab-adab syar'i. Imam Malik menerapkan adab syar'i. Keluarkan orang itu pergi, pergi. Khawatir syubhatnya merebak. Dan ini terbukti. Ketika zaman Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Lagi ngajar ribuan orang datang. Pas tanya jawab ada orang yang bertanya wahai imam. Bagaimana pendapatmu? Di tempat saya ada nih. Bahwa seorang muslim yang berdosa besar. Apa dia muslim apa kafir? Disebut muslim, dia melakukan dosa besar. Disebut kafir, dia masih melakukan ibadah. Belum Hasan Al-Basri menjawab, celegedeg ada orang yang berdiri. Di kalangan murid, namanya Wasil bin Atha. Dia berkata, menurut saya orang itu tidak muslim, tidak kafir. Tapi berada di tengah-tengah. Dikenal dengan sebutan al-manzilah bainal manzilatain. Satu kedudukan di antara kedua kedudukan. Tidak mukmin, tidak kafir, di tengah-tengah. Lalu dia bumbui dengan ayat dan hadis versi dia. Gak beradab nih orang. Apa akibatnya? Akhirnya orang tertarik dengan omongan dia yang logik, yang rasional. Banyak mendengarkan, akhirnya dia pergi ke pojok, diikuti oleh banyak orang, dia terangkan lagi dengan versi dia. Imam Hasan Al-Basri dibiarkan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Qadi i'tazal al-wasil. Si wasil telah i'tizal. I'tizal itu sudah menyempal. Ada dua makna menyempal di sini. Pertama, dari segi realita dia menyempal dari majlis Imam Hasan Al-Basri. Yang kedua, menyempal, menyimpang dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak saat itu lahir aliran Mu'tazilah. Siapa perintisnya? Wasil bin Atha tadi. Dibiarkan, tidak diusir, merobak sampai sekarang tuh. Bayangkan. Sama dengan beras langsung saja dipasak, ada kesik, ada kaca kadang-kadang tuh, ada kawat logam hektar, ada tuh. Saya pernah menemukan di Nasangu tuh, ya. Ada serah, coba. Semuanya kapasak pas belowok-belowok katerai jadi panyawat, ya enggak? Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama, ya. Jadi Imam Malik menerapkan adab syar'i. Walaupun orang tidak beradab ini kejam begitu, ya, tak berperi ke kemuridan, itulah adab syar'i. Jadi wajib menetapkan nama dan sifat bagi Allah seperti yang Allah tetapkan dalam Quran atau hadis tanpa empat, ya, tanpa mentahrif, maknanya merubah makna, tidak boleh. Yang kedua, tanpa mentatil, tidak boleh menolak, mengingkari. Ketiganya, tanpa mentakif. Mentakif itu mendeskripsikan, menerangkan sifat Allah dengan penjelasan tertentu. Karena tidak ada yang tahu dan Allah tidak ada yang serupa dengan makhluk. Yang keempat, tidak mentamthil, menyamakan, menyerupakan dengan sifat makhluk. Allah mendengar, kita mendengar, tapi cara mendengarnya tidak sama. Ya, Allah istiwa, makhluk istiwa. Tapi istiwanya tidak sama, ya. Allah turun dari langit dunia, dari langit ke dunia, tapi cara turunnya laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir dan seterusnya dan seterusnya. Inilah tauhid asma wa sifat. Wajib diyakini, wajib. Bagaimana sekarang kalau orang meyakini tauhid rububiyah dan uluhiyah, asma wa sifatnya tidak? Berarti orang itu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau Allah tidak ditauhidkan dalam hal asma dan sifat. Berarti orang itu menganggap sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Gening tidak mengakui adanya tauhid asma wa sifat. Nah, mulai teruji kesalahan orang itu. Ya, inilah tiga jenis tauhid yang dirumuskan oleh para ulama setelah mereka menelaah ayat-ayat Quran dan hadis tentang masalah tauhid. Hampir jam 6, tidak terasanya. Sudah 1 jam lebih. Hampir 1,5 jam waktu yang kita habiskan. Kita cukupkan dulu sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Salat sunnah rawatib berapa rakaat yang dibuatkan rumah di surga? 10 atau 12? Kadang-kadang hadisnya menyatakan 10, di riwayat lain 12. Tapi 10 cukup. Pertama, 2 rakaat qabla subuh. Ini mah jangan lewat walaupun lagi safar. Ya, lagi musafir, jangan dilewat. Walaupun kesiangan, bangun. Begitu bangun jam 8, belum sholat subuh. Salat qobla subuh dulu. Baru setelah itu qomat dan salat subuh. Kedua, dua rakaat sebelum zuhur. Empat tuh. Ketiga, dua rakaat setelah zuhur. Enam tuh. Keempat, dua rakaat setelah maghrib. Delapan tuh. Dan dua rakaat setelah isya. Sepuluh. Jaga ini, pelihara ini, Allah akan bangunkan bagi kita satu istana di surga. Ya, murah meliah. Kalau kapling di dunia, aduh susah, siapa gitu, ada mahal ya miliaran sekarang. Biarlah kita gak dapat rumah di surga, asal dapat istana di akhirat. Biarlah kita gak dapat rumah di dunia, asal dapat istana di surga. Ada lagi yang mau ngacung pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini, syukur. Sebentar lagi maghrib. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia gampang, mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong.

0: mencoba, maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Misthah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Misthah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan. Mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu

0: perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Talaq ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, para pemirsa sekalian, cara lain untuk melapangkan rezeki kita yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah yaitu Nabi Hud, dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis samaa 'alaikum midraro." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. "Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, "Oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an." Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, "Ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wala ta'jas." Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan jawamiul kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum. Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi, dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90% dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, sama bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha wali hasabiha wali maliha fadfar wali diniha fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadab, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi Radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu ya ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu ya min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya ya atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamilah, ta'isa 'abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah ya. Afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
2: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu.
5: Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh, ya mah ajaran anyar, kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama, dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang, dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan, kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezoliman bukan? Kezoliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar. Taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu, dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat, lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya, jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bishawab.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat mengumpulkan berbagai macam ketaatan-ketaatan, menjemput berbagai macam ladang-ladang kebaikan. Dan di antara ladang-ladang kebaikan yang paling agung adalah menuntut ilmu syar'i, sebagaimana yang insyaallah kita lakukan di malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibnu Abdullah, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam. Di pertemuan yang akhir lalu kita sudah sampai pada hadis yang ke-6, masih dalam kitab Ut-Taharah. Sekarang kita coba melanjutkan kepada hadis yang ke-7, yang mana ini berkaitan dengan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah an Humran maula Utsman bin Affan annahu ra'a Utsman da'a bi wudu'in فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. Dari Humran maula Utsman bin Affan, bahwasanya beliau suatu saat melihat Utsman meminta diambilkan air wudu, maka beliau pun menuangkan dari bejana air wudu tersebut kepada kedua tangannya, kemudian mencuci dua tangannya 3 kali. Thumma adkhala yaminahu fil wudu'i thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke air wudu, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan air dari hidung. Thumma ghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini thalathan. Dan membasuh 2 tangannya sampai ke sikunya 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya 3 kali. Thumma qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza wa qala. Kemudian Utsman bin Affan berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudukku ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'ataini la yuhadithu fihima nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, kemudian dia salat 2 rakaat, dia tidak membisikkan ke dalam jiwanya dalam 2 rakaat tersebut, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Humran. Kita sedikit membahas mengenai Humran. Perawi hadis ini, beliau adalah Humran bin Aban bin Khalid. Beliau adalah seorang perawi yang thiqah dari kalangan tabi'in. Beliau ini berasal dahulu dari tawanan perang Ainut Tamr. Beliau menjadi tawanan perang dalam perang Ainut Tamr. Kemudian akhirnya beliau dimerdekakan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia pun berpindah ke Basrah dan wafat di sana pada tahun 75 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan juga sahabat Uthman bin Affan. Beliau adalah Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah Al-Qurashi. Ya, beliau adalah khalifah kaum muslimin yang ketiga. Beliau masuk Islam melalui perantaraan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di antara keutamaan Uthman yang begitu banyak, beliau telah melakukan 2 kali hijrah, ya, hijrah ke Habasyah dan begitu juga hijrah ke Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Uthman bin Affan dengan putrinya yang bernama Ruqayyah. Dan kemudian ketika istrinya Ruqayyah telah wafat, Nabi SAW menikahkannya lagi dengan saudari istrinya, ya, putri Nabi SAW yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Maka beliau menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu beliau memiliki sebutan Dzun-Nurain, ya. Yang kalau kita artikan pemilik 2 cahaya, ya. Karena Uthman bin Affan menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah, ya. Kemudian sepeninggal wafatnya Ruqayyah, menikah lagi dengan Ummu Kulthum, ya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam mempersaksikan Uthman bin Affan dengan keutamaan syahadah, bahwasanya beliau adalah seorang syahid. Begitu juga Uthman bin Affan diberikan kabar gembira berupa surga. Dan Uthman bin Affan memegang khilafah setelah Umar bin Khattab melalui pembaiatan dari ahli syura di awal Muharram tahun 24 Hijriah. Sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh sebagai syahid setelah asar pada hari Jumat 18 Dzulhijjah dan dikuburkan pada malam Sabtu tahun 35 Hijriah di pekuburan Baqi, ya. Semoga Allah meridhoinya. Ini sedikit berkaitan dengan sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan tentunya ini tidak cukup banyak untuk menggambarkan luar biasanya sahabat Nabi yang satu ini, ya. Karena itu hendaknya kita coba mencari, membaca biografi beliau, ya, di kesempatan yang lain, baik itu di kajian ataukah di buku-buku yang membahas tentang biografi para sahabat radhiyallahu anhum. Insyaallah akan ada banyak faedah, ya, yang kita bisa dapatkan dengan membaca perjalanan hidup beliau, sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kemudian di antara kosakata yang kita dapatkan dalam hadis ini, kita sebutkan tadi bahwasanya Humran ini adalah maula Uthman bin Affan. Ya, maula yang dimaksud dengan maula adalah seseorang yang dimerdekakan, ya. Kalau kita katakan Humran maula Uthman, maka Humran adalah dulunya budak Uthman, kemudian dimerdekakan oleh Uthman, ya. Jadi bekas budaknya Uthman. Nah, setelah dimerdekakan, maka dikatakan kepada Humran dia adalah maula Uthman, ya. Dulunya budak dan dimerdekakan oleh Uthman radhiyallahu anhuma. Kemudian di antara kosakata yang kita ingin jelaskan yaitu wadu, ya. Da'a bi wadu'in. Wadu maknanya adalah air yang dipakai untuk berwudu, ya. Wadu dengan fathah pada huruf wawnya, ya. Adapun kalau al-wudu, ya, dengan dhammah pada huruf wawnya, maka adalah maknanya perbuatan wudu, ya. Al-wudu maknanya perbuatan wudunya. Adapun al-wadu, ya, dengan fathah pada waw, maka itu maknanya air wudunya, ya. Kemudian disebutkan juga dalam hadis sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yuhadditsu fihi ma nafsuhu, ya. Ini maknanya adalah, maksudnya tidak terus memikirkan atau khawatir dengan urusan-urusan dunia, ya. Jadi siapa yang berwudu dengan wudunya Nabi seperti yang disebutkan, kemudian dia sholat dua rakaat dan dia tidak terus memikirkan atau khawatir dengan urusan-urusan dunia dalam sholatnya tersebut, ya, maka dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis, yaitu berupa pengampunan, ya. Ghufira lahu, ya, maksudnya diampuni untuknya. Dan pengampunan adalah penutupan dosa dan tidak memberikan hukuman atasnya. Nah, secara umum, ya, kandungan hadis yang ada di hadapan kita ini, hadis ini berbicara tentang sifat yang sempurna dari wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Uthman radhiyallahu anhu, karena semangatnya beliau untuk menyebarkan sunnah, mengajarkan ilmu syar'i, sahabat Uthman radhiyallahu anhu mengajarkan sifat wudunya Nabi, ya, mengajarkan sifat wudunya Nabi kepada yang lain melalui cara praktik secara langsung, ya, supaya lebih mudah difahami dan juga supaya lebih tergambar dengan lebih baik. Ya, dari sini kita mengambil faedah bahwasanya selayaknya bagi seorang alim, seorang yang berilmu, dia berusaha untuk menempuh cara-cara yang bisa memperbagus pemahaman atau menjadikan paham orang-orang yang hendak diajarkannya. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau tidak hanya berbicara mengenai sifat wudunya Nabi ini, tapi beliau langsung mempraktikkannya, ya, di hadapan para murid-muridnya atau orang yang ingin mengambil ilmu dari beliau. Kemudian disebutkan bahwasanya Utsman meminta diambilkan air wudu, ya. Tentu saja maksudnya bejana, wadah yang berisi air wudu, ya, karena dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, ya, ketika mau hendak berwudu biasanya mereka memiliki wadah yang memang khusus dipersiapkan untuk air wudu, ya. Air wudunya diletakkan atau ditaruh di bejana tersebut, baru kemudian mereka berwudu dari air di dalam bejana tersebut. Kemudian yang pertama sahabat Utsman radhiyallahu anhu lakukan adalah beliau menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya. Beliau menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya. Maka yang dilakukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu, beliau tidak langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana, tapi beliau menuangkan, ya, menuangkannya. Beliau tidak memasukkan tangannya langsung ke dalam bejana air tersebut, tapi yang beliau lakukan adalah menuang, ya. Jadi menuang seperti ini, ya, tidak kita tumpahkan, tapi menuang seperti ini, ya, menuangkan air wudhu kepada kedua tangannya untuk kemudian dicuci telapak tangannya 3 kali, ya, dicuci telapak tangannya 3 kali, ya. Dan diantara hikmahnya adalah agar air tidak tercemar, ya, dengan sesuatu seandainya tangan membawa hal yang kotor ataukah najis misalkan, ya, maka dicuci terlebih dahulu 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam bejana, ya. Yang tadi hikmahnya supaya air wudunya tidak tercemar oleh kotoran-kotoran. Dan kita sudah sempat bahas mengenai hal ini, bahwasanya hukum mencuci kedua tangan ini di awal wudu wajib bagi orang yang bangun dari tidur malam. Adapun pada keadaan yang lain, maka disunnahkan hukumnya mencuci kedua tangan 3 kali di awal wudu, ya. Kita sudah jelaskan ini di pertemuan yang lalu. Kemudian disebutkan dalam hadis bahwasanya beliau memasukkan tangan kanannya ke air di bejana lalu mengambil air untuk berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar. Ya, jadi setelah dicuci kedua tangannya, barulah Utsman radhiyallahu anhu memasukkan tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air. Ya, jadi sudah tidak dituang lagi, sudah bersih tangannya, dimasukkan langsung tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air Untuk apa? Air ini untuk berkumur-kumur, ya, sekaligus beristinsyak, ya, dan istinthar, ya, dengan satu tangan, yang mana air di tangan ini sebagian untuk berkumur-kumur dan sebagian lagi dihirup ke hidung, ya, ini istinsyak, ya, dihirup ke hidung untuk dimasukkan ke dalam hidung dengan nafas, ya, ini istinsyak. Kemudian dikeluarkan lagi air tersebut dari rongga hidung, ini namanya istinthar, ya. Dan kita telah bahas juga ini hukumnya, berkumur-kumur, beristinsyak, dan istinthar ini wajib, ya, wajib yang terpilih. Pendapat yang terpilih dalam masalah ini adalah pendapat dalam mazhab Imam Ahmad, yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad. Kemudian setelah berkumur-kumur, beristinsyak, dan beristinthar, beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ya, beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ya, memasukkan lagi tangannya ke dalam bejana, ya, mengambil air dari dalam bejana, kemudian membasuh wajah 3 kali. Dan sedikit kita membahas masalah wajah, bahwasanya batasan wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut yang biasanya, yang umum, kemudian sampai ke dagu secara vertikal, ya, dari tempat tumbuhnya rambut menurut kebiasaan, ya. Artinya kalau misalkan dia tidak punya rambut, misalkan dia punya penyakit, kemudian dia botak, misalkan tidak punya rambut, maka dia tetap membasuh dari tempat biasanya tumbuh rambut di sana, ya, menurut ukuran orang umum pada umumnya. Ini secara vertikal dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Kemudian secara horizontal dari kuping sampai ke kuping lagi, ya, dari permulaan kuping sampai ke kuping lagi. Ini secara horizontal, ini wajah, ya. Maka beliau membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangannya sampai dengan siku 3 kali. Ya, diambil lagi air, kemudian membasuh tangannya hingga sikunya, ya, 3 kali. Ini dengan 3 kali ambil, ya, 3 kali ambil air, dibasuh tangan sampai dengan sikunya 3 kali. Baik yang kanan ataupun yang kiri, ya. Kemudian disebutkan beliau menyapu atau mengusap seluruh kepalanya 1 kali, ya. Beliau mengusap seluruh kepalanya 1 kali. Dan inilah yang datang dalam hadis-hadis yang sahih, bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam ketika berwudu maka mengusap kepala cukup dengan 1 kali saja. Ya, tidak seperti pada wajah 3 kali, ya, tangan 3 kali, ya, kaki juga 3 kali, ya, sunnah. Ya, disunnahkan seperti itu. Tapi kalau untuk kepala, ya, yang terpilih adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya cukup dengan 1 kali saja, mengusap seluruh kepala 1 kali. Kemudian disebutkan bahwasanya beliau mencuci kakinya hingga mata kakinya 3 kali. Ya, beliau mencuci kakinya, maksudnya di sini kakinya sampai dengan mata kakinya 3 kali. Dan kemudian setelah selesai dari praktek wudu tersebut, ya, sahabat Utsman radhiyallahu anhu mengabarkan bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudunya ini. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa saja yang berwudu seperti wudunya Nabi ini dan kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk di hadapan Rabbnya, ya, dia khusyuk, dia tidak memikirkan hal-hal berkaitan

menghadap Rabbnya, maka balasannya adalah Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dan yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya, yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa yang kecil, karena dosa-dosa besar membutuhkan taubat yang khusus. Ya, dosa-dosa besar membutuhkan taubat yang khusus. Jadi balasan pengampunan dosa yang dimaksud dalam hadis maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Kemudian ada permasalahan di sini, ya, mengenai hukum beristinsyak dalam wudu. Ya, kita bahas bahwasanya ulama berselisih pendapat mengenai hukum istinsyak dalam wudu. Abu Hanifah, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Sufyan rahimahumullah, mereka berpendapat bahwasanya hukum istinsyak ini mustahab, ya, atau sunnah. Adapun yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Abi Layla, begitu juga Ishaq rahimahumullah, bahwasanya hukum istinsyak, ya, atau hukum memasukkan air ke dalam hidung dengan nafas, ya, hukum istinsyak ini menurut mereka wajib dan tidak sah wudu tanpa istinsyak. Tidak sah wudu tanpa istinsyak. Ya, dan di antara dalil Imam Ahmad dan orang yang setuju dengan pendapat beliau bahwasanya hukum istinsyak ini wajib adalah firman Allah Ta'ala, faghsilu wujuhakum, ya, berkaitan dengan tata cara wudu. Basuhlah oleh kalian wajah-wajah kalian, dan hidung termasuk pada wajah, ya, dan hidung itu, ya, termasuk rongga hidung termasuk pada wajah. Dan begitu juga hadis-hadis sahih yang lain menunjukkan bahwasanya perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk beristinsyak di dalam wudu. Ya, dalam praktek-praktek perbuatan wudunya Nabi alaihi salatu wasalam, begitu juga perintah Nabi alaihi salatu wasalam untuk beristinsyak ini menunjukkan bahwasanya istinsyak hukumnya wajib. Ya, dan pendapat ini juga yang dipilih oleh pensyarah kitab Umdatul Ahkam, ya, ini Syekh Abdullah Al-Bassam, ya, yang kita banyak mengambil faedah syarah dari beliau dalam kajian kita ini, ya. Nah, jadi pendapat yang kita lebih cenderung kepadanya adalah bahwasanya hukum istinsyak ini wajib. Ya, meskipun memang ada perselisihan, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya hukumnya adalah sunnah.

Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga berselisih pendapat berkaitan dengan mengusap kepala, ya, apakah cukup mengusap sebagian kepala

ataukah harus mengusap seluruh kepala? Ya, mereka sepakat bahwasanya kepala ini harus diusap, ya. Tapi mereka berbeda pendapat mengenai kadar minimal untuk mengusap kepala. Apakah cukup mengusap sebagian kepala ataukah harus seluruh kepala diusap? Jadi antaranya Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, yang mereka mengatakan bahwasanya boleh untuk mengusap sebagian kepala saja. Namun mereka juga berselisih mengenai kadar minimalnya. Ya, mengusap sebagian kepalanya, kadarnya juga mereka berselisih pendapat tentang kadar minimal dari sebagian kepala. Ya, dalil utama mereka adalah bahwasanya firman Allah Ta'ala wamsahu biru'usikum, ya, wamsahu biru'usikum, dan usaplah oleh kalian kepala-kepala kalian. Mereka berpendapat bahwasanya huruf ba, ya, pada kalimat pada kata biru'usikum, huruf ba pada ayat maknanya menunjukkan sebagian, menunjukkan tab'id atau sebagian. Ini diantara dalil mereka yang membolehkan untuk mengusap sebagian kepala saja. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad, ya, maka mereka berpendapat wajib untuk mengusap seluruh kepala. Wajib untuk mengusap seluruh kepala. Mereka berdalil dengan hadis-hadis tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis masaha ra'sahu biyadayhi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al makani alladhi bada'a minhu. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, potongan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, ya, memulai dari depan dengan kedua tangannya, kemudian ke belakang. Ya, dia memulainya dengan bagian depan kepalanya, kemudian mengusapnya sampai ke bagian tengkuknya, ya, ke perbatasan tengkuknya maksudnya, kemudian mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Ya, artinya berdasarkan hadis ini, ya, cara untuk mengusap kepala adalah dimulai dengan apa? Bagian depan kepala, ya, bagian depan kepalanya, kemudian diusap ke bagian belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, gitu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dalam praktek-praktek sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengusap seluruh kepalanya. Ya. Kemudian ulama-ulama yang berpendapat wajibnya mengusap seluruh kepala menjawab istidlal mereka yang membolehkan untuk mengusap sebagian kepala, ya, bahwasanya huruf ba tidaklah dikenal memiliki makna sebagian atau at-tab'id. Ya, huruf ba tidak dikenal memiliki makna sebagian, sebagaimana ini adalah dalilnya mereka yang membolehkan mengusap sebagian kepala. Kemudian
mereka mengatakan bahwasanya alba dalam ayat maknanya adalah menempel atau al-ilsaq. Ya, faedah makna dari alba pada firman Allah Ta'ala wamsahu biru'usikum, ya, makna ba di sana bukan sebagian, tapi maknanya adalah menempel atau al-ilsaq. Ya, jadi Imam Malik, Imam Ahmad dan ulama-ulama yang sepakat dengannya mengatakan bahwasanya makna huruf ba yang bermakna sebagian ini tidak dikenal oleh para ahli lughah, para ahli bahasa Arab. Ya. Ini diantara dalil mereka yang mewajibkan mengusap seluruh kepala. Kemudian Ibnu Al-Qayyim rahimahullah juga mengatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mencukupkan mengusap sebagian kepala saja. Ya, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengusap sebagian kepala saja. Ya. Semua hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mengusap keseluruhan kepala. Taib. Kemudian di antara faedah-faedah dari hadis yang ada di hadapan kita ini, yang pertama, yakni disyariatkannya mencuci dua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke air wudu ketika berwudu. Ya, disyariatkan untuk mencuci dua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke air wudu. Dan kita telah bahas bahwasanya pendapat yang kita pilih dalam masalah ini hukumnya wajib bagi mereka yang bangun dari tidur malam. Adapun di keadaan selain itu, maka hukumnya sunnah mencuci kedua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkan ke air wudu. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwasanya menggunakan tangan kanan saat mengambil air wudu untuk mencuci anggota wudu. Ya, sebagian ada yang mengatakan sunnah untuk menggunakan tangan kanan saat mengambil air wudu untuk mencuci anggota wudu. Sebagaimana ditunjukkan dalam zahir hadis ini, ya. Kemudian faedah berikutnya adalah disyariatkannya kumur-kumur, istinsyak dan istinthar berurutan, ya, disyariatkannya kumur-kumur, istinsyak dan istinthar berurutan. Ya, dan pendapat yang terpilih dalam permasalahan ini adalah hukumnya wajib, baik itu kumur-kumur, istinsyak ataupun istinthar. Di antara alasannya adalah karena rongga mulut dan rongga hidung termasuk kepada wajah. Kemudian faedah berikutnya adalah mencuci wajah tiga kali ketika wudu. Begitu juga saat kumur-kumur dan istinsyak. Ya, karena hidung dan mulut termasuk wajah. Ya, mencuci wajah tiga kali ketika wudu, begitu juga saat kumur-kumur dan istinsyak, karena hidung dan mulut termasuk wajah. Kemudian faedah berikutnya adalah mencuci dua tangan sampai dengan siku tiga kali. Ya, sebagaimana yang ditampakkan dalam hadis, ya. Dalam hadis ini disebutkan mencuci dua tangan
sampai siku dilakukan 3 kali, dan ini sunnah ya, hukumnya sunnah. Kemudian mengusap seluruh kepala dilakukan 1 kali ya, mengusap seluruh kepala ketika berwudu ini cukup dilakukan 1 kali, dan ini pendapat yang lebih dekat ya. Dan yang tepat adalah bahwasanya seluruh kepala harus diusap. Kemudian faedah berikutnya yaitu mencuci 2 kaki sampai mata kaki 3 kali. Begitu juga wajibnya berurutan dalam tata cara wudu. Wajibnya berurutan dalam tata cara wudu sebagaimana yang dipraktikkan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu tadi, itu semua dilakukan dengan berurutan ya. Dan diantara ya dalil dalam masalah ini adalah karena apa? Karena dalam ayat mengenai tata cara wudu disebutkan bahwasanya bagian yang diusap disebutkan di antara bagian-bagian yang dibasuh ya, membasuh wajah, membasuh tangan ya, kemudian datang setelahnya mengusap kepala, kemudian datang setelah mengusap kepala membasuh kaki. Ya, disebutkannya bagian yang diusap yaitu kepala di tengah-tengah antara bagian-bagian yang dibasuh ini menunjukkan bahwa tata cara wudu seperti ini harus dilakukan berurutan. Karena seandainya tidak ya, maka dalam bahasa Arab tidak diperlukan untuk memisahkan atau menyelipkan bagian yang diusap antara bagian-bagian yang dibasuh ya. Dalam bahasa Arab semestinya sudah harus disatukan saja antara yang dibasuh ya, kemudian disebutkan bagian yang diusap, atau sebaliknya, disebutkan dulu bagian yang diusap kemudian bagian yang dibasuh setelahnya ya. Nah, seperti ini, seandainya tidak wajib berurutan. Tapi karena disebutkan bagian yang diusap di antara bagian-bagian anggota wudu yang dibasuh, maka ini menunjukkan bahwasanya harus dilakukan berurutan tata cara wudu yang telah disebutkan dalam ayat. Kemudian faedah lainnya adalah sifat wudu ini adalah sifat wudu Nabi alaihissalatu wassalam yang sempurna. Artinya, semisal-misalkan untuk masalah mencuci wajah atau membasuh wajah, membasuh tangan, dan membasuh kaki 3 kali, ya ini adalah tata cara yang sempurnanya ya, yang sempurnanya seperti itu. Adapun seandainya dibasuh dengan 1 kali, maka itu juga cukup, hanya saja dia meninggalkan yang lebih utama ya. Asalnya seperti ini. Kemudian disyariatkannya salat sunnah setelah wudu. Ya, berdasarkan hadis ini disebutkan di akhir tadi bahwa seorang yang berwudu dengan wudunya Nabi yang sempurna tadi, kemudian dia salat sunnah wudu ya 2 rakaat, dia khusyuk di dalam salatnya, tidak terpikir dengan urusan-urusan dunia, maka
balasannya adalah Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini keutamaan wudu yang sempurna dan salat sunnah wudu 2 rakaat, ya, yaitu akan mendatangkan apa? Ampunan dosa-dosa yang lalu. Dan maksudnya dosa-dosa di sini tadi sudah kita jelaskan adalah dosa-dosa kecil.

Hadis yang ke-8. Qala al-mu'allif rahimahullah an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi qala shahidtu Amr ibn Abi al-Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Amr bin Yahya al-Mazini, dari bapaknya, beliau berkata, aku melihat Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid mengenai wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitawrin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun meminta untuk diambilkan bejana air, ya, bejana berisi air. Maka beliau pun berwudu sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'a ala yadayhi minat tawri faghasala yadayhi thalathan. Maka beliau pun menuangkan kepada kedua tangannya dari bejana tersebut dan membasuh kedua tangannya 3 kali. Thumma adkhala yadahu fit tawri famadmada wastanshaqa wastanthara thalathan bi thalathi ghurafat. Kemudian tangannya ke dalam bejana, beliau berwudu, beristinsyak dan beristinthar 3 kali dengan 3 cidukan. Thumma adkhala yadahu fit tawri faghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke bejana. Kemudian beliau mencuci, membasuh wajahnya 3 kali. Thumma adkhala yadaihi faghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini. Kemudian beliau memasukkan 2 tangannya. Beliau pun mencuci kedua tangannya sampai ke sikunya 2 kali. Thumma adkhala yadahu famasaha bihima ra'sahu fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahida thumma ghasala rijlaihi. Kemudian beliau pun masukkan tangannya, maka beliau mengusap kepalanya dengan 2 tangannya. Maka beliau pun memulai dari depan, kemudian ke belakang 1 kali. Kemudian beliau pun membasuh 2 kakinya. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat disebutkan bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makani alladhi bada'a minhu. Dalam riwayat, suatu riwayat disebutkan beliau memulai dari bagian depan kepalanya, kemudian mengusapkan keduanya sampai bagian tengkuknya, kemudian mengembalikannya lagi sampai kembali ke tempat semula, ya. Mengembalikan 2 tangannya sampai kembali ke tempat yang semula. Wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, maka kami pun
mengeluarkan untuk beliau air di dalam bejana. Yang terbuat dari kuningan. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, hadis ke-8 ini juga berbicara mengenai tata cara wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di sini kita sedikit sebutkan nama-nama yang ada di dalam hadis. Yang pertama adalah Amr bin Yahya bin Ammarah bin Abi Hasan Al-Mazini. Ya, beliau adalah seorang perawi thiqah, hidup di masa tabi'in. Namun tidak ada keterangan akurat yang menyatakan bahwasanya beliau sempat melihat seorang di antara sahabah. Ya, beliau hidup di masa tabi'in, tapi tidak ada keterangan akurat yang menyatakan bahwa beliau sempat melihat seorang di antara sahabat. Ya, karena tabi'in adalah mereka yang beriman, ya, dan melihat sempat bertemu dengan seorang di antara para sahabat dan wafat dalam keadaan beriman. Ya, ini tabi'in. Jadi masih diperselisihkan ya, apakah beliau tabi'in ataukah bukan. Tapi yang jelas beliau hidup di masa tabi'in. Dan beliau wafat pada tahun 103 Hijriyah. Semoga Allah merahmatinya. Nah, kemudian yang berikutnya ada Amr bin Abi Hasan Al-Ansari Al-Mazini. Ini sama-sama Amr. Ya, tapi beda orang. Yang kedua, Amr bin Abi Hasan Al-Ansari Al-Mazini. Beliau adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Namanya Abu Hasan. Nama Abu Hasan adalah Tamim bin Abdi Umar, seperti disebut dalam Fathul Bari. Kemudian nama yang ketiga ada Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari Al-Mazini radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabah radhiyallahu anhu, turut serta dalam perang Uhud dan perang-perang setelahnya. Begitu juga beliau terlibat langsung dalam pembunuhan Musailamah Al-Kadzab. Ya, seorang yang mengaku sebagai nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau terbunuh dalam peristiwa Al-Harrah pada tahun 63 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Ini berkaitan dengan Abdullah bin Zaid Al-Mazini.

Baik, kita masuk kepada kandungan dari hadis yang ada di hadapan kita ini, ya. Bahwasanya hadis ini menjelaskan dan melengkapi hadis Utsman sebelumnya, ya, berkaitan dengan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita secara khusus sebutkan tambahan faedah dalam hadis ini, sebagaimana ini juga disebutkan dalam syarah Syekh Abdullah Al-Bassam Taisirul Alam, di antara tambahan faedah dalam hadis ini adalah dalam hadis menjelaskan bahwasanya kumur-kumur dan istinsyak dilakukan 3 kali dengan 3 cidukan, ya. Tambahan faedah yang didapat dari hadis ini diantaranya bahwa kumur-kumur istinsyak dilakukan 3 kali dengan 3 cidukan. Jadi 1 cidukan kemudian kumur-kumur istinsyak dan istinthar, kemudian cidukan kedua lagi ambil air baru lagi, kemudian berkumur-kumur dan istinsyak dan istinthar. Begitu juga dengan cidukan yang ketiga, ambil lagi air yang baru, kemudian berkumur-kumur, istinsyak, dan istinthar. Kemudian dalam hadis ini juga, mencuci tangan dilakukan 3 kali. Ya, maksudnya dalam hadis Utsman yang lalu, mencuci tangan dilakukan 3 kali. Adapun dalam hadis ini disebutkan 2 kali saja. Ya, yaitu mencuci tangan hingga siku. Ya, dalam hadis Utsman sebelumnya disebutkan 3 kali. Nah, dalam hadis yang ada di depan kita ini, hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Yahya Al-Mazini, mencuci tangan sampai siku dilakukan 2 kali saja. Ya, ini menunjukkan bahwasannya ya boleh, ya boleh. Dan berdasarkan dalil yang lain juga kita mengatakan bahwasanya boleh juga dilakukan 1 kali. Ya, kadar minimal yang wajib adalah dilakukan 1 kali. Ya, yang 2 kali dan yang 3 kali, ya, basuhan untuk tangan ini hukumnya sunnah. Kemudian dalam hadis yang lalu, lafaz thumma masaha bi ra'sihi masih mungkin ditafsirkan dengan sebagian kepala, ya. Namun dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya mengusap kepala dilakukan dengan mengusap seluruhnya, dimulai dari depan lalu mengarahkannya ke belakang 1 kali, ya. Jadi tadi dalam riwayat, ya, dimulai dengan bagian depan kepalanya, kemudian diarahkan usapannya ke belakang, ya, kemudian kembali lagi ke tempat dia bermula. Jadi kalau kita sedikit praktekkan, dan begitu juga dikatakan oleh para ulama mengenai cara mengusap kepala ini, diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, ya, yakni kita mempertemukan dua jari telunjuk, ya, kita di bagian depan, ya, di permulaan kepala di atas wajah, kemudian begitu juga bagian jempol kita letakkan di samping seperti ini, ya. Kemudian diusap ke belakang sampai ke perbatasan lehernya, sampai akhir kepala, perbatasan lehernya, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Ini salah satu riwayat, ya, yang menyebutkan
cara untuk mengusap kepala. Ya, dimulai dari bagian depan, kemudian diusap ke belakang. Nah, ini adalah kadar yang wajibnya. Kemudian mengembalikannya lagi sampai ke depan, ini sunnah. Ya. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwasanya yang diusap dari kepala adalah seluruhnya. Ya. Dijelaskan dalam hadis ini yang diusap dari kepala seluruhnya. Ya, adapun hadis sebelumnya masih mungkin ditafsirkan dengan sebagian kepala menurut para ulama yang menafsirkan ba dengan sebagian, ya. Tapi kalau dalam hadis ini, maka hadis ini menunjukkan yang diusap adalah keseluruhan kepala dan dilakukan satu kali, ya, cukup dengan satu kali saja. Dan sedikit kita menyebutkan bahwasanya amalan sebagian orang yang mengusap juga leher, ini tidaklah tepat, ya, tidaklah tepat. Ya, jadi yang namanya kepala ya cukup sampai dengan akhir kepala, perbatasan dengan lehernya, ya. Adapun leher atau tengkuknya, maka tidak perlu untuk diusap, ya, tidak perlu untuk diusap bagian tengkuknya, cukup sampai akhir, ya, tumbuhnya rambut, biasanya akhir tumbuhnya rambut sampai di sana, ya, lehernya tidak perlu diusap atau tengkuknya tidak perlu diusap. Kemudian dua hadis ini hadis yang ada di hadapan kita dan hadis sebelumnya tadi menunjukkan bahwasanya hanya satu tangan yang dimasukkan ke dalam bejana ketika hendak berkumur-kumur dan istinsyak. Hanya satu tangan yang dimasukkan ke dalam bejana ketika berkumur-kumur dan istinsyak. Jadi satu tangan saja yang dimasukkan ke dalam bejana untuk kumur-kumur dan beristinsyak. Ya, dan ini satu cidukan ini untuk kumur-kumur sekaligus istinsyak. Ya.

0: Kemudian hadis ini, ini hadis Abdullah bin Zaid yang ada di hadapan kita ini, menunjukkan bahwasanya mengusap kepala dilakukan dengan dua tangan, dan hal ini dilakukan satu kali saja. Ya, sebagaimana tadi kita sudah contohkan. Ya, jadi mengusap kepalanya dilakukan dengan dua tangan. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya boleh menjadikan berbeda jumlah basuhan antar anggota wudu. Karena hadis menyebutkan cucian wajah 3 kali, sementara cucian tangannya 2 kali, ya, dalam hadis Abdullah bin Zaid yang ada di hadapan kita ini. Ya, tadi disebutkan bahwasanya basuhan untuk wajah 3 kali, sementara basuhan untuk tangan 2 kali, ya. Jadi berbeda jumlah basuhannya. Dan ini tidak mengapa, boleh. Dan cucian yang paling utama adalah 3 kali. Adapun 1 atau 2 kali cucian sudah mencukupi, ya. Nah, 1 atau 2 kali cucian artinya paling minimal adalah 1 kali cucian. Ini adalah kadar yang wajib, ya, untuk mencuci atau membasuh wajah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak.
4: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ans, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau.
5: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat enggak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat, lihat Qarun dibenci dan dilaknat, lihat Namrus pemimpin-pemimpin dunia dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbab bin Arad. Dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari. Lihat Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah. Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah, memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini, dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Itu kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka. Dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah. Merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana. Dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia. Tujuannya adalah la'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah, demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. naikkanlah dia dengan amal soleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya, dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib. Barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, wa mal jamaah, apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam itu. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah. Seperti umpamai al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
2: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif, maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah. Dengan dua nama Allah. Dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan. Dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia. Dan diperbuat olehnya. Maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita semua serta nikmat yang tidak terhingga sampai dengan detik ini, sehingga sudah sepatutnya bagi seorang mukmin berusaha untuk menjadi pribadi yang benar-benar bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Salah satu bukti nyata seorang mukmin bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan adalah hendaknya setiap kita berusaha untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak melakukan amal salih, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sekuat tenaga menjauhi apa yang menjadi larangan di dalam syariat. Dan di kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini adalah salah satu bentuk upaya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan suatu ma'lumat, suatu kebaikan atau pengetahuan yang menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, dalam sebuah hadis yang hasan riwayat Imam Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ayyun nasi khair, siapa manusia yang paling baik? Maka Nabi menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang paling baik adalah diantaranya siapa yang umurnya panjang, wa hasuna amaluh, dan perbuatannya baik, amalnya bagus. Kemudian ditanya lagi, wa ayyun nasi syarr, terus siapa manusia yang paling buruk? Siapakah manusia yang paling buruk? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu. Manusia di antara manusia yang paling buruk adalah siapa saja yang usianya panjang, umurnya panjang, wa sa'a 'amaluhu, namun amalannya buruk. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di kesempatan sore hari ini ya, berangkat dari hadis tersebut, maka kita mencoba untuk merenungkan perkara yang mungkin berkaitan dengan usia ataupun umur yang kita miliki saat ini. Secara khusus umur atau kesempatan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Dan kalau kita kaitkan dengan tema, berkaitan dengan tema, tema kita adalah, tahu temanya enggak? Temanya adalah usia atau apa? Umur kedua. Dan berkaitan dengan tema kita, yaitu umur kedua. Yang dimaksud umur kedua manusia adalah bahwa hakikatnya setiap kita, setiap manusia, tidak hanya seorang muslim, hakikatnya setiap kita atau setiap manusia memiliki dua umur. Umur yang pertama adalah umur fisik atau umur jasad, umur kita di dunia. Kemudian yang kedua adalah umur amal, umur karya yang kita ciptakan sendiri, yang kita susun sendiri. Maka setiap kita hakikatnya memiliki dua umur tersebut. Umur fisik atau jasad. Yang kedua adalah umur karya yang dilakukan selama fisik atau jasad ini hidup di atas muka bumi ini atau di dunia ini. Yang pertama adalah umur jasad fisik kita. Umur atau usia jasad seseorang yang dia miliki atau kesempatan hidup di dunia ini, yaitu adalah orang-orang yang ketika jasadnya dikubur, maka amalannya pun ikut dikubur. Fisiknya mati, karyanya juga ikut berhenti. Itu umur yang pertama. Tapi ada juga yang orang itu umurnya itu ada dua, umur kedua, orang yang berikutnya. Yaitu umur amalannya bagi seseorang. Atau umur karyanya. Yaitu mereka adalah orang-orang yang meskipun jasadnya sudah terkubur di dalam tanah, tapi amalannya tetap hidup. Balasan dari amalan yang pernah dilakukan semasa hidupnya tetap mengalir kepadanya. Padahal usia jasad atau usia fisiknya telah berhenti. Tentu saja kita sama-sama berharap ya, bisa memaksimalkan usia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan saat ini. Untuk kemudian berusaha mempersiapkan umur kedua kita. Sehingga di akhirat kelak kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki. Kemudian yang jadi pertanyaan mungkin adalah, apakah setiap orang punya dua umur? Setiap orang benar-benar punya dua umur yang tadi kita jelaskan. Secara umum kebanyakan iya, rata-rata iya. Meskipun sebagian yang lain ada yang sebetulnya umurnya cuma satu. Ini sebetulnya banyak cabangnya ya. Cuma nanti kita akan bahas sebagiannya, kemudian kita rincikan. Di antara yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran di surat Yasin ayat ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Inna nahnu nuhyil mauta, sungguhnya kamilah yang menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan juga kami mencatat ma qaddamu, apa saja yang telah mereka lakukan, wa atharahum, dan juga dampak dari apa yang telah mereka lakukan. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu sungguh kami telah kumpulkan, kami telah catat dalam Lauhul Mahfuz. Baik, yang menjadi pembahasan kita adalah pada kalimat wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Tadi kita artikan, sungguhnya kami, kata Allah, kamilah yang menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati. Secara khusus pembahasannya adalah manusia. Meskipun ini konteksnya sebetulnya adalah Nabi alaihi salatu wassalam sedang mendapatkan banyak pertentangan ketika itu, ketika di awal kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Tapi yang dimaksud dengan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami juga akan mencatat setiap apa yang telah mereka kerjakan, wa atharahum, dan juga tidak hanya yang dicatat itu, tidak hanya apa yang dilakukan, tapi dampak dari apa yang dilakukan juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pembahasan kita. Maka khusus pada kata wa atharahum, dampak dari apa yang dilakukan oleh seorang manusia, ya, dijelaskan oleh para ahli tafsir, diantaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya menjelaskan setidaknya maksud daripada kata atharahum, dampak dari apa yang telah dilakukan, setidaknya ada dua makna. Yang pertama adalah bekas langkah kaki, yang dimaksud dengan atharahum, dampak atau bekas, ya. Athar itu athar, di sini bentuknya plural, ya, atau jamak mufrad atau tunggalnya atharun. Atharun itu bekas, ya, bekas, jejak boleh, atau bisa dimaknai dengan dampak tadi. Maka maksud daripada athar di sini adalah yang pertama, maksudnya tafsiran yang pertama, bekas langkah kaki menuju amal saleh secara umum ataupun amal buruk. Di dampak, ya, atau langkah, bekas langkah kaki yang dilakukan oleh seorang, entah itu menuju kepada kebaikan ataupun menuju kepada keburukan, maka ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini dijelaskan, ya, juga oleh, diriwayatkan dari Qatadah Al-Hasan Mujahid, ya, para a'immah ahli tafsir di karangan para tabi'in ataupun para sahabat radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi ini makna pertama, yang dimaksud daripada dampak atau jejak dari kalimat wa atharahum adalah bekas apa? Langkah-langkah kaki seseorang baik kepada kebaikan ataupun keburukan. Oleh karenanya, ya, Imam Qatadah, ya, salah satu daripada murid para sahabat, ya, di antara ulama dari kalangan tabi'in, Imam Qatadah rahimahullahu taala, ketika menerangkan pendapat ini, beliau membawakan hadis riwayat Muslim tentang Bani Salimah. Baik, Imam Qatadah ketika menerangkan tentang pendapat ini jelaskan bahwa yang dimaksud dengan atharahum adalah jejak-jejak kaki seorang baik dalam melakukan kebaikan ataupun keburukan. Beliau membawakan sebuah riwayat dari Imam Muslim bahwa ada sekelompok atau sebangsa, sesuku, suatu suku yang bernama Bani Salimah. Ketika itu mereka mengadu kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang jauhnya jarak antara rumah mereka dengan Masjid Nabawi. Jadi ada sebuah kabilah namanya Bani Salimah, ada sebuah perkampungan Bani Salimah di Madinah itu yang jaraknya dari Masjid Nabawi kurang lebih 4 atau 5 kilometer. Ya. Jaraknya 4 atau 5 kilometer. Ya, maka Bani Salimah ini mengadu kepada Nabi SAW tentang jaraknya yang jauh. Ya Rasulullah, rumah kami ini jauh ke Masjid Nabawi. Bagaimana kami berencana untuk mendekat ke Masjid Nabawi agar supaya lebih intens lagi. Lebih mudah untuk mendatangi Masjid Nabawi ketika ada majelis, ketika sholat, dan seterusnya. Yang saat ini ada masjid, namanya apa? Masjid Qiblatain di situ. Kalau yang pernah umrah. Ya. Sebetulnya nama masjidnya apa? Masjid Bani Salimah. Nama masjidnya, bukan Masjid Qiblatain. Ya, kita tahu semua ya, kenapa dinamai dengan Masjid Qiblatain. Baik. Mereka mengadu kepada Nabi SAW tentang jauhnya, rumah kami jauh, ingin ke Masjid Nabawi agak jauh, kerepotan dan seterusnya. Bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah kalau kami mendekat? Kemudian Nabi SAW menyatakan kepada mereka, ya Bani Salimah, diyarakum tuktabu atharukum. Sampai dua kali. Diyarakum tuktabu atharukum. Pahala yang engkau dapatkan sesuai dengan langkah yang engkau lakukan dari rumah kalian ke Masjid Nabawi. Maka semakin banyak langkah yang dilakukan, dituju ketika melakukan suatu kebaikan, itu akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka enggak perlu mendekat ke masjid. Ini pembahasannya panjang sebetulnya. Bukan enggak boleh punya rumah dekat masjid ya. Tapi yang dimaksudkan adalah jangan khawatir. Maksud Nabi alaihi salatu wasalam, jangan khawatir tentang jauhnya rumah kalian dari masjidku. Dari Masjid Nabawi ini. Kenapa? Karena setiap langkah yang kalian lakukan menuju ke masjid itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan. Ya. Nah, maka ini maksud yang pertama. Jadi wa atharahum yang dimaksud adalah bekas-bekas langkah kaki yang dilakukan oleh seorang manusia, baik itu kepada kebaikan ataupun keburukan, maka ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya melanjutkan pendapat yang kedua yang dimaksud dengan wa atharahum tadi adalah maksudnya bekas atau dampak dari apa yang dilakukan oleh seorang mukmin, baik itu dalam hal yang baik, dalam perkara kebaikan, ataupun sebaliknya. Berdampak kebaikan ataukah dampak keburukan yang seorang lakukan. Kemudian diikuti oleh orang lain. Dirasakan oleh orang lain, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Ya, pendapat ini juga dinukil dari sahabat Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair, Ibnu Qutaibah, dan lain sebagainya. Inilah yang jadi pembahasan kita. Inilah yang kemudian menjadi, para ulama menyatakan bahwa menjadi umur kedua bagi seorang hamba setelah kematian yang pertama. Setelah ia melewati umur pertamanya, yaitu umur jasadnya, maka hakikatnya dia memiliki umur yang kedua. Yang perlu kita waspadai adalah umur kedua kita ini baik ataukah buruk. Ini yang perlu kita waspadai, perlu betul-betul kita fahami dan perhatikan. Jadi dari penjelasan yang tadi kita sampaikan, hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwa sungguhnya setiap apa yang dilakukan dari kebaikan ataupun keburukan seringkali ada dampak dari perbuatan tersebut. Jika dampaknya baik, maka kebaikanlah yang akan ia dapatkan. Jika dampaknya itu buruk, keburukan pula yang akan orang tersebut dapatkan. Secara khusus, kita akan coba membahas terkait dengan dampak baik terlebih dahulu. Jadi, ketika seseorang melakukan suatu kebaikan, kemudian dampak baiknya itu dirasakan oleh orang lain, apalagi dampak tersebut masih terus terasa, masih bisa dirasakan, masih bisa memberikan manfaat meskipun orang yang melakukannya tadi apa? sudah meninggal. Usia pertamanya sudah habis. Jatah hidup di dunianya sudah habis. Karena memang terbatas. Meskipun dia sudah meninggal, tapi dia meninggalkan suatu kebaikan yang terus bisa dirasakan oleh orang di sekitarnya, maka ini akan menjadi umur kedua yang baik. Dia memanen hasil amal saleh yang dilakukannya semasa hidupnya. Hal ini tentu saja berdasarkan riwayat yang sahih, di antaranya adalah Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam riwayat Muslim, Nabi menyatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah wa 'amila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man 'amila biha wa la yanqusu min ujurihim shay'." Man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang melakukan suatu kebaikan lalu diamalkan oleh orang lain, menginspirasi orang lain, atau mungkin bahkan dia melakukan suatu amalan ngajak orang lain, menjadi inspirasi untuk orang lain, kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa'umila biha ba'dahu, dan mungkin orang yang mengikuti tadi terus melakukannya meskipun apa, orang pertama tadi yang menjadi inspirasinya telah meninggal, maka orang yang memberikan contoh tadi tetap mendapatkan pahala selama ia melakukan, selama orang yang mengikutinya itu terus melakukan perkara yang diikutinya dari kebaikan tadi, maka orang yang pertama ini terus mendapatkan kebaikannya. Kutiba lahu mithlu ajri man 'amila biha. Full. Ia mendapatkan pahala secara sempurna tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti tadi. Contoh misalnya, kadang kita itu setelah sholat fardu, misalnya sholat maghrib, ada sholat ba'diyah, di situ dua rakaat. Kadang kita malas untuk melaksanakan sholat ba'diyah tersebut. Entah itu lagi pulang kerja, capek, lesu, lelis, atau mungkin lagi futur. Malas, teniat udah sholat deh, maunya kabur, maunya langsung pergi. Tapi melihat jamaah banyak sekali yang melaksanakan sholat, akhirnya merasa terpanggil. Yang lain sholat, Masya Allah. Akhirnya dia apa? Ikut sholat. Maka pahala orang yang melaksanakan sholat ini utuh, tapi orang-orang yang menjadi inspirasi yang membuat orang ini tadi sholat, mereka juga mendapatkan pahala tersebut. Contoh lain, misalnya santri. Ada santri nggak di sini? Mungkin ada ya. Contohnya santri. Santri biasanya sebelum azan 5 atau 10 menit harus sudah ke masjid. Jadi kita katakan, kita sudah jelaskan bahwa setiap langkah kaki menuju kebaikan, maka langkahnya itu ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian riwayat menyatakan satu langkah mendapatkan rahmat, satu langkah dapat ampunan. Satu langkah dapat rahmat, satu langkah dapat ampunan. Misalnya ada yang bestian, sobat, soulmate, dua orang. Satunya lagi malas-malasan, fulan, ayo kita ke masjid, 5 menit lagi azan. Aduh, keheula atuh, paragel. Masih enak ini gogoleran, ayo atuh. Akhirnya terbawa. Maka si fulan yang lagi gogoleran tadi, ke masjidnya mendapatkan pahala di setiap langkahnya. Orang yang mengajak tadi, dia juga mendapatkan pahala utuh dari apa? Ajakan yang dia lakukan kepada kawannya tersebut. Tanpa mengurangi pahala orang yang diajak tadi. Ini maksud daripada hadis yang tadi kita sampaikan. Maka barang siapa yang melakukan suatu amalan, kemudian amalan tersebut diikuti, dicontoh oleh orang lain, menjadi inspirasi bagi orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala setiap orang tersebut melakukannya. Meskipun bahkan mungkin ia telah mati. Orang berkawan tadi berdua, dia terus menjadi sahabat dalam kebaikan, masya Allah. Mungkin salah satunya qadarullah, Allah telah wafatkan. Setiap dia mengingat apa persahabatannya untuk selalu ngajak ke masjid, maka orang yang telah meninggal ini kecipratan pahala, subhanallah. Ini salah satu manfaat dari memiliki kawan yang saleh. Memiliki kawan yang saleh juga merupakan motivasi agar kita semua juga jangan bosan untuk mengajak dalam kebaikan. Bisa jadi sampai apa? Sampai hari kiamat itu. Secara turun-temurun. Orang yang diajak tadi, kawan yang mungkin sudah meninggal, kemudian dia punya sahabat yang lain, dia ngajak lagi, subhanallah. Ini terus-menerus, turun-temurun. Circle-nya itu adalah orang-orang saleh. Maka begitu banyak keberkahan yang akan didapatkan dalam lingkaran atau circle orang-orang tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka perlu diperhatikan juga. Jadi kita sudah sampaikan bahwa umur kedua kita itu tidak selalu baik. Umur kedua kita itu terkadang apa? Meskipun ada yang tadi kita katakan apa? Umurnya cuma satu. Seperti apa orangnya? Kira-kira seperti apa? Cuf. Orang, ya, makanya amalan itu secara umum terbagi menjadi dua. Ada a'malun qasirah. Ada a'mal muta'addi. A'mal qasirah itu amalan yang kalau dilakukan, kemudian pahalanya sudah berhenti sampai situ. Ada amal atau amalan yang dilakukan tapi dia berdampak atau memiliki manfaat untuk orang banyak. Ini namanya amal muta'addi. Contoh amal qasir, amal yang terputus pahalanya cuma sekali didapatkan seperti salat atau perkara-perkara yang wajib. Ini udah kita salat dapat pahala, mudah-mudahan kalau ikhlas diberikan pahala oleh Allah, sudah selesai, tidak berlanjut. Lain dengan orang yang misalnya berdonasi kepada pembangunan masjid. Ini namanya amalan muta'addi, ya. Amalan yang terus dampaknya. Selama masjid tersebut digunakan untuk kebaikan, untuk salat, untuk ibadah, maka orang yang berdonasi tersebut akan mendapatkan pahala. Ya. Baik. Nah, jadi orang yang umurnya cuma satu itu, orang yang biasanya cuma melakukan amalan yang taksir tadi, qasir. Ini cuman pahalanya sebatas itu saja. Biasanya perkara-perkara yang wajib saja. Sunnahnya mah jarang. Bahkan

man sanna fil islami sunnatan hasanah. Nabi lanjutkan, ya, ada lanjutannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan keburukan, wa umila biha ba'dahu, kemudian diikuti oleh orang lain, atau mungkin juga setelah meninggalnya dia mengajak keburukan, kutiba alaihi mithlu wizrun, kutiba alaihi mithlu wizrun, mithlu wizrin man amila biha wa la yanqusu min auzarihim syai. Maka orang yang mengajak kepada keburukan tersebut akan mendapatkan dosa utuh dari orang yang diajaknya tanpa mengurangi dosa orang yang diajaknya tadi. Yang diajaknya tadi melakukan dosa, yang apa? Yang mengajaknya juga ikut dosa. Buruknya adalah apa? Orang yang mengajak tadi bisa berdosa tanpa melakukan. Kapan? Ketika orang tadi terinspirasi dengan keburukan kita, padahal tidak kita lakukan keburukan tersebut, tapi pernah terinspirasi oleh kita melakukan keburukan, maka kita pun bisa mendapatkan dosanya tanpa melakukan. Subhanallah. Bahkan ketika kita sudah meninggal, terkubur di dalam tanah, tidak melakukan keburukan tersebut, tapi menginspirasi keburukan bagi orang lain. Setiap orang-orang tadi melakukan keburukan tersebut karena terinspirasi dari amalan kita, kita dapat aliran dosa. Subhanallah. Kebayang tidak betapa meruginya orang tersebut? Maka hendaknya setiap kita betul-betul berhati-hati ketika melakukan suatu keburukan. Bukan hati-hati dalam melakukan suatu keburukan. Hati-hati dalam bertindak. Hati-hati dalam melakukan suatu amalan. Perlu dipilah-pilah. Disebut mending juga enggak ya. Kalau maksiat, maksiat sendiri ya enggak disebut mending ya. Tapi yang paling buruk adalah ketika kita bermaksiat menjadi inspirasi bagi orang lain. Ini dampaknya. Biasa. Ya, maka dikhawatirkan menjadi dosa jariah. Disebut dengan dosa jariah. Ada pahala jariah, ada dosa jariah yang mengalir kepada kita padahal kita tidak melakukannya. Bahkan bisa tetap mengalir kepada kita dosanya meskipun kita sudah mati berada di dalam kubur. Sebagai contoh, subhanallah. Ya. Ini fenomena yang cukup menyedihkan kalau menurut saya pribadi. Seperti normalisasi perkataan-perkataan buruk. Seolah mengatakan gogog punten atau bahasa yang semisal itu seolah lumrah. Demi Allah, orang yang fitrahnya masih normal pasti, meskipun bahkan sekarang orang yang dianggap besti, dekat, itu sebagian orang bahkan menyatakan apa? Bukti keakraban. Ini gak normal. Menurut syariat pun gak normal. Menurut hati kecilnya, kalau fitrahnya masih lurus, itu pasti ada grenjel. Pasti itu. Kira aku disebut gogog diam-diam aja. Disebut binatang-binatang yang najis bahkan. Atau kalimat-kalimat yang tidak mengenakkan. Sebagai bukti kedekatan. Enggak. Jangan dinormalisasikan. Dan kalimat semacam ini membawa enggak kepada yang lain di sekitarnya. Orang, sebagian orang itu kadang ketika masuk ke dalam suatu perkumpulan atau circle tertentu, dia tadinya tidak mengucapkan bahasa-bahasa yang tidak familiar untuk dirinya. Tapi ketika masuk ke dalam circle, pasti akan terbawa dalam bahasanya. Begitu tidak? Kalau dia kemudian sebelumnya tidak terbiasa mengucapkan kata-kata kasar, kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang tidak layak diucapkan, bukan hanya seorang muslim, tapi seorang manusia, diucapkan kepada saudara-saudaranya,
diucapkan kepada orang-orang sekitarnya.

Kemudian dia masuk dan terbiasa akhirnya. Karena bergaul dengan orang-orang tersebut, maka ini pun bisa menjadi dosa jariah. Apalagi ditonton misalnya. Tayangan-tayangan yang luar biasa. Sekarang kalau merespon sesuatu tuh duar, masya Allah. Seolah meni bentes pisan gitu. Dulu masih ragu-ragu. Maka orang yang semacam ini bisa mendapatkan dosa jariah ketika menginspirasi banyak orang. Setiap kata tersebut keluar, orang tersebut dapat dosanya. Meskipun tidak sakit hati, ini seolah normal, teka bayang ini ya. Kita gak bisa bayangkan. Kalau ini dianggap normal, makanya ikhwah sekalian ya, kalau saya menyarankan, kalau ada kalimat tersebut keluar di telinga kita, meskipun gak kenal, tegur paling tidak. Paling tidak itu upaya kita untuk membendung kalimat ini agar supaya tidak menyebar luas sehingga menjadi normal. Kalau itu anak kita, tegur dengan keras. Keras bukan berarti kasar ya. Tegur dengan keras. Kalau itu murid kita, sama, tegur dengan keras. Tegur dengan keras. Kalau itu kawan kita, tegur juga. Jangan sungkan. Kayaknya gak bagus deh kata itu keluar. Kalau misalnya dia tidak terima, ya sudah, berarti bukan circle kita itu. Bukan selera kita. Karena ini gak normal menurut saya secara pribadi. Saya kira menurut akal sehat yang hati nuraninya masih lurus, ini gak normal. Sampai ngeri sekali ya kita dengar. Bahkan anak-anak SD. Ya, anak-anak SD ini terkadang kita juga dengar dan kalimat-kalimat atau kata-kata tersebut keluar dari mulut anak-anak yang masih kecil. Subhanallah. Baik. Contoh yang lain. Misalnya adalah tidak berhijabnya punten, seorang wanita. Tidak berhijabnya seorang wanita. Apa buruknya? Sekali, masya Allah. Khususnya muslimah tentu saja. Kita tahu ini perkara yang wajib. Meskipun ada yang menyatakan apa? Jilbabin hati dulu katanya. Gak tahu bentuk jilbab hati itu seperti apa, gak tahu. Tapi jilbab itu wajib. Hijab itu wajib untuk seorang muslimah. Ketika hal tersebut menjadi inspirasi. Minimal inspirasi untuk anaknya. Dan rata-rata kalau ya, ini tergantung hidayah Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian juga dampak dari apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitar. Biasanya kalau seorang wanita kemudian dia tidak mengenakan hijab, seorang muslimah ya kita katakan. Seorang muslimah tidak mengenakan hijab. Anak perempuannya akan susah diharapkan untuk berhijab. Gitu tidak? Susah. Akan susah. Dan ini menjadi inspirasi untuk anaknya tadi. Ketika anaknya melihat ibunya seperti itu, ya, masya Allah, dapat dosanya juga karena terinspirasi. Makanya segera taubat harusnya. Belum lagi setiap lelaki yang bukan mahram melihat auratnya tersebut, berdosa perempuan tersebut. Belum lagi selfie, video, entah video ataupun gambarnya tersebut udah tersebar kemana, berbagai kota, mungkin mancanegara, internasional, dan seterusnya. Subhanallah. Bisa jadi perempuan tersebut sudah meninggal. Jadi dosa jariah tidak? Dosa jariah. Ya. Maka ini perlu betul-betul kita perhatikan. Ya. Sebenarnya masih banyak sekali contoh-contoh tentu saja. Ya. Masih banyak sekali contoh-contoh yang membuktikan bahwa dosa jariah ini betul-betul nampak di hadapan kita semua. Maksudnya adalah banyak sekali contoh yang terjadi di tengah-tengah kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Oleh karenanya hadirin sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an, hendaknya setiap kita berusaha untuk memperhatikan apa yang kita lakukan, serta berupaya sekuat tenaga untuk memperbanyak amal salih yang pahalanya terus mengalir meskipun kita telah meninggal. Meskipun kita sudah mati,
terkubur di bawah tanah, tapi usahakan kita betul-betul mengupayakan, mengoptimalkan, memaksimalkan kesempatan yang saat ini masih kita miliki untuk beramal saleh, agar supaya kita memiliki umur kedua yang baik, mudah-mudahan bisa sampai hari kiamat kebaikannya mengalir terus-menerus. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Saya coba untuk memberikan gambaran, kemudian mungkin komparasi, apa perbandingan, sebetulnya tidak apple to apple ya kalau kita bandingkan. Sebagai contoh apa yang dilakukan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Kita ambil contoh salah satu imam besar bagi kaum muslimin, salah satu ulama dari kaum muslimin yang bernama Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i atau Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau adalah seorang imam. Beliau adalah seorang alim di antara ulama. Bahkan beliau adalah seorang abid juga, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli ibadah, subhanallah. Kalau antum baca kisahnya, subhanallah. Ya. Makanya kalau dikatakan komparasi, membandingkan dengan kita, aduh, jauh kemana-mana. Ya. Masya Allah. Beliau Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala hidup di dunia berapa tahun? Ada yang tahu? Nggak ada hadiah panitia. Berapa pak? 40? 40 pas? 40 setengah? Iya, barakallah. Kurang lebih 45 tahun. Beliau usianya dan belum menikah ketika itu. Karena sibuk menuntut ilmu, Masya Allah. Beliau meninggal di usia 45 tahun. Hitungannya muda ya. Belum tua, Masya Allah. Tapi namanya sampai detik ini masih harum. Setiap orang yang mengucapkan namanya, biasanya apa? Mendoakan. Minimal rahimahullah. Otomatis itu biasanya. Kalau orang yang terbiasa, dia akan otomatis. Salah satu karya beliau yang paling fenomenal, apa? Arba'in Nawawi. Itu salah satunya juga. Salah satu yang paling fenomenal di seluruh dunia, dari zaman ke zaman, dari zaman beliau hidup menyusun, di tahun, berapa beliau lahir? Tahun 600-an, abad ke-7, 630-an. Sampai dengan detik ini, salah satu karya yang paling fenomenal adalah kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin ini dikatakan oleh para ulama adalah kitab yang paling banyak dibaca oleh kaum muslimin seluruh dunia setelah Al-Quran. Riyadhus Salihin. Ini biasanya ada nih, di kitab terjemah Riyadhus Salihin biasanya ada di setiap masjid. Minimal terjemahnya tadi. Bayangkan, usia beliau hanya hidup 45 tahun. Usia jasadnya. Usia fisiknya. Tapi usia amalnya. Usia karya yang beliau susun sudah berapa tahun? Dari abad ke berapa tadi? Abad ke-7. Beliau lahir 630-an. Ya. Wafat di 670-an sekian. Sekarang tahun berapa? 1445. Berapa tahun berarti? Usia amalnya berapa? Usia karyanya sekitar berapa? Hampir 900 tahun atau 9 abad. Masya Allah. Karyanya bukan satu. Arba'in Nawawi. Setiap ma'ahad ada. Mungkin anak SD di SDIT itu sudah hafal-hafal hadis 42 atau 43 tersebut dihafal. Karyanya bukan cuma dua, banyak sekali, subhanallah. Gak kebayang itu pahalanya yang didapatkan oleh beliau rahimahullahu. Pahala yang beliau dapatkan insyaallah gak kebayang. Ya tidak?
Begitu banyak orang-orang yang kemudian gara-gara apa yang beliau susun ini mendapatkan hidayah. Gara-gara karya beliau ini orang-orang menjadi faham tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Gara-gara karya beliau ini banyak kaum muslimin yang tercerahkan sehingga mereka semakin bertakwa, semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jutaan, mungkin triliunan orang yang terinspirasi dari kitab yang beliau susun ini. Enggak kebayang betapa banyaknya kebaikan yang beliau dapatkan. Apakah berhenti sampai abad ke-14 atau ke-15 ini? Tentu saja tidak. Bisa jadi sampai dengan hari kiamat, subhanallah. Ya tidak? Bisa jadi sampai hari kiamat, subhanallah. Enggak kebayang kebaikan yang didapatkan oleh beliau, rahimahullahu ta'ala. Demikian juga dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lainnya, subhanallah. Kalau, subhanallah ya, enggak kebayang. Ya. Imam Bukhari hidup di abad berapa? Lahir di abad ke-2, ke-3. Ya. Imam Muslim juga sama. Ya. Mereka adalah guru dan murid. Ada karyanya enggak? Subhanallah. Itu banyak karya mereka, para ulama, a'immah. Sampai dengan saat ini, detik ini masih disebut. Tadi kita sudah sebutkan riwayat Bukhari, riwayat Muslim dan seterusnya. Sampai dengan detik ini, setiap apa yang diucapkan oleh seseorang yang teriwayatkan dari Imam Bukhari, Imam Muslim atau imam-imam yang lainnya, mereka para a'immah tersebut mendapatkan kebaikannya. Dan karyanya bukan cuma satu, subhanallah. Enggak kebayang. Maka tidakkah kita tergiur untuk melakukan suatu amalan yang sekiranya bisa berkesinambungan, bisa terus-menerus pahalanya mengalir kepada kita, bahkan ketika kita tidak melakukannya lagi. Bahkan ketika kita sudah terbujur kaku di bawah tanah di kuburan. Harusnya kita betul-betul mempersiapkan diri untuk melakukan amalan yang sekiranya bisa terus-menerus pahalanya mengalir kepada kita semua sampai mungkin dengan hari kiamat kelak nanti. Kalau kita tadi bandingkan, dan tentu saja tidak sebanding dengan para ulama tadi, dan ini memang merupakan di antara keistimewaan para ulama, keistimewaan para ahli ilmu yang kebaikannya luar biasa. Sekarang sudah berapa banyak karya kita? Mungkin di antara antum ada yang menjadi seorang penulis ya, atau semuanya penulis. Minimal penulis status ya. Status WA. Kalau diarsipkan, dikumpulin, dia jadi buku juga gak payu kayaknya. Ya. Ikhwas sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, tadi kita katakan, Masya Allah, sedih juga kita. Saya juga termasuk. Saya juga malas nulis. Tapi rajin tulis WA. Ya. Gak rajin-rajin amat ya. Tapi ini subhanallah ya. Maksudnya adalah motivasi bagi kita semua untuk betul-betul memperhitungkan, mempersiapkan suatu amalan yang sekiranya bisa mengalir pahalanya terus-menerus. Namun tadi ya, apakah umur kedua ini hanya terbatas dengan karya tulis begitu saja? Tentu saja tidak. Allah subhanahu wa ta'ala maha hakim. Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana. Tentu saja pahala yang mengalir secara terus-menerus tidak hanya terbatas karya tulis saja seperti yang dilakukan oleh para imam-imam tadi. Ya. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sebuah hadis yang cukup familiar di tengah-tengah kita. Hadis ini juga riwayat di antaranya yang meriwayatkan adalah Imam Muslim rahimahullahu taala. Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, "Idza matal insan atau idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika salah seorang Bani Adam, jika salah seorang manusia meninggal dunia, maka seluruh amalannya terputus. Dia tidak bisa melakukan amalan apapun untuk mendapatkan pahala. Illa min thalath. Kecuali tiga perkara. Kecuali tiga hal yang pahalanya bisa terus ia dapatkan meskipun telah meninggal. Di antaranya adalah
sadaqatin jariyah. Ketika tadi kita sudah jauh kalau dibandingkan para ulama yang karya tulisnya luar biasa. Di antara yang bisa kita lakukan adalah apa? Sadaqatun jariyah. Sadaqah jariyah, infak sadaqah yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Okay, sebagian ulama atau jumhur ulama menyatakan yang dimaksud dengan sadaqatun jariyah di sini adalah harta yang dikeluarkan untuk wakaf, wakaf. Banyak yang bisa dilakukan dengan cara berwakaf. Di antara hal yang akan menjadi umur kedua kita adalah, atau umur amalan kita, umur karya kita adalah infak sadaqah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi dalam artian wakaf. Wakaf enggak mesti tanah sehektar untuk masjid, untuk pesantren. Enggak mesti begitu. Banyak caranya. Kalau nanti mungkin ada pembahasan tentang khusus tentang wakaf, nanti mungkin dibahas di lain waktu. Tapi di antara bentuknya juga adalah seperti infak sadaqah ke masjid misalnya. Tiap Jumat biasanya kenceleng itu jalan. Ya. Kalau bisa ketika di luar saja dikasih. Atau selesai sholat. Ya. Ketika imam naik ke mimbar, usahakan kalau yang jadi DKM, enggak berkeliaran ini, kotak. Kita keluarkan mungkin 20 ribu. Mungkin apa? 10 ribu. Mungkin 2 ribu juga. Lecek deh. 5 ribu atau berapapun. Diniatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian 5.000 tadi mungkin dibelikan patungan dengan orang lain untuk ngecat masjid tersebut sehingga menjadi lebih nyaman masjidnya. Atau mungkin semen siduk dua siduk lah. Ya. Kemudian dijadikan tembok dan seterusnya. Selama masjid tersebut digunakan untuk ibadah, maka orang yang berinfak tadi akan mendapatkan pahala. Yang lebih real adalah ketika kita melihat masjid ini butuh renovasi atau mungkin sedang renovasi. Ngirim semen misalnya, satruk misalnya. Ngirim pasir, batu, misalnya, genteng atau macam-macam. Atau apapun yang dibutuhkan, insya Allah saya coba untuk pengadaannya dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Di antaranya juga ke pondok pesantren. Lembaga dakwah, lembaga sosial. Lembaga pendidikan dan seterusnya. Itu juga bisa dilakukan. Maka setiap orang yang mendapatkan kenyamanan dari tempat-tempat tersebut. Di sini pesantren. Ini banyak ya pesantren itu yang berkeliaran. Maksudnya banyak sekali di daerah Bandung aja banyak. Yang sedang membangun, sedang tahap renovasi atau perluasan lahan dan seterusnya. Bisa kita lakukan di situ. Mudah-mudahan menjadi tabungan kita. Mudah-mudahan menjadi umur kedua kita yang baik. Yang meskipun kita mengeluarkannya sekali. Kita keluarkan cuma sekali mungkin. Ya. Apalagi rutin, subhanallah. Tentu saja ya, nilainya adalah sesuai dengan besaran apa yang kita keluarkan. Selama ma'had tersebut, selama masjid tersebut, selama program tersebut berjalan, maka kita akan mendapatkan kebaikannya secara terus-menerus meskipun kita telah meninggal. Subhanallah. Nah, ini diantara hal yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan mungkin bisa kita lakukan. Dan sangat mungkin untuk kita lakukan agar supaya memiliki umur kedua yang baik tadi. Itu sadaqatun jariyah. Diantaranya juga adalah diantara bentuk sadaqah atau wakaf tadi adalah bisa wakaf mushaf. Makanya sekarang banyak ya orang wakaf mushaf. Wakaf mushaf ke masjid, wakaf mushaf ke pesantren dan seterusnya. Nah, ini secara khusus ya, secara khusus wakaf mushaf ini juga perlu diperhatikan. Kalau antum mau wakaf mushaf itu lihat orang yang diberikan wakaf tersebut, mushaf tersebut. Kalau di masjid, biasanya apa? Jarang-jarang dipakai. Ya tidak? Nah, ini mushaf ada banyak ya. Mungkin dipakai ya banyak. Tapi coba perhatikan orang-orang yang akan kita berikan wakaf mushaf ini adalah orang-orang yang intens menggunakan mushafnya.
Contoh misalnya ke ma'had, ya, ke ma'had tahfiz, atau memang kepada orang yang kira-kira kita tahu, oh ini rajin ngajinya nih, terus mushafnya sudah lusuh misalnya, atau mushafnya dia cuman ngambil-ngambil dari masjid, pinjam-pinjam, atau mungkin cuman dari HP saja, antum hadiahkan mushaf padahal dia rajin ngaji, kita tahu, ya, ini akan jauh lebih bermanfaat. Kan terkadang mushaf di sebagian masjid itu dibaca cuma setahun sekali. Ketika Ramadan saja. Tadarusan itu pun cuma waktu subuh meureun ya. Itu pun bari tunduh. Enggak ya. Tapi maksudnya adalah melihat siapa yang akan diberikan yang kira-kira apa? Menggunakan mushaf tersebut dengan intens. Cuma catatan juga ya, afwan. Ini sekalian ini memang realita yang saya secara pribadi juga hadapi. Kita ketika berniat untuk memberikan wakaf mushaf kepada ma'had tahfiz khususnya, maka perlu juga untuk diskusi kepada yang akan diberikan. Karena terkadang di ma'had tempat saya juga akhirnya apa? Kebanyakan mushaf. Semua ingin wakaf mushaf, wakaf mushaf. Numpuk akhirnya di kantor. Santri cuma 100, mushafnya 2000, bayangkan. Entah harus berapa generasi nanti dikasih. Nah, jadi tanya dulu kepada orang yang akan kita berikan mushaf tadi, ya. Ustaz, butuh mushaf tidak? Ya. Kalau misalnya butuh mushaf, yang tipe seperti apa? Nah, ini juga penting. Karena tidak semua mushaf bisa digunakan oleh ma'had. Ya. Maksudnya biasa digunakan, bukan tidak bisa. Tapi tidak biasa digunakan oleh ma'had. Ada sebagian mushaf. Ya. Jadi kalau bisa minta secara spesifik, tidak terlalu spesifik, tapi minta beberapa tandanya atau spesifikasinya seperti apa mushaf yang biasa digunakan. Kira-kira berapa mushaf yang dibutuhkan. Ini juga perlu untuk didiskusikan. Nah, makanya kalau, afwan ya, jadi bicara tentang pribadi yang saya alami, ini untuk pelajaran juga untuk semua. Jadi biasanya kadang juga saya sampaikan, Pak, Bu, atau siapapun, di ma'had kita sedang banyak mushaf dan banyak sekali. Boleh enggak kalau misalnya mushaf ini juga kita alihkan, ya, salurkan kepada yang lain, entah ke ma'had, entah ke masjid, bisa jadi ke masjid, kebanyakannya ke masjid. Karena kalau ma'had tahfiz itu biasanya banyak yang donasi mushaf, wakaf mushaf itu, ya. Nah, makanya biasanya saya tanya, boleh tidak? Kalau tidak boleh dan memang ingin digunakan untuk santri di ma'had kita, maka punten pisan, kita udah kebanyakan mushaf, akhirnya daripada tidak terpakai, mungkin bisa ke ma'had yang lain. Bukan sombong, ma'had sombong gak mau menerima mushaf, bukan begitu, ya. Nah, makanya perlu untuk dijelaskan seperti tadi, ya. Daripada gak terpakai, akhirnya waqif ini, orang yang memberikan waqaf ini apa, dia berharap mushafnya digunakan setiap hari oleh para santri. Saya wakaf mushaf 200, masya Allah, sudah senang-senang dapat apa pahala digunakan. Mushafnya nganggur di kantor, bayangkan. Ya, nah, ini akhirnya tidak sesuai apa yang diinginkan. Maka perlu untuk didiskusikan. Tapi hadirin sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Intinya adalah wakaf yang bisa dilakukan apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya yang kira-kira betul-betul bisa memberikan dampak positif, memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar dengan kurun waktu yang sangat lama, ini bisa dilakukan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, illa min thalathin min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi. Di antara bentuk umur kedua, amalan yang pahalanya mengalir secara terus-menerus juga adalah ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Maka ini pun akan menjadi pahala jariah. Contohnya seperti apa? Seperti yang kita sebutkan tadi para ulama. Bermanfaat tidak apa yang mereka lakukan? Masya Allah, bukan manfaat lagi. Keberkahan bagi muka bumi. Keberkahan bagi kehidupan manusia. Dan membentuk peradaban. Begitu tidak? Membentuk peradaban. Dari karya tulis para ulama tadi, subhanallah. Maka ini menjadi ilmu yang bermanfaat.
Dan pahalanya akan terus mengalir kepada para pengajar tadi, para penulis karya tadi. Ya. Dan subhanallah, ya, kita katakan para ulama yang tadi kita sebutkan, pahala dari karya tulis yang mereka lakukan itu belum termasuk amal soleh yang mereka lakukan. Betul tidak? Belum termasuk amalan-amalan yang mereka lakukan sehari-hari. Bisa jadi mereka juga. Dan dikenal subhanallah. Kalau antum ingin cari inspirasi dari kisah-kisah, baca kisah-kisah para ulama tadi. Imam Nawawi subhanallah. Itu beliau banyak sekali kisah. Nggak bisa disebutkan. Bisa jadi mereka, para ulama tadi juga berwakaf. Di antaranya tentu saja adalah wakaf ilmu. Ngajar para murid-muridnya. Itu entah berapa mungkin muridnya. Yang menjadi ulama lagi. Subhanallah. Murid-muridnya menjadi ulama. Murid dari muridnya juga jadi ulama. Sehingga turun-temurunlah riwayat hadis-hadis tadi. Turun-temurunlah karya-karya beliau tadi. Sehingga didaur ulang atau diberikan ta'liq, disyarah dan seterusnya. Subhanallah. Enggak kebayang. Bisa jadi mereka melakukan atau mengeluarkan wakaf, infak sadaqah di jalan Allah. Itu pahala luar biasa. Ya. Maka ya, ini bisa dilakukan. Ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya ilmu, meskipun sedikit, dan memungkinkan untuk diajarkan kepada orang lain, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Minimal kepada siapa? Kepada keluarga. Apalagi khususnya bapak-bapak. Makanya bapak-bapak harusnya menjadi orang yang paling berilmu di keluarga. Dia pemimpin keluarga. Dia harus menjadi orang yang paling berilmu di keluarga. Jangan sampai anak kita lebih pintar. Padahal masih santri. Ya. Nah, kadang juga ada kondisi seperti itu. Udahlah gak apa-apa, anak aja yang pintar mas, saya mah biarin aja. Cuma kerja aja cari fulus saja. Jangan begitu. Ya. Nanti anaknya pintar-pintar tapi licik juga merepotkan nanti ya. Ini repot nanti. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh semua. InsyaAllah. Maksudnya adalah, kalau bisa kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita minimal ini. Atau kepada orang lain. Mungkin ada sebagian di antara antum juga menjadi guru. Maka lakukan ini termasuk wakaf, termasuk umur baik yang kedua bagi kita semua meskipun kita sudah meninggal. Dan ini akan terus turun-temurun. Pahalanya akan terus mengalir mudah-mudahan sampai hari kiamat kelak. Hadirin kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kalau kita bicara tentang ilmu yang bermanfaat ini, ya kita ambil contoh kecil juga. Tadi kita sampaikan mengajari anak. Ini ada saya memberikan saran kepada antum ya afwan. Pesan juga mungkin. Kalau bisa ya, antum sebagai orang tua, entah bapak atau ibu, sebagai orang tua berusaha untuk menjadi orang pertama yang mengajarkan anak bacaan surat Al-Fatihah. Kenapa? Surat ini akan dibaca terus setiap hari. Paling tidak 17 kali. Kalau ada yang salat sir mungkin jadi berapa? 12 kali. Itu minimal. Belum salat sunnahnya. Bayangkan pahala yang didapatkan oleh kita ketika kita ajarkan surat Al-Fatihah kepada anak kita. Jadi orang pertama yang mengajarkan. Ustaz, bacaan kita juga balelol. Makanya belajar ya. Makanya belajar. Kalau perlu ajarkan juga bacaan salatnya. Salat setiap hari dia lakukan. Subhanallah. Jangan sampai keduluan guru-guru TK TPA. Jangan sampai keduluan. Dan subhanallah, anak itu usia 3 tahun saja sudah bisa. Percaya tidak? Percaya. Ini banyak kejadian. Usia 3 tahun sudah bisa. Kita juga tahu ya, anak, beberapa anak, bahkan saya melihat sendiri, usia 3 tahun hafal surat Al-Fatihah sudah sambil ngantuk-ngantuk ngalindur juga baca Al-Fatihah jadi. Ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu sudah bisa dibacanya.
gara-gara sering mendengar. Antum di mobil lagi nyetir keluarga, baca aja. Meskipun harurui, mungkin gelut di belakang jerat, pajenggut-jenggut dan seterusnya, baca saja, itu terdengar oleh mereka. Bahkan sebagian anak-anak itu usia 5 tahun. Antum tahu ini? Musa. Musa al-Hafiz. Orang mana? Bangka ya? Musa anak ajaib. Usia 6 tahun. 30 juz. Kita juz 30 berapa tahun? 6 tahun, subhanallah. Adiknya 7 tahun setengah. Usia 7 tahun setengah. 30 juz, Pak. Bukan juz 30. 30 juz. Kita belasan tahun baru apal juz 30. Bukan 30 juz. InsyaAllah. Dan itu bisa dilakukan. Dan itu bukan 1-2 orang. Banyak. Ya, tentu saja tadi apa? Tergantung bagaimana usaha orang tuanya. Seberapa besar usaha orang tua yang dilakukan, maka insyaAllah akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi kita sudah sampaikan, di antara contohnya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Minimal hal-hal yang sekiranya bisa kita ajarkan. Dan bisa mereka lakukan, bisa mereka praktekkan dalam kegiatan sehari-hari. Nggak apa-apa, ajarkan praktek sholat. Yang penting kita pertama yang mengajarkan kepada mereka. Karena sholat akan dia lakukan seumur hidupnya. Maka ini akan menjadi pahala jariah bagi kita semua. Sekarang, anak kita kemudian ngajarkan anaknya lagi. Ajarkan anak cucu kita. Turun temurun. Apalagi mungkin anak kita jadi seorang guru. Mungkin seorang ustaz atau seorang ulama. Ngajarkan banyak orang. Subhanallah. Enggak kebayang itu. Itulah di antara keberkahan ilmu yang bermanfaat. Ya. Baik. Antum mengajarkan satu huruf saja dalam membaca Al-Qur'an, huruf yang benar misalnya. Ihdinas siratal mustaqim. Misalnya ada orang baca seperti itu. Bukan si, soy. Sod itu harus tebal. Oh, akhirnya terbenarkan. Cara baca huruf sod itu tebal. Meskipun dia berharakat kasrah. Ihdinas siratal. Bukan si. Setiap orang itu membaca soy dengan ketebalan huruf tersebut, orang yang mengajarkan akan mendapatkan pahala. Bayangkan. Pahalanya seperti apa? Coba perhatikan. Sesuai dengan tadi hadis yang kita sebutkan, man sanna fil islami sunnatan hasanah, ya. Fa umila biha ba'dahu, ya. Maka dia akan mendapatkan pahala secara utuh tanpa mengurangi pahala orang yang diajarkannya tadi. Pahala baca Al-Qur'an seperti apa? Seperti apa pahala baca Al-Qur'an? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. Orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan mendapatkan satu pahala, dan satu pahala ini akan dikalikan 10. Satu huruf 10 pahala. Tadi kita ajarkan satu huruf. Dan huruf sad tentu saja bukan cuma satu. Di dalam Al-Quran ketika kita membaca, ratusan, mungkin ribuan huruf tersebut. Enggak kebayang pahala yang didapat. Ini di antara keberkahan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga yang disebutkan dalam hadis juga adalah awwaladin salih yad'u lahu. Adalah anak yang saleh. Sebenarnya masih beririsan dengan sebelumnya tadi, ya, yang kita sampaikan atau kita berikan contoh. Di antara umur kedua yang baik yang bisa dilakukan juga adalah mengupayakan anak kita menjadi anak yang saleh. Yang kemudian akan mendoakan kita. Yang kemudian akan memintakan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Bisa jadi anak kita akan mengeluarkan infak sadaqah di jalan Allah atas nama kita. Mungkin kita belum umrah, belum haji, dibadalkan oleh anak kita. Mungkin kita masih memiliki hutang, sudah meninggal, dibayarkan oleh anak kita dan seterusnya. Karena yang satu-satunya orang yang paling diharapkan adalah anak kita. Kebaikannya yang paling kita harapkan adalah anak kita, bukan orang lain. Sahabat kita belum tentu doakan kita ketika kita sudah meninggal.
Lagi sakit aja enggak jenguk-jenguk misalnya. Mungkin ya. Apalagi sudah meninggal, lupa. Yang paling bisa diharapkan kebaikan atau doanya adalah siapa? Anak-anak kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua anak-anak yang saleh dan salihah. Maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak, ini butuh rincian sebetulnya. Tapi secara umum, setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak dari upaya seorang tua, ya, dari upaya orang tua, maka orang tuanya tersebut apa? Mendapatkan pahalanya. Kecipratan pahala. Oke, ini harapan, salah satu harapan yang baik. Harapan besar dari seorang, dari orang tua, para orang tua adalah memiliki anak yang saleh dan salihah. Di antara bentuknya juga adalah sebetulnya syafaat. Seorang anak bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang tuanya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Tapi disebabkan istighfar anaknya untuk kedua orang tuanya, siksaan tersebut bisa dihentikan. Subhanallah. Oke, ini salah satu apa investasi terbaik bagi orang tua adalah anak yang saleh. Bisa seluar biasa itu. Bahkan derajat di surga nanti bisa diangkat gara-gara anaknya lebih saleh misalnya daripada orang tuanya bisa jadi. Derajatnya bisa Allah angkat, disamakan. Kok bisa seluar biasa itu? Kenapa bisa seluar biasa itu? Karena mendidiknya juga tidak gampang. Usaha yang dilakukan oleh kedua orang tua untuk mendidik anaknya menjadi anak yang saleh tentu saja tidak gampang. Tentu saja setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Harta yang kalian miliki, anak keturunan yang kalian miliki adalah fitnah. Fitnah itu maksudnya seperti apa? Seperti apa? Dua mata pisau. Bisa menjadi kecelakaan, tapi juga bisa menjadi kebaikan yang sangat-sangat menguntungkan. Jika ingin mendapatkan kebaikan dari anak-anak cucu kita, maka usahakan. Jangan cuek. Jangan tidak peduli. Jangan kurang memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Maka tentu saja efek atau dampak daripada anak yang saleh tadi juga, seperti yang tadi kita sampaikan, bisa berdampak luar biasa bagi kita semua di akhirat kelak. Tentu saja ketika berbicara tentang syafaat, maka Allah Subhanahu wa taala juga, atau secara syariat ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Di antaranya adalah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kedua orang tuanya bisa mendapatkan syafaat. Jadi tidak semua. Gak apa-apa saya mah bejat misalnya. Ada yang berpikiran begitu. Gak apa-apa saya mah bejat. Yang penting anak saya mah soleh, masuk pesantren sana jadi ulama. Saya mah gak usah sholat dan gak bisa. Kalau orang seperti itu, ya, maka setidaknya ada dua syarat. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Tidak ada suatu syafaat yang diberikan kepada seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama bahwa syafaat itu bisa diberikan ketika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wala yashfa'una illa liman irtada. Tidaklah mereka bisa memberikan syafaat kepada seseorang kecuali atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ridha, jika Allah mengizinkan, maka akan diberikan syafaat kepada orang tersebut. Jika tidak, maka syafaat tersebut tidak bisa diberikan. Ala kulli hal, hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, setidaknya tiga hal ini yang bisa dilakukan, diupayakan oleh seseorang agar kemudian ia memiliki umur kedua yang baik, yang pahalanya bisa mengalir kepadanya meskipun ia telah meninggal dunia. Namun tentu saja tiga perkara yang tadi kita sebutkan dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka ini bukanlah pembatasan, tidak terbatas hanya tiga perkara ini. Tidak hanya terbatas tiga perkara ini saja yang pahalanya bisa mengalir, yang menjadi pahala jariah bagi seseorang. Itu saja masih banyak hal. Tenang saja.
Banyak hal disebutkan dalam riwayat. Banyak hal disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah dalam sebuah riwayat Imam Muslim lagi, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan fayakulu minhu insanun wala dabatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah." Tidaklah seorang muslim ia menanam sebuah tanaman pohon, entah itu buah-buahan, biji-bijian atau semacamnya. Fayakulu minhu insanun wala dabatun wala tayr. Kemudian dari apa yang dia tanam tersebut melahirkan sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh manusia, oleh binatang, oleh burung atau siapapun, illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Maka itu terhitung sebagai sedekahnya sampai hari kiamat. Maka ini salah satu mungkin inspirasi dari go green ya. Go green bukan istilahnya. Apa? Penghijauan bumi. Ini siapa yang mencanangkan apa program ini? Biasanya kalau nggak salah dari barat ya. Telat. Nabi kita sudah duluan 14 abad lalu. Go green ini dari sini inspirasi. Menanam pohon yang sekiranya bermanfaat, tidak hanya memberikan apa buah-buahan, biji-bijian atau sesuatu, bahkan untuk bisa digunakan tempat berteduh, bisa digunakan tempat untuk bersandar, beristirahat, ini pun menjadi kebaikan bagi orang yang menanamnya. Maka sangat dianjurkan, salah satu anjuran yang ditekankan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah menanam pohon. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan apa, jika seandainya, saya lupa lafal matan hadisnya, jika seandainya besok itu hari kiamat dan engkau punya tanaman yang bisa ditanam, tanam sekarang. Hari Kamis nih, besok Jumat. Besok bukan kiamat insya Allah. Kalau misalnya kita punya tanaman yang bisa ditanam dan besok kiamat, misalkan kata Nabi, tanam. Ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya menanam suatu pohon, suatu tumbuhan yang sekiranya bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Subhanallah. Ya. Dalam riwayat lain, disebutkan juga dalam riwayat Al-Bazzar, hadis yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, "Sab'un yajri lil'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi." Ada 7 hal yang akan mengalir terus-menerus pahalanya kepada seseorang meskipun ia telah meninggal dunia. Yang pertama adalah min ilmin atau man 'allama 'ilman. Siapa yang mengajarkan suatu ilmu? Ilmu yang dimaksud di sini sebetulnya adalah ilmu syar'i, termasuk ilmu yang sifatnya dunia yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Termasuk. Jangan khawatir guru-guru pelajaran umum ya. Ini juga termasuk. Tentu saja nilainya akan berbeda. Tergantung keikhlasan, tergantung nilai yang disampaikan. Yang pertama adalah, tadi, meskipun ini sudah disampaikan di hadis yang tadi. Ya. Man 'allama 'ilman. Orang yang memberikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ini juga akan mengalir terus pahalanya meskipun ia sudah meninggal. Yang kedua adalah, wa ajra nahran. Siapa yang mengalirkan sungai. Mengalirkan sungai, sehingga sungai tersebut bermanfaat untuk kehidupan manusia di sekitarnya. Yang ketiga adalah, وَحَفَرَ بِئْرًا, yang membuat sumur. Nah, ini juga, meskipun banyak ya, Alhamdulillah, Masya Allah ya. Banyak orang-orang yang sering wakaf sumur ya, kemana-mana, Masya Allah. Yang keempat adalah, أَوْ غَرَسَ نَخْلًا, atau yang menanam pohon, jadi kita sudah sampaikan juga. أَوْ بَنَا مَسْجِدًا, yang keberapa tadi? Yang kelima, au bana masjidan, atau yang membangun masjid. Meskipun dia tidak seorang diri, patungan mungkin, buka donasi. Ini pun akan menjadi sesuatu yang pahalanya akan mengalir. Menjadi umur kedua kita yang akan memberikan kebaikan atau manfaat meskipun kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, yang keenam, au warratha mushafan, atau yang mewakafkan mushaf, tadi kita sudah singgung. Dan yang terakhir adalah aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Dan yang terakhir adalah atau dia memiliki
anak yang saleh yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya setelah kematiannya. Masih banyak riwayat-riwayat yang semacam ini. Subhanallah. Masih banyak riwayat-riwayat yang semacam ini yang pada intinya adalah selama suatu hal, selama suatu amalan tersebut masih terus digunakan dan memberikan manfaat bagi sekitarnya dengan kurun waktu yang lama, maka ia akan menghasilkan pahala yang mengalir terus-menerus bagi para pelakunya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya. Sebagai penutup, ya. Ternyata sudah mau habis waktunya. Sebagai penutup dari kajian kita, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam ya berwasiat kepada kita semua. Beliau menyatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallu man yajuzu dhalik. Sesungguhnya usia umatku, usia umur umat Nabi alaihi salatu wassalam rata-rata ma baina 60 ila 70, antara 60 sampai 70 tahun. Usia umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu antara 60 sampai 70. Wa aqallu ma yajuz man yajuzu dhalik. Dan sangat sedikit sekali yang melampaui 70 tahun. Begitu tidak? Rata-rata kita hidup, orang tua kita, tetangga kita atau siapapun rata-rata di umur sekian yang meninggal itu. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah sekalian, usia kita subhanallah singkat, ya, tidak terasa. Bagi yang perjuangan sangat terasa. Tapi subhanallah usia hidup kita itu sangat singkat. Betul-betul tidak terasa. Tiba-tiba udah punya anak 3. Tiba-tiba udah anak udah besar lagi. Tiba-tiba udah punya cucu, subhanallah. Itu enggak kerasa. Yang perlu kita jadikan renungan adalah sudah ngapain aja. Karya apa saja yang telah kita buat. Amalan seperti apa yang kira-kira bisa menguntungkan kita setelah kematian kita. Maka ikhwas sekalian, perlu dijadikan renungan bahwa di antara manusia ada yang amalannya terkubur bersamaan dengan terkuburnya jasad. Sehingga begitu dia mati, tidak ada lagi bekas amalan yang tersisa di atas muka bumi ini. Sebaliknya, sebagian di antara manusia ada yang usia amalnya jauh lebih panjang dibandingkan usia fisiknya. Sekalipun ia sudah meninggal ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu, namun karyanya tetap segar dan terasa hidup di permukaan bumi ini. Maka karya adalah umur kedua kita. Amalan yang pernah kita lakukan, baik ataupun buruknya, adalah karya kita dan umur kedua kita. Oleh karenanya, hendaknya setiap kita berpikir untuk merencanakan umur yang kedua kita nanti setelah kematian kita di dunia ini. Sehingga kita ketika sudah tiada, kita bisa memanen hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentu saja ini juga menyesuaikan dengan potensi kita masing-masing. Tidak harus menjadi seorang ustaz, tidak harus menjadi seorang da'i, mubaligh, jadi pionir kebaikan, atau mewakafkan sesuatu, atau menciptakan sumber kebaikan apapun yang kira-kira usianya panjang, melebihi usia umur jasad kita. Sehingga karya kita tetap hidup meskipun jasad kita sudah tiada. Demikian mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini. Ada pertanyaan? Mungkin tidak perlu ya. Ada pertanyaan? Baik, jika ada yang ingin ditanyakan secara khusus berkaitan dengan tema atau apapun, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: Apakah kerangkanya? Nah, apakah langkah yang dimaksud dihitung pahala itu adalah langkah kaki? Bila naik kendaraan, apakah dapat pahala yang sama? Misal datang sholat ke masjid. Baik. Apakah langkah kaki yang tadi dijelaskan adalah hanya langkah kaki saja? Bagaimana kalau misalnya ke masjid atau melakukan kebaikan dengan motor? Apakah dihitung putaran dan seterusnya? Maka jawabannya adalah tetap mendapatkan pahala, hanya hitungannya beda. Jadi, pahala itu sesuai dengan upaya yang dilakukan. Allahu a'lam dia akan lebih besar ataukah lebih sedikit, ataukah sama, ya. Maka ini akan mendapatkan, tetap akan mendapatkan pahala dari apa yang diupayakan. Jadi tidak betul-betul terhitung persis dari langkah-langkah yang dilakukan, tapi usaha yang dilakukan itulah yang dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan menjaga kita di atas ketaatan serta memberikan kemampuan kepada kita semua agar bisa memaksimalkan usia yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua dengan semaksimal mungkin sehingga kita bisa meraih kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat kelak. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk solawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan, disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u fiha. gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malu, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni, dalam duduk ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, Wallahu'alam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah, seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu? Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan itu ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik. Ya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersan hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa taala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hafalkan doa ini.
8: Ud'uni astajib lakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wa tarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wa hubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu. Menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu. Faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
9: Pertama, introspeksi diri dan tobatlah. Syaikh Utsaimin menyatakan seluruh masalah yang timbul baik dari orang jauh termasuk orang terdekat, dari pasangan hidup, istri atau suami, dari anak-anak, dari orang tua, dari adik atau kakak, dari sahabat, itu hukuman Allah atas dosa kita. Allah yang mengkondisikan hati mereka untuk begitu, untuk membuat kita liur. Solusinya tobat dan tingkatkan amal ibadah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi solusi pertama dan utama dari semua masalah adalah takwa. Karena Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar, ya. Kadang-kadang kerusakan yang apa kita alami tidak kita utak-atik, tidak kita perbaiki, orang lain tidak kita nasihati, orang lain tidak kita ingatkan atas kesalahannya kepada kita, tapi kita tingkatkan ibadah, taubat, mendekatkan diri kepada Allah, Allah sendiri akan merubah hati dan karakter orang itu, tapi tiba-tiba jadi baik, ya, tiba-tiba jadi mendekat kepada kita. Allah kondisikan. Itu yang pertama. Coba, jadi masalah yang muncul dari siapapun, terlebih dari orang terdekat. Kadang kita dihina, kadang kita dicaci oleh orang lain yang tidak kita kenal, cuek, gak ada urusan. Tapi ketika ketidakenakan itu kita rasakan dari orang terdekat, dari istri, dari suami, dari anak, aduh, walaupun sedikit, tapi daya dobraknya terhadap pertahanan kesabaran kita luar biasa gedenya, ya. Akhirnya kita menderita melebihi penderitaan karena hinaan orang lain yang tidak kenal. Kita tidak kenal. Kadang-kadang begitu, ya. Jadi solusi pertama, tingkatkan ketakwaan, bertobat atas kesalahan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal, barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin taubat. Minta maaf sudah terlambat, karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi, ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah wa waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita. Bawa nama orang tua dalam doa-doa kita. Bawa nama orang tua ketika kita bangun malam. Ketika kita safar lalu berdoa. Ketika kita saum lalu berdoa. Di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa. Sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan solihah. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita. Ya, itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak? Ya, ada bukti nggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, tanya, lakukan oleh anaknya. Ya, ini yang berikutnya. Terus selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua sering kali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpama punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan sering kali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal, kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbuat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya? Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10, datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
5: Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Jamaah yang kami hormati, ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu warsan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh Toirun. Apa toirun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam. Kita punya tetumbuhan, kita tanam. Ternyata tetumbuhan kita, entah buahnya, entah daunnya, dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning, insya Allah ngesuk bakal cepet. Jebule hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret. Bisa dimakan oleh codot. Bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong. Ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka si nyolong tangane tukul. Gua ngapa? Ya. Sudah, kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot. Sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja wite nang gedung wulu, digigale nang babakan, padahal di babakan tumbuh. Itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam. Ya kayak kan anaknya ya. Anaknya nang ndi? Nang babakan. Itu kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan atau nandur kembang ditotoli pitik. Ya wis, pitik orang mikir temen. Ya orang mikir, mau pitik kon mikir. Pitik itu gak punya, yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusak, ya orang apa-apa digusak. Tapi masa enggalnya sabun dina kerjane, gusahi pitik bae. Ya digusak enggak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah naik pari ke priwe Ustaz? Naik pari, wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa orang di ditunggu nih, engkau ya bisa entong. Ditunggu nih bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu enggak apa-apa. Tapi sing memper boleh nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe sholat ya sholat. Seberapa jam Ustaz, kok bisa entong temenan? Ora. Oke, manuk gue ora kayak menungsa. Nek menungsa gue madai, gawa kresek, gue menungsa gawa karung. Manuk ora bakal gawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih, ya, tembolok yang kecil-kecil. Mungkin sejempol tangan kita ini. Enggak habis, enggak. Ya tapi kan berkurang ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhirat di situ. Apa akhirat ya? Tadi pahala sedekah. Untung akhirat untung. Aja mikir dunia baik. Akhiratnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak teman. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini akhir teman pahala sedekah. Jebule

0: serangga-serangga yang merusak padi. Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi, makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung, karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. Tikus, kenapa merajalela? Karena sing mangani tikus diburu sabendina. Apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula ngene-ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ula sabendina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina, Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus, tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum inu itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jenengane burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung dipateni. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi? Habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kepriwe gue? Kanibal. Jadi mereka kan gak ada makanan karena gandumnya gak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta. Gue wong ora percaya Allah kok kayak gue. Kenapa? Komunis. Komunis gue ora percaya Allah. Ya. Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya parine dipangan ya ora papa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora papa. Ya. Digusah ya ora papa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala, keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah?

0: Biasanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan, ya. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya. Dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Saya pernah melihat Ustadz di pemakaman gitu. Mungkin seorang muslim, dia melakukan tiga sikap. Pertama, jongkok, terus ngasih nyiram air, dan ngasih bunga. Apakah itu diperbolehkan atau tidak ya Pak Ustadz? Terima kasih.
3: Ketika ziarah kubur, jongkok, ngasih air, ngasih bunga. Pertama, tidak ada larangan ziarah kubur jongkok ataupun berdiri. Boleh jongkok, boleh berdiri. Asal ulah ajrag-ajragan. Tidak ada larangan ajrag-ajragan, cuma anak-anaknya segano burung. Kedua, menaburkan air. Dan apa? Bunga ya? Bunga. Kita tanya, kenapa menaburkan air? Kalau dia menganggap sunnah atau bagian dari agama, maka itulah kebid'ahan. Karena menambah-nambah sebuah keyakinan, sebuah ajaran kepada agama, padahal agama tidak mengajarkan begitu. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang ahdatha fi amrina hadza, mengada-adakan satu amalan dalam urusan agama kami, tapi bukan bagian dari agama, maka itu tertolak. Nah, apakah itu bagian dari agama atau bukan? Kalau dia menjawab, ya ini sunnah yang diajarkan oleh guru-guru saya, maka itulah kebidahan. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Ya. Tapi kalau dia menaburkan air itu supaya non, supaya itu barulah, ya kering, kemarau. Bisi barulah mah, okay, bisi tobros atau kum. Makanya saya banjur kucai. Alasannya itu alasan yang logis, yang memang dibutuhkan melihat sikon, maka enggak masalah. Seperti umpamanya barala, kemudian di babad, bisi ayak orai, boleh, enggak apa-apa. Karena itu bukan bagian dari agama. Itu adalah bagian dari kepentingan dunia saja. Nah, termasuk menaburkan bunga. Kalau menaburkan bunga, kenapa? Biar tanahna gembur we ngarah teu bareulah, maka enggak apa-apa. Itu urusan dunia, pertimbangan. Tapi kalau dengan menabur supaya di alam kuburna sarareungit, dengan menyiramkan air supaya di alam kuburna adem, henteu kapanasan bisi diduruk ku aseuna neraka dibanjur ku ieu. Memangnya sampai. Kalau ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu, maka tidak boleh. Kalau berdalil dengan Nabi SAW pernah melewati dua kuburan, lalu beliau mengambil dua batang, satu batang pelepah kurma dibagi dua lalu ditancapkan, lalu beliau menyatakan, innahuma layu'adzaban. Kedua-duanya itu sedang diazab. Dan aku berharap azabnya diringankan selama pelepah ini masih basah. Pertama itu pelepah, bukan air. Nabi ada air? Ada. Tapi enggak menyiramkan air. Tapi dengan pelepah. Enggak bisa dikiaskan. Itu pertama. Kedua, itu kekhususan untuk Nabi. Tidak berlaku bagi yang lain. Dari mana dalilnya? Tak ada satupun sahabat yang melakukan hal itu. Ketiga, itu hanya khusus kasus untuk dua kuburan. Itu tidak berlaku bagi semua kuburan. Kalau itu berlaku bagi semua kuburan, niscaya Nabi SAW nancapkan itu batang pelepah kurma di setiap kuburan kerabatnya, anaknya. Bisi kena azab, terutama Abu Talib, ditancapkan. Dilakukan enggak? Enggak. Hanya kepada dua kuni itu. Dan inilah yang kata Imam An-Nawawi rahimahullah, pengkhususan untuk Nabi, pengkhususan untuk dua kuburan itu. Enggak bisa dikiaskan dengan tabur bunga atau menyiram air, apalagi kebanyakan air nanti nak kendi-kendi sudah dipakai jampe-jampe harupatnya. Gara gede, gara lompat, gara sekolah, kelas, opat. Apa maksudnya? Apa Nabi melakukan itu? Kalau itu bagian dari agama, pasti Nabi dan para sahabat melakukannya terlebih dahulu. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukan. Kalau Nabi tidak melakukan, sahabat.
4: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

penyandaran diri kita atau ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali kita akan menyangkal, atau kebanyakan dari kita akan mengatakan tidak.

misalnya penyakit yang parah, apa yang terjadi, apa yang pertama kali timbul dalam pikiran kita? Bukankah kita berpikir, dokter mana yang kira-kira bisa menyembuhkan saya? Dokter spesialis apa yang bisa segera saya hubungi untuk saya berkonsultasi dengannya? Atau minimal, ahli pengobatan apa yang bisa saya tanya untuk bisa meresepkan kepada saya pengobatan atau obat yang sesuai?

Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang di tangannyalah segala kesembuhan, kebaikan, kemanfaatan bagi manusia. Dialah yang maha kuasa untuk mencegah mereka dari keburukan. Tidakkah kita berpikir untuk menghadapkan diri kita kepadanya dulu sebelum kepada makhluknya? Bukankah dia yang menciptakan dokter? Bukankah dia yang menciptakan obat? Dan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Lihatlah dan renungkanlah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi dalam semua urusannya, baik dalam urusan-urusan dunia, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan agamanya. Makanya, ini

lemah dan perlu segera dibenahi. Karena kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Allah, menyandarkan segala urusan kita kepadanya sebelum kepada makhluk, waktu kita sakit yang pertama kali kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita butuh pertolongan, kita butuhkan bantuan, kita sedang kesulitan dalam hal ekonomi uang misalnya, yang pertama kali kita ingat Allah Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Yang pertama kali kita ingat Allah Al-Fattah yang maha pembuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia, yang maha membukakan jalan-jalan untuk kemanfaatan bagi mereka, yang maha mampu untuk mencegah kemadharatan dari mereka. Maka ini demi Allah, semakin kita kuatkan dalam diri kita, maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin dimudahkannya, jalan-jalan keluar akan semakin dibentangkannya, bahkan mungkin dari arah-arah yang tidak kita sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar dan Allah akan memberikan untuknya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Coba kita perhatikan kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita makna dan fungsi dalam bertawakal kepada Allah yang benar dalam hal memenuhi segala yang kita butuhkan dalam urusan-urusan kita. Ketika kita keluar rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir yang disyariatkan untuk kita ucapkan. Yang ini di samping mendapatkan pahala karena mengamalkan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata manfaatnya pun sangat besar. Bagaimana itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir untuk keluar rumah, bismillahitawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku berserah diri, bertawakal kepada Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Orang yang mengucapkan ucapan zikir

sungguh kamu telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sungguh kamu telah dijaga dari segala keburukan. Maha suci Allah, subhanallah. Siapa yang akan bisa mencelakakan orang yang telah dijaga oleh Allah? Sesuatu apa yang bisa menyulitkan seseorang yang telah di

tawakal, bersandar diri yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita dahulukan sebelum melakukan usaha-usaha duniawi, usaha-usaha zahir. Yang pertama kali kita lakukan adalah memperbaiki penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah tawakal yang sesungguhnya.

0: dan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sungguh ini merupakan sebab kecukupan darinya atas semua urusan-urusan yang kita jalankan. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita? Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap dosa penyimpangan, dituntun untuk menelusuri jalan hidup yang benar, ya. Berarti doa kita dalam sholat ihdinas siratal mustaqim dikabul oleh Allah. Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama ilmunya secara teoritis, yang kedua taufik untuk mengamalkan ilmu yang secara teori sudah difahami tadi. Itu dua-duanya hidayah, ya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ

فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu
1: Allahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
4: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ikhwati fiddin a'azzakumullahu ajma'in. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin nikmat anu kalangkung seueur kanggo urang sadayana. Karena nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa kempal, tiasa berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Yang wajib untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar ini. Begitu banyak maksiat yang telah kita lakukan, begitu banyak dosa yang kita laksanakan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha benar dalam firman-Nya senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua meskipun maksiat senantiasa kita lakukan. Betullah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa rahmati wasi'at kullasyai, bahwa kasih sayangku maha luas, luas segala sesuatu. Kemudian dalam hadis qudsi juga Allah Azza wa Jalla berfirman, wa rahmati inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwa kasih sayangku telah mendahului kemurkaanku. Begitu banyak maksiat yang kita lakukan, tetap Allah Azza wa Jalla berikan nikmat kepada kita semua. Bahkan untuk bermaksiat pun seorang hamba butuh kepada nikmat Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, bahwa setiap maksiat yang dilaksanakan oleh seorang hamba itu membutuhkan nikmat dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu tidak pantas untuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan apa yang kita gunakan untuk bermaksiat merupakan pemberian dari Allah tabaraka wa taala. Dari nikmat kesehatan, dari nikmat badan dan seterusnya, itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita tentu saja menghindarkan diri dari maksiat. Kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan ampunan kepada kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin secara umum, ampunan dari seluruh dosa, dan senantiasa diistiqomahkan di atas hidayah sunnah sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam membahas kitab As-Sawarif Anil Haq, ditulis oleh Syekh Hamad Al-Uthman hafizahullahu ta'ala. Kitab tentang hal-hal yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran. Penting sekali mempelajari hal-hal seperti ini agar seorang insan bisa menghindarkan diri dari berbagai macam jalan-jalan yang dapat menjadikan orang tersesat, agar seorang bisa istiqomah di atas hidayah sampai diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dia wajib mengetahui jalan-jalan kesesatan juga, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di mukaddimah kitab ini, bahwa Allah Azza wa Jalla bukan hanya sekedar menjelaskan jalan kebenaran, akan tetapi Allah juga jelaskan secara rinci pula jalan-jalan kesesatan, jalan yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla firmankan, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilal mujrimin. Demikianlah kami tafsilkan, kami rincikan ayat-ayat kami, dan juga kami jelaskan sabilal mujrimin, jalan daripada orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat. Maka dari itu ikhwani fiddin azakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab kita ini, dan insyaallah untuk kesempatan kali ini kita akan bahas dua poin sekaligus. karena dua poin ini bawakan di sini lumayan pendek-pendek, jadi kita akan bahas sekaligus. Untuk poin selanjutnya, di poin ke-27 atau bab ke-27 tentang hal yang dapat memalingkan seorang dari kebenaran, kata penulis, adamu tasawwuril batil ala ma huwa alaihi. Tidak mampu membayangkan kebatilan sesuai dengan hakikatnya. Jadi tidak mampu melihat kebatilan sesuai dengan bentuk aslinya. Bisa jadi ini adalah bagian daripada syubhat. Karena ada syubhat di dalam dirinya, maka dia tidak menganggap kebatilan adalah kebatilan. Atau dia tidak menganggap kesesatan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi dia anggap ini kesesatan yang ringan, ini adalah kesalahan yang tidak apa-apa dan seterusnya, karena syubhat yang ada di dalam dirinya. Maka dari itu di sini dibahas oleh penulis tentang hakikatnya. Kata penulis rahim hafizahullah taala, beliau mengatakan qalilul ilmi wa ghairur rasikhi mutlaqan aw fi mas'alatin ma yansarifu 'anil haqqi wa yantahilul batil. لأنه لم يتصور من تحله على ما هو عليه ولو تصوره على ما هو عليه لعرف فساد ما ذهب إليه. Seorang yang sedikit ilmu atau tidak kuat keilmuannya secara mutlak, dia atau berada di dalam satu pembahasan, maka dia akan apa? Terpalingkan dari kebenaran dan akan menganut kebatilan. Gara-gara apa? Ilmu yang tidak kuat, ilmu yang tidak banyak, maka dia akan terpalingkan dari kebenaran dan juga akan menganut kepada kebatilan. Kenapa demikian? Karena dia tidak tergambarkan apa yang dia anut itu sebenarnya seperti apa. Dia gak tahu hakikat dari kebatilan yang dia anut. Disangkanya benar. Walau tasawwarahu ala ma huwa alaihi, kalau seandainya dia bisa menggambarkan kebatilan yang memang ada pada dirinya, maka dia akan tahu kerusakan mazhabnya, kerusakan pemikirannya. Nah, inilah syubhat. Gara-gara sedikitnya ilmu atau tidak kuatnya ilmu seseorang, maka menganggap kebatilan yang dia anut merupakan kebenaran. Nah, ini pentingnya untuk kita belajar, untuk kita bertanya kepada ahli ilmu. Di poin-poin yang sebelumnya sudah kita jelaskan pentingnya kita menuntut ilmu yang sahih. Kemudian kalau seandainya ada perkara-perkara yang samar, ada syubhat-syubhat, maka tanyakan kepada ahli ilmu. Dan ini kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Ketika kita tidak punya ilmu, maka tanyakan kepada ahlinya. Allah berfirman di banyak ayat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu dzikr, ahli ilmu, kalau seandainya kalian tidak tahu. Nah, orang-orang yang sedikit ilmu ini, karena mereka tidak

mencari hidayah, tidak nanya, tidak nuntut ilmu, merasa sudah ah cukup aja ini aja nih, kumaha cek orang tua saja, bagaimana kata mayoritas orang, karena mayoritas orang seperti ini ya udah saya ikut aja. Nah ini tentu bukan demikian ahlul haq. Kalau orangnya insaf, dia tanya kepada dirinya, benar gak apa yang saya yakini, benar gak apa yang saya anut sekarang, apa landasannya, apa dalilnya, siapa ulama yang berkata seperti ini dan itu, maka apa akan mudah mendapatkan hidayah. Fa idza stajaba li hadza at-talab fa imman yuhkiyahu ala wajhin yadhharu butlanahu lahu aw yu'jizu an hikayatihi ala al-wajhi as-sahih wa hadza sifatul batil. Kemudian kata penulis, caranya adalah dengan meminta menjelaskan, memaparkan pendapat yang ia yakini, maka ia jika ia memenuhi permintaan tersebut, maka keadaannya ada dua, kata penulis di sini. Yang pertama, dia mampu menjelaskan sebagaimana adanya sehingga tampak jelas kebatilannya, atau ia mampu menjelaskan dengan benar, ini juga merupakan ciri daripada kebatilan. Nah, jadi ketika orang yang berada di dalam satu keyakinan seperti ini, maka apa? Ketika ingin kita berikan hidayah kepada mereka, tinggal tanya aja. Orang yang sedang berada di atas kebatilan, kita tinggal tanya aja. Bagaimana pertanyaannya untuk memberikan hidayah kepada mereka? Tanya dan jelaskan bagaimana akidah mereka, bagaimana keyakinan mereka. Kalau seandainya dia menjelaskannya liur, ini salah satu ciri-ciri kebatilan. Bulak-balik ke sana kemari, tidak tegas dalilnya kemana, agak jelas. Bahkan apa ngobrol isinya hanya sekedar ngobrol pendapat ini dan itu, maka apa ini salah satu ciri-ciri kebatilan. Dia menjelaskan sesuatu yang batil dan akan tampak kebatilannya. Seperti nanti juga dicontohkan oleh penulis di sini tentang menjelaskan Trinitas. Orang-orang Nasara ketika menjelaskan Trinitas beda-beda satu sama lainnya. Katingali apa? Bingung. Kelihatan kebingungannya. Ini ciri-ciri kebatilan. Kemudian akan tampak tuh dengan penjelasan seperti itu, kebatilan yang mereka anut. Atau memang dia tidak mampu menjelaskan yang benar tuh seperti apa. Dia menjelaskan kebatilannya aneh-aneh segala macam, membingungkan, ini salah satu ciri-ciri kebatilan. Kemudian kemungkinan yang kedua, ketika diminta jelaskan kebenaran, dia gak bisa menjelaskannya. Ini juga sama ciri-ciri orang yang berada di atas kebatilan. Nah maka dari itu, ketika mereka sadar bahwa mereka di atas kebatilan yang seperti ini, kalau seandainya mereka insaf, adil, objektif dalam menilai sesuatu, maka dia akan mikir lagi, benar gak ini yang saya anut teh? Dia akan mikir lagi, harusnya seperti itu. Nah maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, wa'alam annal madhhaba idza kana batilan fi nafsihi lam yakun annaqilahu an yanqulahu ala wajhin yatasawwaru tasawwaran haqiqiyan. Ketahuilah bahwa madhab suatu pemikiran, kalau seandainya dia merupakan pemikiran yang batil, yang salah, maka orang yang menukilkan pemikiran tersebut tidak akan bisa menggambarkan sesuai dengan hakikatnya. Karena apa? Susah menggambarkan kesesatan itu, sangat susah. Menggambarkan kesesatan itu sangat susah untuk biar apa? Biar kelihatan benar. Emang susah. Ya, karena Allah Azza wa Jalla jadikan kebenaran ini jelas. Fa innahuna la yakunu illal haq. Kalau seandainya dia bisa menukilkan secara benar, secara pasti, maka itulah kebenaran. Nah, maka sulit untuk seseorang menjelaskan, menukilkan kesesatan orang lain. Sulit dari sisi apa? Dari sisi dalil menjelaskannya, karena apa? Gak ada dalilnya, atau memang dalilnya adalah dalil yang akal-akalan dan seterusnya. Nah, maka sulit untuk menggambarkan kesesatan secara gamblang dari orang yang membuatnya. Fa ammal qawlul batil fa idza buyyina fa bayanuhu yuzharu fasaduhu. Nah, kalau kalam batil, perkataan yang batil, keyakinan yang batil, kalau dijelaskan justru akan semakin jelas kerusakannya. Ketika kebatilan dijelaskan, maka akan lebih jelas justru kerusakannya. Karena tadi gak bisa jelasin, mau digambarkan seperti

0: apapun, pengen jadi benar susah. Maka akan kesana kemari terus-terusan, maka akan justru lebih terlihat jelas kebatilannya. Ya, sama seperti saya tadi contohkan ya, nanti juga akan ada datang penjelasan dari Syekhul Islam tentang Trinitas. Ketika disuruh menjelaskan Trinitas, Tuhan satu di antara yang tiga atau tiga di antara yang satu, ya, maka akan kebingungan. Atau ditanyakan tentang bahwa kenapa menyembah Isa ibnu Maryam, apakah yang mereka sebut dengan Yesus, kenapa harus disembah? Apakah Yesus memerintahkan? Maka mereka akan apa, kelabakan. Ketika dimintain dalil dari kitab mereka sendiri, mereka akan kelabakan, kebingungan sendiri. Akhirnya apa, nyari-nyari pembenaran. Dan ujung-ujungnya apa, kelihatan bingungnya. Justru tambah dijelaskan, tambah kelihatan bingungnya. Nah inilah akidah kebatilan. Hatta yuqal kaifa ishtabaha hadza ala ahadin, sampai-sampai dikatakan kok bisa syubhat kayak gini diterima gitu ya. Tuhan tiga, satu tapi tiga, tiga tapi satu, kok bisa syubhat ini diterima seperti itu, sampai dikatakan demikian. Kalau orang yang mikir, kok bisa mikir ke sana gitu ya. Wa ta'ajjab man itiqaduhu iyyahu wa la yanbaghi lil insani ayat ta'ajjab. Maka orang akan merasa heran, padahal gak usah heran, kata Syekhul Islam. Fama min syai'in yutakhayyal min anwa'il batil illa waqad dhahaba ilaihi fariqun minan nas. Gak usah heran, kata Syekhul Islam. Setiap ada kesesatan, pasti akan ada aja pengikutnya. Sesesat gimana pun akan ada pengikutnya. Walihada wasafallahu ahlal batil bi annahum amwat. Maka dengan demikian, lihatlah Allah Azza wa Jalla mensifatkan orang-orang di atas kebatilan bahwa mereka itu adalah orang yang telah mati. Kenapa demikian? Allah berfirman tentang orang munafik ini yang sudah tertutup hidayah mereka. Allah berfirman tentang mereka, summun bukmun umyun. Mereka itu bisu, tuli dan juga buta. Bukan hakiki, tapi apa maksudnya? Daripada hidayah. Ulaika la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka tidak buta pandangannya, akan tetapi yang mereka buta adalah hati yang ada di dalam dada mereka. Dan Allah juga firmankan tentang mereka, wa annahum la yafqahun. Mereka enggak paham-paham. Sesat di atas kesesatan, enggak paham mereka berada di atas kesesatan. Wa la ya'qilun, mereka juga tidak berakal. Dan juga bahwa mereka, innakum lafi qawlim mukhtalif yu'faku anhu man ufik. Mereka berada di atas perkataan yang berbeda-beda, dipalingkan dari orang-orang yang berpaling. Fi raibihim yataraddadun, mereka taraddud di dalam kesesatan, keraguan yang mereka rasakan. Dan juga mereka ya'mahun, mereka itu bingung. Nah maka dari itu, ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in, salah satu sebab atau salah satu efek dari seseorang yang keilmuannya kurang kuat, kemudian juga tidak memiliki ilmu bahkan sama sekali, ketika mereka berada di atas satu kebatilan yang mereka anut, mereka tidak bisa menggambarkan kebatilan tersebut. Tidak tahu bahwa itu teh salah. Ketika pun disuruh menjelaskan, justru tambah kelihatan salahnya di mana. Nah, itu kata Syekhul Islam. Maka dengan demikian, kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yasta'milu hadhihi thariqah fi hidayatil mukhalafina lil haqqi. Maka beliau menggunakan cara seperti ini. Tadi disuruh jelasin kesesatannya, kemudian atau disuruh jelaskan kebenaran itu seperti apa kepada orang-orang seperti ini, beliau gunakan nih cara seperti ini. Fayuraddadu wa yukarriru kalamal mukhalif hatta yadhharu lahu fasadahu. Bahkan beliau itu senantiasa mengulang-ulang tuh perkataan orang-orang yang di atas kebatilan sampai terlihat nampak jelas kebatilan yang mereka anut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa ja'altu uraddidu 'alaihi hadzal kalam, yakni al-batil, wa kana fil majlis jama'atun hatta fahimahu fahman jayyidan. Aku senantiasa tuh mengulang nukilan dari perkataan orang-orang yang batil di dalam suatu majelis dan sampai orang-orang memahaminya. Contoh seperti Syekhul Islam sering menukil perkataan ahlul kalam di antara kaum Mu'tazilah dan yang lain-lainnya dalam mengedepankan akal ketimbang wahyu. Dan ini sering dinukilkan oleh beliau ya, di dalam bayan Talbis Jahmiyah, kemudian Dar'ut Ta'arud dan yang lain-lainnya. Beliau sering menukilkan tuh bahwa kata mereka ahlul kalam, ketika akal, dalil akal dan nakal, nakal teh berarti Al-Quran dan Sunnah, dalil yang dinukilkan, dalil akal dan dalil nakal bertolak belakang, maka yang dikedepankan adalah dalil akal. Dalil akal yang mereka kedepankan, dalil nakal di bawah akal. Kenapa kata mereka? Karena akal itu ma'sum, kata mereka. Akal itu ma'sum, terjaga karena memiliki fitrah, terjaga dari kesalahan. Maka ketika dalil nakal dan akal bertolak belakang, kedepankan akal. Nah, ini sering diulang-ulang. Agar apa? Agar terlihat kebatilannya seperti apa. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa ketika ada perselisihan, ketika ada pertentangan, maka yang dikedepankan adalah Al-Kitab wa Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Gitu kata Allah. Ya, kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, fasayar ikhtilafan kathiro, kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Alaikum bisunnati, itu bukan dengan akal, dengan sunnah Nabi SAW kita berpegang teguh. Nah, ini jelas ya. Jadi sama beliau sering diulang-ulang perkataan orang batil. Kenapa? Agar ketahuan kebatilannya di mana. Kemudian wa tasawwurul masail ala ma hiya alaihi tasawwuran sahihan yudhharu shawab wa yaqta'u an-naza'. Dan kalau seseorang sudah bisa melihat atau menggambarkan suatu kebatilan sesuai dengan hakikatnya, tadi kan salah satu sebab orang bisa sesat adalah karena dia tidak bisa menggambarkan kebatilan sesuai kebenarannya. Kalau dia bisa, nah maka apa? Akan menghilangkan perselisihan, akan membuat seseorang bisa berpegang pada hidayah. Kalau bisa menjelaskan kebatilan sesuai dengan kebenaran. Qala Syekhul Islam, fa hadhihi al-masail idza tasawwaraha an-nasu 'ala wajhiha tasawwuran tamman dhahara lahum as-shawab. Permasalahan-permasalahan seperti ini, kalau seandainya manusia bisa menggambarkannya sesuai dengan hakikatnya, maka akan nampak kebenaran. Wa qallatul ahwa'u wal 'asabiyat, dan akan sedikit hawa nafsu dan juga fanatisme. Wa 'arafu mawaridan naz', dan tahu mana akar-akar dari perselisihan. Faman tabayyana lahul haqqu fi syai'in min dzalika ittaba'ahu. Kalau seandainya dia tahu, dijelaskan kebenaran pada dirinya, maka dia akan mengikuti kebenarannya. Wa man khafiya 'alaihi tawaqqafa hatta bayyanahu Allahu lahu. Kalau seandainya dia belum tahu, maka dia akan tawakuf, berdiam diri sampai Allah menjelaskan kepadanya. Wa yanbaghi lahu an yasta'ina 'ala dzalika bidu'a'illah. Maka hendak seorang meminta pertolongan dengan demikian ini, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jelas ya, yang sangat penting untuk mengetahui kebatilan sesuai dengan hakikatnya agar tahu di mana kesalahan tersebut. Contoh wae ya, seperti orang yang melakukan takwil yang batil terhadap firman Allah azza wa jalla. Contoh masalah istiwa Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla ala wastaqarr, kata para ulama ala irtafa'a, afwan. Istiwa itu adalah ala wartafa'a, di atas. Udah, Allah istiwa di atas arsy, khalas, seperti itu. Nah, tapi ditakwil oleh sebagian orang karena tadi bertentangan dengan akal. Gak mungkin kalau Allah istiwa di atas arsy, itu gak mungkin. Kata mereka apa? Ini mumtani anillah, ini adalah hadis, gak mungkin Allah kita sifatkan dengan hadis, sesuatu yang baru. Maka apa? Maka mereka kedepankan akal mereka. Padahal Ar-Rahman alal arsyistawa itu adalah wahyu. Thumma stawa alal arsy itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kata mereka, gak mungkin Allah istiwa di atas arsy. Akhirnya apa? Akhirnya ditakwil. Istawa di sana maksudnya istaula, di atas di sana bukan di atas, tapi maksudnya menguasai. Kalau kita tidak tahu apa bahayanya dari perkataan seperti ini, mungkin kita akan merasa ngapain dibahas gitunya. Ah gak apa-apa, meyakini menguasai arsy juga, istiwa di atas arsy diyakini menjadi istaula juga gak masalah. Apa mudaratnya? Nah, ketika dia tidak tahu bahwa yang demikian ini kebatilan, kesalahan, maka akan merasa tidak bahaya. Tidak bahaya. Tapi kalau orang dia tahu bahwa yang seperti ini adalah berbahaya, maka dia akan mencari kebenaran. Maka dia akan mengedepankan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bahayanya meyakini seperti ini? Ini merupakan perbuatan ilhad salah satunya. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i dan seterusnya. Allah suruh berikan perintah untuk memperingatkan orang yang melakukan ilhad di dalam asma dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Istiwa lal arsy salah satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipalingkan dari makna sesungguhnya dengan menafikan hakikat sebenarnya, maka apa? Ini telah melakukan ilhad, sesuatu yang haram, sesuatu yang menyesatkan. Allah berikan peringatan tentang orang-orang yang melakukan ilhad ini. Nah, maka apa? Tahu oh geningan salah. Nah, ketika dia sudah tahu hakikat kebatilan itu seperti apa, maka akan nampak kebenaran Tuhan seperti apa. Nah, maka dari itu penting untuk seseorang mengetahui kebatilan sesuai dengan hakikatnya. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah beliau mengatakan wa qala ba'dul mutaqaddimin sawwir ma syi'ta fi qalbika wa tafakkir fihi wa tafakkar fihi thumma qishu ila diddihi. Kata Ibnu Rajab, orang-orang terdahulu sebagian mereka mengatakan, gambarkan apa saja yang ada di dalam hatimu, pikirkan padanya, kemudian kiaskan kepada lawannya. Fa innaka idza mayyazta bainahuma arafta al-haqqa minal batil. Kalau seandainya kamu bisa membedakan antara keduanya itu, maka engkau bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Walidzalika, kemudian penulis mengatakan, sara minal qawaidil ma'lumah lada ahli tahqiq annal aqwala labatilah la yumkin tasawwuruha wa anna dzalika amaratun ala fasadiha. Maka orang-orang ahlu tahqiq, orang-orang para ulama terdahulu mengatakan bahwa perkataan-perkataan yang batil ini tidak mungkin kita gambarkan kebenarannya karena ya batil, gak bisa kita buat-buat jadi benar. Nah, yang seperti ini adalah merupakan tanda dari kebatilannya. Wa kullama kana al-qawlu dhahiran fil butlani was-suqut bana wadihan jaliyan istihalatan tasawwuruhu tasawuran sahihan li anna dzalika la yakunu illa al-haq. Kalau seandainya sudah nampak kesesatan seperti itu, maka sudah jelas, benar-benar jelas bagaimana gambaran jalan kebenaran. Yang benar teh nu mana pasti akan jelas. Ya, ketika menjelaskan suruh jelaskan Trinitas udah enggak boleh, bingung. Berarti yang benar adalah lawan dari Trinitas, tauhid. Lawan dari Trinitas, karena tauhid jelas-jelas tegasnya, mudah untuk difahami, sesuai dengan fitrah manusia. Adapun itu kesesatan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Digambarkan kumaha sedetail-detailnya malah tambah bingung. Orang bahkan akan lebih apa memilih dari lawannya karena jelas. Wallahu a'lam bissawab. Nah, maka dari itu ikhwani fiddin a'azakumullahu ajma'in. Di sini digambarkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Jawabus Sahih, beliau menukilkan satu cerita ya tentang ada seorang yang masuk ke dalam agama Islam. Masuk ke dalam agama Islam, dia mantan Nasoro yang dulunya meyakini tentang Trinitas, dia mantan Nasoro, kemudian beliau menuliskan surat ya untuk kawannya, untuk saudaranya. Kata Syekhul Islam, wa min a'lamin nasi bimaqalatihim man kana min ulama'ihim wa aslama ala basiratin ba'dal khibrah bi kutubihim wa maqalatihim kal Hasan ibn Ayyub. Nah, ada orang yang terkenal dengan perkataannya, dan terkenal ini merupakan bagian daripada ulama'nya, dia masuk Islam dari orang Nasara ya, masuk Islam di atas ilmu, setelah mereka meneliti kitab-kitab para ulama mereka dan juga perkataan ulama mereka. Ini masuk Islam jadinya justru. Seperti Al-Hasan Ibn Ayyub. Jadi semakin diteliti itu agama, justru semakin jelas agama Islam. Ditelitinya agama batur, bukan semakin jelas agama batur tersebut, justru apa? Semakin jelas kebatilannya, dan justru yang nampak adalah ada pada agama Islam. Semakin diteliti. Ini di zaman Syekhul Islam. Kalau zaman sekarang ya banyak ya, seperti ada tokoh Yusuf Estes tuh ya, yang masuk Islam ya gara-gara itu meneliti. Dan betapa banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam gara-gara mereka meneliti agama mereka. Ketika diteliti justru tambah jelas kerusakannya, tambah jelas kesesatannya. Justru yang benar adalah agama Islam. Nah, di sini contohnya kata Syekhul Islam ada Al-Hasan Ibn Ayyub, di mana beliau menulis suatu risalah kepada saudaranya Ali Ibn Ayyub. Dan disebutkan di sana tentang sebab masuk Islamnya, dan beliau menyebutkan juga tentang dalil-dalil dari kebatilan agama Nasara dan juga kesahihan daripada agama Islam. Nah, Al-Hasan Ibn Ayyub ini beliau mengatakan di dalam suratnya, "Tsumma u'allimuka an abtad anna ibtida'a amri fi syakki alladhi dakhalani fi ma kuntu 'alaihi wal istibsha' lil qawli bihi min aktsari min 20 sanah lama kuntu aqifu 'alaihi fil maqalah min fasadi tauhidillahi 'azza wa jalla bima adkhala fihi min al qawli bi thalathatil aqanim wa ghairiha mimma tadammanathu syari'ah." Awal mula aku masuk Islam, aku akan kasih tahu kepada dirimu, kata Al-Hasan Ibn Ayyub, kenapa aku bisa ragu tentang agama ini, agama Nasara, ya, kemudian aku memilih masuk Islam. Karena aku meneliti perkataan para ulama'ku dulu selama lebih daripada 20 tahun tentang masalah akidah tauhid saja, masalah trinitas saja, ini dalilnya mana? Meneliti tentang masalah ini, tentang trinitas dan juga hal-hal yang berkonsekuensi daripada syariat ini, daripada syariat orang Nasara. Wa wada'al ihtijajat allati la tazku. Mereka meletakkan dalil-dalil yang enggak sama sekali memberikan dalil, enggak sama-sama memberikan pencerahan. Puluhan tahun meneliti tentang ini doang. Padahal ini asas agama. Adapun dalam agama Islam jelas tauhid. Di surat manapun kita akan mengetahui tauhid, kita akan menemukan tauhid. Di awal saja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Isinya tauhid. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid jelas. Allah Maha Esa. Allah Maha sempurna dari berbagai macam sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Azza wa Jalla pantas untuk disembah? Karena dialah satu-satunya yang memiliki rububiyah, maka wajib untuk mengesakan uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari awal aja udah langsung tauhid. Asasnya jelas agama Islam. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ini dia teliti puluhan tahun enggak ketemu-ketemu itu trinitas. Wala tathbutu fi tanwiri dzalika, tidak ada pencahayaan penerangan sama sekali. Wa kuntu idza tabahhartu wa ajallatil fikr fihi banali awaruhu, ketika aku mulai berfikir sudah mulai banyak pengetahuan maka jelas udah kesesatan mereka. Wa nafarat nafsi min qabulihi, dan hatiku sudah tidak mau untuk menerima yang seperti ini. Wa idza fakartu fi dinil Islam alladzi manallahu alayya bihi wajadtu usulahu tsabitah. Adapun ketika aku berpikir tentang agama Islam ini, maka aku temukan bahwa asas dari agama Islam ini benar-benar kokoh. Wa furu'u mustaqimah, dan cabang-cabangnya juga mustaqim lurus. Wa syara'ihu jamilah, dan syariat hukum-hukumnya pun maha indah. Nah, maka dari itu ikhwani fiddin a'azzakumullah wa ajmain, inilah kesesatan. Semakin diteliti semakin jelas kesesatannya justru. dan akan semakin jelas lawannya, yakni kebenaran, akan membuat seseorang bisa berpaling dari kebenaran kalau seandainya tidak mengikuti hidayah seperti ini. Nah, maka dari itu ikhwani fiddin na'azakumullah wa ajmain, pentingnya kita untuk selalu nuntut ilmu agar tahu mana hak mana batil. Ketika ada yang tersamarkan di antara dalil-dalil, di antara pemahaman manusia, maka apa, tanyakan kepada ahlinya, tanyakan kepada ahli ilmu agar tetap berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, maka inilah sebab yang ke-27 tadi, dia tidak bisa menggambarkan, tergambarkan kebatilan secara hakikatnya. Kalau sudah bisa tergambarkan, maka akan nampak kesesatannya, kerusakannya, dan itu akan memudahkan seseorang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ke-28. Sebab yang ke-28 dari hal-hal yang dapat memalingkan seorang dari kebenaran adalah iltizamu usulin fasidatin wasulukin tariqin ghairi hadin. Berpegang teguh dengan asas yang rusak dan berjalan dengan jalan yang tanpa hidayah. Berpegang teguh dengan asas yang rusak, bukan berpegang teguh dengan kebenaran. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk iltizam, untuk i'tisam dengan kebenaran. Makanya Allah berfirman di antaranya dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Tali Allah, kata Nabi SAW, hablullah al-matin adalah apa? Kitabullah, adalah Al-Qur'an. Hablullah al-matin, al-mamdud bainas sama'i wal ard, yang terbentang di antara langit dan bumi. Kita disuruh berpegang teguh dengan Al-Qur'an, jangan berpecah belah, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kata Allah Azza wa Jalla, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih pada suatu hal, maka kembalikan kepada Allah dan juga kepada Rasul. Kepada Allah, kepada Al-Qur'an, kepada Rasul, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan sabda Nabi tadi, mayya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa saja yang hidup sepeninggalku, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Apa solusinya? Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, berpegang teguhlah dengan sunnahku, wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh, dan pegang teguh juga dengan sunnah khulafa'ir rasyidin. Kenapa harus sunnah khulafa'ir rasyidin? Karena praktek yang sebenar-benarnya terhadap sunnah Nabi adalah yang dipraktekkan oleh khulafa'ur rasyidin, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Addu 'alaiha bin nawajidh, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Tidak hanya sekedar berikan solusi Nabi SAW, harus pegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, tapi beliau juga peringatkan jalan kesesatan. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Karena setiap kesesatan itu dalam riwayat yang lain adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Jadi tidak hanya sekedar memberikan solusi, tapi berikan peringatan. Oleh Nabi SAW diberikan peringatan. Nah, orang-orang yang mereka tidak berpegang teguh dengan Alkitab wa Sunnah, ini merupakan salah satu jalan kesesatan terbesar. Apapun itu. Contoh orang yang di sini dicontohkan oleh penulis bahwa sebagian orang mereka berpegang teguh dengan sesuatu yang bukan berlandaskan Alkitab wa Sunnah. Contoh mereka menjadikan apa? Akal menjadi landasan dalam beragama. Seperti siapa? Ahlul kalam, yang mereka meresap keilmuan dari falasifah, orang-orang filsafat Yunani. Contohnya mereka menetapkan Tuhan dengan dalil a'rad. Kantos ikutan dawuh Ustaz Firanda ya, ta dalil a'rad teta dalil ahlul kalam. Ya, bahwa dalil a'rad itu ada jauhar sama fard. sesuatu itu tidak akan terlepas dari jauhar dan fard. Nah, itu dalil a'rad. Ini menunjukkan tentang adanya pergerakan segala macam. Ini untuk menetapkan adanya Tuhan saja dengan akal-akalan mereka, dan bahkan mereka jadikan ini asas agama. Ya, sebagian mengatakan seperti Al-Juwayni, ya, itu mengatakan bahwa awalu wajibin alal mukallaf an-nazar, bahwa yang pertama kali wajib terhadap orang yang mendapatkan beban taklif, yaitu manusia yang sudah baligh, maka apa? An-nazar, wajib untuk meneliti ini. Atau sebagian orang mengatakan asyak, wajib ragu dulu baru apa? Mikir tentang ada enggak nih Tuhan. Wajib ragu dulu. Adapun ahlu sunnah jelas, kewajiban yang pertama kali syahadat la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Nah, karena mereka apa? Akal-akalan. Akal-akalan yang menjadikan asas beragama mereka adalah akal. Makanya ketika dalil Alkitab was sunnah bertentangan dengan akal mereka, mereka harus kedepankan akal mereka. Itu akal. Ada juga di sini kata penulis, seperti sebagian sufiyah, mereka menjadikan asas dalam beragama dengan az-zauq. Zauq teh perasaan lah, ya. Al-atifah, perasaan. Az-zauq, perasaan seseorang, feeling seseorang dan segala macamnya. Ini jadi apa? Landasan agama. Ketika satu syariat yang sudah jelas-jelas ditetapkan oleh Alkitab was sunnah untuk ditetapkan, karena perasaan menolak, maka apa? Mereka tolak. Padahal jelas-jelas. Contoh seperti apa? Ini kisah masyhur di antara sebagian tarekat sufiyah. Ada yang mereka sampai mengharamkan membacakan surat Al-Lahab di dalam sholat. Gak boleh dibaca. Padahal jelas-jelas dalam Al-Quran itu Al-Lahab. Allah Azza wa Jalla tetapkan dalam Al-Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir surat Al-Lahab. Kenapa kata mereka? Ah, mulai main di sini landasan agama mereka apa? Perasaan. Ari Al-Lahab tesaha, Abu Lahab tesaha, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pantas pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai nabinya, kemudian pamannya kita cela-cela? Apakah pantas? Nah, itu perasaan tuh mulai di sana. Ai orang nu bodoh jelas, iya gak pantas atuh. Masa paman nabi kita cela-cela, padahal yang mencelanya adalah Allah Azza wa Jalla. Yang menetapkan dia masuk neraka adalah Allah Azza wa Jalla. Wahyu. Nah, di sini mulai mainlah asas agama, landasan mereka dalam berfikir, yakni dengan perasaan. Akhirnya mereka buat syariat baru dengan tidak dibolehkan dibaca dalam sholat. Na'udzubillah. Atau dengan yang lain-lainnya. Contoh misalkan ini juga sama, zauq, perasaan. Kantos penginten bapak-bapak yang melihat ada yang takbiratul ihram Allahu akbar, muter heula gitunya. Nah, kenapa demikian? Ternyata kata sebagian tarekat mengatakan, karena kalau seperti ini Allahu akbar, nanti yang turun duluan adalah yang kiri ke dada ini kan enggak pantas mendahulukan sesuatu yang kiri ketimbang yang kanan. Maka apa? Harus kanan dulu. Tapi ujung-ujung dibalikin emang gitu, seperti itu. Ya, namanya juga akal-akalan. Seperti ini mah bukan akal ya, tapi perasaan ya. Gak pantas mendahulukan yang kiri, maka apa? Kanan dulu. Set, kayak tinggal dibalikin, seperti itu. Atau contoh lain lagi. Sebagian tarekat ketika mereka mau takbiratul ihram, Allah terjadi. Nah, lagi Allah terjadi dewa ya. Imam geus ruku barulah dia buru-buru takbir. Kenapa seperti itu? Karena kata mereka belum muncul tanda merah di pikiran kita. Terfokus, belum muncul. Nah, itu teh khusyuk, cina kata mereka. Khusyuk teh seperti itu. Ketika ada muncul konsentrasi tanda merah. Tanda merah teh eta mah lieur eta meureun. Nya pusing gitu nya, takbir teh jadi wae lieur. Nah, demikian. Akhirnya apa? Dia membuat syariat baru. Takbir terjadi-jadi, syak, keraguan-raguan di dalam beragama, di dalam ibadah kepada Allah. Allah itu jadi deh, kogode gitunya, gitu kan? Allah gede-gede baik. Nah, seperti itu, terus menerus seperti itu. Gara-gara apa? Zauq, perasaan. Yang dia kedepankan perasaan. Padahal Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan demikian. Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan demikian dalam ibadah. Nah seperti itu. Jadi ini asas yang kalau dia berpegang teguh dengan asas yang rusak, maka akan apa? Rusak juga agamanya, karena asasnya sudah rusak. Itu contohnya. Jadi akal menjadi asas, kemudian perasaan. Ada juga yang menjadikan mimpi jadi asas dalam agama mereka. Mimpi gurunya, mimpi fulan ini menjadi landasan asas mereka. Kalau mimpi para nabi ya jelas itu adalah wahyu. Mimpi para nabi adalah bagian daripada wahyu. Adapun mimpi orang yang tidak soleh ya, orang yang ahlu maksiat yang lain-lainnya, ini bukan bagian daripada wahyu. Ini bukan daripada wahyu. Wallahu a'lam bishawab. Taibun. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Man ibtaghal huda min ghairil kitabi wa sunnah lam yazdad minallahi illa bu'da." Siapa saja yang mencari hidayah bukan dengan jalan Al-Quran dan Sunnah, maka Allah tidak akan tambahkan kepada orang seperti ini kecuali semakin jauh dari hidayah. Jadi nyari hidayah kalau bukan dengan jalur yang benar, maka justru akan semakin jauh. Akan semakin jauh. Contoh lagi, mereka melakukan tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus mensucikan jiwa dalam Al-Quran dan Sunnah dengan cara apa? Dengan cara taubat, dengan cara beramal soleh. Qad aflaha man zakkaha, kata Allah. Nah, itu tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Tapi ada sebagian mereka cara membersihkan jiwa dengan cara apa? Tapa, apa? Bertapa. Atau yoga misalkan. Atau apalagi mutih-mutih, puasa mutih. Segala nu dituang nanti kudu putih. Sangu putih, air putih, Pepsodent merintahnya dimakan gitunya dan seterusnya, kan penting mah bodas seperti itu. Puasa mutih. Wahakada. Ya. Dalam rangka apa? Mensucikan, membersihkan jiwa. Gak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Nah, maka ketika seorang mencari-cari hidayah bukan dengan jalan Al-Qur'an dan Sunnah, bukan dapat hidayah, justru semakin jauh dari hidayah. Adapun jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan hidayah kepada Allah, ini jelas dan satu jalannya, udah Al-Quran dan Sunnah, satu jalannya. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, jalan yang lurus, kata Allah, fattabi'uh, ikutilah. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak. Ini jalan kesesatan sangat banyak. Fatafarraqu bikum an sabilih, maka kalian akan terpecah dari jalannya, dari jalan kebenaran, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau gambarkan satu garis nih. Satu garis lurus besar, dan di sisi garis tersebut ada garis-garis kecil. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza siratullahi mustaqima." Yang besar ini garisnya adalah jalan menuju Allah yang mustaqim, yang lurus. Dan di samping-sampingnya ada jalan-jalan, dan setiap jalan ada syaitan yang mengajaknya. Jalan kesesatan berupa syubhat, berupa syahwat. Jadi jalan kesesatan mah banyak tuh tadi. Ada yang mendasari akal, mendasari perasaan, mendasari dengan mimpi, mendasari dengan undang-undang dan yang lain-lainnya dalam agama. Maka itu banyak sekali jalur-jalur kesesatan. Adapun jalan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala itu tunggal, itu satu. Maka di sini kemudian dinukilkan, faman kana asluhu sahihan hasalat lahul hidayah. Siapa saja yang asas dalam beragamanya telah benar, maka akan mendapatkan hidayah dan akan mendapatkan taufik untuk menuju kebenaran. Waman kana asluhu batilan dhalla wa ma kana minal muhtadin. Adapun orang yang memang asas beragamanya batil, sudah batil dari asasnya, maka dia akan tersesat dan jauh daripada hidayah. Allah berfirman, in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fabima yuha ilayya rabbi. Kalau seandainya aku tersesat, maka itu berasal daripada diriku, dan kalau seandainya aku mendapatkan hidayah, maka itu berdasarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada diriku. Jadi demikian, maka kalau kita mencari hidayah kepada orang-orang yang memang landasan agamanya sudah sesat, gak akan ketemu. gak akan ketemu. Maka tidak boleh kata para ulama kita menuntut ilmu kepada orang-orang yang memang sudah asasnya kesesatan. Maka heran sekali ketika ada orang-orang yang mencari hidayah tentang ketuhanan, tentang teologi, kepada orang-orang yang tidak bertuhan, seperti orang-orang falasifah. Mereka tidak menetapkan ketuhanan, atau mereka menetapkan ketuhanan jauh dari konsep Islam. Mereka mencari hidayah dengan apa? Membaca kitab-kitab mereka. Na'udzubillah. Maka gak akan ketemu, karena asas mereka sudah salah. Asas mereka sudah salah. Qala Syekhul Islam, wa ma'lum anna kulla kamalin fil far'il muta'allam fahuwa minal aslil muta'allim. Dan sudah merupakan hal yang ma'ruf diketahui bahwa setiap kesempurnaan dari cabang-cabang yang telah dipelajari merupakan hasil dari asas yang telah dipelajari. Jadi kelihatan cabang-cabang keilmuan itu benar gara-gara asasnya memang sudah benar. Maka dari itu penting untuk kita melandasi agama kita dengan sesuatu yang benar, yakni dengan Alkitab wa Sunnah sebagaimana tadi sudah kita bacakan dalilnya. Adapun mengembalikan perkara kepada perasaan, kepada akal, maka yang demikian ini akan menghasilkan kesesatan, kerusakan, akan menghasilkan perselisihan yang panjang, dan ini merupakan tanda daripada kesesatan, dan manusia akan berbeda-beda di dalam pemikiran mereka. Betul saja apa yang dikatakan Al-Ghazali, ya, beliau mengatakan kalau seandainya orang bodoh pada diam, ya, maka akan sedikit khilaf. Lau sakatal jahil laqallal khilaf. Kalau seandainya orang yang jahil itu diem, maka khilaf akan jadi sedikit. Kalau orang jahil, dia berbicara masalah agama, jahil dari asas agamanya, mendasari agama dengan perasaan dan yang lain-lainnya, maka akan apa? Akan muncul kesesatan-kesesatan. Maka muncullah Jahmiyah tuh. Jaham bin Sofwan dalam rangka membantah ateis dengan asas dari filsafat. Jahmiyah. Muncul lagi Amr bin Ubaid dari kalangan Mu'tazilah, kemudian muncul lagi Qadariyah, muncul lagi Khawarij Syiah dan yang lain-lainnya yang mereka melandasi agama mereka bukan dengan Alkitab wa Sunnah. Maka hasilnya perpecahan, hasilnya perselisihan. Nah, maka dari itu wajib untuk senantiasa kita pelajari agama yang lurus ini, untuk berpegang teguh di atasnya, dan juga tanyakan hal-hal yang memang samar dalam kehidupan agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira cukup ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Di sini beliau sebenarnya masih ada beberapa pembahasan lagi yang berkaitan dengan tadi asas-asas agama yang memang salah, yang mendasari sebagian orang, seperti era globalisasi dan yang lain-lainnya. Tapi intinya sudah kita sampaikan tadi, bahwa kewajiban kita adalah berpegang teguh dengan Alkitab wa Sunnah. Itu asas daripada agama Islam. Adapun ketika seseorang menjadikan asas dalam agamanya selain dari Alkitab wa Sunnah, sudah bisa kita pastikan tentang kesesatannya. Sudah bisa kita pastikan tentang kesalahannya, karena dia tidak mendasari agamanya dengan dasar yang tepat, yang benar di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah untuk berada di atas kebenaran, diberikan keistiqomahan, keteguhan dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan senantiasa diberikan hidayah taufik untuk bisa beramal saleh, menjaga diri dari maksiat, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai diwafatkan kita oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran zakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz Asep Zainuddin bin Anib Suwardani hafizahullahu ta'ala yang telah memberikan atau yang telah memberikan materi kajian di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustadz beserta keluarga. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan antum semua di pagi hari ini bersama ruang dengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 HM. Yukhatimana azani Allah wa iyyakum, kami informasikan bahwa insya Allah pada siang hari nanti pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, bagi para pendengar yang berdomisili di kota Bandung dan sekitarnya, silakan bisa menghadiri langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala dalam pembahasan malaikat pengatur petir, yang akan dilaksanakan kajian di Masjid An-Nafi Resort Dago Pakar, Jalan Dago Pakar Permai 7, Kabupaten Bandung. Sekali lagi, kajian ini dilaksanakan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, semoga kebersamaan di pagi hari ini dapat menambah keberkahan pada hidup kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kebersamaan kita di ruang dengar 1476 AM sebagai amal soleh, dan semoga juga diberikan kemudahan untuk mengamalkan faidah-faidah yang telah Ustadz sampaikan. Akhirnya kami segenap kru yang bertugas pada pagi hari ini mohon pamit sampai bertemu kembali pada liputan kajian langsung yang lainnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده

الذل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي،

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apakah melakukan dosa besar hukumnya sama dengan beriman kepada taghut? Taghut ini maknanya banyak, tergantung konteks. Taghut maknanya bisa kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Segala yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Fir'aun itu taghut. Raja Namrud itu taghut. Karena mereka disembah dan ridha, menyuruh orang untuk menyembah diri. Ya, itu makna pertama. Kedua, taghut maknanya adalah kuhan, jamak dari kahin. Kahin itu adalah orang yang dukun. Itu taghut juga. Ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu menyatakan taghut adalah syaitan. Syaitan disebut taghut. Taghut salah satu maknanya adalah syaitan, ya. Termasuk hakim yang tidak memberlakukan hukum Allah ketika mengadili satu perkara itu juga taghut dan seterusnya. Nah, kalau orang melakukan dosa besar, apakah dia beriman kepada taghut? Ketika dia melakukan dosa besarnya, iya, dia tergoda setan, dia taat kepada setan, laknatullahi alaih. Saat itu ya, tapi begitu dia selesai, apalagi dia menyesal, maka dia tidak lagi sebagai orang yang taat atau beriman kepada taghut tadi.
4: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, apa boleh dai menerima amplop setelah beres kajian? Kalau dari awal disyaratkan enggak boleh, haram bagi dia. Sama dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gimana kalau 1 miliar murah? Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya murah. Enggak boleh. Wala tatharu bi ayati tsamanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah, yang hina, ya, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Oh, saya mah enggak murah, ratusan juta, tetap murah, ya, dibanding ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu. Kemudian kita pulang, enggak berharap enggak apa, diberi juga ditolak. Tiba-tiba sudah ada di dalam saku kita, entah siapa yang memasukkan. Pas di rumah uluh gitu segering ada, ternyata ada surat di dalamnya hatur lumayan dan seterusnya dari panitia kajian. Itu tidak diharapkan. Maka boleh halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada yang layak menerima upah selain mengajarkan baca orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Itu kalau tidak diniatkan untuk itu. Enggak boleh diniatkan. Boleh saya ngisi kajian, ya. Kalau dalam kota ya tergantung jarak. Sekilo sejuta lah jaraknya. 5 kilo, 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput ini. Ya ribet banget ya. Jadi bisa merusak keikhlasan.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana istikharah saat haid? Bisa? Bisa dengan berdoa tanpa sholat. Kita sudah pernah bilang bahwa istikharah itu ada dua. Pertama dalam bentuk doa, yang kedua dalam bentuk sholat. Kalau lagi haid tidak bisa sholat ya, meminta pilihan yang baik kepada Allah dengan berdoa ya.
5: Iya. Tentang kebidahan. Sangat banyak di media sosial.
6: Iya. Yeah.
5: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
6: Iya, yeah, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, gak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti ada, enggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus